0: Melaka, YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Selamat hari Minggu, so selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpenjingan Datang Baru Stop Gulaing Bala Peninga Berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ketujuh. Lalu baca Injil kita ke diungkup kari Minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 13 ayat 24 ngagai 30 ngau ayat 36 ngagai 43. St. Matthew bagi 13 ayat 24 ngagai 30 ngau 36 ngagai 43. Jadi tu tak pedak kita bebob yang baru lambar 20 ngagai 21. Lambar 20 ngau 21. Nyalai jatuh ke dekat maca gentran Injil tu. Jesus nusui ngari sidak, jakuk sempama tibukai, ku ya, perintah surga bakau rasiku ti nabur benih, ti manah berumai ya. Malam hari, lebak nab iku orang dah cindua, dia musuh ya datai, nabur lalang gulai ngegandum ya. Udahnya munsuhnya lalu lari. Lebuah gandum nyo mansang besai, lalu yo nyo belabuah murai, dia lalang lalu bisi ayan. Kuli orangnya datai ngagai yo lalu jaku ku yo. Tuan, benih kede tabur nuan baumai nuan nang bansa benih di mana. Tang hari ini penatai lalang nyo. Munsuh tinggal jauh tenyo, biar ku yo nyawut. Katinuan dekok ke kami mansang kian, lalu mantun lalangnya, ku sidak nanya ya. Ia nyawak sidak, nda ibuah. Labantik kita mantun lalangnya, kita tentu terbantun ke gandum gulai nguya. Tejuk ke lalang ke gandumnya, sama blok tumbuh, datang yang akan musim ngetau. Udahnya aku dengan suah sidak tinggal tahu gandumnya, dulu mantun lalang, serta merkas ya, lalu nunu ya, api yang sedap belabuh ngetau. Udahnya baru sedap ngetau gandum, lalu nyimpan ya ke dalam kuyan aku. Ayat 36. Udahnya Jesus angkat ninggal ke rumah ya, serta tamak ke dalam rumah. Sedap murid ya datang ke ya, lalu ke sedap nanya ya, padah ke kami nama artis aku sempama pasal lalang tu. Disawat Jesus, orang ti nabur benih ti manahnya anak mesia. Jadi umainya dunia. Leka utai ti manahnya orang ti bempu perintah surga. Jadi lalangnya nebiak sitan. Lalu musuh ti nabur ke leka lalangnya sitan pu. Maya ngetau nyok pengujung dunia. Lalu bala pengetau nyok bala melekat. Bakal lalang ti dipampat. Lalu ditunuh bapi, bakanya megak utai di dekat nyadi, lebuh maya penghabis dunia. Anak mensia dekat ngasuh bala melikat ia, ngumpul semua orang tiba dosa dalam perintah ia, ngau semua orang tiba penyalah. Lalu nabak kesidak ngagai api tiba balat menyadi, dia ndur sidak dekat nyabak serta bergerit ngeri. Udahnya orang lurus, dekat perincing baka pancar mata panas dalam perintah hapai sidak. Dengar kuliah kita untuk kita bisa pendiam. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, ala anak, ala roh kudus. Amin. Bawa baca kita minggu tu, Tuhan Jesus meri ke kita Siti agi sempama. Yangnya sempama pasal lalang. Ditu Jesus ukai muti nusui sempamanya, tayang muka nerang kerti sempamanya, baka ya tinggal sempama penabur benih minggu dulunya kemari. Lebuah bob kudus kita tidak salian kerangka jaku iban, dia bala penyalian milih jaku lalang, dia kena nyebut pasal rumput, dia sama tumbuh ngebenih ditu. Kebenar menjadi, rumput tidak kok Jesus ditu, ianya biadat daneng, dalam dekor putih, biadat daneng. Lalu nama rumput tu dalam jaku Latin ianya Lolium Temulentum. Lolium Temulentum. Lalu ruput lolium temelentum tu ndang kurang lebih sebako gama ngogadum tidak tanam lebuah ya baru nyumbuk. Semadi ya nyaw degalak benar baru kita nemu bagi ya ti gandum ngau ya ti rumput. Tang maya tu rumputnya pedis dibuai leban urat ya udah nyelamar berbalut ngau urat gandum. Nanti orang nyabut rumputnya gandum pupan cecabut mega. Tu mai kebuah buat sempama tadi, tuan umainya ndak ngasuh kuliah guai mantu rumputnya ngai kata cabut ke gandum mega. Tajak gandum ngau rumput tu mar de kelala lebuah gimit. Lalu rumput tu pedis di depan tuan. Labau dah lebuah udah besar, labau urat balat berkait ngau urat gandum. Tambah pengujung leka rumput tu mesti dibagi takut diserarok ke hari leka gandum. Ia anda boleh bergulai dengan gandum, laban leka rumput tu bisa racun. Lalu tau ngasuh palak ngelu serta muka ngasuh rasa sakit. Ndak salah-salah berkedadah kita ikmer itu. Asai leka rumput tu muka pahit serta ndak nyamai. Nyalai pengawak timilih leka rumput tu de kerja ngena jari. Ndak salah-salah bakal kita timilih antah hari beras. Jadi tu suah de kerja bala sidak tindu apian leka gandumnya dikisar. Leka rumput tu kurang lebih mesai serta bakal leka gandum. Muti ia kecelum-celum lagi curok. Amat pengawak timilih antah leka rumput tu ngiruah tau kelungat amat tang enti ndak terpilih leka rumput tu tau benar mai penusah ngai orang ti makai yo. Jadi buat sempama tu kita ninga pasal munsuah ti sengaja nabur ke leka rumput berumai awak kerumputnya tumbuh ngau gandum tu mega ukai utai dikeluluk ke Tuan Jesus aja laban mayanya menyok mensia kok kalau menusah teko ngayah kepangan diri. Hari itu nabur keleka rumput bau maya, maya malam, teka maya orangnya, tak mendak. Nyalah dia tu menyadi, aku mai kita berhati ke ajar diberi Tuan Jesus dalam jakut sempama tu. Nitiah ke ya terang ke Tuan Jesus mpu. Keterubah ya, sempama tu ngajar kita dalam dunia tu kuasa penyai dan bisik. Ti selalu dekat ngerusak leka benih di mana ti ditanam. Menyadi na ibu aku madah tiap ikut kita na ngasai kedua bengkak kuasa bekerja dalam penghidup kita. Kuasa pemanah ti merangsang leka jakuk Allah Ta'ala tumbuh serta nyadi dalam penghidup kita. Serta muka kuasa penyai ti na selalu kat nasal leka jakuk Allah Ta'ala. Awak kendak berbuah buat penghidup kita. Tu meh kebuah menyadi tiap ikut kita patut menyekut Saint Peter selalu sedia, selalu berjaga. Laba munsuah kita, sitan berjalai kiok-kiok berkesinga terbetegung. Giga orang kedempok ya. 1 Peter bagi 5 ayat 8. Lalu kedua, sempama tu ngajar kita pemar ngelala siapa tu dah dalam perintah Allah Ta'ala ngorang tiagi dari luar. Mensia tak dipedak waktu kemana, tang dalam hati ia orang tijai. Lalu pia megak, orang tau gaya kejai dari luar, tang kebenar dari dalam ia orang temanah. Kebenar kita mensio jampat benar mericap ngagai pengadiri. Berduduk di gaya orangnya pedak kita dari luar. Kita jampat benar madahnya orang jai tau ke orang mana. Sebedau kita nemu ngau penuh pasal orangnya ti benar ngau latar belakang yang. Lalu ketiga, sempama tu ngajar kita ndak ngasuh kita kelalu jampat mutus ke penemu kita pasal mensia siku-siku. Kita ndak patut jampat mericap takut label ngakai pengadiri. Nanti bala kuli buat sepama tu ditejuk ke mantuan rumput nitiah ke pemintak sidak. Tentu mayo gandum mega sama dibantuan sidak. Pengawak ti nyerarok teka miliah mesti dek kerjau dan badung tau. Bakanya menyadi tiap ikut kita mensia dekat dek timbang lah talong. Ukai ketegal sitik pengawak teka sitik ringkat penghidup. Tang buat semua batang penghidup kita. Kita mensia tau ngerja pengawak ti cukup salah. Tau ke jahit. Tang udahnya ngesal setelah berengkah hidup nebus penyait darimpu. Serta uliah pengasih Allah Ta'ala hidup badannya ngaulah di mana. Pihak maka kita mensia tahu berengkah ngau penghidup di mana. Tambah ujung ngerusak penghidup diri empu hari tinggal jauhlah di jai. Kebenar menjadi nadai siku kita mensia uliah nimbang atau ngakim judge korbutiah utainya ngau betul. Namanya apil medak utainya ngau penuh. Pihak megak nanti kita mungkin nemu sekedar pasal penghidup orangnya, kita tidak patut sekali-kali nimbang atau judge orangnya. Lalu keempat, pengawak tinimbang ulah tiap ikut kita dan dekat datai berpengujung ilok. Amat pengawak nimbang atau judgement korang putih tu bakal kelubah. Tangka benar, ia mesti datai berujung. Suah kita medak dalam dunia tu urati jahit ulah bakal kejamai setanadai orang hukum. Tak menyadi kita nemu kelimpah hari penghidup dunia tu bisik penghidup tika datai. Tialai semua ulah kita mensia dekat ditimbang Allah Ta'ala. Bakanya megak orang dia selalu ngerja pemanah nolong orang bakal kenadai upah. Buat dunia tu. Tang bodohnya di dekat datai, tu megak dekat ditimbang, lalu upah dia beri. Munyi ke jakuk Tuhan Jesus kena kenang kita dulu itu, kuya, barang siapa timri secangkir air celap, kadirup siku ada murid di penghabis mit, labannya murid aku tetap dekat nyambut upah ya. Injil St. Matthew bagi 10 ayat 42. Penghabis benar, sempama tu ngajar kita, muti Allah Ta'ala siku ajak, dia patut serta uliah bicara ke semua kita manusia. Ia ajak tulis ngakim kita. Ia ajak tulis nimbang kita. Allah Ta'ala ajak dia benar uliah melalak, siapa di mana, ngau siapa di jai. Allah Ta'ala ajak tulis medak penghidup siku-siku kita manusia. Berengkah di kita tiada kelab dunia tu, sampai ke maya kita itu mati ninggal ke dunia tu. Allah Ta'ala ajak tulis nyadi hakim serta mutus ke percara tiap ikut kita mensia. Nyalai kita kesama mensia patut anak kalau jambat ngakim pangadiri. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita bakal kemengotu dalam kok kaku nak tu. Lalu kena mengangkat ke diri ke dulu mai balap peninga sama dia jenuh. Lalu sama bersamping dengan aku dengan Allah Ta'ala tiap tarung dengan apa kita nak sampai ke diungkup ke minggu tu hanya minggu Trinity terketujuh. Tuhan tiap semua kuasa dengan pengering kuasa tiap mungkal tiap merik semua terbadas. Asuh hati kami rindu kenama Tuhan. Tambah dalam hati kami pengharap tiap benar. Hidup ke kami dengan semua pemanah. Oleh pengasih Tuhan, sawab kami meruan dalam semua utainya. Oleh Yesus Kristus, anak Tuhan, Tuan kami, hidup sebagai perintah Tuhan dalam penyerakup Roh Kudus. Dan Allah Ta'ala siku ajak, dia tu ledatai ke belum malamu ya. Amin. Nyalai nganti kita ke bertemu baru, minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu, setelah merekat ke semua bala peningau. Dalam pengawak, ngau penghidup kita. Lebih agak berminggu tidak kau datai. Mupuk aku.

Ya, nyanakah kita mendiang ke program Lalau Penghidup Begulai Ngau Bishop Eri Sumpiang Jingan Siti program tidi keluar ke Melati Badi hari YFM Iban di Kuching ya. Jadi udah tu lagi peningang mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat Begulai Ngau Pastor Griman Ujang tang sebenarnya tu lagu ke di baik Swelin Berpadu Nyawa Ngau Manca Nasib Behwai YFM Segulai Sejalai.

Nama gagak. Penuh online, tu aku dekat madah ke kita. Follow Instagram kami, YFM Iban Official. Ingat ah, YFM Iban Official.

Shalom malam peningan, lalu selamat bertemu baru kita buat program Tungkat Semangat pagi itu. Lepas kita bertemu untuk awak ke kita ini, bertemu dalam pengasih, dalam pengerai, ti udah diberi Allah talang aja kita. Sebenarnya aku ngemon ngepun ketau malam peningan, aram kita berpun ngau sampi dulu. Tuhan, terima kasih ke program Tungkat Semangat tau. So, sampai aku Tuhan, awak ketiap ikut semua bala peninga diberkat oleh Nuan. Ngau pengamat leka jakut Nuan tik nyadi kelalau tengau singkang pejalai kaki kami. Lalu nyadi kepemakai penghidup rohani kami ngasau kami kriang di dalam Nuan Tuhan. Jesus, terima kasih. Berkat tiap ikut kami, dalam nama apa ya nak? Ngau Roh Kudus kami dah bersampi. Amin. Bala peninga, pagi itu aku ngemaik kita maca leka jakut bak Injil John, Injil John bab 15, berpun dari ayat kedua tik munyi itu. Ya, atau ayat ke-1. Aku tok pun anggur tik benal, lalu apa yang aku tukang kebun. Ya muai hari aku, genap itik dan tik nak berbuah. Genap itik dan tik berbuah di jarau, yang ambil ke dannya berbuah lebat. Ayat ke-5, aku tok pun anggur, kita nyak dan orang kemeruan dalam aku, lalu aku meruan dalam sidak, dekat berbuah lebat. Labanti nadai aku, kita nak uliah ngereja sebarang utai. Bala peninga, dalam buk Injil John 15 tu, Jesus merik gambal ti amat mudah diperhati ke kita pasal kawal kita ti Arab ngau Allah Ta'ala. Nemu satu gambal terpedak kita ianya, Jesus pun kayu, diksemak kebakar pun kayu. Allah Ta'ala nak nyala-nyala diksemak kebakar tukang kebun.

Nama artinya, artinya penatai penumbuh penghidup rohani kita datai dari Tuhan Yesus itu aja. Nanti nadai Tuhan Yesus penghidup kita nadai erti. Baka danti na uliah hidup, nanti na beringat bak puannya, bakanya megak penghidup kita ti na Arab ati ti Arab to ya, bakanya megak penghidup kita ti Arab to. Kita nak uliah ngemansut ke buah kediri, enti kita nak berini bak Jesus. Nama lagi bila peninggal, enti nadai Tuhan Jesus, semua pengawak kita nadai pengujuang, semina puang pihak ajak. Ya, jaku ia madah, ari luar aku, ku jaku Tuhan madah. Kita nak uliah ngemansut ke buah. Bah nama untuk kita pelajar kita, bah leka jakut Tuhan untuk menjadi dalam Tuhan. Pasti kepenghidup kita mesti beringap, mesti berpun, mesti berpangai bah Tuhan Yesus itu aja. Amen. Dalam penghidup kita nanti nadai Tuhan Yesus, penghidup kita nadai penunga, nadai tuku, nadai daya, nadai penghidup. So nyak kebuah, penghidup kita mesti beringat, mesti berpegai bak Tuhan Yesus. Nah, artinya dah, ya, berkini kecara kita beringat, berkini kecara kita berpegai bak ya, kita mesti ingin dekat bersamping dengan ya. Amin. Lalu rindu ke jakuk ya, belum mati ke leka jakuk ya. Okay, nama tadi sebut ku tarik berapa peninga, rindu bersamping, bersamping dengan Allah Ta'ala. Nah, artinya kok bersamping, berjakuk ngau ya. Ini arti leka jakuk bersampi ya. Berjakuk dengan Tuhan. Lalu Tuhan berjakuk dengan kita. Nengah nama, nengah leka jakuk ya. Ingat, punya nombor dua ya. Nyak, kita rindu ke jakuk ya. Lalu nengah jakuk ya, ya uliah beranau dengan kita. Artinya uliah madah ke pengamat jakuk ya. Laban dia John bab 31. Ya, bab 31 dengar atau Injil John bab 31 Jesus ia nyak jakuk, jakuk nyak tik ngau kita. So nama arti jakuk tu belah peninggal, ingin rindu ke jakuk ya. Nama lagi nyemah ya, serta menggang taluak ke ya. Amen. Sembah Tuhan siku aja. Taluak artinya kita ukai orang tik ngai ningau jakuk ya. Ya, taluak artinya kita angkuan ke leka jakuk ya. Kita berpegai ke leka jakuk ya. Amen. Kita nak limpang kibak, nak limpang kanan. Lalu kita nak ngamah ke pengharap kita. Kita mesti mengkang ngelindung yang belamaya. Puyan nombor dua, nama terpedak kita iba Injil John 15 ayat 2 nya, Allah Ta'ala nyadi apai. So peranan ya, nyadi tukang kebun. Ya, Allah Ta'ala kita nyadi apai. Lalu nama peranan apai tadi? Peranan yang nyadi tukang kebun. Bah Injil John 15 ayat 2. Oh. Bah, nama artinya dah. Nama pengawal tukang kebun dah. Ya, nama tu pengawal tukang kebun dah. Ia nyaga kayu nya pengawal ya. Ia nyaga kayu nya ngambil ke nama awak ke kayu dari tanamnya. Awak ke kayu ya itu nya. Kayu nya maksud ke buah ngau mayu. Allah Ta'ala muai dan ti nak berbuah. Lalu netak pucuak ya. Lalu pihak megak nanti dan yang nyak bisik lumut. Ya megak dekat bersi ke lumutnya. Ngambil ke dan yang nyak bersi. Juluak tukang kebun bakal semua bala kita itik nemu namarti tukang kebun. Sidak ya mesti medak pengerai kayunya dan ianya laban kita beringap bab puan ya ianya Jesus. Lalu ia dekat medak dan ianya bersih ya, ia dekat medak dan ianya nak di dibungkus oleh lumut. Lalu awak ke ia berbuah. Lalu nanti ia terlalu lebat ia megak dekat netak ya, artinya nyarau ya, ngamik ke nama julu ati tukang kebun tu dan ianya ngemansuat ke buah ngau lebat. Okey, nama lagi ia dekat nyarau daninya. Nyak contoh bakal disiplin Tuhan. Amen. Penguji tahu ke semua macam proses dekena ya ngubah kita. Ngemetul ke perangai kita. Laban perangai ti lama nyak mesti dekat dibuai habis.
ya.

lubah-lubah dekat de buai lengis mega. Amin nyak telik semak aku tarik bakal lumut au. So nyak dekat dikikis Allah Taala izin nyadi dalam Tuhan lebuah kita ninggal ke jakuk ya ke jakuk nyak bakal lungak tiba mata dua ya oleh ngikis semua penghidup kita itu lama nyak au. Ya nama lagi nang amat kadang-kadang pedias mah lebuah Tuhan nyak ngikis kita. Ya lebuah Tuhan ngerjanya tang semuanya pulai ke pemanah kita ngamik ke nama penghidup rohani kita bertumbuh ingat ke jakuk Tuhan tuk ti nyebut orang ti dikerinduk ke ya orangnya dekat dibersi ya orangnya dekat diajal ya amin. So tu cara Tuhan ngajal kita ngemetul ke penghidup kita ianya lebuah macam-macam teka ditempuh kita ingat lebuah kita tempuh utai anas sekali komplain tanggung nyebut ke jakuk munyi tu Tuhan namau teka diajal nuan ngagai aku amin. So pegai jakuk tu amin. So namau teka pelajar kita dituk malam peninga andang putus asa andang kecewa lebuah Tuhan ngemetul ke penghidup kita laban genak caranya nyadi ke proses kena ngemetul ke kita nak nunjuk ke ya atau ke nunjuk ke kita itu anak ya amin. Nunjuk ke kita itu megak dikerinduk ke ya lalu orang terkerinduk ke ya dekat di padah dekat di kemetul ke ya amin dekat di disiplin ya lalu ya dekat medak kita berbuah lebat. Poin ketiga bala peninga Kristian tu ianya kita itu dikesemak ke bakar nama bakar dania. Erti jakuknya penghidup kita itu mesti bergantung bak ya bak puan ya. Amin. Enti nak beringap, enti nak bergantung, enti nak berpegai bak puan ya. Nama penyadi kita. Kita nadai penyadi, kita nadai penungak. Penghidup kita nadai erti mimit. Ya. Inah enti bakar kayu, bakar dan kayu. Enti nak beringap. Bak pun ya nama arti jakutnya mati ni ada nama pengujung nanti mati dah api megak ngantik ya api ngantik ya ya so menjadi dalam Tuhan ingat ketau ingat pengawak kita itu nyadi dan nama pengawak kita okay dekat ngidup ke diri empu aja tang mesti beringap bak pun ya baru bisik penghidup lebih dan ya tu beringap bak pun ya semula jadi secara semula jadi ya dekat bertumbuh secara semula jadi dekat ngemansut ke buah ti manah nama ke buah laban pun yang manah pasti buah yang manah amin laban nama utai ke bisik bak pun nya utai ke bisik bak dania amat nak ngai nyadi dania ngemansut ke entik pun yang nyak diksemak ke kita bakal pun remutan ketika pun namanya ketika kedaninya ngemansut ke buah mango ngai nyadi na ya bekenyak megak penghidup kita entik pun yang diksemak pun yang disebut Tuhan Jesus. Lalu penghidup kita dikesemak kebakan dan tadi megak, ngemansut ke buah, tik datai hari Tuhan Jesus. Amen. Tu ya tu disebut ya. Okey, berdisebut ya bab Galatia 5:22 ngagai 23 ya. Lebuh kita diau dalam Kristus buah Roh Kudus pansut dengah penghidup kita. Nama buah Roh Kudus dah. Okey, buah Roh Kudus tang buah Roh Kudusnya pengerindu, pengaga, pemayak, penglihat hati, penyiru, pemadas, penetap hati. Nama lagi ayat ke-23. Pendalap, ulih nagang diri, nadai adat ngelaban utainya. Nah, bala peninga, perhati leka jakuk tu. Lebuah kita beringap, bakadannya tadi, bak puannya. So, buah ti pansut dengan kita, ianya bakal buah Roh Kudus, 9 buah Roh Kudus itu. Okay? Ianya pengerindu, ianya pengaga hati, ianya pemayak, ianya penglihat hati, penyiru, pemadas, penelap hati, ya, atau kepenetap hati, penelap, ulih nagang diri, tu mah buah ti pansut dari penghidup kita. Bah, nama ti ngasuh tau ke atau ke nama ti ngasuh dan tau ke penghidup kita Kristian berbuah ya hidup mengkang taluak berpegai berjakuk ya amin nama ti ngasuh berbuah hidup mengkang taluak berpegai berjakuk ya mengkang beringap bak ya beringap bak puan ya amin. Nama lagi, rindu ke Tuhan. Lalu pihak megak rindu ke pangan diri. Ngai nyadi nuan nyebut. Oh Tuhan aku rindu ke nuan. Tang aku benci kesanuk.
kesanuknya ngai nyadi nyak menjadi dalam Tuhan. Amin. Nak megak kita oleh nyebut utam menyitu Tuhan, aku rindu kenuan tangku benci ngolaki aku, tangku benci ngobini aku, nadai jaku munyinya naya. Nanti kita nyebut aku rindu kenuan Tuhan, kita megak belajar buah Roh Kudus tadi bab hidup kita, rindu ke pangan diri. Amin. Berindu ke laki, rindu ke bini, rindu ke anak, rindu ke raban gereja, rindu ke orang bukai. Inah orang ti bedaunmu Tuhan, megak kita rindu ke sidaya, nyak ke buah kita, kita dekat berkunci ke pengamat leka jaku Tuhan. Awak ke sidaya megak diselamat ke hari penghidup ti lama. Diselamat ke hari penghidup kuasa pemetang. Lalu berkunci ke penghidup di dalam penampak Tuhan Yesus, inyak berkat, berkat ti berlimpah, penghidup ti berlimpah. Nama lagi, perangai kita mesti nitiah ke perangai Kristus, anang nitiah ke perangai dunia tu, anang nitiah ke perangai orang terberau nemu Tuhan. Tang perangai kita mesti nitiah ke perangai Kristus. Ya ti ti berseruan ke leka jakuk ya, ti berpegai bak jakuk ya. Jakuk inya ti nyadi kelalau kita bela peninga, leka jakuk inya ti nyadi ketengau kita. Amen. So nama lagi, ngemai orang datai ngagai Tuhan. So lebuah kita bisik pengerinduk tadi bunyi kera sebut ku tadi ku nanduk nyak baru, lebuah kita bisik pengerinduk kita sinuk medak orang terberau nemu Tuhan. Nak ya, lalunya ti ngasuh penghidup kita ingin dekat ngemai sidak ya nemu siapa mah Tuhan. Nak gajak ku Tuhan nyebut utai bunyi tu, aku mah jalai pemenal ngau penghidup, nak ada isiku orang uleh datai ngagai apai enti nak uleh aku tu mah leka jakut Tuhan dikingat kengagai kita. Amen. So John 3:16, nama jakut dia laban Allah Ta'ala balak rindu ke dunia tu, nyak kebuahan ia nganjung anak tunggal ya, lalu ngagai tiap ikut orang ti Arab nak mati tambul ya penghidup ti meruan belamanya. So menyadi lepas kita bisa rindu Tuhan, kita rindu madah ke pemanah Tuhan, manah ngagai orang bukai. So simpul aku ditu ya, titik-titik gamal ti diayan ke Tuhan ba Injil John 15 tu ya, Jesus nyak pun ya. Amen. So erti jakutnya Jesus mah pun penatai penghidup. Lalu kita mesti berini baik ya. Kedua, nama terpeda kita Allah Ta'ala ti apai peranannya, peranannya tukang kebun. Nama pengawak tukang kebun yang bukan ngemata ke kita ngai kemayuh lumut malut dania tang ia dekat medak setiap danianya mansut ke buah. Bekenyak megak Allah Ta'ala dekat medak kita itu ngemansut ke buah. Nama lagi kita itu ianya dania. Dania nak boleh ngemansut ke buah ke diri kecuali danianya, danianya begolai ngopunnya ianya Jesus. Dengar menjadi ya, kita dikangau begolai ngau Kristus lalu ngemansut ke buah nitiah ke iring Jesus Kristus ngagai penghidup kita. Tutup sampai aku sebenarnya aku nyurut ke diri Tuhan Jesus. Terima kasih ke ajal Nuan, berkat kami Tuhan. Nuan, Tuhan Jesus nang dikesemak kebakar pun kayu ya, lalu kami tu dania, lalu apainya tukang kebun dania nak boleh ngemansut ke buah ke diri, bekenyak megak penghidup kami nak boleh ngemansut ke buah ke diri, karakter kami nak boleh diubah kami ke diri, perangai penghidup kami nak boleh diubah, nak boleh kemetul ke kami ke diri, kecuali kami begolai dengan Tuhan, lalu dia apai tik badas dekat ngemetul ke penghidup kami, lalu dia penghidup kami dekat ngemansut ke buah tik mana lalu nyak tik dikumar buah ti berbau renguat ya ti meri aroma bak ruang bilik kami, bak gereja, lalu bak community kami. Tuhan terima kasih ke pemanah Nuan, berkat semua bala peninga awak ketiap ikut kami ti andal Arab ke Nuan, nem indah amat-amat ngemansut ke aroma Kristus ti cukup balat badas. Terima kasih Tuhan, terpinta aku dalam nama apa ya anak Noro Kudus kami sudah sampai. Amin. Tuhan berkat tiap ikut kita. Selamat hari Minggu. Bye bye.

Ya, peningat yang nak kita mendiang ke program Tungkat Semangat bergulai dengan Pastor Griman Ujang Siti program tidi keluar ke Ken Michael hari YFM Iban di Kuching tu nak kita bergulai bahawa awak pengerak pagi peningat pukul 9 pagi tu lagi mai kita mendiang ke berita utama 9 pagi ya ke di tabur terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus bergulai dengan pengeluar program kami nakkan ke tu lagi bahawa Y912 kita ya ke dia di Serian oleh mendiang ke kami ngena frekuensi 106.9 FM kelimpah harinya kita boleh mendiang ke kami ngena RTM klik nangkan ke tu lagi peringat ingat ke kita ngal lagu ke di by Edward Pusah Dara Kebuah Hati mumpuk dulu aku peringat bye bye Tuhan merekat kita semua.

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Ustazah Nur Adibah Rosin,
2: saya nak melontarkan satu pertanyaan kepada kita semua. Di manakah Allah di hati kita? Kadangkala dalam kesibukan kita seharian, kita sering kali lupa bahawa kita ini ditadbir dan dicipta oleh Allah Ta'ala. Kita ni hamba yang sebenarnya sedang berjalan di atas dunia. Satu masa nanti kita akan kembali kepada Allah. Nahnu abna'ul akhirah. Kita ini putera-puteri di akhirat. Kita ini kampung kita nanti akhirat. Kita akan kembali ke akhirat. Dekat dunia ini kita ibarat sedang berada dalam satu medan yang Allah berikan satu-satunya untuk kita mengumpul amalan. Allah berikan sumber-sumber dunia untuk kita teruskan kehidupan. Allah bagi harta. Allah bagi rumah tangga. Allah bagi anak pinak. Allah bagi kerjaya untuk kita usahakan. Tetapi kadang-kadang kita leka dan ralik dengan modal-modal kehidupan yang Allah bagi sehingga kita melupakan terus tujuan akhir kita dan kita lupakan yang memberikan segala nikmat ini kepada kita. Maka saya tanya sekali lagi, di manakah Allah di hatimu? Macam mana kita nak melihat perkara ini? Kita nak bermuhasabah. Kadang-kadang kita sibuk dengan kesibukan sampai kita hanya berikan sisa waktu saja. Sibuk dengan kerjaya sampai solat pun di hujung-hujung waktu saja. Baca pun laju-laju, khusyuk tak khusyuk letak tepi. Kerana sibuk dengan kerjaya. Sedangkan kita usaha untuk dunia tanpa meninggalkan dan menyia-nyiakan ibadah wajib kita. Tapi kita pula sebaliknya utamakan segala yang Allah bagi kat dunia sementara ni dan kita yang menyia-nyiakan kewajipan-kewajipan tersebut. Maka sebab itu sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi kita tanya, di manakah Allah di hatimu? Kerana yang pertama, sepatutnya kita mengutamakan untuk meletakkan Allah di dalam hati kita, melebihi kecintaan kita kepada makhluk dan harta benda yang lainnya. Jadi bagaimana kita nak memupuk perasaan cintakan Allah dan mengutamakan Allah dalam kehidupan kita? Yang pertama, menjaga kewajipan-kewajipan kita dulu. Solat lima waktu, betul-betul kita khusyuk dan khudur. Betul-betul kita fokus. Tinggalkan dulu hal-hal lain dekat luar. Ni tengah solat pun masih fikir nak masak apa hari ni. Baju raya tahun ni tema warna apa. Dalam banyak-banyak masa Allah bagi seharian, time solat lah nak fikir. Almaklum lah, solat pun dengan imam, ikut je lah imam tu. Fikirannya melayang-layang walaupun jasad di atas sejadah. Jadi pertama, nak kita nak meletak Allah dalam hati ni, jaga dulu solat tu. Sebelum kita nak bincang yang lain-lain lagi kan, jaga dulu solat lima waktu, laksanakan dulu dengan khusyuk itu. Yang kedua, untuk mengembalikan hati yang fokus kepada Allah juga, kita kena menunaikan, boleh ya, menunaikan solat sunat tahajud. Kerana solat sunat tahajud ini dilaksanakan pada waktu malam, pada waktu awal pagi, di saat kita tidak disibukkan dengan kesibukan urusan ketika siang hari. Kalau siang hari mungkin agak susah untuk kita memberikan fokus. Banyak urusannya, banyak bisingnya ya, hingar-bingar suasananya. Tetapi pada malam hari, pada awal pagi, 1/3 terakhir malam tu, di saat semua orang tidur, sunyi sepi, di saat hati kita sedang lunak, pada waktu itu lebih mudah ya untuk kita bermuhasabah, meminta ampun. Jadikanlah tahajud sebagai salah satu kekuatan untuk menjaga hati dengan Allah. Dan yang ketiga, kita nak menjaga hati dengan Allah Ta'ala, kena bersihkan hati tersebut. Kerana hatilah tempat jatuhnya pandangan Allah kepada kita. Ya, maka macam nak bersihkan hati, istighfar, minta ampun pada Allah dan cuba menghindarkan daripada penyakit-penyakit batin, antaranya riak, takabur, ujub, sum'ah dan sebagainya. Maka mudah-mudahan dengan meletakkan Allah dalam hati kita, terpandulah setiap urusan kita dan akhirnya kita akan dapat bertemu Allah di akhirat nanti, menghadap wajahnya dan kita dapat masuk syurga Allah. Yang pastinya dekat dunia ini, usahakan dulu supaya Allah berada di tempat pertama dalam hati kita. InsyaAllah.
3: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Ahad 19 Julai 2026 bersamaan 4 Safar 1448 Hijriah. Baik, kita orang kini tu tengah tune bersama kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi dalam spektra 9.12 warnai harimu, bertemankan saya Azimah, insyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari. Baik, apa khabar kepada kita orang semua hari tu? Kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan semoga kita orang hari tu baik-baik aja. Semoga segala urusan kita orang hari tu dipermudahkan. Yang tengah bersarapan, ya, selamat bersarapan sekira di mana saja berada. Yang tengah dengarkan kami tu, yang tengah bersarapan di dapur rumah, selamat bersarapan. Yang tengah bersarapan di kedai, selamat bersarapan. Yang berada di tamu kini tu tengah membeli barang-barang basah, barang-barang kering untuk masak tengah hari kelah, untuk masak malam jua esok hari kah. Selamat membeli belah. Terima kasih kerana tune dan dengarkan kami di Sri Aman FM hujung minggu ini. Sila pak jawab kepada yang tengah bekerja di hari minggu ini. Anda insan terpilih. Selamat menjalankan kerja kerana kerja itu satu ibadah. Dan yang dalam kenderaan, terima kasih kerana tune bersama kami di frekuensi 89.5 MHz Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Teruskan setia bersama kami sehingga pukul 12 tengah hari kelak. Kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat ingatlah insan yang tersayang. Baik, 9.24 minit pagi, selepas tu saya akan share ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong. Tapi jom kita berhibur dulu dengan lagu pagi-pagi gitu. Kita dengarkan lagu berjudul Kopi, dedangan daripada Nazu dan Fahimi. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM.
1: Strong 93.2 MHz.

0: Kita baru saja dihiburkan dengan lagu Dendangan daripada Nazul Fit Fahimi berjudul Kopi. Selamat minum kopi kepada yang tengah menjamu selera dengan air kopi pagi tu. Air kopi pada panas di hujung minggu. Celup dengan apa orang kata, roti lempung. Masih awal lagi tu. Baik, seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, kita tahu kami nak sharekan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong yang dikeluarkan di di laman Sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia untuk hari ini Ahad 19 Julai 2026 bersamaan 4 Safar 1448 Hijriah. Baik, untuk bahagian Sri Aman pada sebelah pagi ini diramalkan hujan di beberapa tempat. Manakala pada sebelah petang ini Sri Aman diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Dan pada sebelah malam hujan di beberapa tempat diramalkan di bahagian Sri Aman. Sementara bahagian Betong pada sebelah pagi ini diramalkan hujan di beberapa tempat. Manakala ribut petir di beberapa tempat diramalkan pada sebelah petang di Betong dan pada sebelah malam Betong diramalkan hujan di beberapa tempat. Baik, itu adalah ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman yang kita orang boleh dapati di laman Sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, ia adalah ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong. Kita boleh refer di laman Sesawang Jabatan Meteorologi Malaysia sekiranya kita nak tahu lagi lebih lanjut lah untuk hari itu, hari esok dan lusa dan yang menyedia untuk beberapa hari yang akan mendatang. Jadi untuk ramalan cuaca untuk hari itu macam lembab sedikit lah. Tapi kami sebelum memang masuk konti tadi kering di luar ya. Namun walau bagaimanapun ini adalah ramalan saja untuk kita bersiap sedia lah sekiranya ada yang nak berjalan jauh ya. Bolehlah dalam main kerana hujan di beberapa tempat nak jalan jauh ya. Ke Sri Aman, ke Kucing-Kucing Sri Aman, Kucing ke Kucing Sri Aman, ke Betong, Betong ke naik ke Debak, semua ya boleh dah set main. Ramalan cuaca si berapa nak cerah hari tu. Baik, apa-apa pun kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda di mana saja anda berada dan apa jua segala kita orang pula hari tu. Semoga dipermudahkan urusan kita hari tu dan hari-hari yang akan mendatang. Baik, selama 3 jam untuk kami akan sharekan dan hebahkan pelbagai aktiviti dan program yang akan berlangsung di sekitar bahagian Sri Aman dan Betong kepada anda semua. Just stay tune bersama kami. Dan jangan lupa juga selain di frekuensi 89.5 MHz, anda juga boleh ikuti siaran kami di Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM. Selain daripada ya, kita orang boleh juga dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Mudah aja muat turun aplikasi RTM Click dalam telefon pintar anda. Jadi kita orang boleh dengarkan kami di mana saja anda berada menerusi telefon pintar masing-masing secara percuma. Baik, 9.31 minit pagi. Jom kita berhibur dengan lagu Dendangan daripada Noh Salih yang berjudul Terbang. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak...
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: 9.43 minit pagi. Yang Bawa Jatian bersama kami di frekuensi 89.5 MHz. Ada kini sedang dengarkan kami di Sri Aman FM dalam spektra 9.12 warna'i harimu untuk hari ini Ahad 19 Julai 2026 bersamaan 4 Safar 1448 Hijriah ditemani saya Azimah. InsyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari tu. Baik, kepada yang menjamu selera, semestinya 9.44 minit pagi tu ada lagi, masih lagi pagi kan. Of course kita menjamu selera pagi hari tu. Selamat menjamu selera. Apa menu kita orang teh? Menu kami pagi teh secawan kopi peng. Lepas kami makan dua jenis kuih. Jangan lupa ambil breakfast. Breakfast yang penting untuk kita melaksanakan aktiviti seharian kita. Breakfast pun bagus juga untuk boost kita pun energi nak bekerja pagi hari. Jadi mood kita lapar, mood kita akan swing nak. Jadi jangan skip breakfast kata orang. Tapi untuk breakfast sehat, ambil telur rebus 3 biji pun okey rasanya kan. Baik, di stok kami nak war-warkan berkaitan dengan program jualan ramah madani Sri Aman dan Betong yang sedang diadakan di beberapa lokasi kini tu. Tengah berlangsung hari ini 19 Julai 2026 sedang berlangsung jualan ramah madani di Li Papa Hypermarket Sri Aman yang dah pun bermula mari dan bahaya hari tu. Jadi sempat lagi kita nak pergi ke Li Papa Hypermarket Sri Aman ya, bermula pukul 8 pagi hingga 7 petang kelak, dan seterusnya di Nam Liong Betong masih juga berjalan jualan ramah madani. Jadi jangan lupa orang Betong pergi ke Nam Liong 9 pagi hingga 6 petang petang tu. Dan lokasi yang ketiga di dataran Medan Betong sempena program Sarawak Women at Work bahagian Betong. Masih lagi berlangsung jualan ramah madani bergerak dah start 8.30 minit pagi tadi sehinggalah pukul 5 petang. Jadi penduduk-penduduk berdekatan kawasan yang saya sebut tadi di Sri Aman, di Betong, ambillah manfaat yang ada tu. Ambillah apa orang mana teh kemudahan yang disediakan oleh kerajaan tu untuk melengkapi keperluan harian kita. Kami tengok di Facebook ada pengguna tadi nyedah share jualan ramah berani di Betong ya. Harga yang berpatutan, jadi jangan lepaskan peluang untuk melengkapi barang-barang dapur anda. Baik, 9.46 minit pagi. Saya mengalu-alu ke rakan-rakan peringkat kita untuk menghantar komen, drop salam anda, drop ucapan anda, salam hujung minggu, salam hari jadi, salam rindu, salam sayang kepada ahli keluarga, rakan sahabat, sanak saudara yang jauh di mata namun dekat di hati. Di mana? Drop semua ya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Teks sidaknya supaya sidaknya pun alert yang kita orang ada beri ucapan dengan rakan-rakan kita orang ya teh. Jangan lupa juga untuk selitkan sekali lagu permintaan anda untuk kita sama-sama dengarkan sepanjang kita bersiaran dalam spektra 9.12 warna'i harimu. Baik, 9.47 minit pagi, jom kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Power 99.5 MHz.

0: 9.52 minit pagi. Anda baru saja dihiburkan dengan lagu dedangan daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Yang Sama. Baik, kepada yang baru jatin bersama kami di Sri Aman FM, kini untuk kita orang sedang dengarkan kami dalam spektra 9.12 warna'i harimu bertemankan saya Azimah. InsyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari tu. Jangan tukar siaran kita orang, kekal bersama kami di Sri Aman FM. Banyak lagi bahan dan aktiviti program yang akan berlangsung dan sedang berlangsung yang akan saya kongsikan bersama-sama anda. Selain akan kongsikan berkaitan dengan isu semasa negara. Baik, insyaAllah pada pukul 10 pagi kejap lagi kita akan ikuti berita dunia 10 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jadi selepas ya, insyaAllah saya akan bacakan salam dan komen daripada para pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Pendengar-pendengar kita yang lainnya yang belum lagi drop komen salam anda di ruangan komen ya, bolehlah berbuat demikian. Selepas pukul 10 berita dunia 10 pagi kelak, insyaAllah saya Azimah akan bacakan komen dan salam anda ya, dari semasa ke semasa. Baik, jom kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Mimi Fly, Temberang.
1: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai.

0: ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.
1: Spektra 912
2: warnai hari. Naik basikal pi Kuala Lumpur. Pi 16 orang yang sampai betul 6 orang saja.
3: Tidur pun dalam

0: inilah siaran kita, Sri Aman FM
1: 89.5 MHz.
2: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
0: Betong 99.5 MHz.
4: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Ketegangan di Asia Barat terus memuncak ketika Amerika Syarikat dan Iran terus berbalas serangan. Timbalan Menteri Luar Iran Kazim Ghari Abadi memaklumkan Tehran menggantung komitmennya bawah memorandum persefahaman MOU yang dimeterai baru-baru ini selepas mendakwa Amerika Syarikat melanggar perjanjian berkenaan. Menurut agensi Anadolu, Ghari Abadi menegaskan Iran kini memberi tumpuan kepada usaha mempertahankan negara. Dalam pada itu, serangan Amerika pada Jumaat malam menjejaskan operasi 116 menara telekomunikasi di wilayah Hormuzgan, selatan Iran, sekaligus mengganggu perkhidmatan talian tetap, telefon mudah alih dan internet. Ketua Pengarah Komunikasi dan Teknologi Maklumat Hormuzgan berkata serangan tersebut menyebabkan gangguan telekomunikasi di beberapa kawasan di utara Bandar Abbas dan Haji Abad. Kerja membaik pulih rangkaian komunikasi sedang dijalankan. Terbaru, Amerika melancarkan serangan udara ke atas Iran sebagai tindak balas terhadap serangan peluru berpandu dan drone yang didakwa mengorbankan dua anggota tenteranya di Jordan. Menurut Pusat Pemerintahan Amerika Syarikat CENTCOM, serangan itu bertujuan melemahkan keupayaan Iran mengancam laluan perkapalan di Selat Hormuz serta menghukum Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC. Media Iran pula melaporkan serangan Amerika turut menyasarkan pelabuhan Sirik di Selat Hormuz. Sekurang-kurangnya 11 penduduk Palestin terkorban dalam beberapa serangan rejim Israel di Gaza, termasuk 3 kanak-kanak dan ibu bapa mereka. Menurut pihak pertahanan awam Gaza, 5 sekeluarga maut apabila sebuah apartmen di Gaza City dibedil, manakala hanya seorang kanak-kanak terselamat kerana tiada di rumah ketika kejadian. Keganasan di Gaza berterusan walaupun gencatan senjata masih berkuat kuasa ketika usaha mencapai perjanjian damai berkekalan terus menemui jalan buntu. Beberapa letupan menggagarkan ibu negara Ukraine Kiev awal pagi tadi selepas tentera udara negara itu mengesan peluru berpandu balistik dilancarkan ke arah bandar berkenaan. Menurut pihak berkuasa, serangan itu mengakibatkan sebuah bangunan pangsapuri, pusat beli belah dan sebuah rumah terbakar di beberapa daerah. Serangan terbaru itu berlaku sehari selepas Ukraine melancarkan serangan drone ke wilayah Moscow dan Tambov di Rusia yang mengorbankan 8 orang serta mencetuskan kebakaran besar. Aksi penentuan tempat ketiga dan keempat Piala Dunia 2026. England meraih tempat ketiga selepas berpesta gol menewaskan Perancis 6-4 dalam aksi penuh dramatik di Stadium Miami. The Three Lions mempamerkan aksi cemerlang pada babak pertama apabila mendahului selesa 4-0 menerusi jaringan Declan Rice, Ezri Konsa dan 2 gol Bukayo Saka. Perancis yang ketinggalan 4 gol tidak mengalah apabila bangkit dengan 4 jaringan pada separuh masa kedua. Kebangkitan Le Bleu tidak mencukupi untuk menghalang England daripada menamatkan kempen di podium. Bukayo Saka muncul wira England apabila meledak hat-trick sebelum Jude Bellingham menambah gol ke-6 sekaligus membantu skuad kendalian Thomas Tuchel menutup saingan Piala Dunia dengan bergaya. Walaupun Perancis tewas 4-6 kepada England, Kylian Mbappe mencipta sejarah apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman Piala Dunia dengan 22 gol, mengatasi rekod 21 gol milik Lionel Messi yang berpeluang menyamai atau memintas rekod tersebut dalam pentas akhir menentang Spanyol esok. 2 gol yang dijaringkan penyerang Real Madrid itu meletakkannya di tangga teratas perebutan kasut emas dengan 10 gol. Sementara itu, Michael Olise turut melakar rekod baharu kejohanan selepas mencatatkan 7 bantuan jaringan sekaligus mengatasi rekod 6 bantuan gol dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelum ini dipegang legenda Brazil, Pele. Argentina kini hanya selangkah lagi untuk melakar sejarah apabila berpeluang menjadi pasukan ketiga yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia. Juara bertahan itu bakal berdepan juara Eropah Spanyol dalam aksi akhir pagi esok. Setakat ini hanya Itali pada 1938 dan Brazil pada 1962 pernah mempertahankan gelaran dunia. Beberapa pasukan lain pernah menghampiri kejayaan sama namun gagal di pentas akhir. Argentina sendiri tewas kepada Jerman Barat pada edisi 1990 manakala Brazil turut dikecewakan tuan rumah Perancis pada 1998.
Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM punya rasmi pada dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

10:11 minit pagi. Kita telah pun memasuki jam kedua untuk Spektra 9.12 warnai harimu bertemankan saya Azimah kepada yang baru je tune bersama kami di frekuensi 89.5 MHz. Anda kini sedang dengarkan kami di Sri Aman FM, Inspirasi Berinformasi. Baik, kepada yang tengah bersarapan, selamat bersarapan. Sekira di mana saja kita orang berada, bersarapan di dapur rumah, di premis makanan, dalam kereta, di mana-mana saja, selamat bersarapan di hujung minggu. Terima kasih memilih Sri Aman FM sebagai peneman anda untuk hari minggu ini, Ahad, 19 Julai 2026, bersamaan 4 Safar 1448 Hijriah. Yang tengah bekerja, ya, selamat bekerja, selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah kerana kerja itu satu ibadah. Semoga diterima Allah Subhanahuwataala. InsyaAllah, amin. Dan yang dalam kenderaan menuju ke lokasi anda, ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat, ingatlah insan yang tersayang. Baik, sebelum saya Azimah menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM, di sini saya nak war-warkan berkaitan dengan kempen derma darah yang akan diadakan di Pertubuhan Meninggikan Akhlak Chen Chuan Kor Jalan Bayu Sri Aman pada 25 Julai 2026, Sabtu ini, bermula pukul 8 pagi hingga 1 tengah hari. Siapa yang yang berhasrat nak menderma darah, bolehlah jot down di kalender kita on 25 Julai 2026 Sabtu ini, bermula 8 pagi hingga 1 tengah hari di Pertubuhan Meninggikan Akhlak Chuan Hor Jalan Bayu Sri Aman. Baik, sedikit perkongsian berita yang saya peroleh di portal berita RTM, bertajuk PM Lancar Avatar Anwar Manfaat AI Untuk Dengar Suara Rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memperkenalkan Avatar Anwar kembar digital berasaskan kecerdasan buatan AI sebagai medium baru bagi memperluaskan komunikasi dengan rakyat serta mendapatkan pandangan dan aspirasi mereka secara lebih mudah. Menerusi video yang dimuat naik di Facebook rasmi beliau semalam, Datuk Seri Anwar berkata penggunaan AI membuka dimensi baru dalam usaha memastikan suara rakyat terus didengari walaupun seseorang pemimpin tidak mampu berada di semua tempat pada setiap masa. Menurut beliau, Avatar Anwar bukan sekadar watak digital, sebaliknya menjadi lanjutan kepada usaha beliau untuk terus berhubung, mendengar dan berkhidmat kepada rakyat selaras dengan aspirasi Malaysia Madani. Dalam hantaran yang sama, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia dibina atas kekuatan rakyat yang terdiri daripada pelbagai kaum dan budaya. Justeru setiap pandangan serta harapan rakyat perlu terus diberikan perhatian. Kita orang bolehlah menurut video itu, rakyat boleh menghubungi avatar berkenaan melalui talian 0378850523. Bolehlah kita orang jengah ke Facebook rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Baik, jom tanpa membuang masa kita menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM, dimulakan dengan Agnes Indai Robin dengan ucapan selamat pagi DJ yang bersiaran menerusi Spektra 9.12 di Sri Aman FM, katanya. Semoga sihat selalu, ceria-ceria selalu, selamat hari Ahad, katanya. Cuaca kat mirip pagi tu panas. Minta DJ putarkan lagu dari Fauziah Latif berjudul Dia buat hiburan sendiri dan semua yang mengenali diri saya di mana jiwa berada. Semoga semuanya sihat, buat DJ juga, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih DJ. Sama-sama. Terima kasih.
kasih Agnes Indah Robin. Dah wish, dah beri ucapan, dah minta lagu, complete tasknya itu. Dah mendoakan, doa yang sama juga kami kembalikan kepada anda, Agnes Indah Robin. Terima kasih atas ucapan. InsyaAllah saya akan tunaikan lagu permintaan anda, walaupun bukan lagu permintaannya, tapi penyanyi yang sama. Just stay tuned bersama kami. Seterusnya, pendengar kita James Pengiran. Selamat pagi DJ dan selamat bertugas. Katanya cuaca di Sibu cerah pagi tu. Alhamdulillah cerah. Manfaatkanlah cuaca cerah ya dengan melakukan pelbagai aktiviti yang bermanfaat di hujung minggu tu. Terima kasih James Pengiran. Seterusnya, pendengar kita Biah-Biah dengan ucapan Assalamualaikum. Selamat pagi DJ yang bertugas Riaman FM. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hujung minggu kepada rakan-rakan Facebook. Pendengar semua, happy weekend. Katanya thank you, happy weekend to you too. Apalah aktiviti kita orang itu. Terima kasih Biah-Biah. Seterusnya, David Ikom dengan ucapan selamat pagi DJ. Selamat pagi David. David mana lagi? Selamat bertugas. Semoga sihat dan murah rezeki. Amin. Allahumma amin. Semoga sihat juga kepada anda dan murah rezeki juga kepada anda, David Ikom, dan juga pendengar-pendengar kita di Sri Aman FM hari itu. Terima kasih David Ikom dah drop komen dan juga wish dan juga doanya kepada kita semua hari itu. Baik. Jom kita tunaikan lagu permintaan daripada Agnes tadi yang nak dengarkan lagu dia dengan daripada Fauziah Latif. Yang berjudul Hari Yang Istimewa. Tapi sebelumnya jom kita dengarkan dulu Zizi Kirana yang berjudul Eh.

0: Yeah, man, I'm him.
1: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
2: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Sri Ahmad 89.5 MHz. Pukul 26 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang masih lagi tune bersama kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi dalam spektra 912 Warnai Harimu. Bertemankan saya Azimah yang dah tune bersama kami seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah jam tok 10.26 minit pagi. Teruskan kesetiaan anda bersama kami sehingga pukul 12 setengah hari. Baik, sedikit perkongsian yang saya peroleh di Facebook unit promosi kesihatan bahagian Sri Aman. Sitok topiknya, tawan rasa mengidam terhadap minuman manis. Baik, sedikit perkongsian tu. Nyamada, pilihan lebih sihat, boleh cuba teh o ais tanpa gula ditambah dengan perahan buah lemon. Ia adalah option yang pertama. Option kedua, tambah kepingan buah seperti lemon atau limau pada air kosong. Dan yang ketiga, secawan latte kecil yang diperbuat daripada susu rendah lemak dan dihiasi dengan serbuk kayu manis. Ia adalah tiga pilihan, tiga option yang boleh kita buat untuk kurangkan rasa nak minum air manis ya. Pilihan kurang sihat situ adanya mana air berkarbonat mungkin memberikan rasa segar namun mengandungi gula dan kalori yang lebih tinggi berbanding air kosong. Dan di situ juga kopi matcha bersama whipped cream sahaja sudah membekalkan 400 kalori. Ya, baru kopi mocha. Kopi mocha 400 kalori. Belum ditambah lagi dengan nasi lemak kita. Cani kita tepi ya. Rum bulat dah terlebih hat dah kita makan di siang. Apapun, belum terlambat lagi kita nak pasang niat kita nak kurangkan minuman yang manis. Bolehlah coba lekat tu. Teh o ais tanpa gula ditambah dengan perahan buah lemon. Teh o ais pun dah nyaman dah actually kan. Tambah kepingan buah seperti lemon atau limau pada air kosong. Limau mantap. Peng. Nyaman ya. Kami belum try lagi secawan latte kecil ya. Sebab selalu order secawan latte kecil ya macam si puas. Dah jangan dekat nak kami ya. Baik, kami nak sama lagi menyapa rakan peringkat kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Iba Vincent dengan ucapan selamat pagi DJ Ari Sri Aman. Katanya selamat pagi Iba. Terima kasih dah drop komen kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya, pendengar kita Dublin K Baja dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas DJ Aziz. Selamat pagi Dublin K Baja. Dublin K Baja mana lagi? Ceria-ceria selalu dari Batu 15 Kuching Serian. Salam hujung minggu buat CMS Fred, Sindon AD, Indok Kanoit, Bulan Pengerindu, Mary Ubon Martin, Shasha Amanda, Cecilia Melon, Peter Tingkau Kujam, Polimasing, Stamos, Stevie, Still Love, Rachel Merican, Mas Nahloso, Jaitun Ace Bihabiah. Salam ceria buat semua. Terima kasih DJ Sri Aman FM. Sama-sama. Diharap rakan-rakan yang Dublin K Baja dah tag ya. Reply salamnya di situ. Jangan lupa juga selitkan lagu kegemaran anda untuk kita sama-sama dengarkan dan berhibur sepanjang dalam spektra 912 ini. Apa-apapun, terima kasih Dublin K Baja atas ucapan anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya, pendengar kita Roy Kuang dengan ucapan selamat hari minggu DJ. Selamat hari minggu juga kepada kita Roy Kuang. Selamat bertugas, ceria-ceria selalu buat pendengar Sri Aman FM. Warnai harimu katanya. Santai-santai sambil dengan spektra 912 untuk DJ. Serta selamat hujung minggu. Terima kasih. Sama-sama Roy Kuang. Dah luangkan masa untuk dengarkan kami dalam spektra 912 Warnai harimu. Terima kasih banyak-banyak. Seterusnya,
Pendengar kita Michael Almi. Nyamada hello, selamat pagi DJ Aziz. Hello, selamat pagi juga kepada kita Michael. Michael mana lagi? Selamat bertugas pagi tu. Panas cuaca kami di Long Teruk Tinjau. Kita tanya. Terima kasih DJ Aziz, sama-sama. Terima kasih juga kepada Michael Almi dah drop komen dan juga perkongsian cuaca di kawasannya ya. Terima kasih banyak-banyak. Baik, pendengar-pendengar kita yang belum lagi drop komen, salam kita orang, bolehlah sampaikan salam anda, salam rindu, salam hari jadi, salam hujung minggu, dan semestinya hari minggu tu mesti ada yang mula kenduri kahwin nak. Salam selamat pengantin baru kepada kenalan kita orang, kepada sanak saudara, kepada keluarga yang jauh di mata namun dekat di hati, bolehlah drop komen dan salam anda ya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Dan jangan lupa juga drop komen lagu kegemaran anda. Boleh request insyaAllah sekiranya ada dalam playlist. Saya akan mainkan dari semasa ke semasa. Jom kita berhibur dengan lagu dedangan daripada Selena Gomez, Lose You to Love.

0: 99.5 MHz.
1: Sepuluh empat puluh minit pagi. Kepada yang baru saja tune bersama kami di Sri Aman FM, anda kini sedang bersama kami dalam segmen Spektra 9-12 Warnai Harimu untuk hari ini Ahad 19 Julai 2026 bersamaan dengan 4 Safar 1448 Hijriah. Bertemankan saya Azimah, insyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari. Baik, hebahan berkaitan dengan program jualan ramah madani di Sri Aman dan Betong hari ini sedang berlangsung di dataran Medan Betong sempena program Sarawak Women at Work bahagian Betong. Dah pun bermula pukul 8.30 pagi tadi sehinggalah pukul 5 petang ini. Lokasi seterusnya jualan ramah madani kini sedang berlangsung di Li Papa Hypermarket Sri Aman dan juga 6 Liong Betong. Jadi kepada

sedikit perkongsian yang saya peroleh di Facebook Unit Promosi Kesihatan Bahagian Seraman. Di situ adiknya share, cuci tangan dengan betul. Ada 7 langkah cuci tangan dengan betul untuk mengelak penyebaran penyakit. Langkah 1, basahkan tangan dan ratakan dengan cecair pencuci tangan secukupnya. Langkah 2, gosok bahagian tapak tangan. Langkah 3, gosok setiap jari dan celah jari. Seterusnya, langkah 4, gosok kuku di tapak tangan. Yang 5, gosok belakang tangan. Seterusnya, bilas dengan air yang bersih secukupnya. Dan langkah terakhir, iaitu langkah 7, keringkan tangan dengan tuala yang bersih. Ia adalah 7 langkah cuci tangan dengan betul bagi mengelak penyebaran penyakit.

0: Baik, 10.42 minit pagi kepada rakan pendengar kita yang belum lagi drop komen kita orang. Salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM, bolehlah. Masih lagi dialu-alukan. Jangan lupa juga selit lagu kegemaran anda untuk kita sama-sama berhibur sepanjang dalam spektra 9.12 warnai hari. Baik, yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda yang sedang nge-tune bersama kami di frekuensi 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baik, jom tanpa membuang masa kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Ultimate berjudul Bunga.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: siaran kita Sri Aman FM
1: 89.5 MHz.
2: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai, Spanyol menentang

0: dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Strong 93.2 MHz. Sepuluh 50 minit pagi. Assalamualaikum kepada pendengar yang baru jat tune bersama kami di Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz. Kita orang tengah ditemani saya Azimah dalam Spektra 9 dan 12 Warna'i Harimu. Terima kasih kepada pendengar yang dah tune bersama kami seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah jam ini 10.50 minit pagi.

0: Baik, sedikit perkongsian berkaitan dengan manfaat berlari yang dipublish di Facebook Public Health Malaysia. Nyaman Rasito, berlari bukan sekadar bakar kalori katanya. Ia juga melatih jantung, paru-paru dan minda. Ramai orang mula berlari sebab mahu kurus. Tetapi manfaat berlari sebenarnya jauh lebih besar daripada angka di penimbang. Berlari itu membantu menguatkan jantung, meningkatkan stamina, memperbaiki fungsi paru-paru dan melancarkan peredaran darah. Dalam masa yang sama, ia juga boleh membantu mengurangkan stres, memperbaiki mood anda dan membuat tidur lebih selesa. Dan juga bagi setengah orang tu, berlari ialah senaman. Bagi orang lain, berlari ialah ruang untuk bertenang, melepaskan beban dan menyusun semula fikiran. Apa-apa pun, si perlu laju, si perlu berekor jauh. Mula-mulakan dengan perlahan, konsisten dan ikut kemampuan diri sendiri. Boleh kita on juga di Facebook Public Health Malaysia berkaitan dengan manfaat berlari bukan sekadar bakar kalori. Baik, 10.52 minit pagi. InsyaAllah selepas tu kita akan memasuki jam ketiga untuk Spektra 9.12 Warnai Harimu. Tapi sebelumnya, jom kita berhibur dulu dengan lagu dendangan daripada Diana Trisha, Jangan Lupa Jaga Dirimu. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, Inspirasi Berinformasi.
1: Terbak-bak je suara dia dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
2: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

0: 89.5 MHz.
1: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai, Spanyol menentang

0: Kelasan Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Spektra 912 warnai hari.
2: Naik basikal pergi Kuala Lumpur. Pergi 16 orang yang sampai betul 6 orang saja. Tidur pun dalam

11:07 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda yang baru jatuh bersama kami di Sri Aman FM. Kita dah pun memasuki jam ketiga untuk Spektra 9-12 Warnai Harimu edisi Ahad 19 Julai 2026, bersamaan 4 Safar 1448 Hijriah. Baik, terima kasih kepada pendengar yang dah tune bersama kami seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Yang baru jatuh ya, kita orang kena tu bertemankan saya Azimah, insyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari tu. Baik, yang tengah menjamu selera, selamat menjamu selera sekiranya di mana saja kita orang berada. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Sila lupa juga kepada yang tengah bekerja, yang tengah ditemani saya Azimah. Selamat bekerja, selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah, kerana kerja itu satu ibadah. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi anda, kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat, ingatlah insan yang tersayang. Baik, 11:08 minit pagi. Jangan lupa kini tu sedang berlangsung program jualan ramah madani Sri Aman dan Betong di 3 lokasi, iaitu di Dataran Medan Betong bersempena dengan program Sarawak Women at Work bahagian Betong, dan lokasi yang seterusnya di Lipapa Hypermarket Sri Aman, dan yang ketiga di Nam Liong Betong. Jadi jangan lepaskan peluang anda untuk memanfaatkan jualan Rahmah Madani. Baik, kami nak menyapa rakan kita seorang lagi di yang dah drop komen dan di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Daripada Timbol Tawau, Timbol dari Pasar Minggu Bandar Sabindo Tawau, katanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi, salam berhujung minggu semua rakan-rakan Sri Aman FM dan buat DJ Aziz, selamat bertugas. Terima kasih Timbol Tawau, terima kasih dah drop komen dan juga wish di sia. Selamat bertugas juga kepada kita Timbol Tawau. Sekiranya kita kerja, semoga dipermudahkan segala urusan Timbol Tawau itu dan juga pendengar-pendengar kita yang lain.

Baik, masih lagi lebih kurang dalam 30-45 minit macamnya. Kita ambil peluang lagi, boleh drop komen salam anda di ruangan komen Facebook Suriaman FM. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Boleh selitkan sekali lagu kegemaran anda untuk saya mainkan. Sekiranya ada dalam playlist, insyaAllah saya akan mainkan. Jangan lupa just komen dan tag rakan-rakan anda supaya sidangnya pun alert dengan ucapan dan wish anda ya. Jom kita berhibur dulu dengan lagu dia dengan daripada Rihanna, Russian Roulette.

0: Baik, 11:19 minit pagi sebelum kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Tomo berjudul Bermalam Tanpa Bintang. Jom kita sama-sama menelaah satu lagi posting baru daripada Public Health Malaysia yang di infografiknya tu, nyangkah setiap pagi bangun lidah rasa kering, katanya bukan semua sebab kurang minum air, boleh jadi petanda obstructive sleep apnea, saluran pernafasan tersumbat berulang kali ketika tidur. Dikatanya stok, setiap pagi anda bangun dengan lidah yang terasa kering, mulut melekit, tekak pedih, kepala berat, badan pula masih letih walaupun sudah tidur berjam-jam. Anda capai segelas air dan fikir mungkin semalam kurang minum air, katanya. Tapi bagaimana jika masalahnya bukan kerana tubuh kekurangan air? Bagaimana jika sepanjang malam anda sebenarnya tidak bernafas dengan baik? Salah satu puncanya ialah obstructive sleep apnea atau OSA. OSA berlaku apabila saluran pernafasan menjadi sempit atau tertutup berulang kali ketika tidur. Apabila ini berlaku, pernafasan boleh terhenti seketika sebelum tubuh tersentak untuk mendapatkan udara semula. Disebabkan kerap bernafas melalui mulut dan berdengkur sepanjang malam, air liur cepat mengering. Jadi sebab itu anda bangun dengan lidah kering, mulut melekit dan tekak tidak selesa. Tadinya pun ada share juga tanda-tanda lain, berdengkur kuat, nafas terhenti tercungap-cungap, sakit kepala waktu pagi, mengantuk teruk pada waktu siang, sukar fokus dan mudah marah. Pasangan menyedari anda berhenti bernafas beberapa saat. OSA bukan sekadar masalah berdengkur. Jika tidak dirawat, ia boleh meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, penyakit jantung, strok dan kemalangan akibat mengantuk ketika memandu. Jadi, jika lidah kering setiap pagi datang bersama dengkuran kuat dan keletihan sepanjang hari, jangan hanya tambah minum air. Mungkin tubuh sedang memberi petunjuk bahawa tidur anda tidak benar-benar berkualiti. Kerana anda bukan sekadar berdengkur, anda mungkin berhenti bernafas berkali-kali sepanjang malam. Kita boleh amatikan lagi info ini di Facebook Public Health Malaysia untuk pengetahuan kita bersama. Kadang-kadang kita rasa kan, bila kita dengar individu tak tidur dengan berdengkur, kita rasa macam nyamannya tidur. Ya Rabi, kebulan nanun dahnya tidur. Ya nang nyaman, ya rupanya tidur dah berkurus semua ya. Tapi kita sih tahu, ia adalah sign of body masing-masing, dengan keadaan masing-masing. Jadi kita orang di situ pun dahnya ada juga share tanda-tanda lain yang kita orang mesti dapat rawatan. Si semestinya tidur berdengkur ya, tidur nyaman, tidur nyenyak si semestinya. Ya bergantung dengan tubuh badan seseorang. Baik, kita orang boleh refer di Facebook Public Health Malaysia untuk bacakan lebih lanjut dan mengamatinya lagi sedalam-sedalam-sedalam-dalam-dalam yang mungkin. Baik, jom kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Tomo berjudul Bermalam Tanpa Bintang. 11:23 minit pagi, jangan tukar siaran anda, teruskan setia bersama kami di Sri Aman FM.
1: Strong 93.2 MHz.

0: ITM. Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: 11.32 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang masih lagi tune bersama kami di Sri Aman FM dalam Spektra 9.12 Warnai Harimu. Baik, saya nak menyapa lagi rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM daripada Ramli Lee dengan ucapan salam DJ Aziz, katanya Waalaikumsalam Warahmatullahi. Selamat bertugas, semoga sehat ceria-ceria selalu. Sri Aman FM pasti yang terbaik. Cuaca kami di Sibu panas, petang hari-hari angin hujan lebat, katanya. Terima kasih Ram Lili yang dah drop komen. Nang menari-mari tiba-tiba kita dengar kejadian di Sibu kan. Tiba-tiba cuaca sidatnya mengganas kata orang. Apa-apa pun, kami di sini mendoakan semoga segala urusan penduduk terjejas semalamnya dipermudahkan urusan, dan juga pihak-pihak terlibat. Semoga tragedi yang menimpa penduduk terjejas hari-hari bahasa pulih, semoga diberi kekuatan dan ketabahan dan kesabaran yang tinggi kepada penduduk-penduduk terjejas di Sibu yang telah mengalami tragedi angin hujan lebat petang hari mari. InsyaAllah pada pukul 11.45 minit pagi kelak, kami Azimah akan sharekan berkaitan dengan info solat bagi zon 6 untuk hari ini Ahad 19 Julai 2026 bersamaan dengan 4 Safar 1448 Hijriah. Baik, jom kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Ira Milpan dan Daus Bat Joe berjudul Bintang. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Spau 99.5 MHz.
2: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai, Spanyol menentang

0: 11.53 minit pagi, kita dah sampai ke penghujung Spektra 9.12 Warnai Harimu untuk edisi Ahad 19 Julai 2026 bersamaan 4 Safar 1448 Hijriah. Baik, sebelum saya Azimah melabuhkan tirai Spektra 9.12 Warnai Harimu, namun ucapkan ribuan terima kasih kepada pendengar yang dah tune bersama kami seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat ini 11.53 minit pagi. Silap lupa juga kepada rakan pendengar yang dah drop komen salam setidaknya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Terima kasih banyak-banyak. Teruskan kesetiaan anda menghantar komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM setiap hari pada jam dan waktu yang sama. Baik, selamat menjamu selera kepada yang tengah menjamu selera, sikira di mana saja anda berada ya. Apa menu kita orang teh? Jangan lupa baca bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Dan yang bekerja ya, teruskan bekerja. Selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah, kerana kerja itu satu ibadah, insyaAllah diterima oleh Allah SWT. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi masing-masing, saya Azimah mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, pada pukul 12 tengah hari nanti kita akan ikuti berita tengah hari dan seterusnya siaran dari YFM. Saya Azimah meninggalkan anda dengan lagu penutup Spektra 9.12 Warnai Harimu hari ini dengan dedangan lagu daripada Aina Abdul dan Amir Jahari, Ayuh Pulang. InsyaAllah kita akan bersua kembali pada hari lain dan waktu yang sama. Jom, insyaAllah kita bersama lagi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulang gila.
2: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Kita di pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari, pendengar semua, kami nabur ke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching kena ke hari tu hari Minggu 19 hari bulan 7 tahun 2026. Pengelandi Anguasa Jago Mandarin dah nyadi perkara ti berguna amat dikenan nentu kebala anak Sarawak ulih bersemekih dalam ekonomi dunia ti majak ngerembai. Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng nyemetak madah ke kelimpah Jago Melayu kenyadi Jago Bangsa pengelandi nguna Jago Inggeris ngau Mandarin berguna amat dikenan napi gaya ekonomi baru. Aturnya berguna lebih lagi ekonomi Sarawak ti berorientation ke ekspor diguna ke penglebih linguistik dikenang gerandang market dunia serta ngemuntang ke pengawal dagang secara langsung. Berindari perkaranya, Perintah Negeri Meriaku Sijil Persa Bersepadu UEC nyengkau menyedia ke agih belanja ni tiang tahun sebenyampau RM10 juta dikena nyukung pemansang sekolah Cina di Sarawak yang masih ke jatuhnya demalam bak pengerami makai lemai gempur global ke-20 alumni University Nanyang di Kuching diguluk lebih 1,000 ekor alumni universitinya. Perkara ti diguna komuniti menua pesisir majak nerima parati dari Manyuh Bengkah Raban. Pengibuhnya di Ayan ke dengah pengawak timberi sebuah perahu. Enjin sangkut ngau mata duit sepenyampau RM10,000 ngagai sekolah kebangsaan SK Long Palai Baram. Kaban Kunsil Negeri Adun Telang Usan Dato' Dennis Ngau Madah pemberinya disediakan Managing Director sebuah company yang menua tumpu Sunny Yu Tieng Ing dikenal ngemuntang ke pengawak pemindah ungkut bala pengajar ngau nembiak pelajar. Kebuah pihak laban sekolah tu seminat ulih dilawak nengah jalan Sungai Jak. Kuya, peringkat gunanya amat diguna laban bala pengajar ngau anembiak sekolah sebedau tu berpanggai bak sawup peranak genturong dia lebuh dekat merakat sungai. Ia mansu ke jakunya bak awam pengarang berita pengudah pengurami nyerah ke pemeriknya di Miri. Ia ngarap ke inisiatif tu oleh meri perangsang manyagi Raban Koperat Bukai mantu sekolah menua pesisir. Program Kembara Inspirasi Belia Akar Umbi Kibar 2.0 kreatif di Miri mujur ngempur urung 500 ikut penjerita menua pesisir. Pengawal tu mengukur Raban Anambia Arimanya Bengkah Institution Pelancar ngau gerempuang Ariminua Tumpu. Sapin Menteri Anambia Lumbak ngau main Mordi Bimol madah programnya visi muka manyu macam aktiviti nyengkaum pengawal pemandang jualan rahmah sukanekan ngau sesi randau town hall dikena nerima timbal Ari Raban Anambia ungu pengawal ngemanah ke polisi jemah hilang berjaku baum pengarang berita pengudah pengawalnya ia madah ke Sarawak Ngau Sabah ianya Siti-Siti Negeri diterima dua siri pejalai kibar Kalai Miri jadi palan kedua pengudah Kuching yang aku pengawalnya ke diatur bak kandang menua pesisir betapi pemar logistik bakal penanggul bekal kuasa karan tang gaya ti bangsanya ngayan ke utai ke ditapi peranak dia serta nadai meri penanggul nur ngemujur ke tujuh programnya di pejalai ke. Kerjasama rat, komitmen ti tegap serta kreativiti semua Raban Komiti MIT nyadi ke batang pemujur ngatur gawai daya bazar ngau Ethno Cultural Festival 2026 di Miri. Sapin Menteri Pengerai Mensa Manyuh pengawal berumah ngau perintah lokal Sarawak Datuk Dr. Penguang manggil madah pemujur ke tahun tu udah nampak kelai ti baru ti patut nyadi ke teladan pengawal jemaah yang madah ke agih belanja RM1.5 juta dari
perintah Sarawak jadi pukuk ti bergabak pengau ngangkat ke budaya ngau ngenegap ke penjura ke perayat timpau positif ari mensia manyuh ngayan ke semangat begulai antara manyuh Bengkah Raban nyengkaum gerempung ukai di kuasa perintah NGO ti udah meri asil ke mana Dato Dr. Penguang maksud kerja kutub bak pengurami makai lemai Nur Masa Raban Komiti Pengatur Pengawal Gawai Dayak Bazar Ngau Ethno Cultural Festival 2026 di Miri Demalam. Ikut lelaki menuatu di Tan Polis ke Tegal Nguan Dadah Bangsa Syabu penerang dari Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexan Naga Cabu mata suspek berumur 31 ngau 37 tahun di Tan bak semenggandur di Stutung Kuching lebih meresah suspek polis tertemu ke urur 5.05 gram Dadah Bangsa Syabu di pelabak keberga RM555 hasil persa air kemik kedua suspek megak ngayan ke pemutus positif Dadah Bangsa metamfetamin ngau amfetamin. ACP Alexan ngesah ke pengawal nangkapnya dengan penerang media di Kuching yang madah ke siku ari suspek tu bisi rekod penyalah lama kedua suspek di Tan Reman sepenglama 3 hari kes di Pansia ari baru section 117 kanun prosedur jenayah ngau section 39A breka 1 Akta Dadah Berbahaya 1952. Menyujung ke berita tengah hari kita anggap ya, sehari itu tengah hari, hari Minggu 19/7 tahun 2026. Berita ditusun Ratna Saimin, hari bilik berita RTM Kuching, Salam Malaysia Madani.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 1997 dalam tahun 2003. Expo Ngau Pengawak Pemandang ti Cukup Sai Keterubaya Bisi Datur di Kuching. Diatur bandur ke Cukup Sai, Expo tu mujur mata Mayoran Datai lalu dah dipenyadi Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Teh Mahmud. Sebagai besai utai ke bisi dipandang ke Mayatu ianya kerban moden dalam rumah ti Berga, kelimpah macam produk kebukai. Berjaku lebuh berjadi ke Expo tu, Kepala Menteri ngarap ke program kebakannya boleh suagi diatur ukai seminar di negeri besai tamaga di menua pesisir. Expo Nyakoya dekat nyadi pun penatai penerang ngap penemu ti boleh memansang kemudah mensia. Kelimpah dipasuk pis-pis perintah, program tumga dipasuk company-company besai bakal Telekom Malaysia, Shell, Petronas, Sime Darby, ngau Celcom. Sekedam nuati berimbai ke Malaysia bakal Singapura, Brunei, Indonesia serta Thailand sama bisi ngambil bagi mayanya.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia ti dikesayau.
3: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak bertanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiru, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
3: Ingat, piten ukai yuten.
5: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap pengangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketegak pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
5: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
6: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
5: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di sadang datai mega yang berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri ngau merana ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerintang Sarawak.
6: Program temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
5: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri musik Iban.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkongsi ke Mayu Bengkah Penerang, ngau pengawak ke bisik diatur.

0: Ninjau Sarawak. Nintiang hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
1: Segulai sejalai.
2: Ya, terima kasih kita ke semampai segulai sejalai hingga kami ya. Nintiang hari, nintiang jam, tahu mega didinga secara online hingga RTM Klik. Abaikan selama ngelah tengah hari kita hari Minggu bak jam ke terubah. Ianya Ninjau Sarawak ngau lagu peminta antara stesen kami di Kuching, Limbang, Seri Aman, Sibu, Bintulu ngau Miri. Kita terus ngagai Limbang. Hello Limbang.
3: Halo Tiu.
2: Oh, Hana.
3: Oh, berita Tiu.
2: Mana Hana? Okey, nama berita dah.
3: Nyak main berita nombor 4.
2: Agak hari di di Limbang ke hari kita.
3: Iya, nanti gaya hari kita di Limbang itu mana sore itu nadain tu panas iga gak, ndak kan tu ndak kan nyamada ke hujan, dan nemu lah bang alih kelemai kadang nemu hujan, bukan kemarin nemu hujan kemarin.
2: Iya. Ya. Oh, nama menu nyebut pagi-pagi tadi dah.
3: Minta tolong madai ku Cina tadi ngirau ke kumi tadi.
2: Oh, ngeluit mi nih.
3: Oh, ngeluit dulu kita tadi. Tenang ngeluit ya. Kap nak kap penat saya.
2: Okey. Tuan ngagai Miri. Hello Miri.
4: Hello Limbang, halo Kuching.
2: Hello Ata.
4: Halo. Halo.
2: Oh, 18 tahun dah bertemu dengan Wan Ata.
4: Bok ya. Segi gaya ya madai.
2: Iya, okey. Di Miri gaya kita ya ta.
4: Mana hari kami itu? Tangku kan nanya Ana tadi nama kaitan empat ngau mau berita sida demi hari dia tadi. Empat ku ya tadi.
2: Iya.
4: Nama tadi nah.
3: Hei, aku nomor dia nomor ta. Kapok.
4: Okey ga. Nah.
2: Aku lagi ya nusoi ke kita.
4: Oh, lagi ya nusoi. Aku apa nak nemu? Maklum lah ortu.
2: Iya.
3: Nak patut nemu. Kita yang bagai dunia sekali tu.
4: Okey kak.
2: Okey, kita ngagai menua Bintulu. Hello Bintulu.
5: Ya, halo. Selamat tengah hari.
2: Siapa
5: kita
2: di Bintulu?
5: Tanya DJ baru buat Bintulu tu.
2: Oh, okey lah.
5: Wow. Berkelala dulu mungkin kita ini. Oh,
2: ngambil ke pendengar manyu ngelala DJ baru kita di Bintulu.
5: Kelalu.
2: Intan pemata kata dah.
5: Mula je, mula tu aja. Nyebut intan pemata, pengujung yang lagi nyau pematanya.
3: Flow. Nama flow.
5: Nama.
3: Sikit suara. Nama tai. Ya, sikit nyawa bayarnya.
5: Iya. Nak nemu mengetu mesti tak tunya dibayar.
2: Kemarin lama. Kemarin lama main nganti ya nganu kau dia Hana. Nyu lawan jam baru yang nganu kemarin.
5: Nah, kami sikit orang nelap kebenarnya. Yeah. Nak boleh nganu orang apa-apa.
3: Jangan pernah aku ujung-ujung ke mereka memang ya. Pernah aku balas.
2: Okey, kita ngagai Sibu. Hello Sibu.
6: Hello Kuching.
2: Okey Mar.
6: Aku metode di itu. Gaya hari kita mana ya? Mana ya?
2: Okey.
6: Tancapan kemarin.
5: Cubia dia koyok.
6: Tancapan kemarin aku nak nemu hari kuda di luar dan.
2: Pulai gawak kemarin eh.
6: Pulai gawak kemarin. Mada hari udah ngetu. Bada hujan.
3: Tengah belagau yang kemarin Mar.
6: Sawatnya.
2: Mesti mendapat media ramah kemarin eh. Tempat lagi silap kedai di Sibu Jaya eh.
6: Ya. Lepas nanti di tunggak ke pasal tu. Kanya bisa berbagi kanya tempiah ya mungkin tay neng yeah. Bisa kanya tang ya nak ngemalat ba Sibu Jaya aku ngaya di jako lebih ala pakai tay berkurung dalam bilik tu tan ada ni ngau tay nako mentai tay dah terbaik belanya kita jako di tu
2: baka aku kesalinya dah gawat malam dah ke di Bandari Kuching ada hujan kan aku sekali panjat pukul 10 dah beritanya tu hujan. Ni nak kembali ke bulan kita yang
6: ya, saya ke bulan.
2: Okey, kita ingat guys Sri Aman. Hello Sri Aman. Oh, Sri Aman.
7: Ni kita.
2: Madi luput.
7: Kita wai. Kita
5: wai. Luput kota.
7: Yang di rumah kita wai.
2: Okey, anak gue lo. Oh, Ben.
8: Halo, Kucian.
2: Akai, hidup nyawa kau, Ben.
8: Halo Kucing.
2: Oh Ben.
5: Kemain mada harus siput.
2: Saya dengar Ben.
8: Bisa.
2: Oh, nama apa nanggol dia Ben?
8: Nanggol atas ke bawah nada bunyi.
2: Okey. Ya. Engkau ke dibalut kabel dia kah kau tadi?
8: Nak boleh malu aku nya. Nak cukup menyai.
2: Okey. Gari di Seri Aman Bian.
8: Agi bengkang panas. Kemari mega panas nyentuh kelemai, sarito mega kenyak. Tajak pan bisik beberes nda lama aja. Kemek kak.
2: Iya, nda lama neh.
8: Nda lama. Sekejap mata.
2: Ngasak kati menya.
8: Baya.
2: Bebaka. Dia sebut lah.
8: Dia sebut nah.
2: Okay, nanti insin kau tadi alu nyampe mati daun kutar itu bian. Awak. Kau pun tak berubah nyawa meh. Laban ke Indo magang kau ada nasi kena mana yan. Oh ya, nyuka kenyam tadi. Okey, buat jam keterubah ya kita ingau program Ninjau Sarawak. Pelabak aku kita terus ngagai menua adab ke tengah Sarawak dulu. Gana Mar, kita dah bersedia.
6: Okey, terima kasih MA. Jadi ngau nya dulu mai kita ngetuh berperindahan dulu. Ngau setiap lagu ke tengah hari tu. Lagu ris teleport tu. Tinggal pengingat.

0: pengingat harap ke nadai mai cerita ke bekenya nya semina lah gau deh au ngau nya terus ngau berita kami dari YFM rei selamat tengah hari ngage kita Hana, nemu aku empat Hana atang nang awak Hana. Sige gayo me kita main bekenya me yo. Au pe mega ngage. Au tat ka jame. Ngage to lama dah bertemu na to.
1: Au yo selamat tengah hari.
0: Asik lama nak bertemu ngau flow. Ya tak kemarin tak pernah ngau flow.
1: Ya bola tahu mana kelalu.
0: Ya lama me pama kita ba lumari bot ba kato ajo ne.
1: Ne kan jauh bintu lo kita. Mai tika bertemu. Okay,
0: aku jawab mai. Aku ibin. Aku tajap penyawa tadi. Lubeh nak kapan suat tadi. Pin kesal kembali lagi. Aku MA ngau semua bala peningat kita meh kebisi mendiang ke kita sebuat sarito bawa ninjau Sarawak tentu ya berita ke kak dibai hari sibu tu tebal lagi ngenang hari Sarawak tika diatur tika semenua kita di sibu ke tahun tu kebenar ya pergila tu dekat berengkah 20 ngagai hari nyadi ya 22 hari bulan mayuh kebenar ya program ke udah di prambu dekat diatur ba sibu ditu ianya ba dataran Tuntung Ku Bujang nanti kita berarti ke minggu yang kemari program Sarawak Ku Sayang bisik bansal dia atau ke buffet ke dia agak bisik tinggalnya dia peningah nanti kita mansak sibu agak bisik tinggal ba dataran Tuntung Ku Bujang pes 2 nya kalain dur ngatur hari Sarawak ke berambai ke leka jako Sarawak maju mamo segulai sejalai antara program ke bisik datur berengkari pergila 20 ngagai 22 hari bulan 7 2026 ianya karnival jualan atau ke pengawak berdaja atau ke berjual stadium tertutup di Sibu ianya berengkari pukul 8 pagi hingga ke pukul 10 malam bisik pengawak 20 hari bulan bisik Zumba tau ngagai bala kita ke rindu ke main tau ke rindu kak ngau orang Zumba kalai Zumba tau indah ya berengkah pukul 7 pagi ba dataran Tuntung Ku Bujang di Sibu di tau laban maya tau dia kita berhati gede di Sibu tu naik terima sambut ya kecukup mana tu sidak ke dekat engkau Zumba lalu megak ngagai kita kerinduk ke pengawak Fun Run Fun Run atau ke Unity Walk tau dikumpai kita Sarawak Unity Walk nya kena 22 hari bulan 7 2026 perengkah hari pukul 6 pagi sebakal megak ba dataran Tuntung Ku Bujang kalai maya nyelak bisik pengawak Lucky Draw ungkup kita ke datai tubuh register di rempuh tubuh engkau pelandak tu elak jadi sampal mai kita orang Sibu tau ke kita hari menua bukai laban labuh maya tu elak nadai nama tu hari besai deh nadai gawak ke nang nanti ulih nak gawak nak gawak maya tu 22 hari bulan tang nanti bakal radio kita itu dan seluruhan kena berindah bala peninggal kita sigi on nah MA
2: Sige mai.
0: Ya. Dan tu nanti bisa awak nak dah salah pabok ku pagi nanti berau gawa atau ngau tu dulu.
2: Ti flow kan gawa ke aku ngau?
0: Au. Flow kan gawa dia flow.
1: Nai. Aku sige ngai bukulai ngau MA.
2: Aku ke.
1: Ti rubu kai ke aku.
2: Sebaris ngau flow bila Zumba.
0: Jadi ya tu ni.
1: Ketumpu.
0: Tumpu dulu. Nah dua ini tumpu lah. Mau kan aku. Pada baju nyucap kaki. Nyunan itu ya tema orang. Baju nyucap kaki deh.
2: Bisik. Bisik ke berita di salin Jonathan Giri lemahnya.
1: Kira orang kan nyalin beritanya.
2: Dari.
1: Pasal bertumpunya. Aku.
0: Itu lelak ke jari nulis berita bertumpu. Ini flow.
1: Ya.
2: Sama baru Ninja Sarawak ni mari.
0: Okey, kampung baru nyak makui rako gari dua ada nyucap kaki laban ni tia ketau deh tema ya kita tahu datai ngena gari ia ke bercura merah atau ke kuning atau ke celum labannya baka bendera kita tahu ke tambai menua kita Sarawak ada tan tajap ya 10,000 ia ke pemadu tumu register drempu ngau pelandak tu dekat boleh baju t-shirt kedepri nadai berbayar Tok berjalan megak di pelabak di Sadang, berjalan engkau pemesai pemgai menua kitai, hati-hati menua kitai Sarawak, lebih mayanya elok. Lalu bisik,

diatur Nyirumba Ari Sarawak di Sibu. Agi bisik kebenar ya pengawal kebukai menyikaku. Hari dua dia bisik majlis kesyukuran ba Masjid An-Nur di Sibu. Muak kelemai nyak pukul 6 lemai. Lalu ba hari ke Sabaka Megak bisik majlis kesyukuran ungkup agama-agama lain tau ke penggai pengharap kebukai ba sebenggai utir di Sibu. Pihak Megak Bahari akan jadi munyikaku tadi Unity Walk bat dataran Tuntuk Kubujang muak ke ngali hari atau ke tengah hari dia pisik Town Hall diatur begulai ngau Premier Menua Kita Sarawak bat Dewan Konselor Tun Abdul Taib Mahmud bat Universiti Teknologi Sarawak UTS ngau Megak muak ke malam bisik atur tau ke pengerami Ari Sarawak ngau konsert rakyat ba dataran Tun Tuanku Bujang pukul 8 malamnya ngau ngelansak program Ari Sarawak tika semenua kita itu diatur ba Sibu ke tahun tu. Lalu berita kedua nangkan kenya agi ngena Ari Sarawak kalai dia di Serikai kemari bisi diatur ianya konvoi. Konvoi ngena motosikal kedikumbai program Semarak Hari Sarawak 2026 diatur di Serikai. Lalu lebuh maya tu dia sapit menteri ladang ngau komuniti ia kemegak kaban Parlimen Serikai Datuk Sri Huang Tiong Si bisa datai ngelepas ke bala konvoi tu tadi. Lalu ia madah ke program konvoi kebakar tu endang ia ukai semina kira ke ngena motosikal ajak dan siti ari cara nyungkat petrolisme ngau mega temegah hati nyadi rakyat Sarawak lalu ulih negut kage penyerakup popo raban bangsa di menua kita di Sarawak itu. Lalu ngambil ke kita sama ingat meh 22 bulan 7 tu naya hari Sarawak kepatut di ngasuh kita itu megah hati nyadi anak Sarawak. Lapan sidak ke konvoi tu megak ukai seminat konvoi pihak ajak dan sidak ia mai bendera atau ketambai menua kita Sarawak ngambil ke uliah di pedak lalu ngenatai ke mesej ia ke madah di rimpuh temegah nyadi anak Sarawak. Ya, berita ia kedua lalu berita ia ketiga tu megak di bagi pilihan menua kita itu ngak ke Bintangor inya siti program ke dikumbai program saringan kesihatan komuniti di datur ahli panel pelawat klinik pengerai Bintangor berserimbai ngau hari Sarawak ke nang ya tau nyadi siti platform ke boleh nyungkak pemerhati hati rakyat ngambil ke uliah nyaga pengerai ngambil ke uliah di temu-temu ke meh nanti semak bisi penyakit atau ke bisi penanggul dalam pengerai tubuh sama megak bisi datai nyakaban kunsi negeri Sita Meradong Datuk Ding Kuang Hi lalu nang madah ke pengawak kebakar tu naik cukup mana laban nyak tahu merik pemerhati hati ngangai mensia mayuah ngambil ketau nyaga pengerai pian meka uliah nemu tu mu kage nengah pengawal pemersa pengerai sepedau ya nyadi lebih kira ke tusah ge meh dijaga lalu lebo mayanya mega dia Datuk Ding habis nyuak ke geran khas ngagai kapan panel pelawat klinik pengerai Bintangor dengan megak klinik pengerai Selangor Bintangor 5,000 dikena mantuk pengawal aktiviti ke dekat diatur sidaya bak maya ya ke bukai lalu di Sibu megak kemudah mujur diatur ianya sebengkah pengawal atau ke festival tari dan lagu Melayu asli FTLA ke-36 ungkup zon tengah didatur berdewan Batumal Komplek Islam di Sibu kemari. Jadi bak pengawaknya kemari dia bisi datur pekit bertanda atau ketarian lalu ia kemenang ianya Sibu Tari ia kemai pulai mata duit 5,000 enggau megap dia nombor 2 pulai ngagai tim IPG KTAR lalu sidak tu mai pulai 3,500 pian megak lumo 3 pulai ngagai kumpulan Kastri inya mai pulai 2,500 lalu kemarin megak bisi datu pekit belaga

0: lagu Melayu asli, ia akan menang bak kategori orang Indo, ianya Nur Hamimah Bohan, Udah Boleh Johan. Lalu nombor 2 Nur Syafira Kairina Mahari, nombor 2 lalu Nora Syikin Sekedar, Boleh nombor 3 bak pengawal berlagu lagu Melayu asli wanita. Lalu bak kategori laki, Muhammad Afizur Afran Muhammad Azmi, Boleh nombor 1, nombor 2 Muhammad Izam Jamir, lalu nombor 3 pula yang agai Syarfiq Armin Sulaiman, nombor 3. Lalu ngenang FTLA tau ke Festival Tari dan Lagu Melayu Asli ke 36 tu naya 7 ya kena ngangkat ke pengawal tanda tradisional dan ke nak ngiranya ti berambai ke budaya ke tau ke main tanda kita iban ngemeka ngangkat ke lagu Melayu asli Sarawak reti ya. Sidak tu kemarin mai tema tau ke rambai tandak sidak tadi ngenak tandak kita bangsa Iban. Lalu di Sibu di tu inya diatur kedua kali ya festival tu. Sebedau tu diatur ba zon utara di Bintulu, lalu zon selatan nangkan ketu ilak inya palan ni kepenudi di Semarahan. Ngaunya berita ngenam FTLA atau ke Festival Tari dan Lagu Melayu Asli di ti udah mujur diatur di Sibu. Lalu ke bukai tu ke bisik ngenang siti ianya pengawal pamir pengawal ke dikumbai program program vaksinasi anti-revis atau ngamegamre lisin ngam microchip nadai berbayar jika diatur perpustakaan desa kampung bahagia di Tekok. Ianya kena 25/7/2026 pukul 9 pagi nyentuk ke ngagai pukul 2 lemai. Lalu kita akan bisik jelur tupik atau ke ukur tak kuduk kita ia ke umur 3 bulan ke atas nak nadai ngandung pihak mereka gerai meh ukur kitanya atau dianjung kita dia ngambil ke boleh jik vaksin anti rabies dengan mereka diberi lisin pihak mereka ngau microchip nyak ngenang program vaksinasi anti rabies pelesenan dengan mereka microchip ke dekat datu 25/7/2026. Okey, MA nyak dulu berita hari Sibu lagi aku nampuai kebukai ganti agi sempat bak jam kita kedua.
1: Okey, terima kasih Mar di Sibu hari menua adap ke tengah kita ngagai utarandar ngagai nuan tuhana.
2: Okey, terima kasih Tiu.
1: Nama pemutus main bol Perancis England Hana.
2: England ngau Perancis nyak betul tak 6-4.
1: 6-4 nih. Okay. Nyak boleh nombor 4.
2: Nombor 4 ni akan pendak. Okay lah. Boleh kerja jauh. Kena kata. Kau boleh kerja jauh kata rendah. Ya.
1: Yeah. Pemak dirinya 6-4 ni.
2: Ya.
1: Awak.
2: Ya meh. Pendak ajak meh. Bapa aku balak kena. Bapa kalau tutup ramah RTM klik gitu. Mudah ni udah ngelebus.
1: Kami mendak sampai habis.
2: Lawalah kita. Ya kan?
1: Ya. Kami kan nyukur England.
2: Oh ya, empat rumah. Okay, aku belum dengar. Lekak aku mencerita buahnya. Lagi kita nyampung bercerita buah eh. Jadi belum dengar sebenarnya aku mai kita dengar ke sekedar berita atau sekedar aktiviti. Tunggu aku utara kita di to. Hanya kelebihan kita di Limbang. Di to aku mai kita dengar ke dalam cerita lagu. Ia ke dekat di tebah ketul lagi. Ianya lagu dari Dom Romeo Patah Kelidi.

patah kelidi Ridum Romeo nyak kena-kena yang pun ke berita kita hari limbang berkeke sekali tu. Jadi cuma saya ke pulau program kita itu di Kuching Asyama Nibian di Sibu kita di siapa Sibu tadi nih Mar Flor di Bulung saya salah. Ada miri atau ada miri ngopi yang mengganda tinggal mengganda belum tinggal kita ke benar tinggal kita banyaknya buat live TikTok kita atau ke benda ramal kita di FB atau kau mengga buat RTM klik ini atau bercorong radio kini. Terima kasih kepada kita semua untuk sampai serta segala jalan ngau kami YFM ke buka ke sekali tu. Jadi berita keterbaik tu dekat dikongsi kaku cukup dilibang inya project RTP betul dan awal terus dikemata ke pengelantang peranak menua. Jadi Kaban Kunsia Negeri Aduan Abatu Danau Dato' Paulus Palugumbang berjalan ke pengawak matau sekedar projek hari baru projek transformation menua pesisir RTP di Lubai Ukuang Enggau Mendamit ada kena tentu ke pengawak berjalan ke nya nitiah ke timpuh enggau specification ti udah ditetap ke. Jadi hasil penemuannya ada ditemukan dua projek sudah temu penua, dua projek benua berjalai nitiah ketimpuah lalu projek ngangkat manah jalai semien kampung Tanjung Riman Renggat 4 dulu hari timpuah sudah ditetapkan. Jadi tajap ya dua projek di Kelala ngesai ke pengelawan lalu dekat diberi perhati nengah tindakan intervention enggau agensi pelaksana serta kontraktor dikena nentu ke projek boleh ditemukan nitiah ke target ungkup pemayak peranak menuanya. Ya, tadi berita kita jadi itu juga berkongsi ke aktiviti tindakannya di Limbang.

si L 2006. Di dekat berengkah 31 Julai hingga 2 Ogos 2006 di Kampung Noran Limbang. Di pengerami makai tahun Kedayan Limbang, ianya pengerami ngintu pesaka asal komuniti Kedayan di Bintu nyadi ke Kelai. Amari terima kasih pengudah musim ngetau. Jadi di atu, pengerami itu udah nyadi palan endur komuniti Kedayan bertemu dari Selampur Pulau Bonyo dalam pengawak ngetan kadat main asal enggak pesaka ke diturun dari serak ngeke serak. Kelimpah hari ngenegap ke semangat berserakup serta ngelaku ke Limbang jadi palan dagang temuai berdaya. Sepemanyai 3 hari, pengawak itu diatur bermacam pengawak tinggal indukati udah diatur ngambil kuliah di Perindang bala temuai. Dari kena 31 Julai bersemai ngau malam bayu mensia mayuh dekat di Perindang ngau pekit alai kapo, pekit alai bangis, pekit alai mukun serta mega persembahan main asal di mandang ke seni ngau main asal kenyelai komuniti Kedayan. Di pegeraminya diterus ke kena 1 Ogos ngau malam main asal di bisi pekit kepala kapo, pekit kepala bangis, ngemandang ke main asal ngau persembahan ari atis ke bisi di kangau. Di perkara ke pemadu di kerindu ianya kena 2 Ogos ngau pengalami berjadi ke IFKACL 2026 ke dekat mandak Pekit Junjung Kedayan, pengerami berjadi ke simbolik IFKACL 2026, ngemandang ke main asal. Dia mega bisi diatur ke demonstrasi main asal kuit, anugerah contoh ruang bilik, serta demonstrasi nyedia pemakai asal serta cabut tiket berdasir. Kelimpah ngasai ke bermacam pengawak pemerintah ngepekit, bala temuai mega dekat berpeluang, lala ngasili lagi budaya komuniti Kedayan dengan pengawal mandang ke pemakai asal enggau main pesaka asal. Kelimpah hari ngerapit ke kawal enggau komuniti Kedayan dari Sarawak, Sabah, wilayah Persatuan Labuan enggau Brunei Darussalam. Di penerang Tisilia tahu bertanya ngegain Martin, Mbak Lumur 019,

Jom PK B40. Pensia mayuah kelebih lagi Raban B40. Adilah lau nyerta program PK B40. Nerima servis bersa pengerai engkau merik lalau engkau ndak berbayar. Program tu engkau buan tuju dekat ngangkat ke penyedar Mesia mayuah. Pasal pemesai guna nyidi tumu penyakit ndak berakit maka kemik manis, darah tinggi, kolesterol tinggi, engkau kanser. Dengan program tu, peserta berpeluang berpensa pengerai menerima konseling pengerai serta ngulih dah penerang berkawal dengan nyaga pengerai ti ulih mantu ngangkat ke kualiti penghidup. Nanti ditemu-temu, ulih ngurang ke risiko komplikasi penyakit serta mendar ke pengawal berubat berengkah tumu lagi. Berindi arinya mensia mayuah sepatut dilalau anang muai peluang bami ulih ari perengka guna kebisi disediakan. Anda nganti diri sakit, data ibu persa, nomor status pengerai diri, lalu ngamis singkang, keterubah nuju penghidup ke ibu pengerai agi. Mensia mayuah, terindut no program PKB 40, kita tahu nuju klinik pengerai indah ingwa nak mit limbang, di berambu ni tiap hari bulan sudah tetap ke, ianya 24/7/2026. Program Merik Darah Office Transfusion Darah Limbang Mai Ura Mayuah sama bagi diri engau pengawak Merik Darah ti diatur sekena 22/7/2026 kena hari tinggal berengkah jam 11 pagi nyentak ke pukul 1 ngali hari dekat diatur bak Gereja Anglika St. Mark Limbang serta 26/7/2026 kena hari Minggu dekat berengkah jam 8.30 pagi nyentak ke pukul 11.30 pagi dekat diatur bak UPS MRC Limbang. Sebenau engkau merik darah, anda ingat tinduk paling kurang 5 jam mesti kak makai dulu pihak mega. Anda ingat mai tinggi tak ke kad pengelala kita. Jadi pengawak ngeregister kemudi ianya 30 minit sebelum kempen merik darah tembuk. Baka kedikmenar Kepalan Darah Nasional PDN timpuh merik darah pemadu baru ianya 3 bulan hari timpuh merik darah untuk lelaki engkau Indo. Penerang tisilia tahu bertelepon ngagai Upis Tabuan Darah Hospital Limbang bernomor 085214263 lalu sambung ngagai 222.

Rupiah meraih terima kasih dari majlis kesyukuran di diatur gerempuang gereja-gereja di Sarawak SES Pampang Limbang dekat diatur kena 22 Julai kena hari 3 jam 9 pagi di Gereja Anglika St. Mark Limbang. Jadi Raban Kristian ditesau sama belak ngau nguluk ke pengawak bersembiang tu ilang. Dan ingat 22 Julai 2026 hari 3 bersembiang baik ngau hari Sarawak 2026.

0: Ianya terus kena berita kita itu ke aktiviti kita itu kan jadi di Limang di Tutiunya di Pulau Baru Genuan di Kuching dia.
1: Terima kasih. Okey, Genuan Hana di Limang. Kita ngagai Bintulu to floor.
2: Ya, kenyit. Udah hari Limang ke Bintulu ne, Kelawang kia atau
1: aku jua. Lagi ngagai Hana.
2: Sikitnya sengaja ngagai lah ya.
1: Tentu kita ngadang ne hari utara, tentu ngagai Miri nampuang ke kita.
2: Oh, kenyap muka ku tadi.
1: Ya. Ngambil ke kaban kesal mah.
2: Sikit sengaja. Yeah. Legit, aku ngelayak. Ini panjang jam ke. Dua jam ni.
3: Belayak.
2: Okay. Bukut. Okey. Masa dia berjaga ke MA. Kan nebah lagu dulu ko. Sebenarnya, ane okey lah pun ane nyawut bunyinya. Kita sunyi je. Okey. Okey. MA je, kita bukai tahu. Okey. Kita
1: bukai tahu. Nebah lagu belum.
2: Green flag, ha? Bin. No ada.
1: Oh, okay lah, tebah dulu kan.
2: Tak lagu ke sekali tau.

0: Okay, ini lagu dari Joshua Josh, lagu ke diberi nama Perajamata. Jadi sekali lagi meri semangat hari ngagai bala peninggal kaki terus sebulan ngau kita iba awak ninjau Sarawak Sarito 19 dari bulan 7 ne. Okay, terus ke berita kami dari YFM Bintulo to. Jadi keterubah to peningah berkawa ngau sekedar pengawak ya ke bisik dekat diatur ya sida area upis pengerai bagi menua Bintulo kebenarnya udah berlabuh 14 dari bulan 7 to tadi. Dia sida area upis pengerai bagi menua Bintulo bisik ngatur pengawak ke dikumbai tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditas tau ke NHMS 2026. Jadi pengawak tau diatur sidak ya ba palan ke bisik dia sebut aku tau lagi inya ba Taman Yan Min ba Kampung Baru ngau megak di Nanga dia inya seberai Pasar Lama di Tatau ya berlabuh 14 hari bulan 7 tau tadi nyentuk 30 hari bulan 7 tik dekat datai tau ila. Jadi ngarap ke Mensia Mayuh lebih lagi ba ndur ke bisik disebut akunya tadi ngambil ke kitab merik kerjasama ngagai pemesai hari upis pengerai bagi menua Bintulo berjalai ke pengawak sidak tu lebih lagi kena mantuk sidak yang ngumpul data lebih lagi berkawa ngau pengerai kena ngangkat kaki pemanah perkhidmatan pengerai di menua tu ya. Kayaknya berita yang keterubah di kunci kaku. Lalu kedua tu peningah pengawak yang ke bisik dekat berlabuh diatur minggu ti dekat datai tu ilah ianya pengawak ke dikumbai Festival Layang-Layang Antarabangsa Borneo atau ke Borneo International Kite Festival 2026 yang ke dekat pelabuh diatur 22 hari bulan 7 nyentuk 26 hari bulan 7 2026 pengelama 5 hari ya. Jadi PIKF 2026 tu dekat diatur Padang Bilun Lama di Bintulo di tu. Jadi tu ngempuruk ke 154 penyerta atau ke peserta hari 19 menua hari menua bukai tu atau ke hari menua luar pihak megak 10 negeri di menua kita Malaysia lebih lagi pengawak ke bakat tau peningat atau ke BIKF tu Siti Ari Pelasar atau ke platform kena ngelaku ke menua Bintulo nyadi Siti Ari Palan palan dagang temuai di bagi menua kita di Sarawak di to ya. Jadi sekedar hari pengawak ya ke bisik diatur berserimai ngau BIKF 2026 ianya persembahan layang-layang gegasi bisik megak pertunjukkan layang-layang LED atau dekat diatur malam serta megak bisik demonstrasi sport kite bisik megak rokaku ngau megak midi kite kelimparnya bisik pengawak bukai ya ke dikumbai lollipop drop bisik megak bengkel ngagak gudi bisik megak taman giant kite ngau megak pameran wind garden nyak ke bisik diatur ya udahnya pengawak bukai ke bisik diungkup ke ngagai Mensia Mayuh kita ke bisik datai ngulo pengawak tu tau ke BIKF ianya bakal face painting bisik megak pengawak ngagak batik ngau megak pekit nyurak ke bisik diungkup ke ngagai nembiak mit ya ngau megak pengawak bukai bakal glamping 2.0 ngau megak serta bisik pengawak berjual ke mayu macam barang megak bisik diatur ya bisik 105 sidak ke bisik ngau nguluk tau ke orang dagang ke bisik berjual serimai ngau festival atau ke Borneo International Kite ke dekat diatur 22 hari bulan 7. Kelimparnya atau peningah ngambil ke sama belah berarti ke berita ke bisik dekat dia sebut aku tau laban kena 23 hari bulan 7 dia jalai bisik dekat dia tutup ya kelebih lagi jalai Keppel jalai Abang Galau jalai Lau Getsun ngau mega jalai Sultan Iskandar anda ya berlabuh 7 pagi nyentuk 9 pagi tok merik ngagai sidak ke dekat berjalai berbala mayuh tau ke ia ke disebut perarakan BIKF atau meri awak ngagai sidak to ya ngatur pengawak berjalai pebala mayuh. Jadi ngarap ke mensia mayuh sama berarti ke gerah ke baru dah di kunci kakunya ngambil ke nemu ni bagi jalai ke ditutup ya kena 23 hari bulan 7. Okeynya pengawak kebisik dekat diatur ba minggu tik dekat data itu elak. Lalu Siti lagi berita ke dekat dikunci kaku Tok Peninga Tok Madaka pengawak kebisik dekat diatur 22 hari bulan 7 2026 ianya pengawak ke diatur Raban gereja-gereja ba Sarawak ya Pampang Bintulu jadi tuai rumah ya ke ngatur pengawak to ianya gereja Anglican Saint Thomas Bintulu ya jadi pengawak to ianya program gempuruk Raban gereja serata Bintulu di to ianya pengawak meri bersemayang ngau meri terima kasih ya kelebih lagi ngau rambai jakok ke diambil ari Mazmur 33 ayat 12 lantang me bangsa tik ngaku Tuhan jadi ke Allah Taala sidak berberkat me orang ke udah dipilih Tuhan jadi ke nembiak ya jadi tujuh program tok diatur Peninga kena Raban gereja sama berserakup dalam sampi meri puji ya kelebih lagi ba pengawak ngintu tau kenyambut hari Sarawak bak tahun 2026 ti dekat data itu serta megak merit terima kasih ke pengelantang ngau pemain dalam Raban komuniti Selampur menua Sarawak. Jadi bala ke dekat data ngau pengawak tu kita sama di perangsang data sebedau pukul 7 lemai bak gereja St. Thomas Bintulu lalu Raban Kristian ya kebisik dekat data mayanya ialah kita oleh pakai yang berendur gereja Methodist Ming Ong ianya sepiak gereja St. Thomas lalu nanti pakai yang penuh bak St. Thomas dia kita megak oleh pakai yang berendur-endur ke bukai ke semak dia ya jadi ngarap ke semua Raban Kristian menua Bintulu tau sama nyukung ngenatai ke diri ngau pengawak tau ilak okeynya program gempuruk Raban gereja serata Bintulu di tau okeynya berita dia kunci kaku tau MA dia tahu oleh Nuan Nyawut ke MA. Okey.
1: Okey, terima kasih ngagai Nuan Pelo ngau berita ke udah dia berkongsi ke.
0: Okey.
1: Tajak pia terima meh sebana ti aku Pelo. Hidup tanpa arah bagaikan layang-layang terputus dalinya. Ya, sewah kena anu dia dah.
0: Kasih. Terima kasih. Bakal layang. Ama ready maya gawas hari tu.
2: Today was today. Okay.
1: Boleh idea maya flow ke ngelansak tentang program terbaik kegudi antarabangsa. Aku lalu imagine dia aku bak awangan dan dia nak berkesuah dia nak flow. Okay.
3: Aku sengaja flow mutus saling je
0: pembantu. Sini putus kaku. Nak putus kaku tanya gunting aku tali
1: mana-mana terbayar sebab terkait badan kayu mah jangka
2: iriat dah kini
0: lu diet aku deh au
1: tisa
2: bayar au
1: gagal nuan tu atau di miri
3: au baru aku tu pihak
1: iya reverse baru ngagak miri
3: reverse nang awak sebab aku berkongsi ke berita kami di miri berlaku dulu mengkitai dia kena muji sidak bujang ulu sungai tengah hari itu ni. Ha, lagi ke Pulau Baru berkongsi info dengan kita.

0: Ya, berkenyak ya lagu Kenal Kita Mungkal Berita Ninja Sarawak Rimiri. Sama tengah hari sekali lagi ngeju kita ke benua bergolengok kami. Nama si Dalima tu nak munyi ke. Ngelak aku ke diri.
1: Betul.
0: Okey, engkanya badu dah. Badu-badu entepak. Saya kuning dengan tiun yang tadi.
2: Iya.
0: Iya.
2: Flora, mapal ku kuat bahasa studio.
0: Ku kuat. Aman nak.
3: Kelalu. Ni buti.
2: Kelalu
3: buti pula ya nya.
2: Ya kelalu.
3: Kan apa percaya ke ya?
2: Kelalu anda latih dengan lagu di tebah ta.
3: Nah dai, orang ngasuh nuang ngalah ke diri MA bisi orang komen.
2: Ya,
3: mana nuang ngalah ke diri koreng au.
0: Ini follow nama ku ada medak ba komen ku ditau.
3: Okay komen ba aku ditau orang komen.
0: Ya amat.
2: Ni kan ngalah ke diri. Bukut ya ba rusuk kibak. Balas ku baru rusuk kanan ya. Bebelat kami doai ke kondusinya.
3: Ya, udahnya bukut ku ba mulut. Alu badak biar kau. Nah, okay.
0: Rumahnya lagi kena 60
3: lagi. Ya.
2: Ambil cerita Hatta lagi.
0: Okay, aku lagi. Nak ya. Nama aku punya kau. Baik, lelak aku punya kau. Sebenarnya aku namanya berkongsi dengan lebih Mayu Hagek pengawal kekat diatur kami sebuat di Miri itu berkawan dengan program Barang Merigata. Kita ingat ke dulu dua itik promo itu lagi aku ngelansak ya ke Mayu Hagek lagi out. Kita sama belak mendiang ke itu dulu.
4: Baram Regatta 2026 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerin okati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Antai meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboat tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi. Bisi mimpi kaknya di penanyi. Tuk meh peluang nuan. Berseri main dengan Baram Regatta 2026. Miri FM dekat ngatur pekit berlaku bintang Baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas. Nuan boleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tauka Mandarin. Maya audition by minus one, Nuan Bo. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan boleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ina.
0: Iya, nya berkawan ngau namanya program Baram Regatta ya kedekat diatur kena minggu baru tu ialah berserimbai ngau nya megak mayuh bengkah pengawak dekat diatur baka bintang Baram Regatta munyi ke daripada DJ Bana nya tadi. Jadi nanti kita dekat ngau program Baram Regatta nya bintang Baram Regatta kat engau berlagu kita tahu agai Facebook Miri FM bisa Google link udah diengkah ke DJ B dia kita boleh klik namanya Google formnya kena kita ngisi laban nanti nitih ke data ke udah diberi DJ Brenda atau ke DJ B ngagai aku nakak ke kemari bisa 43 ikut orang udah madah direct dekat engau mayanya ilah ya jadi yang masau hari kita laban lagi bisik berapa hari dah lagi sehari tu baru 19 hari bulan jadi auditionnya 23 hari bulan udahnya final 23 malam auditionnya siang hari buat Dewan Suara Baram ngau buat Dataran Marudi ianya separuh akhir udahnya final buat Dataran Marudi 24 hari bulan Julai berkawal ngau pengamat bukai ke diatur megak tadi bisi DJ Bana Madah bisi Marudi Powerboat Race ke diatur megak berserimai ngobara mereka tak aku berkongsi ke sekedar kategori kategori yang bisi 15 horsepower longboard, 15 horsepower tunnel board, 18 horsepower longboard, 18 horsepower tunnel board, 30 horsepower two piston tunnel board, udahnya bisi 30 horsepower three piston tunnel board, udahnya 50 horsepower below tunnel board. Jadi ya kakak engkau lumba Marudi Powerboat Resto tutup kena 23 hari bulan Julai tu ialah. Selain kelimpah harinya Baram Ratu Baram Regatta kita ke Ridau Meda pengawal Ratu Baram Regatta diatur kena 24 hari bulan prelude night ya. Ngau final ya 25 hari bulan. Pukul 6 anak nak bersedia kita ba waterfront Marudi. Berserimai ngonyak mega dekat Madah guys. Semua mensia mayuh ke semua abah nur pengawak tu diatur ngau nyak mega minta semua bala temenggung pemanca pengulu tuai rumah kaum ketua kaum kapitan ngau semua bala kaunselor dipinta datai berbala mayuh kena 24 hari bulan 7 pukul 9 pagi ngemata ke pengerami berjadi lumba powerboat di dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ukah nyak sapit premier kena 25 hari bulan 7 ngau pengerami berjadi Baram Regatta 2026 dekat di penyadi yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zahari bin Tun Datuk Abang Haji Open Premier Sarawak kena ke pukul 9 pagi bak dataran Marudi anyak berkawal ngau pengawak ke dekat diatur di Marudi lalu aku nguyang ngagai info tik ketiga yangnya berkawal ngau pengawak ke diatur di Miri dito yangnya Riuh Oha 2026 pengerami kreatif pemadu besar di menua Miri tu dekat diatur kena ke 24 ngagai 26 hari bulan Julai tu bawa koridor musical Eastwood Valley Golf and Country Club Miri di pelabak ke dekat Matak Penatai lebih 30,000 ikut temuai dari Serata Malaysia ngau Brunei Darussalam mayu macam aktiviti di koridor kating nanti bala temuai yang kawan melebih 20 pengawak pemerindang bak panggau, 60 ikut vendor menua, 20 bengkel kreatif, pemandang seni, penerbak kulineri, ngau konser artis menutup, ngau Semenanjung Malaysia. Kerimpah harinya megah mengangkat ke bakat ngau industri kreatif, Riuh Oha megah dikarap ke oleh nyungkak sektor dagang temuai ngau ekonomi menua tu, nyalai kita ke bak miri, anam muai peluang tu, 24 ngagai 26 hari bulan 7 tu ialah ngintu Riuh Oha 2026. Jadi kena ke 1-2 hari bulan 8 atau pengawak ke dekat di gagak di Miri Pustaka Negeri Sarawak Miri dekat ngagak sitik program Sarawak Children's Art and Literature Festival 2026 bak Pustaka Sarawak Miri kena 1-2 hari bulan 8 pukul 9 pagi nyentuk ngagak 5 lemai mayuh pengawak ke di Perambu dekat di gagak mayanya ilak bakal berjalan storyteller story space, Michael space, artistic space, performance space, gastro space, bisik mega flora and fauna space, reading seat space, sensory space, writer space, game space, market space, ngau health space serta mayu hagi pengawak kebukai bakar pengawak cabut tiket bernasib. Nyak ya kedekat dia tu kenapun bulan 8 tu mayanya ilak. Jadi nguyen aku ngagai info ke penudi ya. Dekat diatur kena 8 hari bulan 8 2026 Dewan Suara Marudi ianya pekit ikon busana warisan berserimbai ngau konsert seni budaya SMK Marudi 2026. Jadi bengkah pengawak ke di sadang nyadi mayanya ilak bakal berlagu bertandak bisik teater tari ngau muzik to terbuka ngagai semua pelajar SMK Marudi tu berumur 13 untuk ngagai 18 tahun indau aja. Lah banyak ikon busana warisan tau. Ya ke paling mana mayanya ialah sida tu dijangka dekat bisik juri ianya juri jemputan sida ya Cik Vanessa Sarawak Ratu Kumanggawai Negeri Sarawak 2026. Nya ya ya ke kak diatur kena hari 6-8 hari bulan 8-2026 pukul 6 lemahnya untuk ngeres 10.30 malam buat Dewan Suara Marudi. Banyak yang berita dari aku di Miri Berita Buluai pengerungan Wan MA.
2: Okey, terima kasih Hatta ngau berita aku dah dikenatakan Wan dipengkongsi ke ngagai pendengar manyuh kagi dengan kita ungkep ya Ninjau Sarawak ya Sibu dah Limbang udah Bintulu udah Miri udah. Okey, Nuan dulu Ben tak aku dulu Ben?
1: Aku tahu.
2: Tenda aku dulu gak lagi Nuan gak tanya nih nancang tali perahu kita okay. Ninjau Sarawak.
1: Okey bos.
2: Okey. Hari kucing tang sebenarnya kita berperindah dulu tu lagu ku dah disediakan dengan lagu hari Jerry Kamit ukai lagu Flora ngekia kesal tang lagu Semampai Sayau.
3: Nada kesal.
2: Gak menanyang. Okey. Terus dengan kami di Menari Kucing Kota Semarahan 101.3 FM.

0: Jerry kami kan lagu ya semampai sayau ni bala kita sayau bayi.
1: Oi sayau.
2: Au
0: orang tua bala ini kelihatan kenyak mengau kita ni. Oh sayang oh bayi ke. Oh bayi flo nama berita flo.
2: Nai, hari pukul 12 kau dah nyawut berita aku mana. Tanya baru aku main tajam.
0: Mbak pementas, man.
1: Baik, ya.
0: Pementas ke kapan? Nadai aku memang.
2: Nadai je aku mentasnya.
0: Okey, nanti kita berhati ke FB kita, bala kaban kita, Mar Benong Live, Mega EBN di Serama Mar Benong Live. Dahnya Flora, Mbak Tito ke Mbak Wai?
2: Dua-dua.
0: Okey, kau di Miri atau kau Benong Live ne. Okey, tahu nak tanya ke peminta kita dia lagi kami sebuat macam okey, hari Kuching tu kita berhati ke sekedar hari pengawal ke dekat diatur di Bandar Kuching. Okey, ke terubah tu berkongsi ke Senentang Borneo International Halal Showcase atau ke Bihas 2026 ke dekat diatur kena ke Minggu Baru tu 21 ngagai 23 bulan 7 kalau ia Safid Menteri Bapak Upis Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junior di mandah ke pengawal 3 harinya dekat ngempur keraban pemeran apuku orang dagang pengagak polisi engkau pakar hari menua tu engkau menua luar sama negak ke pengawal kerjasama engkau mansik peluang baru dalam ekonomi halal kalai pengawal tila dekat mantai ke 30 iku lebih kurang 30 iku enyak tukang licah hari 8 bengkah menua antara program ke bisi diatur ianya Borneo Halal Kitchen engkau expo halal antarabangsa dekat mantai dan kebanyakan macam produk dan servis halal hari menua kita di Sarawak semenanjung Malaysia Sabah Indonesia dan Brunei Darussalam kalau program tu dekat dipenyadi Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg-nya pengawal ke dekat diatur kena ke Minggu Baru. Okey, kedua tu agi di Bandar Kuching ungkap ia pengawal bulan baru tilak berserima engkau ngintu pengerami Hari Bandar Kuching 2026 kalau upis konsol Bandar Raya Kuching Utara di BKU dekat ngatur pekit main golf Piala Datuk Bandar di BKU kena ke 8 hari bulan 8 kalau Datuk Bandar Kuching Utara Datuk Hilmi Haji Osman madah pekit edisi ketiga tu jadi batang pengerami Hari Bandaraya ke diatur kena merangsang Malaysia Manyuh ngemeran ke gaya hidup tiba pengerai ngerapit ke kaul antara sektor perintah hingga luar serta ngelaku ke industri dagang temuai kalai di pelabak ke 250 ikut orang di sadang gaung ambil bagi pakai tu ke nyedia ke dua bengkah kategori ianya kategori VIP gau kategori terbuka. Berita ketiga, Hari Bandaraya Kuching kita terbaik ngagai Pulau Sematan. Okey, menua Sematan dedin kalau kira 2000 ekor orang di sadang dekat sama ngemasuk pelanda rimbun antarabangsa Sematan 2026 ke dekat diatur ba tebiang tasik Sematan ke 6 hari bulan 9 tilak nitiah ke penerang rekaban Kaunsel Negeri Sita Tanjung Datuk Azizul Anwar Adnan yang madah ke pengurami bersanya di sadang oleh muka penatai pemisik ke orang kediau di kandang menuanya. Kali pelanda tu dibagi ngegai tiga kategori. Okey, ianya pelanda 5 kilometer, 10 kilometer, engkau 21 kilometer kelimpah pelanda nunju hati flora. Okey, pengawal endur ada gua nyawat. Pengawal under register nama ngemasuk program pelanda tu dekat ditutup kena ke 1 hari bulan 8. Okey, nama Flora?
2: Nama tadi pelanda nuju hati ko.
0: Awah.
2: Kiruah, kiruah ke pelanda kia.
0: Nuju orang bujang meh.
2: Ada, orang dah tutup.

0: Awak main terus ke berita dia.
1: Oh, terima kasih Handuk Flora. Okey, berita keempat hari Bandar Kuching tu. Okey, Tuan Sekretari UPIS Menteri Communication Dato' Abdul Rahman, Dato' Abdul Rahman pada di flow. Dato' Abdul Halim Hamzah madah ke Sarawak. Ukai seminar kaya engkau macam budaya engkau pengeraja asal temaga uliahnya di pengerandang transformation digital engkau pemansang ekonomi baru. Nyalai kuya raban orang kegawa engkau UPIS Menteri Communication di Lalau seruran negap ke kerjasama strategik antara perintah besar engkau Sarawak kena ngerembai ke access communication negap ke penau digital serta ngelaban pengau orang ti suah ngerembai ke berita-berita bula. Kuya raban ari UPIS Menteri Communication bega udah diasuh nentu ke penguntung ari ekonomi digital oleh diasai ke semua rakyat yang kaum sidak ke diau di menua pesisir engkau kandang ulu sungai Yaman suka Jakutu abad pengurami anugerah perkhidmatan cermelang tahun 2025 UPIS Menteri Communication Zon Sarawak di Kuching kena ke hari 3 tu tadi kalai bak pengurang itu 84 ikut orang mesti terima APC 2025 Zon Sarawak tinjurang kum bala kita hari RTM Sarawak UPIS Pemadah UPIS Komunikasi Komuniti bernama Engkau Finas. Ok, sikup juga penyampai radio kita hari YFM Iban Kuching enya email dah Johnny sama mesti terima APC 2025 dengan dan YouTube Ninja Sarawak dari Bandar Kuching Siti Pantun dua kerat ngagai Imelda Ukai Flora. Okey, di kedai Cina nguda candut ABC. Oh Imelda, kemaya kemasu APC. Okey, ngonya nutup Ninja Sarawak dari Bandar Kuching. Okey, tu ngagai nuan tu Ben.
2: Okey, terima kasih ya Bos MA. Selamat kali hari tengah hari. Jadi sebab apa kongsi ke berita di Sri Aman kita ya berperindang kemudian ke lagu dari Richard Lee ungkap pada peninggal ya ke boleh tim nomor 3 tadi.

0: Lagu Richard Lee kena kembali engkerajuk nak bergah. Terus aku berkongsi ke berita di YFM Seri Aman. Berita ke terubah ke sekali itu dalam program Ninja Sarawak ianya berkawal dengan jualan Rahmah Madani. Kalai 19 hari bulan 7 2026 hari itu ungkup P204 Betuang Dun N36 Layar Benuang di pejalai ke bak dataran Medan Betuang berengka hari 8.30 pagi nyentuh ke ngagai 5 lemai itu lagi. Lalu anangkan kenyak ke sekali itu ungkup Parlimen P202 Seri Aman dia dah jualan Rahmah benung diatur megak berengkah di pagi tadi 8 pagi nyentuh ke 7 lemai itu lagi ungkup N32 Semanggang bak Lipapa Hypermarket Seri Aman lalu pihak megak sehari itu berengkah di 9 pagi tadi nyentuh ke 6 lemai itu lagi bak ungkup P204 Betuang megak ungkup Dun N36 Layar diatur bak 6 liong Betuang sehari itu berengkah di 9 pagi tadi nyentuh ke 6 lemai itu lagi. Lalu berita kedua ada berkongsi berkawal ngau ngelansak program kempen merik darah tidak diatur upis polis pelilih Seri Aman ngau kerjasama upis-upis perintah NGO pihak megak komuniti di Seri Aman itu. Jadi program itu kempen merik darah itu dekat diatur 25 hari bulan 7 2026 minggu kedekat datai berengkah di pukul 8 pagi nyentuh ngagai 1 ngali hari bak palan kedekumai pertubuhan meninggikan akhlak Ci Chuan Ko Jalai Bayu Seri Aman nyalai nasau mensia manyuah tisuah ngau ya ketau ya kauliah merik darah na di pelansang sampal datai ngau kempen merik darah di pejalai ke upis peliliah menua Seri Aman engkau kerjasama upis-upis perintah NGO pihak megak komuniti Seri Aman 25 hari bulan 7 2026 8 pagi nyentuh 1 ngali hari bak pertubuhan meninggikan akhlak Ci Chuan Ko Jalai Bayu Seri Aman mesti mayuah kesuah ngau program tu di pelansang sama belak ngau program merik darah maya tu ilak nangkan kenyak berita ketiga tu ngenang ngau cara ngelansak megak program yang kemenung diatur di bagi menua Betuang kalai bak pasar Medan tau ke dataran Betuang dataran Medan Betuang jam diato berengkah hari kemarin 18 nyentuh ke sarito 19 hari bulan 7 2026 benung diatur program kedikumbai Sarawak Woman at Work bagi menua Betuang lalu berserimai ngau program to macam aktiviti diatur baka Carnival Lindung Kerjaya My Future Job kalai to endur begigak ke pengawak puang ungkup bala peninga kita ya kapin bisa pengawak jam dia to dan diperansang ngolok program to Carnival Lindung Kerjaya My Future Job lalu beberapa bengkah company di temu di to bisa ngau company menua kita di to bisa ngau ngatur pengawak interview begigak ke pekerja pengawak ya ke dekat gawak ngau sidak company ya ke bisa ngatai ke diri ngagai program tu Carnival Lindung Kerjaya My Future Job lalu diatur hari kemarin nyentuh sarito 19 hari bulan 7 2026 hari 9 pagi nyentuh ngagai 5 lemai tu lagi bak dataran Medan Betuang jadi penerang kesiliak berkawal ngau Carnival tu kita tahu telefon ngagai Cik Diana 019-654-5640 019-654-5640 tahu megah bertanya ngagai Encik Razak nombor telefonnya 019-656-0427 019-656-0427 tahu megah merasa pengawal puang ya kebisik dah sedia kemaya to bak email to www.myfuturejob.gov.my/kfe lalu nanti akan penerang hari upis orang Indo ngau ruang bilik Sarawak dia kenyadi komiti pengatur program to program Sarawak Woman at Work bagi menua Betuang 7 program to diatur ia kediatur 2000 peronggok to ia nyak bakal kena mai pihak megak muka peluang orang Indo bak pengawak ekonomi engau cara berkongsi kejalai ngagak lesen kena berdagang cara minta grant pihak megak bantu ia kedesedia ke perintah piam gamai serta merangsang orang Indo tenyadi orang dagang jam dia tu ngau expo tau ke showcase orang-orang dagang TBC diatur di negeri kita Sarawak sekali kenya Malaysia. Piam mega kena negap, piam mega nambah kaki penemu orang Indo tenyadi orang dagang kelebih agi bak pengawak nyual serta ngelaku ke produk sida. Jadinya berita ketiga, berita keempat, berkawal ngau sebengkah program tidak diatur ujung bulan tujuh atau mega. Jadi itu khusus sebengkah khusus ia kediatur berserimbai ngau program National Training Week NTW 2026. Program Perintah Menua Kita Malaysia tidak diatur 20 hari bulan tujuh nyentuh 26 hari bulan tujuh 2026 to di Surata Menua Kita Malaysia. Dia dah College Community Betong dekat ngatur sebengkah latihah kedai kombai kursus Simin Fero. Jadi to ungkup ngaga tong uras ya kebebaka gamal lumpung batang kayo dekat dia tu 25 hari bulan 7 2026 to ila perengkah hari 8 pagi nyentuh 5 lemai kursus Simin Fero. Jadi kursus tu nak berbayar mensia mayuh nang diperansang belanggau diatur ba College Community Betung. Sebarang tanya tau bertelepon ngagai lumur telepon to 013-8356-441 013-8356-441 tau muka lawak page Facebook Betung Access. Yang ke belah peninga bisik kat ngau dalam kursus to kursus Semin Fairo ngagak tong sampah tong uras lalu piam ka di lagu ngambil ke bakal gambar lumpung batang tang sebenarnya kebenarnya nyak tong sampah ya kegagak resemen Fero. Nyak berita ke penudi dia berkongsi ke YFM Seriaman Ninjau Sarawak ke sekali tau.
1: Bakal nyame flow medak pandiau ke ben bakal lumpung kayu
2: nasib sedar diri nah
1: sedar. Aku suah ninjau mua aku buat cermin deh flow.
2: Oh, bukan ni tinjau, mesti sigat.
1: Oh, nemu ke pengurang diri flo.
2: Oh, okay, terima kasih ke namanya kesedarannya.
1: Tajak pihak.
2: Tidak kebuka itu.
1: Tajak pihak kadang-kadang kita nya jauh engkau pangan diri. Oh, kita merasa lelengau nih uji dengan tu dulu.
3: Ingin ku pergi jauh darimu. Agar
1: iya, bukan nama lepas hari nyamanya ke bisik kemudah ngau flow deh. Maya aku ke ngelawat siti pengawak bertemu ngau siko ayah tu hari kapit berandau. Ia pun bertanya suah dengan suah di flow belayak dalam radio kekian nama kebuah. Flow nak ingat kini kekian dah. Ia ingat itu situ di kami kaku yang menjadi biak kami. Oh kekian.
2: Lepas orang bisik nanya aku bekenya nama aku nak ingat kau nak gak aku aku nama dah ingat mat gak aku tau
1: aku tu ingat sana ya flow 18 itu aku dah tampau kepada dah aku dia dah flow
2: aw lagi aku nambah ke 80 tetap cukup 18 ya.
1: Okay, kita kira kenyang rampiat jam lagu peminta antara stesen. Atau boleh ngagai nuan untuk bak utara dia hanah ngau ata dulu nih. Lagu peminta antara stesen kedai.
4: Boleh.
1: Oh, saya ke jam.
2: Anak, lemah dulu nak lama dia.
4: Okay, aku ngelak ke orang ke untuk apa sih tali pawan gede lagi. Aku macam sekedar pesan hari ini hati hari bala peninggal kita hanya hari bala peninggal kita bisa mayuh kita boleh limbang FM di titik 5 FM mayuh dirintai kita tanya bateri saya bakal sekedar tu anang alah ketiun anang masa tiun ku sekedar juga joget ku sekedar yang ingat lagu kita tadi mesti megah minta putar ke lagu hari wow tu minta putar ke lagu Jeffrey Molin tak pengerindu udah bersarangan DJ ku ya. Tu hari Michael Elmi minta DJ mutar ke lagu hari Jackson Jabut kena merendang semua kita kali hari itu. Terima kasih DJ. Ya. Pian mega tu hari Step selamat petang semuanya jangan lupa senyum ke ya. Nama tu hari Jahiri Tama nama bertahan mempertaja kita dia. Okay kak.
2: Namanya dah.
4: Aku macam nama tu tulis nama tu ditayup aja dia. Nama bertahan mempertaja kita dia.
1: nama berita banyak.
5: Oh, nama berita kita enam dia. Angka pihak ku ya.
4: Angka kedengkanya bala kaban kita dari Kalimantan kini kata kita mendak ke Limpo kita terlihat. Bala ku tu iban tu segi iban ngarang ditau aja libang di Sarawak ditau aja. Ti iban kita dai kun tu nemu nyamut ya.
1: Au.
4: Au jadi tu sekedar mega pasar Indati ba media ramai kita ba Facebook kayaknya hari bulan pegari. Hai DJ sama kali hari sta sama berjalan ke pengawal minta DJ nebah lagu Richard Lee dah lekat ba nuan ke. Kena merindang dari Limpo bala kaban FB ngau bala ke Bukai pesan ngarap ke terperindang serta rindu-rindu selalu. Thank you DJ. Tu hari Merdan Asyadi bisa mega nyapa kita mari anak patuang itu dah. Jadi tu hari Richard Nop sempat tengah hari DJ sebab jalai ke pengawal genuan panas hari kami ditau buat jalai simpan semunjan lebah semenanjak lagu warna jus penjalin kena merendang kaban FB ngau semua DJ enam pintu. Thank you DJ. Ya tu hari Mary Jalo Ujo meri selamat ngali hari nuju kita bala DJ lagu permintaan terus station aku minta nuan bermain ke lagu menyadi hari masterpiece ada tujuh ngagai Ara Alin di Upsi Perak Adam Holyfield Rivada Via Grace Isan Serike Jospin Jampo Inelin Mary Ubun Martin Helen Uncat Michelle Roni Fred di Sriaman Ibu Ini Dungai sidak serumah di Kebiau Suang Arab ke sama belak gerai lalu selamat berbekat hari Minggu ya, terima kasih ya Mary Jalo Ujo Francis Ansias semoga bisa nyapa kita mari mari likau radio dia. Jadi itu hari ini rakyat selamat ngali hari di jana selamat jalan ke pengawal nuju semua DJ bagi ngali hari itu minta DJ mutar ke lagu ndak bersemaya ngambil nuan dari Rick Anderson kena merendang semua balai par anak menantu ucu abak nanga long nanga lajan suang abawan kenawit atur mesiah abak nanga kabah kenawit pengelu mawah sebilik abak setelan belawai lalu pemegang nuju semua peningkat ke bisa mendiang ke program lagu permintaan terus station bakal ngali hari itu pesan harap ke semua terperindah serta tucum-tucum masalah hari SK Ulu Durin kiba sibu aku macam duit itik lagi neta
5: uli
4: tu ok tu hari Lada Anak Angi Job. Selamat tengah hari DJ Mambam gaya hari di Sungai Amang Selirik Kapit tengah hari DJ. Terima kasih DJ semua. Okay, tu hari Helen Manawul. Selamat tengah hari DJ panas hari kami buat kapit itu minta putar ke lagu Arimawat Tungkat Semangat kena merindang bala FB WhatsApp ya ke ngelala classmate SMK Selirik 1997 ngarap ke bala terperindang jam ke dia tahu. Jadinya dulu sekedar baca kita lagi kita yang nampung baru kita nanti si awet kita.
5: Okey, Uli ya. Nanti bakinya aku uji nyawat kangau dulu. Hari apa namanya? Hari orang kengiga kita nyuka nyebut pemanggil. Pemanggil meh merenggia dia. Merinsak ke kita kerja dua alam tu.
1: Betul.
5: Nemu makan sama kita. Malas aku nyo.
4: Dia meninggal nyamo kerja dua alam nyata.
5: Nyawat kangau peninggalnya ya kebatang yang dah.
1: Jadi teacher.
5: Teacher.
1: Yeah. Teacher tau.
5: Nyameh aram kita nyawat sedak ya tau. Halo. Ni deh. Halo. Ya lah tuan. Ringatnya. Tak ada au. Okey gak mau nguih ngakai tanya ke aku Facebook ke aku. Kak je lama ngantai tua tadi nana. Aw, aku kan baca dulu Siti tu hari Menti Jaya. Mada ke Dimiri hujan memesik ku ya. Bak Taman Tungku minta diputar ke lagu Nuan Berulah. Kelemayang band kena merindang semua bala bak Brunei ngau ke semua peminat kelemayang band. Nak lupa megak ngakai DJ. Selamat. Sama bertugas hari Minggu. Untuk bisik tepo-tepo nyak tak ada asai kuana bakal genuan nyak menyak clearance medan iya hari pakan tu amada minta tebah ke lagu Ramlis Water Puntan kena merindang hati direk kawan FB Sasha Manda di Sibu ngau semua peninggal YFM ke ngalih hari lalu nuju DJ pesan harap Catherine Damai. Terima kasih ya out. Catherine Robin sama ngali hari ku ya sebab berjalan ke pengawal serta selamat hari Minggu. Aku nguji baru nyawat kangau kita tu siapa ndak kini. Halo.
6: Hello.
5: Au, siapa tu?
6: Mulai hari nama bawa Dalat.
5: Hari Dalat?
6: Ya. Yeah.
5: Oh, siapa tu tadi? Ana sama ana hari radio anu apa dia pendiang kau. Oh, Julai. Oh, terus ke dia mau pesan indo ati nuan.
6: Ah, nya mah terus ya. Tanto di sini ku ngada semua balaku di yang di Puyau. Masa semua di Puyau Henry. Masa tu di Puyau magang sudah sebili ya. Balas rasa di kucing dia. Ya, Leif, ya, sudah Ali, sudah Prinsi, semua sudah tahu kami terkini sama dengan radio Pekat Tengah hari itu. Kalau nak tinggal ke aku, semua bala kami di bawah seluruh Mbah Burak, Mbah Batang Buyak, gak. Kami tidak sama dengan lagu dunia. Ya, so, Nuan, memain ke aku lagu, nak semayang kami di Riki Indonesia. Kalau nak tinggal, kita mencintu, gak. Ya, bala nak aku di Radang, di Rimu, wah, sudah Presia bernikah ini sudah tu di ladang ini. Harap sudah kejang mana sudah detail. Halo, nyam nyom rinang kita enam pintu aja lah lajunya. Kami untuk ingat aja lagi ya. Oh, ada.
5: Okey, aja, bah. Terima kasih ya, bye-bye. Okey. Nyak ya, peninggal kita hari. Mukah kini nyata ini ingat ke ko Julai nama ya. Au, ko ngui yang baru ngake Facebook. Kawi kurus, mari sama berjalan ke pengawak. Minta ditebah ke lagu Kawan, di baik I bet G Adi ngau Living Next Door to Alice Smokey. Oh, dua lagu pinta. Merindang peminat setia rakan pendengar ba Facebook tinglala kawi kurus sebarang lain diau ada keterpindang ba be healthy friendly and keep on smiling towards people surrounding square mentah-mentah di dicata nice. Tengah hari tau terbaik je kura nice. Putih aku okey lah very good lah okey Siti dah lagi sebab aku mari kita berperindang induk kenawit sama berjalan ke pengawak aku ya sama hari gaya hari di kenawit sari tau panas jam ke dia tau ya terima kasih menuju kita lagi kami nampung baru pesan rindu hati kita tadi bisik sida buat titi tadi buat TikTok sida akan minta tebah ke lagu Senayak Nuan nanti nak menebah ku sida ngai kita tap screen ko lain sida tau
4: mengah
5: mai bupah ke tap screen nak au tapi kena berperindah mentua nah kita au
4: okey
5: dengan lagu Senayak Nuan mengai kena tetap orang kita.
4: Kami itu nadai mertep.
5: Iyo, meh.

0: Yang yang elago kita ngama pelaba aku lawan bisik hari celap gede luar dia aku sidak entah dai.
1: Luar dia celap aku tu dalam kutik tu celap
2: tu. Ini celap teacher.
0: Ya, sidak tunggak ke taman tungku kan ko hujan ku sidak tapi ku pansut tak dai na lama. Mamba majak ke dito. Kanya nak sama kita bawah langit yang sama ke Melayu bisik ke hujan bisik ke tak.
1: Betul, kita bergerak sangka tulis tiwa.
0: Iya.
2: Okey. Hari apa utara
0: lembau
2: nah. Oh, hari utara kita ingat. Nada lembau.
1: Dia nanya, dia mar oh,
0: kan
1: ini
0: aku dikira kena dia lepri meton dek kira tumpu suai kau nya lagi. Aku amat ya.
3: Siapa melantik dia jadi nya mar lepri nada ide.
0: Nada me leban nada me aku mah dia rempu nya dia lepri.
2: Apa ada dia price
0: mah? Oh, okay nama. Entah orang ningah kita nak bayar kita ada luar, bayar kita bawa upia lah radio. Kadang-kadang orang selalu ningah kita munyi ke belaya. Kita ke DJ kau out. Entah orang ngubah kita belaya. Nggak, kebasa nyanyak cara kami bertundek pangan diri. Mau munyi ke belaya. Nyuka berbunuh. Mata agak ke hidup sampai
3: dia. Nah, naik kau berbunuh.
1: Flora, nak nemu.
3: Munyi oh, tengok munyi. MA belaya amat ko.
0: Belaya mana flo?
3: Tengok kita nak.
2: Flo ngelaban pelawe ko kaki nya lapa.
3: Empat sempat dia melawe ke kaki ko.
0: Melawe ke kaki judo
2: tu. Sebia tumbang pangkil ko betis nya.
3: Bukut ko. Anu nadai rareh ngelek no.
2: Okay. Okay. Gagal sedua tu Maringa flow di kira ke benua ada tengah Sarawak lah.
0: Tengah main flow tu nak temu.
2: Flownya
0: benda yang utara ke tengah. Tapi hanya flow.
3: Kasih aku tu Mar nak temu hari ni aku tu. Pernah asal. Aku tu hidup Mar. Ibu ada hibin, ada yang ingat layak. Ada hibin.
4: Kayak lagi bin. Lawa, lagi sibuk kan.
0: Ku main dia udah bergurunya.
3: Berguru ngemar.
2: Guru. Ya, ketua.
0: Dia flow. Kalau orang dia tahu flow, jangan menekan nekan ko. Orang dia tahu. Ya.
3: Betul, sidaknya. Udah nekan-nekan kita. Mayalah tekan aku tahu.
0: Dengar
3: ya, kena ringan. Mai, bukan munas tidak.
0: Bisa seperti yang flo, kan kata.
3: Iya, mantu baru.
0: Lepas.
4: Ingat cerita pandal.
2: Kita nama Ben.
1: Staff kungfu pandal Ben.
4: Jangan terkilah.
3: Kan mak kau ngah pandal lah.
4: Bukan. Ingat cerita pandal.
1: Macam Ben.
0: Macam the Ben. Dia tahu ke
4: okay. Batu nak tekan batu.
0: Pedak ku 50 minit dah gaya bisa ya.
1: Lagi mayu macamnya.
4: Tung.
3: Sebenarnya dia ditegam panda tu.
0: Mama. Manggil betul kamu ini hari.
3: Ini hari saja.
4: Hari-hari mah.
1: Saya kata minggu ke mana flow.
3: Nah.
1: Nak
3: nak. Nak bukan nak.
4: Kenal lah yang kat kita dengan mama. Kita kacau
3: Mar tu benung tanya. Anu Mar, kau tu takut Mar kemarnya.
0: Dulu ni pulau.
3: Dulu aku.
0: Aku dulu ni masa lagi.
3: Aku.
1: Masa lagi. Yang soalnya dia hanya. Ini kita lipri.
3: Nak tuai belayar.
0: Nak tuai belayar.
4: Aku terus lagi.
0: Dek masa lagi lagi pulau.
3: Ya, hau berbahasa ke kami ketua mana Mar? Hau masa lagu.
0: Jawab Mar bunyi tuai tadi flow. Okay, kira dalam circle-nya tadi. Hau flow kan nama nyangkut dia nyambut kangau buat telefon tau. Udah bisa ya, okay. Clear hari tadi itu. Hau nguji nyok kangau tu tau flow. Tahu gede ngau kurang tau. Hello, siapa baru telefon? Hello, siapa baru telefon? Nai,
5: kadang ko mai no lai ya ko 0843532224 nya harus telefon kita di Sibu hanya tadi kai betul dai tang Ahmad Ahmad YFM Sibu menya au saya ngante nya flow nguji maca di top bisa itu okey
3: ya
5: hello siapa baru telefon hello ya sama ngale hari siapa baru telefon to
6: DJ Manu to na
5: iya
6: kata kapan santu dia
5: au
6: hari itu to jalan uya to
5: au hari jalan uya au
6: batu 16
5: batu 16 au nama ataupun au
6: apa je itu
5: au apa je nama pesan rindu aktif apa je
6: pesan tangge palom ato
5: au
6: pada di dulu di Meridian ga sida tanya ke Senin ba itu Senadian ya sida aro sida min nama sungai pelan ya sida di dulu ya au sida nabiya aku di atau tiga kucing nabiya mina sida balo sida sebilia sida juil sida nabiya aku dari itu ga Selangor dien sida naik buai nya nabiya buai aw made aku de Johor Bahru de Inairas bilia Arab ke habis ningal dia selalu ningal radio ya ningal radio ke Iban di Johor Arab ke tidak gerai lah lalu ke kita DJ kita 6 pintu tetap lah hujung minggu Arab ke tetap lah baju-baju selama lelaki kenyal sikat-sikat lama agak
2: terima kasih.
6: Nyawa rindu ni dengan nyawa kita.
5: Terima kasih.
6: Radio tu. Dan yang minta dia main lagu tu DJ.
5: Okey, lagi
6: lagu dia. Lagu ke namanya Kati Kepulan ke mana? Taban Kepulan Rencana.
5: Taban Kepulan. Au Chan.
2: Lagu Chan.
5: saya kepengingat lama Isova nak telefon dia
2: ya deh. Ya kena siling kali ane.
5: Nama kini kita fakta atau kebenarannya amat ni kini.
2: Fakta yang beli bula ke mentua.
5: Okey fakta ni kita ngenyak kenyak berkenya mudah hagai telefon.
2: Tak nemu ni. Oh sida sebab kenya ke berkunci ke bertemunya deh.
5: Oh sida suba.
2: Oh sida suba.
5: Okey gak nyawa kangau kedua gak tau lagi berundian kenya ME. Berundian dulu deh ME. Hello. Siapa baru telefon?
7: Charlie itu.
5: Oh Charlie, ya hari pasal Sibu ne Charlie?
7: Apa pasal malam Sibu?
5: Oh dulu dia tumu dia dah enggak orang pasal malam dia ne.
7: Dia tahu dah pasal malam lama tu pak tu. Aku nyewa tak tahu.
5: Awak mat, gaknya ne kenal lah nak dulu.
2: Charlie.
5: Sige mengen dia. Aman dulu ne nak Charlie. Nak nun dek ko Charlie.
7: Atau pasal malam tau.
5: Okey Charlie, no pesan ino hati sore tau deh.
7: Pesan tau tujuh ko macam nama dek ko dia di sini anda. Agak saya jauh, agak dekat ko, agak yong, agak win, agak bujang di sana yong bini nya. Agak kita enam pintu ke BJ.
5: Okey.
7: Main lagu lagi nama lagu main cara lagi lagu mana main lagi Juna Man mana?
5: Uli lagi Flora main ya.
7: Okay,
5: bye bye.
2: Kembali sedoa dia dah dua-dua pasal malam dia ya.
5: Mayu pasalnya dia.
2: Beda buka Benjina, beda dibuka Mija nombor.
3: Tak masalah lah. Dia ke dulu
5: dia. Tak masalah. Dia ke dulu dia. Tak isi amat mendam dia.
2: Dua ini. Dia
3: koya.
5: Amat betul. Amatnya pasal malam dia.
2: Ya. Gapau kini kedua lagi. Lagi tak mana nak jaga 6 hari. Tak mana tu ayah. Nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya nya
3: nak beragama kau tu, nampak kejelannya.
2: Adailah. Okey.
3: Pedih mati ke tak pedih mati.
2: Sambung. Sambung baru meminta sedo adalah.
5: Kenyap mandai. Awak ke flow? Nah, nah, tanya nemu mako saya dah ya ni gerempuang nama bayar.
1: Gerempuang bayar. Ya.
2: Bukan inyo tanya tu. Besi pawe ba ba ba Bintulu pusat aktiviti warga mas di Bintulu flow se.
5: Ni bohnya ni tahu di sini
3: belakang dekat register.
2: Bukan ini dengan nuan madah dengan budak tua. Iman tadi kiap minum lagi pusat aktiviti warga mas.
5: Dan sebenarnya umur kita itu sikit tahu ngapawe kuma ada gede.
3: Ya, mak. Nah, sudah diterima MA-nya.
2: Hadi.
1: Aku lima dah
5: nah. Oh. Nah, nemu memang aku tujuh ke bulan.
2: Mansang tua kita itu. Okey. Hadi, hadi. Ya, ya, sambung baru.
5: Oh, okay, nampun tu flow nih nampuk ke pesan Facebook kita itu. Ika bising nanti ke pesan Gramu Anil. Mada kempu hari Jolau minta tebak lagu hari Bob Hari. Seribu sakan pengagal. Kau kena merina menyadik ya. Doto Jongkar Grinang di Unimas Kuci yang pengulu belawan Grinang Ister Ensunai Gramung Pemegah Pemui Cikgu Lumi Jago Cikgu Monser Gangga Indai Guyang Sebilik di Port Disen Indai Buni Sebilik di Kapit Ngau kaban Facebook ya serta kaban WhatsApp ya pesan harap ke semua meruan gerai belama nyajak terima kasih ya Indok Kenawit Megah bising natai ke pesan ngagai bala DJ ku ya madah ke gaya hari sida dikenawit panas jam kedato bisa mega nyapa Ricky Indo kenawit mega bisa nyapa Indo kenawit tadi udah Ricky bisa nyapa mereka mengalih hari jak ku ya au nya sekedar hari pesan ke sempat dibaca tua atau Flora hari sibu bagi di nampuan ya
3: Oh ya, okay. Terima kasih Mar. Jadi yang nampung pesan dari Marnya tadi, Tok Kennedy Ama bedah tadi nak. Jadi yang minta sebarang lagu ke ditujuh ngagai semua peminat YFM Iban ke kelebihan ngagai cousinnya Cikgu Raymond Merayang di Long Lama, Albert Ayum, Nelson Empati di Muka, Runin Sebilik di Bintulu, serta ngagai cousinnya di Sungai Senggam di Sebawah ke serta ngagai Sidai Serumah Arab ke Teperindang bakal ke tengah hari itu lalu ngagai kita enam pintu ke selamat ujung minggu serta selamat berjalan ke pengawal. Lily Anthony minta lagu What Rock Kaban Sampai Mati dikenang berindang semua peningawa FM Iban. Kelebihan nuju Lia Ancol Kaya Bada Isa Rashid Kaban Entri Stangau Mambang Jack Pihak Maga tu hari Ellie Spencer mana hari hari Bas Pawah kayaknya dia minta lagu Ita Midian Nuan di Mata Nuan di Hati kaya dikenak yang berindang bala menyadik Isan yang maklani bak Sungai Besai Lacau Inai Mau Inai Bundak bak Tanjung Baru Paku Inaya Megak serta Sidai Serumah serta Yakang Lala pesan selama belalak bak ujo minggu gerai selalu terima kasih DJ Flo kaya ok sama-sama Megak ok Mar tau mayu agak peningat kita ke bak TikTok kami tu bisik minta toma lagu hari Malik dulu ngai kesalah tebah ni lagu hari Igu Anthony. Okey, meligai pengerindu.

0: Ya, udah kami itu MA, kami dua MR, pulai baru dengan Nuan.
1: Okey, terima kasih dengan kami sedua MR di Sibu Ngau Bintulu. Tu pulai lagi tu atau Bian?
2: Okey, terima kasih bos.
1: Awak kira ke Nuan dulu lah Bian.
2: Okey, harus telefon ke setia kita ke dekat bertelefon berkongsi ke pesan Rindu Hati 083-325436. Berkongsi ke pesan di Facebook dulu. Bisa 4 itik tu dia berkongsi ke dulu. Mary Jamba. Mary Jamba nama telapuhnya. Selamat ngali hari. Engkau selamat berjalan ke pengawak ke semua kita. Panas kami berserikai lemai tu. Minta main ke lagu hari Pak Zil. Lelengau kena merindang bala ucok ngobala anak di JB dari Banta di Kuala Baram. Harap ke semua kita gerai. Lalu kelumur dua hari ini sabai. Selamat ngali hari. Minta main ke lagu Winnie Albert. Bisik ganti Nuan kena merindang semua kita ke Rini Sabai. Lalu ketiga Ibas Lebin tau kabar dom Riz Munjan minta main ke lagu sebarang lagu dituju ngege semua ikung lala nalah rintai ditok ko ya. Pesan selamat terperindang Arab Kelantang dalam semua pengawal. Lalu keempat Nor Agat selamat berjalan ke pengawal. Sarito tujuh majak nang kurang ko ya. Hari kami di SK Ulu Durian Kibak 1000. Empai bisi harus telefon empai bisi to bos MA aku majak okay. Ke telip majak ke mesej di Facebook tau dua itik dak. Jeffrey Jeff Batu Kawah Kucing selamat ngelih hari minta tebah ke lagu lelengau ke Nuan hari Denison D dituju ngegai semua yang kelala yang kemudiang ke Radio 6 Station. Selamat hari Minggu, piamga selamat lantang dalam semua pengawak. Semua kita ya ke ninga ke sama bulan ninga bekaku ku ya harap kita perindang ujung minggu tu mujur dalam semua pengawak besari-sari. Zek Ming, Arif Suratua. Selamat ngali hari, kami di Suratua tengah hari itu panas. Salam ngagai semua bala peninga ya ke bisik mendiang ke radio tengah hari itu. Okey bos. Nyak dulu.
1: Okey, di Kuching kita ke dekat beranda engkau kami lagu meminta antara station tahu call dia tu okey 082-208-634 atau ke 258-633. Begahi yang telefon ke dia Bian. Laban jauh paut ku ke TC tu lagi dah.
2: Ya. Yeah.
1: Nyak cuba bunyi tadi.
2: Selamat ya.
1: Okey, nyak ya kangau ke terubah ya hari peninga kita itu ya. Hello.
3: Hello.
1: Oi, siapa tu oi?
3: Incum hari selaku Bintulu tak?
1: Siapa nama tadi?
3: Incum.
1: Oh, Incum. Hari Bintulu ni? Oh, kena tanya ke pesan Wan?
3: Nanti ke pesan di lagu tak?
1: Oh, lagu nama?
3: Lagu hari Antonio tak? Barang lagu hari Yam eh?
1: Okay.
3: Incum kayak DJ Floor ya?
1: Iya.
3: Okay,
1: okay. Okay, terima kasih ya. Ya, ya. Peminat.
2: Peminat.
0: Steady flow.
2: Steady flow.
0: Nah, ni ngau aku tak ada. Lama tak kuih aman ni ngau. Awas ku flow. Awas ku.
1: Kangau kedua. Hari peninga kita tu.
0: Sawat berkangau dia.
1: Hello. Okey, putus. Nada ngacau. Nguji barunya ya. Berapi baru telefon kita, Bian. Hello.
4: Hello.
1: Oi, siapa tu, Wai?
4: Di sini, ya. Kau tu ada di Hari Sungai Buluh, Wai.
1: Oh, Hari Sungai ni tu, Wai?
4: Hari Sungai Buluh, Bakuang, di tau.
1: Oh, di Bakuang. Rumi, ni?
4: Awak Rumi, tau. Rumi, bangsa anak, mangai.
1: Okey. Nama pengawas hari tu, dah.
4: Pesan, Wai.
1: Oh, pesan namanya?
4: Saya kan pesan kepada anak, ya.
1: Oh,
4: itu. Nanti dia main ke lagu, saya ngalui, kasih konya, ni,
1: terima kasih.
4: Sama-sama,
1: Wai. Ya, peninga kita. Ya, ya. Nguji, nerima Siti ke Kangau tu, Bian. Oh. Beri peluang ke peninga kita. 082-258-634 atau ke 258-633. Ya, ya.
2: Hello. Pedau?
1: Pedau, Bian. Tengok gue, ya. Baru kan nekan.
2: Okey.
1: Okey, ya, ya.
2: Halo, siapa tau? Halo.
5: Halo.
2: Halo, siapa tau?
5: Halo.
2: Siapa tau?
5: Nadi Day.
2: Nama berita Nadi Day.
5: Mana?
2: Hari ini cerita Bakuang.
5: Nadi kau Bakuang, bah, lagang kosong lah.
2: Oh, di mana menuanya?
5: Jalan itu bah, jalan Miriam dulu tau, kena betul ni
2: ya. Oh, dari ke pasar?
5: Nadi saya tahu jalan kami itu.
2: Nih betul ah mai. Mila mana
5: jalan?
2: Oh.
5: Jalan pakai tadi.
2: Dia tahu. Oh, nak. Ingatlah banget.
5: Bangat kan tenda hari basah ke baju.
2: Oh. Te banget enggak apa-apa nang awalnya.
5: Oke,
2: terus ke pesan.
5: Oh, misalnya kayak kayak semua ada kengalala. Enggak kayak tidak ini tahu. Enggak kayak semua ada kata mau enggak ada tahu dia. Alat kesenangan. Nggak ada spia, kita mau bentulau diin. Nggak ada semua ke nada sebut kemayuan ke sida itu. Nggak ada sida ini luar ke baru dan berjuang tadi. Lapa upia, alat kusial sida sini ngal. Sida ke dalam keritanya, sida kudah berjuang sawit tadi. Nggak ada semua ada ketua rumah kaluang. Agak kita lima, agak kita enam dia agak boleh main lagu banyak lagi. Pengingat lambang alam Lelipua lagi.
2: Lelipua.
5: Nyajak. Agak lagu pasang
2: lagi. Tidak dia tahu mukanya kami masih ngau.
5: Uli.
2: Oh ini nadi deh.
1: Oke, nyak Ebian. Okey, tu limpang ga peminta sekejap tu Bian dari Facebook Syasha Amanda gagal kita 6 pintu selamat bertugas seminta lagu nanda guna ngetan lagi hari Jacqueline Johnny Aman kami rindang semua kabar-kabar kengelalaya geng-geng FB ngarap ke terperindang ke kia Richard undang bagi semending ke program kita dari Jalai Simpang Semunjan Stamos Stevie Stiller penyapa kita yang minta lagu JV and Jack lagu juga kena berindang semua kabar-kabar kengelalamah ngagai kita selamat bertugas 6 pintu Daniel James di Sibu mending ke kita selamat ngali hari Jessica Ethan di Bau minta lagu nanti sempat lagi lagu Anang Baco-Baco Hari Suwelin Gau Nol Seneru dan berindang semua kami semenyadik meh kekia Bala Petunggal Bala Indai Biak Bala Isan Isan Gau Grup PWI Peminat YFM Iban Bala Geng-Geng CK Grup Aramba Perantun Anak Menantu Grup NS Gau Kebukai meh Gau Kita Enam Pintu DJ Kesayangan Kami terima kasih kekia Clarence Midan Dipakan okay. Minta lagu kena berindang hati dirimpu kawan-kawan FB Syasha Amanda di Sibu engkau semua penyakit kita ke ngali hari tu ngarap ke terperindangnya ya ok lagu ke dipinta sedia Abian bisa lagu dah sedia
2: bisa setiap lagu hari yang tadi usan ia ke dituju ke si kau tadi dengan Flora lagu ke dikumbai pengerindu di pelepak
1: nama ketawa alalang
2: lagi nampuang ya bos
1: awak kesuangan hidung dia.

0: Ya. Yeah. Lagu Kena Kumbai Pengerindu di Pelepak. Anthony Osan. Terima kasih Angkat Teacher. Mesti mengiringi lagunya tadi. Teacher tak.
1: Kenapa aku mengiringi lagunya? Lari aku on mic, man. Kenapa dah?
0: Tak ada. Bisa orang tak tadi dah.
1: Nak. Oh, seruai aja. Mana mau?
2: Feeling ya, balas.
0: Feeling ya, balas.
1: Harusnya kita mesti menjiwai.
0: Betul. Terima kasih, Teacher.
1: Awak bukan namanya tadi nama kita aku kan macam rahsia ya di tau panjang flow bisa ni aku tu berarti keleka lagu orang yang nuju lagu gaya tadi nama reti kuat aku dia sampai aku berlagu mendak kita ku kido-kido tadi na kau aku mesti tu crush flow kau aku ica iga ke flow tu nak berundian ke orang rindu hiya kau aku
3: neng nanya dia dia smart lah banyak. Aku nak dia berarti kelekal lagunya ke tadi. Nama ya, aku ya dia
1: atas. Nanti kita nak. Ya macam ia kecewa. Mio. Kita mengai kio. Kuak kuak. Anak anak nanti salah. Aku sengaja aku tadi. Ngintai flow.
3: Ngintai mea tu jam.
2: Oh, tidak kapan kita incum tadi pun beluit kaki ini dengan lagunya.
1: Aman, aman perhati kaku sama mai lekal lagu tadi kumai gitu.
3: Naik pun laban di jatah tu.
4: Nak boleh laban ya, Flo?
3: Nak boleh laban kamar. Kena baru Korea enggak?
2: Okey, Hanah enggak ada di utara. Boleh baru ke seduai?
1: Tak ada kau dah nebah lah. Hanah enggak nebah ke kita.
4: Nak ada masalah problem.
1: Ini masalah ni. Aku umat dulu. Macam tanya aku. Ngoi lama orang dah mendak aku kimo-kimoan berarti tu tadi ni. Kimo-kimoan. Berlagu bukan namanya. Kena merindah hati dia, right? Okay, aku macam dulu. Nama si Datuk Wow Wow. Ya, wow. Pasang lagu entri pengerindu udah okey entri pengerindu udah berserangan kok ya tuju yang agak orang bakas si buti okey Ismail Mat madah kediri Aris Changlun Kedah jauh masih dah tahu au selamat tengah hari mengagak kita sampai ke mayung ke sida batito ni udah mansanya ngue ngak FB live aku au selalu mayu. Okey, Tan Tari dan Mas Mira dari Selangor Darul Ihsan. Mereka sama bertugas kita semua. Wadanya tak benes madah ke diri hari supik baru wak pakan nanti bisa minta lagu merinsak diracun pengrindu hari Maxwell Franklin Saran. Ha, dikenai merindang dirimpu serta semua ke ngelala ya harap kerindu-rindu selalu. Adanya Siti Dagi Ari Ukir lalu sama ngali hari DJ Nam Pintu minta mutar ke lagu kena nyebut ID Ed kena utai orang
4: ID.
1: Kena oh ID ne utai orang kena merindang balakaban semua Mary Jalo udah nama tokoh ya udah mengelai MR
2: Oh, dia bukan flow.
1: Udah mengelai MR abang narik kena MA dengan dia jago.
3: Let's pay aside.
1: Bukan yang masak.
3: Mereka nak makan jagung.
2: Dia nak makan jagung. Makil betis saja.
4: Makil betis saja. Makil betis saja.
2: Nak dengar apa?
3: Bayar nak ngelai.
2: Ikas membeli kuen.
0: Oh, biar muka.
2: Awak.
1: Ngelidasnya. Oh, raya.
2: Sambung baru.
1: Okeylah, aku nyawa kangau kita. Ayah, siapa nak tahu? Halo.
5: Ya, halo.
1: Siapa tahu?
5: Stanley.
1: Siapa? Stanley?
5: Ya.
1: Awak hari ni tak ada?
5: Hari kapit.
1: Nama berita kita dia.
5: Oh mana? Kami berita kami itu mana? Bagaimana teman? Saya lemah mari di sini jam kan? Nilai.
1: Aw terus kira apa sahri no ati nana?
5: Ya, jadi berapa pesan ku minta nuan main ke lagu hari pinginnya Pak Mak hari sending kita tua. Ya, jadi pesan tu di situ macam balanya dek ku di main tokmit. Ya, urut dari tujuh kayak betul.

0: kau berjalan rumah mereka sumpir bahawa Sungai Macau selalu pihak mereka ada 70 orang silam nyarek ku ini sibir di rumah Pinang Sungai Macau mereka lalu di 70 orang hanya cikgu bujum di jalan laki kenamin anak tinggal mereka ngerai kita 6 pintu meh jadi lagu rujuk ngerai hanya anak di lima ya awalnya dah
1: okay. Thank you, terima kasih.
0: Ya, sama-sama.
1: Okay, nyak ya, hari kapit ya tadi nana. Udahnya aku nguyen baru agak titi kan nanti ama main ke lagu Patah Kelide Ari Dom Romeo nyak peminta ya nana. Okay, aku ni dek jam dulu. Okay, bisa jam. Jam sanyau, bisa dah macam kita.
2: Bedau
1: ne? Bedau. James Anyau tu yang ada minta ditebah ke lagu Stella Philip Duruk Pengrindu kena yang merindah dirimpu Mary Bun Martin Emily Sam Induk Kenawit Ibrahim Man Akib Lina Bugis Rose Liao Margaret Uncing Boniface Ipeng Umayuh Gaya Kebukai nama berita kita semua piaku ya Panas Sari Menua Kenawit nyak ya nakanya dulu mana Sari tu
3: Okay, thank you Renuan teacher.
1: Okay.
3: Aku tu aha, aku tu ngai aku nyebut ngai ke danau.
1: Nama ne?
3: Kakak long ku nyak lagi. Ba TikTok tu. Letar sebut direct ge tahu ku ya.
1: Siapa?
3: Long nya.
1: Nai.
3: Yen kak long ku ramin dulu yen kak long ku.
1: Okay, nama aku. Aku nanya siapa lawan. Lawan mayu-mayu kita di tahu. Asai ku aku kak long udah nya Ibin antena Ibin MA nya abang long nan nemu siapa kami tiga tu ai pendirai. Ini nak buat apa?
2: Aku buat lagi.
3: Apa yang kamu bunyi tua jadi? Ibu laugh. Oh, jadi aku macam sekena pesan rendati ke WC. Jadi terima kita ya buat di tahu boleh main FM ya. Hari Alice Spencer sama ngalih hari DJ. Lalu pihak mereka hari Andrew Jai Masin sama tengah hari DJ sama berjalan ke pengamak. Menduang ke ya hari kami di Miri. Serta salam semua pendengar WFM serta semua kaban Facebook ngau kaban WhatsApp salam semua hari Andrew Jai masih yang hari Miri bakal ketengah hari tau thank you DJ ya tu hari France Francis sudah tadi Ignas Indah Rupin sempat tengah hari DJ sama berjalan ke pengawal DJ 6 station sama hari Minggu okay, ya yang hope moga bala pendengar kita di live TikTok tu nanya ke nama kita nama live TikTok DJ DJ aku bukai ya. Jadi aku mendah mata deh
1: apa dia ke dia mah
3: ngeri FM kak aku ingat sibuk FM kak aku ke sana tadi ingat ke FM kak
1: aku urah mayo nanya aku buat live kau tahu nah aku ya namanya TV Al Karyawanis Kasa aku ya ya kami ingat kita kami salah segmen kuya selalu segmen pagi. Amat mayo orang nak percaya aku engkau jaku Iban. Ya penting kita mesti percaya.
2: Ya.
3: Betul. Tu hari bro salah.
4: Au flow kami masuk jaku Cina
1: gitu. Au flow pedau. Mai kita nyamun
4: ya. Kau baru. Okay. Nenek kat kita di Jeuli.
1: Aman ah, aman aman.
3: Ya, betul-betul. Jadi, mutar ke lagu ke tahun ibu sama bapak kau?
1: Nak nemu.
3: Dia kena hampir makin jauh.
2: Oh, nak hampir lagi.
1: Dia tanya
2: pengulang. Dua ke peminta hari flow kau, Mar, di Sibu. Bisa sedawai, Mar?
1: Ini flow.
2: Flow.
4: Bisa, oh, benar nak. Okay, ngiga. Mana tiba ngasuh kita, deh.
1: Nemu jauh Cina. Nemu Cina tahu mana flow.
4: Ah, ya lagi Cina nak nemu tak kau? Bosan
2: lagi memang.
4: Wah ini nemu
1: ah.
2: Flo nya okay Cina di Hong Kong ya Cina di Hong Kong.
1: Ah Hong Kong.
2: Ari Hong Kong.
5: Ah deh meda kata mau jam Cina Flo.
4: Ah merani kiri ya empai.
5: Sayang ya.
2: Dia membuat aku ngelidah step. Geram ke bapa peguk ya kasing ke orang bapa betul
5: dia kau kui kanya kan saya sesemek ke negam orang dan yang ngai
4: ada berani MA nya kebenar ya jakok ya ya ke kenya
2: iya
4: benar ya takut lalu kau ke ya
2: pula ke peguk ya nya lapor dan geram tu bapa sebungai
6: lalu pot sejang
4: mula ram tunjuk jari nuan pelepek ke kau.
2: Baca peminta.
4: Okey okey, baca peminta tau. Hari Katerina Rena, selama hari Minggu kau ya serta sama berjalan ke pengawal ni ke bukai tau. Tu udah kita tadi ni. Lina Bugis pedau tadi udah.
2: Bedau.
4: Bedau ni. Sama berjalan ke pengawak ke hari Johor, nya dia minta sebarang lagu. Hari Itam Midian ke dikenak yang berindang sidai serumah di Nanga Ulin, Sungai Poi Kenawit, Pangkas Unggang, Bulan Pegari, Indok Kenawit, Dawa Tenguling. Ngau ya kebukai ke bisik di tag editor. Okay. Lalu nuju nuan di konti dia, nya ajak DJ. Terima kasih ya koi. Okay. Tok ngagai marga, ngai kemana ampir di anak marga ko.
5: Oh, nang awak vlog, mau ketau vlog.
4: Anehnya, ngeranjuanya.
3: Nyalah jom. Mau mangnya.
5: Okey, hari Sibu tu pak Facebook kita di Sibu. Terima kasih mengenai semua kebisa mendat live kita di page Facebook Sibu FM. Nanti semua nak lihat baca tu nanti kau ngau pergi lah baca nampung baru ke bangla tengah hari YFM Sibu. Michael Elmi tahu dah ke bedau tadi ni. Aku nemu. Aku sikit percaya. Aku ke Hana. Hana sikit. Temu magang dia sekian magang tau. Macam kita peninggal Kim Kia kita angke. Aku nanya Hana lagi. Sekian ya kita. Temu ya. Elis Spencer udah?
4: Udah.
5: Udah. Ada Jem Anya udah. Ada yang Dayang juga tau. Semina datang ke sama ngali hari ku ya di Jenam Pintu. Sama berjalan ke pengawak ku ya. Tap Bennett udah pelabak ku na.
4: Udah.
5: Ibas Ibin udah. Stamos udah. Pelabak Kulina Bugis udah naik. Udah magang tau.
2: Udah magang. Udah magang saya dapat.
4: Flora libat ya bedau.
3: Flora libat bedau.
5: Nur agak udah.
4: Bedau.
5: Agat bedau. Okay, Nur Agat. Yang merik sama ngali hari ku ya. Sama berjalan ke pengawal kita di DJ. Ku ya minta lagu nak bersemayang ambil nuan hari Ricky Anderson. Okay, kena merindah okay. Semua balai ipar anak menantu ucuk di Nangala Jansung. Ulu Bawan Kenawi atau Mesiah ba Nangga Kabeh Kenawi saya kuda tadi ne. Pengulu mau sebilik ba salon melawai lalu pihak megak nuju semua peninggal ke bisa mendiang ke program antara session ketanya hari itu. Tucum-tucum selalu ba 1, 2, 3 tucum.
2: Okey.
5: Okey. Hanya tadi Hana.
3: Nama makau dah Flora.
2: Yang nak aku buat peguk ya terpulas kundar. Nak lawan.
6: Mak kau.
2: Bien. Baca peminta bien.
6: Sete jatuh laban bisil. Mayuh ya aku dah dapat di sebut sila. Jonathan Rayang ko ya. Hari ni tadi.
3: Tidak pronounce tadi bien.
6: Renyau. Selamat ngalih hari ko ya. Semua kita ya ke bisik mendiang ke YFM jam dia tu harap ke terperindang. Aku nak minta lagu kemina kenatai ke Pasar Rindu Hati yang semua panas kami bak pakan. Okey, ni ajak dikenatai ke.
2: Okey, peminta kita ke sekali tu di FB aku limpang dulu data dari Jeremy K. Tak hujan kami di Miri DJ ke okay, minta lagu Arka. Au, teram ke buat pegu ya pulas. Ndak ngelabang.
6: Mati menyo.
2: Baca bapa maya.
5: Okey.
2: Hari minta lagu report Rika anda sempat lah si Siti ke lagu sudah disedia ke kami sebuat. Ke sekali tu nya KTJ minta lagu Sanggup Aku Hari Gwen kena berindang semua bala baki akan lalam eh. Sida Christina Casey Peter Tingkau Kujam Guan Amboy Reslin Seling kau semua kenala. Salam manis salam sayau Arya di Sarikai. Okey ke penduduk itu Lenny Nania. Selamat tugas agak-agak kita bak enam pintu minta lagu dan berindang apa engkau mak ya di Sungai Mas Dian kemudian mendiang ke radio ngarat ke semampai gerai anang ngantuk buan bala ucuk dia kokia ya minta lagu dari Berangka jarup lagu-lagu kebukai kira kena sempat ditebah kita sebuat kira ke utang ya ok kira ke tu hari pintu ke pintu hari hati ke hati kita yang ujung ke lagu peminta antara session kita. Ngai nuan tu dulu Hana.
3: Terima kasih kepada peninggal. Nyemak tadi bisa ticiak kami tadi nanti menicik kita tadi kan yang pedih di ticiak kami tadi anak kami ya. Menteri anak anak anak ngetuk berkaban ngau kami ya. Kami ajak ngau kita berkaban nanti kita nanti mak kami di
6: sana. Ajak itu cik. Apa maka?
3: Punya bekas selama terus rindu kepangan diri. Bekas kita rindu kita rindu. Pian mega. Kamu tahu pian mega terus. Terus
6: jadi ban.
2: Terus maju.
3: Terus maju. Terus masa terus merah ke diri dalam tiap kara serta ngucap penguat ngau pengerindu hati. Jadi ngajar aku kuma mutas darah badas darah bagas darah baja imun di kertu cuam pendiau semampai di galanya di ketenggau malam terang jaya kuma ngasuh kita merampau lelengau.
6: Mentas ya bos, mentas ya. Mentas ya bos.
3: Okay.
2: Udah nah.
3: Udah. Lah tak banyak ya.
2: Ada cun nyamuk tungguan lagi au. Bagian nuan tu teacher ta.
5: Okey, hari aku terima kasih ke semua aku dah merek pesan induk hati minta lagu buat Tito ba FB nala baca makan wai minta ampun. Au anang nyimpan dalam hati jaku tu naik kami sebuah sikit bakaya. Laban kami jarang bertemu. Hari bukai aku nak ingat madah tadi MA ngau semua. Nanti kita ningau WiFi Miri hari 4 bila kami dekat on air hari mini studio Baram Rigata Marudik hari 6 kita bisik live bintang Baram Rigata nama-namanya cerita kenyalah hari live hari mini studio mega hari minggu pun Ninja Sarawak pun harinya yelah kita bertemu di Marudik
3: atau belagu yelah
5: Ule ya harap kari hujan tak ku irau ngai kurang nanya di lumak perahu.
2: Iya. Nyangkung nata.
5: Iya.
2: Oh nyangkung kita berami pak baram tu ilak neh.
5: Oh insyaallah
2: kami. Okey. Tu ngaji nuan tu ndak pelora.
4: Kau nemu kami geliran kami nemu. Terima kasih Mayu. Kelebih lagi dengan kita lima pihak megak dengan bala peninggal kau dah bergulai dengan kita lalu merik selamat hari minggu. Selamat berlelak semua. Okay, bye bye.
2: Okay, terima kasih Flora. Ngagain matu mar di sibu.
5: Okey, terima kasih MA. Udah nama tu nyadi tuai pemata ranau kita sehari tahu na. Nga mujo ke program kita mega Ibian Flora atau nga mega Hana sama ada mujo ke program kita. Terima kasih. Udah sama. Cukup gaji kita semua na.
4: Iya.
5: Sama bagi bela. Apa yang mega terima kasih ngagi semua bala peningah akan daya suram bulan kita hari pun program yang tok kedato terus nyukong kami di YFM. Ngonya sama bela sama ujung minggu.
2: Okey. Ngagi nuan tu Bian.
6: Okey, selamat ujung minggu semua bertemu baru bawa ke Bukai. Selamat hari Sarawak ngagi semua kita.
2: Amai haram kita sama.
5: Selamat datang ke Sibu
3: sayangku.
2: Selamat datang ke Sibu pengerami itu hari Sarawak neh.
5: Iya, tentu ya kita bisa pengerami dia luar kita medak kira ke hari pun berkeni sejarah penubuhan tanya hari Sarawak kita itu deh.
2: Oh, sama nuat ke bendera Sarawak megabar rumah bau pes kita.
5: Ngantuk tambai ne.
2: Betul.
5: Betul. Ngantuk tambai tanda kita itu megah hati nyari anak Sarawak ne me.
2: Ya ke agi hidup singgalnya ananda ngitang ke tambai pengerindu megah ne. Cara penghidup.
5: JME. Bapa aku besai tambai sida ya. Sibu nama tau bintulo nya.
6: Beluak setia.
4: Kalau bintulo gak kena.
5: Okey. Aku tu nyukur ne. Ia ia gemar dia tambah pengerindu so tambah dia nya besar nama tu pampu ai mua kena cekek
2: mesti ga kaban nundi ba inbox madah ke salah nuan ke muka Flora ko sida ya ku aku ndak salah terkena kena
6: tak soal kena kena
4: cepat ke terima kasih mai kenyukong ko nya
2: okey
4: berarti aku menang sarito
2: okey lagu ndak bersemaya ngambi nuan okey udah tu 30 pasar nya
4: sigi nak ada semaya ngan nuan
2: ndak
5: Bye bye.
2: Okay, bye bye. Bye bye.

Semulai sejalai Gawai FM, bab program 34 Suranyawa. Nintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngalih hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati landia bak industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buam, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukong Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Ba

0: Ya, bertemu baru kita ibak program 34 Sera Nyawa Nemban Badan. Selamat ngalih hari ngagai semua bala peninga kita. Hanya di bawa program 34 Sera Nyawa Nemban Badan. Ungkup ke minggu tu ianya hari minggu ne peninga. Aku tentu ya bising ngau ketemuai ngagai konti YFM. Kita megak oleh medak kami live jam ke dia tu yang kaum mendiang ke kami ngenak frekuensi di peliliah menua kita. Boleh mendak live buat Facebook jam ke Diato. Jadi aku nak ke diri ke Diato ni laban kita itu ngai masau jam. Kita ada ke terus berandau ngetemuai ke bisik di kangau ke aku buat program 34 Sera Nyawa Nemban Badan. Jadi ya udah bermu aku di tu. Jadi kita terus nanya ene. Selamat ngali hari ngagai nuan Winnie.
1: Okay, terima kasih ngagai YFM ngau ngagai terbaik kelebih lagi ngagai DJ Min kemudian ngau aku ngagai konti sarito biar mega nama aku Winnie Clement Jekoy asal aku Aris Kual and then dia tu aku gawa sebagai personal trainer lah tau ke di kangau kita fitness trainer.
0: Duitnya personal trainer.
1: Personal trainer tu ya lebih kepada one to one lah perseorangan.
0: Perseorangan.
1: Dan fitness trainer tu ya secara berkumpulan bergrup lah.
0: Oh, neh nyak-nyak nama ya tadi ni peninga ya. Winnie CJ nanti kita medak neh bawa poster YFM Iban Winnie nama ya neh
1: orang yang Winnie Clement Jekoy.
0: Ya, Winnie Clement Jekoy neh. Okay, aku ngau ke Winnie mana nama berita.
1: Oh, mana?
0: Dah sempat nanya ke berita.
1: Mana?
0: Mana berita ni? Tadi dah madah ke pengawak yang jadi personal trainer. Asal hari ni tu kita?
1: Asal aku Aris Kuau.
0: Aris Kuau.
1: Ya,
0: Kuau.
1: Kuau Sibu.
0: Kuau Sibu ni. Okey, kita dah madah ni bahawa program 34 yang orang ke bernama Winnie. Madah ke Drempo, siku orang kenang ngemeran ke pengawak jadi orang kematih sama kebenaran ni. Mati lah.
1: Kira kematian orang lah.
0: Kematian orang ni. Jadi bahkan nuan tu ini nuan madah nuan kematian orang. Kematian orang tu bak dini nya, bak pengawak personal trainer tu bekenin.
1: Baka aku lebih lagi ngagai gym. Antik baka antik contoh baka fitness trainer tadi kami akan agak bak outdoor lah. Tapi ya ke dia tau aku lebih ke dalam gym lah. Mati orang pada dalam gym atau ke dari segi nyaga pengerai sidak ya nyaga cara berkenimadah ngajar cara sidak bersenam cara ti betul berkenyak me ya.
0: Nyak ke dikumbai orang personal trainer angau fitness trainer. Nyak ke batang randau kami dua ya buat program 34 Sera Nyawa Nemban Badan. Terkedepadah ke Winnie CJ ni nama glamour ya ni. Okey, kita terus ngagai tanya kita ke bukai ke sekali tu peninga. Ari nuan ke jadi siku orang kenang ya matih buat pengawak kini kita kan nyebut tu lumak ngomain. Ukai gitu nyengala.
1: Ukai
0: ya bodybuilder.
1: Ya,
0: napa ya?
1: Aku nganti kini kita madene nganti dalam bahasa Melayu bina badan ko. Nanti pakai non ngagai gym and then non madeh okay bisik situ siko kini kita ngau client atau pelanggan ke datai madeh drempu oh aku kak begetau kayak contohlah aku mereka contoh aja nih, apakah ya aku kak bisa shape hourglass ko ya hourglass maksud ya shape tubuh yang lansing lah, ko kita pinggang kerengau ko kita, begini, so nyak dah dikira sebagai nyong agak bina badannya tadi,
0: bodybuilder,
1: ya, lepas kita kak agak shape tubuh ya deh.
0: Tang bisik ke aku marang ngagak gumpai se. Nya bejaku kita gumpai se nya tang bisi beda ge kebenar okay tak nyengalang agak gumpai se nya ja ne.
1: Yes, betul.
0: Nya kebenar batang pengawak. Sida ya to fitness trainer tau ke?
1: Personal trainer ne.
0: Okay, jadi kemayon untuk berengkah ngerja pengawak tu.
1: Aku berengkah begini, jadi coach ke atau aku bersukan tu?
0: Dua-duanya sekali.
1: Bersukan, aku segi minat bersukan segi hari mid. Hari mid aku start ngorang wakil school hari form 3. Nyentuk aku habis school, udahnya habis school. Masa dalam masa yang sama form 5-nya aku wakil school olahraga. And then pihak mega aku presiden taekwondo club SMK Bintulo kelia.
0: Taekwondo tali pinggang
1: tali pinggang black tip lah masanya. Hampir-hampir laban nyu dah habis school nyu naik tip udahnya.
0: Steady tu.
1: Udahnya udah habis school nyu kira bakal kini mana dia? New aktif kenyal lah, ngau orang zumba lah. New sengapa utai dega gak udah nyak deh. Lebih new gawa. Okay, masanya bedau nyadi bedau berminat ngau gym apa semua lah. Ngau orang berzumba. Bukannya aja jogging. Udah nyak tarik. Sepengudah aku keberanian anak aku kedua. Kindoknya kebiak lah. Tubuh aku new besar. New berisi deh. So dia tadi bekeni aku mikir tak patut ku majak beketok ilaknya majak besai sebesai kuatiku tak sitik gi takut ke penyakit ga labaku medak mayuh daripada orang kebisik ngemua penyakit deh. So tadi ngigak caralah ku and then ku medak keterubah aku medak laki ku ngauran jugi yang nyumeli treadmill, nyumeli meli perengkau, teh gym bahkan dumbbell, kenang agak berumah. Cun udahnya kita PKP. PKP-nya. So agak bedau gak? Agak bedau untuk kini kita mada ne? Agak bedau untuk ulih nerima kini mada. Hati ku bedau terbuka. Padahal terbuka
0: mai. Bisa pengerinduk ke pengawak bekerja.
1: Maya kita PKP, kita start COVID 2000 apa ne?
0: 2019. Lebih kurang bekerja mai.
1: Start slow lah ku mainnya. Macam jogging, brisk walk lah. Okay jogging. Berjalan aja bak treadmillnya. Kita beli laki ku nya 1 kilometer denya. Gila 2 kilometer beranjak sampai kuliah agak 10 kilometer dalam satu harinya. Start harinya lah tadi new join City Fitness ke aku. And then tadi udahnya new minat nge-gym. Tiba-tiba hatiku minat nge-gym. Udahnya nyak kaku new bertemu nge-coach ku ke datau. Namanya Coach Tina. Under Sweet B ya, Sweet B. Ulen medak logo bak baju ko ne. Under Sweet B. So udahnya lama-lama new empai bisi ati ka nyadi coach, empai bisi ati ka ngau rabina badan just untuk fitness saja. Masanya lama-lama so nanya lah coach aku to why not de nama kebuah de ngai ngaga utai to lebih jauh kia. So dalam tahun last year tahun 2025 aku join Mr. Kucing. Kami dua ya, ia pun teman aku masanya. And then nyangka aku boleh nombor dua. And then coach ku champion mayanya. Start harinya lah aku. And then kini mada nyu terbuka lah hati ya nyu mada nama dengan lebih maju gi.
0: Ngasu serius lagi.
1: Ya, serius lagi. Since nuan udah ngagak utai tok lama. Udah 6 tahun kayak ada nama kebuah ngai lebih move forward lah begini kita ada ne. Terus maju dan maju lah sampai ke sarito. So aku start nyadi coach kira tahun tok lah.
0: Laban
1: aku pun baru boleh lisin nyadi coach. Di siaga. So aku lu ngambil certificate, ngambil lesen untuk jadi coach. Sampai ke dia tok lah. Kira tahun tok last yang betul-betul official
0: jadi coach. Yeah. Personal trainer,
1: yeah,
0: personal fitness trainer. Ya, utai tok dang ya belisian ne.
1: Yes.
0: Maya nuan ke ngepun ke pengawak jadi personal trainer atau ke fitness trainer atau ngambil lisian nang bisi khusus diberi orang.
1: Ya, yeah, memang bisi khusus. Uli join mana-mana khusus, tapi aku suggest kini kepada aku recommend hari-hari yang pakar persatuan atau institut sukan negara yang bertauliah lah bakal bakal kedamik kami tok kini sida yang ngau under bakal sida under ISN under sida KBS Kementerian Belia dan Sukan deh memang diiktiraf lah mesti diiktiraf lah kena ya
0: ukai tak sebarang gak kak jadi coach lemaya kita kak mati orang bukai atau ke ngemai orang bukai bergagak ke gumpai se atau ke ngemai orang bukainya jadi fit atau ke
1: betul
0: fokus ngage gym tu ne.
1: Ya,
0: nang nak sebarang ke ne. Nya tadi berkawa ngau penerangan keterungkah atau keterubah ngau pengawak personal trainer. Kati ba senentang nuan ngepun ke pengawak tu bisik berasai kakang ati tau ke bisik berasai malu kini?
1: Mula-mula ya kak madah malu nak ga malu tapi kini kita ada laban nutai tok kita bertemu ngau orang maka tua tok me bertemu ngau orang berjakok ngau orang laban de bisi asai alogi ngai kaku saleh pada ya bisi lah bisi tapi dia tok semenjak aku dah mayu lagi klien so mayu lagi bertemu ngau orang mayu macam mayu ragam so makin nemu lah makin nemu mai direk lah kena ya.
0: Nada ya saya malu tu nih lah bermaya kita kau ngumpul
1: malu, mana muni kau tadi? Mula-mula memang bisi malu, lalu kita baru bertemu orangnya kadang-kadang nih kita nak nemu kini mada sometimesnya kita nak nemu begini kak explain ngoya begini lah.
0: Okay, sebelum terus ke randau tua buat program 34 Seranyawa Nemban Badan kita ngetu na lama udah tu lagi nampung randau gulai ngau Winnie CJ buat personal trainer atau ke fitness trainer.
2: Semulai sejalai gau YFM bab program 34 Seranyawa. Nid yang hari 6 gau hari Minggu. Sepengelamak sejak hari pukul 3 ngalih hari gagai pukul 4 lemai. Randau gau balati landia bab industri muzik. Pengelandiak jari, nyarang buam, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh mengganti pedak live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM Nyukong Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.
0: Okey peninggal lagi bertemu baru gulai baru kita buat program 34 Seranyawa Nemban Badan. Kira kagi nampung randau aku ngau Winnie buat pengawak mati atau kena sebut kita
1: personal trainer
0: fitness trainer tu ne. Jadi tu Winnie tentu bala peninggal kita ke benda mendak live Facebook akan nemu megak ne. Ngai kita ke dekat nguji kak ngau kini atau ke dekat mati adrempu ngambil kita itu tadi nyaga pengerai kita kebakanya meh nyaga tubuh adrempu berkeni bak senentang pengelandi atau ke skill skill ko kita itu bak pengawak kecergasan tu lebih lagi bak pengawak nuan ke jadi coach tu
1: maksud nan berkeni kak bermula
0: kena ngepun kia
1: orang ke bakal orang beginner nya kan
0: orang ke keterubah amat kak ngau
1: bapa ngau bagi ba aku ante orang nya baru kak ngepun ngepun ke kecergasan kurang kita tahu bermula dari baka breeze walk tok berjalai secara nak gamade laju nau tapi nitiah kini ko kita made nitiah kini ke jako iban madehnya nitiah ke pace kita nya yeah. Penglaju kini ke
0: nitiah ke melaju drempu menya kena kita
1: ke melaju drempu naibuh lama 20 minit tau ke 30 minit sehari nya pun dalam seminggu non ulih ngaga just 2 atau 3 kali seminggu aja udah cukup maneh
0: Aneh, hanya keterubah ya. Mai sebelah kita ngau datai ngiga coach.
1: Yes.
0: Lalu terus ke
1: leban kita perlu nemu dini kecegasan kita dulu. Bekenya ya.
0: Kak nemu bekeni tete kuliah kita nya. Kita boleh terus kenya ngagai pengawa fitness tu tau ke nauliah
1: ada pia. Betul.
0: Ne nama utai ke di pedak nuan dulu ba orangnya anti keterubah ya datai ngagai nuan.
1: Okey, keterubah ya anti bakaku. Aku akan agak sitik assessment. Sitik assessment lah di kangau kita kini ke kita madanya baka kita trial kene percubaan ya empu kecegasannya. Kita akan mendak tahap ni ya uliah ngagak contoh bak gym kan. Bak gym aku akan ngasuh yang agak asas dulu lah baka sidak tekan tubi kenya de atau kor putih yang push up squat to kini ko kita madah dalam bahasa iban aku nak menemu
0: pedih laban nang ya tem to ke jaku bak gym nya segi ya squat dia kangkat dia ya,
1: squat
0: atau kengenan ke derempu
1: nya yes. Squat ngagak baka sit up tadi push up semua to aku kan madak berapa contoh kan aku akan merek ya 60 second 60 saat aku akan mendak berapa mayuah uliah digagak ya
0: berapa kali ya nurun ke kali yang
1: betul and then udah pengudah semuanya aku akan ngukur tubuh ya dulu ngukur jari ya lengan ya dada ya perut ya semualah punggung ya ukur dulu
0: sukat magang
1: udahnya berdasarkan datanya tadi baru ku akan agak sitik program entah ya amat kak kini ku kita madah melanjutkan
0: nerus
1: ke programnya tadi lah dalam satu base-nya tadi aku akan create satu program untuk ya tapi sebenarnya aku kan akan nanya ya kak nama sama ada ya kak turun berat badan ke munyi ketua tadi kan agak
0: muscle
1: berkenyak lah iya kak ni kuya lah ya,
0: based on agak six pack
1: ya based on nya tadi aku akan agak sitip program untuk ya berkenyak lah
0: katiba senentang garik ke dikena sidak ya baiknya induk atau ke lelaki
1: nya senentang garik tau janji di selesa ngau sport attire lah tapi yang paling pentingnya tadi mesti berkasut sukan lah.
0: Kasut ya. Sukan. Nggak jadi ke kena kasut bukan.
1: Ya. Nggak jadi ke kena kasut setua.
0: Amat. Nggak jadi ke kena kasut setua. Gana laban ya. Sikit ya. Kita ke gym. Sikit patut kita kena kasut sukan. Ngambil bala peninggal kita. Nemu gak? Sikit dah nemu kebenaran. Ya. Ngambil nemu lagi. Nek.
1: Tapi laban bisik. Sekedar orang ku medak ngagai gym bisik kena selipar. Nyak nak ukai nak tahu kena selipas sebenarnya nyak untuk safety contoh entik dumbbell nyak labuah kena
0: aman
1: kena selipas kan kan ya akan luka atau patah entik bisi kasut at least ya bisi protect non puskin kulit kita nya tadi kira piak lah
0: kira ke keterubah ya mat me kena ngepun ke derempu kak ngau rambak pengawa ya,
1: betul
0: fitness tu tau ke ngambil tubuh kita badas ge meh nya ne bulai ngau coach Winnie tu neh makanya tadi udah madah nyedia ke diri baiknya dari segi pakaian kita kasut yang kau menyukat semua tubuh dulu meh kati ba senentang orang tu tadi tak contoh menya ya ngagai gymnya tadi ya tu keterubah amat ya 2-3 harinya ya kak udahnya ya ngetu begini kita ngau nya deh
1: bisik ga klien bakato deh, tapi memang aku akan advise ya, menasihatkan ya, madeh kia antik nuan ka kini kita madeh result, result ke mana lah. The best is munyi kaku tadai nak ngira nama exercise digagak nuan, nuan mesti 2 atau 3 kali seminggu.
0: Oh, nyamia. Ya. Oh, tempohnya 2-3 kali nya seminggu. Berapa untuk, lama tempohnya kebenar mak? Kengagai beginner kaku?
1: Depends, kini mada bergantung ngau tubuh penerimaan tubuh nuan.
0: Oh.
1: Ya, lain orang, lain tubuh agak.
0: Kenyak ya. Aneh. Oh. Maka contoh tak kita ngambil ambil kebanding tak ke contoh ke kita ini. Maka aku kak lengan aku tu mit. Aku kak lengan mit, perut mit, peh mit, mua tu tadi
1: runcing.
0: Runcing ke kita
1: nyak senang.
0: Nyak site udahnya aku ngai udahnya udah mai aku ngetu 2-3 bulan dan nyak tubuh aku nyu merbia baru laban kita indok tu kita indok aku tu contoh ne anti udah exercise semua lama-lama ne impak rasa tubuh ni pun dapat dah ngai agak ge
1: laban otot nuantah kendur
0: ya.
1: Okey,
0: nama-nama package ke sesuai mbak dia aku kita. Maka
1: bunyi aku tadi, utai tu mesti digagak dek konsisten. Ya nak uliah sekejap non datai, sekejap non nak datai. Nyak kebuah aku ngagak utai tu selama 6 tahun udah. And then mayu orang nanya, bunyi kena tanya nanya tadi meh mayu kak kaki mit, peh mit. Utainya senang aja. Anti utai kaknya semuanya meat kalori defisit aja.
0: Pemakai.
1: Ya, pemakai.
0: Nama pemakai kepatut diambil?
1: Pemakai baka entik bak aku lah, bak aku. Baka beginner to kami menyarankan ku kita. Baka jaga portion kini ku kita iban
0: adanya. Jaga tanya meja jaga pingai pemakai ke enang ya. Pemakai ke sehat munyi kurang ya, bisi protein bisi karbohidrat ya, bisi sayur
1: fiber kenyak deh
0: fiber kenyak meh
1: mesti kak nyak mesti kak dijaga ga and then bakau tai ke berkuah bersup especially kebakar kedainya ya kan yang mayo garam ajinya adanya yang kan mayo perasa sos apa semua kan uliah nadai salah makainya. And then mesti jaga portionnya. Udahnya anti uliah kueh ya nya. Kuehnya tadi deh. Elakkanlah. Anak-anak ngambil kueh yang terlampau mayu lah. Laban kebenar ya deh. Utainya ari utai ke berkuah. Berkuah bakal bersantan. Ia akan menambahkan kalorinya. Bila no, contoh no, kak ngagak kalori defisit. Contoh no, contoh lah ngambil masak bakal berlemak bisi bersantan. Dalam satu dalam satu portionnya contoh no ngambil walaupun no ngambil ya sesendok tapi ya berkuah bersantan ya memang akan menambahkan kalori ya tadi lah ya kebuah ya. So bila non kang agak kalori defisit kalorinya udah tinggi contoh aku meri contoh aja. Okay, kalori defisit non dalam nukang agak kalori defisit maka aku dia tahu aku ngagak dalam 1,500. Aku dia tahu benar berdiet laban kak ngau orang bertanding powerlifting bulan 8 tu elak under berat 52. So aku dia tahu 53. So aku perlu ngagak kalori defisit 1,500. Contoh nanti aku dah ngambil manuak berkari bersantan kapalah everything lah beku kuah kenyak deh. Contoh aku dah ngambilnya sesendok dah 500. Sekali ngau asik pas semua kan dah 500. So tinggal gi 1,000. Bedau gi ku contoh ku kan makai yang ngirup
0: air
1: begula contoh ya tadi. Dia udah kira dalam 90 lebih kalori. Bedau gi ku lunch lagi aku dinner gi lagi kalorinya dah
0: makai malam.
1: Ya di kini mana kalorinya udah
0: ngelowe
1: udah ngelowe yes betul. So nya ukai di kangau kalori defisit ge nya udah
0: ya udah lari magang semua
1: ya betul. Anyak lah ya kengagak kitai kita uliah berisik tadi. Berisik kenyak lah ya.
0: Makai ke lalu ngeluai hari kepatut ke ungkup ke tubuh kita. Yes. Bagi kita kenang kak nyaga berat ngau kak ngaga gumpal isiknya
1: tadi. Gumpal isiknya menyik aku mesti kak konsisten kini ke kita ada strength training. Strength training tok ke kau Melayu is ke kekuatan strength training, kekuatan training. Kekuatan lah lebih kenyak jakob Melayu strength training to that's why lah bisik strength training and then serta calorie deficit
0: nyak ke kenyak kunci ya mat mainnya.
1: Ya betul
0: nyak kunci ya mamat sebelum kita ngepun ke derempu kak ngau
1: betul
0: terus kage kak ngagak isik kita nyak mana lagi.
1: Yes betul
0: nyak kira ke kunci ya mamatnya nyak baru kunci yang pagi kerpau lagi kena ngelok ya gene
1: nyak udah ternyanya udah terlampau ya kita yang ada antenya dah kini kena tadi nyuker power apa semuanya lain gini
0: ya lagi. Nyelain lagi begini nanti kita ke ngambil utainya tadi terus buat tubuh kita nyak artinya kita itu konsisten ngau training buat coach Winnie itu datai ke 2-3 tahun adanya kini kita ke ngelak tubuh kita nyak berkenyak berlama-lama.
1: Amnya disiplin.
0: Oh, ya sikit nombor satu.
1: Disiplin nombor satu. Konsistennya pun yang paling penting aku kita madah kunci ya disiplin ngau konsisten.
0: Oh.
1: Nya yang paling penting dua itenya. Dalam disiplin ngau konsistennya pun mesti lengkap. Kini aku kita madah recovery mesti cukup, nutrition mesti ngam. Nutrition tu tadi tempat kita lah.
0: Ya.
1: Ane agak non fikir non pergi bersenamnya makai tes ngapa? Apa nak uliah agak bukannya?
0: Ya, kena jaga buat pemakai banyak.
1: Yeah. Lebih agak kita ni dah tua itu. Dah tua itu mesti kena jaga makai agak.
0: Ya, jaga pemakai agak. Uliah makai.
1: Uliah, nada salah makai. Yang penting kau muni kau tadi jaga portionnya aja.
0: Jaga pinggai. Pinggai kita nyak
1: nama teh kedempak nong agai di salon nong agai tubuh nan bekenyak teh dempak nong bekenyak lah tubuh nong bekenyak ya
0: ya bisa skillnya kebenarnya skill lah tadi ni kunci ya sikit disiplin konsisten kita fokus mengotainya jadi batanya aku kebuka itu agai alaban tadi kira aku dah madah berkawo ngepun ya dan jaga ketengan ya. Jadi tentu kita itu kan demo agi ngau jauh agi lebih agi ke gym. Bak gym dia tu. Kita bak gym. Lebo kita ke bak gymnya. Tadi dia dah madah ngau aku ngagak squat dulu dikira magangnya. Kati bak perengka gym ke keterubah ya mat diberi ngagai luar ngagai orang ke beginner tu.
1: Beginner bagi aku bedau ngasuh ya. Bakal nas mesti ada datang ke gym, non datang ke gym, non mesti ngangkat keberat-berat, non ukai. Nah, baku penemu aku ngau nama utai di ilmu kebisik baku ke dia jauh lah. Ya mesti ngena body weight dulu, body weight toko kita ada ngena tubuh aja dulu.
0: Ngena tubuh.
1: Bakal squat tadi ngena tubuh aja dulu. Uliah belajar bakal kini mada ni buah ngena weight bakal contoh aku ngasuh yang agak face full tu kan tarik ngena kabel so nanti dia ngena kabel kan dia mesti ngena weight so aku akan ngajar dulu ngena resistant band ngau cara ti betul ngai kelege bila dia terus ngasuh yang ngena weight beratnya tadi nak uliah ditampuang yang pu nak uliah ditarik ya nyak akan ngemedia sekian pun ngai kiat lagi kini injured kita mari ya injer
0: tisu ya nek
1: ya
0: tisu otot atau kekumpai seknya pun uliah suyak ke kita nek contoh meto berat siko kita ke Indo ngau tinggi kita tu tadi siko Indonya tinggi ya 160 lah contoh okay. Dia berat ya dalam 57 lah kenyak nama teka patut digagak dulu kalau bagi berkenak ke perengka ni dulu ni kepatut diberi ni teh keberat ke utainya maka
1: goal sia tadi nama Goal ya perlu kak temu kak ya, contoh ya kang agak gumpal isi ya tadi
0: munyi
1: kaku tadi laban ti ya mak mak beginner sampai kalau ngagak gym ka ataupun ya sampai nemu begini cara kak ngena utai bak gym maka sida dumbbell sida sida nama-nama mesin pak dalam ya lah so aku akan ngajau ya bermula hari munyi kaku tadi body weight dulu best ngau nama utai kerka ya lah.
0: Nak ulih sebarang.
1: Ya, nak ulih sebarang. Laban kita kat nyaga safety sidak ya gak ngai ke kena bakat tadi injured ke apa semua.
0: Kini deh. Berat dumbbellnya berapa ulih di katuang ya? Contoh nanti kena dumbbellnya.
1: Dumbbell nanti pemula lah aku kita. Beginnernya. Aku akan ngasuh. Aku kan medak ya dulu. Nanti ya agi ulih nampung berat ngangkat berat keberat lah. Paling laban dumbbell dumbbell ke temu ku bab gym kami ya kepala ringan 1 kg
0: hanya ya, amin amatnya
1: ya amin amat so aku akan ngasuh yang angkatnya dulu and then week by week ya akan nikik lah kita ya kita akan meda yang pu progressnya deh progress nanti nyumaneh ge cara ya tadi form menu betul cara teknik lah skill ya nyumaneh ge tiket ge baru akhirnya dan seterusnya lah.
0: Oh, datai ke uliahnya di profesional.
1: Ya betul.
0: Baka, oh, maka kita melu sama baka coachnya.
1: Betul, baka aku sebab pun benda yang sama, hari body weight sampai berpuluh-puluh beratus weight dia tu.
0: Okey, nah. Jadi banuan pu to labanuan ku dah lama 6 tahun.
1: Ya, 6 tahun.
0: Udah mati orang. Bisik kini tau ke ulah harus bukai ke lain kini tau ke lain kaku tu tadi baka ya tu tadi nyo mai macam eh nyo
1: maksud nak klien ke
0: kliennya sekedar
1: sigi,
0: ulah klien
1: sigi kita nak ulah lari lah kemunyi ku kita so nama cara aku menghadapnya profesional aja lah
0: profesional
1: ya,
0: aja
1: nama baka contoh ya mai soalan lah tapi aku bisik gak klien ya maya soalan tapi ya tu tadi ngai ngagak ya ngai ngagak lah tapi ya kak body berkenyak contoh ya kak ngagak
0: kak ngagak nyamai kita nyebut ne burit
1: ya kak ngagak burit tapi ya maya soalan tapi bila no ngasuh yang ngagak utainya ya macam mayo kedaliah lah kau kita pedis lah kiamat dia ketuk lah kenyak lah aku akan nyawut ya profesional lah tapi resultnya nanti yang nanya nama ke buah aku lalu nadai result so aku akan nanya ya pulai baru lah recovery dia cukup kah pemakai dia okey kah kenyak lah kenyak lah banyak mesti kak kini kau kita mesti kak synchronize ya nak uliah training aja tapi pemakai nona cukup tinduk nona ada jaga agak ya nak akan jadi
0: ya nak akan jadi out ne okey bisi kini pemakai kira pemakai tambah meh baka orang ambil protein bisi ke mai kita ke sikit di asuh kita atau ke bekeni
1: bisi nyat terpulang ngagai klien gak cuma kami uliah made ya tapi terpulang ngagai sidak ya kak ngambil kena tapi the best bagi aku lah yang paling manis protein tu is telau lah bak aku memang telur. Aku makan telau hari-hari
0: berapa ringgit dalam sehari
1: sampai ku muak contoh bak aku kan berat aku 53 so telau mesti protein maksudku protein okay telau sorry protein mesti diambil ku sehari dalam 120 gram kenyak contoh
0: sama,
1: ya
0: sama ngau 2 gigit telur atau ke 4 gigit telur
1: tak so every meal ya, every maksudku pagi tengah hari lemai at least aku ngambil 3 gigit tapi 3 gigit nya sitik kuning sekali ngau kuning lah full and then the white tea putih kenyak ya kena ku nyukup ke protein ku nya ngau denya ku bisik makan manuak lah manuak dah
0: manuak nya baik isek ya aja tok ke
1: isek aja aku nak ngambil kulit lah buat masa tok lah baku kak nurun ke berat badan ku dah
0: Okey, nyaba kawo ngau teka bakanya tadi nek lebih lagi boh makai nyaga diri. Katih boh bayar tu tadi. Bak bayarnya. Make contoh tadi bakan wan tu sama mega ke ngau mati rempunya tadi nek kita ke ngambil orangnya. Seminggu tu tadi bisi tiga kali tadi nak.
1: Lebih kurang lah dua atau tiga kali depends tengah ngau klien antai ulian urun. Tiga kali, dua kali dah cukup mana?
0: Dalam seminggu. Yeah. Kati bak senentang bayarnya aku kita yang ambil orang demu gak?
1: Bayar bak aku lah bak aku ngain usah ke klien aku. Bakal contoh yang ambil 12 12 itik sesi nak.
0: Oh, kira-kira sesi mana?
1: Kira sesi. Okay.
0: Atas setahun kini?
1: Nak.
0: Nak. Dalam

0: kebuah ya munyi aku tadi utai tu mesti digagak konsisten baru kita boleh medak
1: result
0: result ya. Pembayar jadi pembayarannya contoh nanti bakal kan tadi ngagak assessment dulu. So on the first day ya mesti ngagak half payment dulu lah. Untuk 12 sessionnya lah. And then lepasnya another contoh 6 sesi tinggalnya mesti di habis ke ya bayar sebedau complete yang po 12 sessionnya lah.
1: Assessment tadi berapa bayar keterubahannya?
0: Dia tu aku pergi menung agak offer 12 session 600 lah.
1: 600. Nyamai kan ambil orang sama nemu.
0: Ya.
1: Boleh agak ngigak anuan ni lah ni.
0: Oh boleh. Ya, sama ngangkat besi memang kita udah tu.
1: Okey, kita ingat tu nak lama. Ada selagi baru nampung randau kita buat program 34 Seranyawan Neban Badan.

Semulai Sejalai Gau YFM bab program 34 Seranyawa Nintian Ari 6 Gau Ari Minggu Sepengelamak Sejak Ari pukul 3 ngali hari Gagai pukul 4 lemai Randau Gau Balati Landia Bak Industri Music Pengelandiak Jari Ngarang Buup Ngukir Fashion Movie Adat Gau Main Asal Boleh Megadi Pedak Live Ari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa 34 Stesen Radio RTM YFM Nyukung Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Nemban

0: Ya, bertemu baru, gulai baru dengan temuai aku, Winnie CJ. Hanya personal trainer atau fitness trainer kita buat program 34. Lagi, nampak orang tahu kita ke 100. Okey, coach kita, hanya Winnie. Jadi, tadi, ya dah mayuh penerang berkawa dengan teka patut dia ada, dengan teka bukai meh. Jadi, dia tahu bak senentang utai kekalak di dinga kita. Ah, kalau di dengar kita, oh nanti selalu ngaji gym tu, atau ke selalu training tu, kita suah dengar, utainya tadi ngasih kita jampat kurus lama-lama. Namanya siti hari utainya amat tu kena, atau ke kebenar kita ngagak gumpai sih tu berat kita bisa nikik. Kini bak senentangnya, neh kurus nurun atau ke kurus tadi kurus mana? Berat kita nyanyike bekeninya
1: bunyi ke ku tadi yang paling pentingnya tadi enti nu agak kurus tapi nuan ngai ke kini kita made ngai kulit nuannya tadi kendur ku kita. So nasihat aku mesti agak kalori defisit nuan kak kurus
0: tadi lah ya. Ya, untuk kurus saja
1: kurus hanya untuk kurus enti nu kak kurus saja uliah kalori defisit aja tapi kulit tubuh non laban non tadi udah berisi. Nah contoh okay, nah semestinya berisi lah. Laban lemaknya tadi udah kini ku kita mada udah pecah. So bila kini kita mada bila kalori defisitnya udah dia, and then nuan nak ngagak strength training lah munyi ke ku nak perlu ngena weight, nak perlu ngena ngangkat berat-berat. Yang perlu non tadi non mesti ngagak bakal sidak squat ke body weightnya tadi. Nak perlu berat-berat. Bakal sidak push up. Bekenyak deh kena non nerit ke ototnya pulai baru kena ya.
0: Nya bisi beda ke duit teh jadi laban mayuh di dinga atau nya me bakak pada aku teh di dinga. Oh antik kita ada gak buat gym tu tubuh kita itu kegumpai sik teh nya ke besar.
1: Nadai. Laban antik bagi aku urai Indo ya testosteronnya sangat-sangat rendah. So kita nak ulih aku ngangkat okey contoh aku ngangkat 20 kilo alu bergumpal isi ke gila nadai bekenyak ante naknyo nak aku 6 tahun ngangkat berat sampai dia tu.
0: Oh
1: ni udah lama aku sado
0: ya nyampe aku

0: jakur ko mai sado tubuh nyu sado nyu besai gangam ke kita ini nyu nyu takut orang meda tentu ya berat tubuh ya takut ke bisi ge rindu berundiang ko tai bekenya tubuh nyu ada beratang kujakuk ke kurus tapi tubuhnya di lain
1: mayo rindu aku nemu mayo rindu takut ngage gym laba sida ya made lege antek kita ngangkat utai berberat tubuh kita nyu bakal orang laki makosida ya nyu begumpal-gumpal kenya nadai tin ada lama aku begumpal tubuhku
0: okey nya buat senentang mitos atau fakta menya tadi ngambil orang nak kalung rundi yang negatif kebenar ya baik kita kita untuk ke gym
1: betul laban ngangkat berat to untuk menjadikan kita lebih lebih kuat lo lebih kuat lah
0: kerja so, lagi
1: keriang lah so kita tuai nyu nak bongkok lahilah
0: berkenya nak pangku ya. Adanya kini ke mana
1: kita nak pedias ke angkat
0: nak merbia
1: ya ya kini kita madah kita nak pedias ke angkat di nama orang tuai mai orang tuai pedias pedia punggung ke angkat ni bu ko madah orang bukai kami sebilik pun pedias punggung ke angkat pedias peh
0: pedia patung
1: ya pedia patung laban Siti nyak lah tadi munyik aku lepas nak jaga pemakai Siti nak kurang bersenam Siti begini ya and then tinduk pun nak menentu kenyak ya
0: tinduk nak cukup
1: lebih lagi sidak ke gawa-gawa gawa shift-shift kenyak dah
0: ya meh okay katiba senentang jula hati non tu ke dia tu jual hati nang ke dia tu. Dia tu nyudah 6 tahun jadi personal trainer atau fitness trainer. Udah tu ila bisa hati kat muka ke dia rempu kini. Laban non dia tu bak baru sweat B.
1: Aku bak baru sweat B. Bak atas ku bisa head coach aku. Coach Tina ngau sikok ge coach Tyson seruai yang laki bini. Tyson tu ari US. So nama-nama program ka maksud aku program untuk kedepadah ko tadi based on datanya tadi akan agak city program nak Tyson akan handlenya lah kira seduai memang seduai ya founder untuk Sweet B itulah aku kira bekerja di atas Sweet B lah kena ya.
0: Dudi hari lebih sati kini kak muka kena rempo kini.
1: Nada salah agak. Ante rezeki kok kita.
0: Sigi bisa hati.
1: Sigi bisa hati. Kini kita mada. Aku pun nak nyangka aku boleh jadi coach sampai datai berketuk. And then ni nemu ilah ialah munyi kita rezeki. Rezeki nak skala salah alamat kurang.
0: Ya. Kira kebisa jula hati meh. Kak muka tenyak kedirempu
1: ya muka ti ulih muka gym kedirempu muka kelab kedirempu
0: ya kelab kediri laban dah jadi coach dah dia tu dah si je pun dah bisa kira ke certificate nya dah bisa ne kati ulih merek kini jakup perangsang ngagai bala nebiak kebayari dia tu kanya bisa hati kak jadi coach bakan nuan tu ngambil bisa certificate serta ulih merek kini kita madah mereka khusus meh ngagai orang bukai angkanya berguna kanya alu tau padah mega nombor telefon angkanya bisik berguna kenuan kini
1: nama kepada aku namanya nasihat aku ngagai sidak ke biak-biak tau ana takut lah kak berengkeh hari dia tau ana nyongante nyudah pedis nyudah bisik penyakit baru kita ikat start masanya mungkin kini ko kita masa tidak menunggu ko kita.
0: Sudah so, kalau lawan.
1: Ya masa kita sehat tu lah kita patut ge bersenam ko kita bersenam lah nak ngira senam nama gagak tau ke main badminton ka brisk walk ka nama yang paling penting utai ke digagak nanya utai ke diminat ngau utai ke kak digagak nuan lah diminat nuan lah ane nyu baka munyi ketua tadi sari datai pergi lah nak kenyak ya ya mesti utai ke deminat nuan lah nanti no minat brisk walk non pergi brisk walk nada salah nas mesti yang agak gym gak
0: ya nanti rindu Belanda ya nanti rindu kan Belanda
1: ya betul
0: ya ini
1: baka kami tak lah baka minat gym nyong nge gym gak yang ujung ya kenyak ya
0: ya baru Sweet Bee Fitness.
1: Ya, betul.
0: Jadi yang ke orang ke dekat ngiga nuan tau bisik nombor telefon tau sebut ke?
1: Nanti barang siapa ke kat ngiga aku tau ngiga page Facebook aku lah Winnie CJ. And then nombor telefon aku 013-832-2260.
0: Tau playback baru Facebook tau. Nanti kita akan ngigal multipun ya. Laban kak training baik ya. Tau ke ngambil ya jadi personal trainer kita atau ke fitness trainer kita. Ngambil kita ngembuan naras tubuh ke mana ya. Laban dia bisa skill. Ya bisa pengelandi apa pengawak. Jadi coach tu ne. Nang kira-kira bisa si jam yang aku kita ini. Okay. Nak kira ke utai ke cukup narik hati kita ke serak tu lebih lagi buat program 34 serah nyawa nemban badan kita kita baru aja udah ngerandau Winnie CJ Ari Sweet Bee Fitness. Jadi kira ke meri terima kasih lagi ngagai Nuan Winnie lah udah ngelapang kari gulai ngaku buat program 34 serah nyawa nemban badan. Jadi ngau tu peningah aku ngau ini yurut ke diri betul baru kita bawa ke Bukai.
2: Semulai sejalai Gau YFM bab program 34 Serah Jawa. Nintiang hari 6 Gau hari Minggu. Sepenglamak sejak hari pukul 3 ngalih hari gagai pukul 4 lemai. Randau Gau balati ladia bab industri muzik. Pengelandia jari ngarang buup ngukir fashion, movie, adat gau main asal. Boleh megali pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa. 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa. Nembat

World Cup 2026 19/7/2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jaku Melayu. Serta Jaku English bak TV OK. 20/7/2026, hari Sabtu. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jaku English. Ngau Jaku Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. #PialaDuniaFIFA2026 #PialaDuniaFIFA2026

Sullivan ngali hari tu meninggal gau lagu bakal ni lagu kena merindang ya bala kita gagi terus gulai gau kami ba rentak ngali hari kita ke sari tu ngali hari minggu sari tu 19 hari bulan 7 2026. Jadi tadi kita dah meninggal lalu medak mega program ber 34 Seranyawa neman badan ya setiap program ke dikeluarkan kami di kena nyukung industri kreatif ba benua kita di Sarawak di tu lebih lagi jadi tu nampung awak kita bergulai nyentuk ngagai pukul 6 lemah itu lagi jadi bakal selama begak bak jam ke penudih nanti hari minggu dah kita dengar ke berita dari Kuala Lumpur dia kita akan dengar ke program Gallery Y bergulai ngau Daniel Steven jadi sejam tu hari pukul 4 nyentuk ngagai pukul 5 lemah bergulai ngau aku Melati Badi untuk kita yang terkongsi ke sekedar riatu pengawak seraya kita ke berperindah ngau lagu-lagu halaban kita berhati ke Sarito ujung minggu sudah tentu sekedar kita nya tadi dia mengenat ke diri barumah kini tahu ke kita nya tadi bisi minda berbaik ke perengkap pengangkut kini ngali hari itu sama berjimat terap ke kita yang tadi mujur ada taiba palan ke dekat di tujuh lemah itu ya jadi berarti ke info gaya hari mega ia ke bisi di perkunsi ke Jabatan Meteorologi Malaysia atau ke Met Malaysia untuk Sarito peninggal 19.7.2026 jadi muat ke lemah itu dia dia pelabak ke bisik ribut kudiknya di bak sekedar nur di Kuching di tu di Semarahan Betuang Serikai di Sibu Mukah Kapit di Bintulu Miri ngau di Limbang lalu hari di pelabak ke Manah lemah itu Basrian pihak megak ngau di Sri Aman jadi muat ke malam tu lagi nyentuk ngagai tumu pagi pergilap peningan dia di pelabak ke hujan bak sekedar nur di Sri Aman di Sri Kai Sibu Mukah Kapit Bintulu ngau Miri lalu hari di pelabak ke Manah malam tu nyentuk ngagai tumu pagi pergilap di Kuching di Serian Semarahan Betuang pihak megak ngau di Limbang nyalanya info gaya hari ia ke bisik di perkongsi ke Met Malaysia. Terima kasih ngagai Fazmi Syukri yang kena kongsi ke info gaya hari hari Met Malaysia megak ke lemah itu. Jalan kita lagi terus berperindang lagu ke dipilih aku merindang kita berentak ngali hari kita ke sekali itu setiap lagu ke di Baik Heli Baduk Kiruh harap ke kita ke nang rindu mendiang ke lagu tu harap ke sama terperindang.

0: Mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi ari ulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawas boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek dan lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak kekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Ramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami itu. Buat pekit lumba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisati dekat ngau masuk pekinya, tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
2: Rindu mendengar ke irama etnik Ubu Bangsa? Lagu Bidayuh.

Lagu Timengan Mudayung Kumang Siti Lagu Bidayuh Kena Ku Merindang Balap Ninga Kita Ika Bisa Bulai Ngau Kita Iba Rentak Ngali Hari Kita Ika Sarito ya. Jadi itu ngelansak Siti Ri Atau Pengawak Ke Bisa Dikaji Pencalai Ke Tungak Ke Miri Ianya Pekit Badminton Terbuka Wislek Ke Miri 2026 Kala itu Dikaji Atau Di Miri Berengkah Hari 31 Hari Bulan 7 Nyentuk Ngagai 2 Hari Bulan 8 2026 Kalai ya, Pekit tu dekat ngempuruk ke 1,000 ikut raban orang ke masuk atau ke penyerta hari 12 bengkah menua gawilai wilayah. Jadi tu ngayan ke sidak ke masuk apa Pekit tu nanti bisa nambah nanti dibanding ke gau edisi ke terubah ia ke udah kalak diatur buat tahun Siti tu kemarin ya. Jadi ya Sapit Menteri Pemasan Biak Lumba gawuran Orang Dagang ianya Datuk Dr. Ripin Lamat madah ke Pekitnya diatur gau sawup atau ke kerjasama Gerempung Badminton Miri ngau kelab badminton Senadin. Jadi paketnya nyedia ke 58 kategori nambah henti dibanding ke ngau semina 29 kategori ajak bak tahun Siti nyin kemarin ya. Jadi paket tu kais minat jadi ke pelasar pemansang penaut renggata kerumbi tang yang megak mantuk nyungka ekonomi menua tu dengan penatai raban orang ke ngau masuk ngagai paket tu ke diatur di Miri ya. Nya Siti Ri lansa berita ia ke dibaikku dikunci ke aku ngau balap ninga kita atau pengawak ke bisik dekat di pejalai ke di Miri ujung bulan 7 atau 31 bulan 7 nyentuk ngagai 2008-2026 jalai ke lemai tu lagi terus merindang kita tu Siti lagu ke di baik Linda lagu berai ngenang merindang kita abang rentak ngali hari kita ngali hari hari Minggu 19 bulan 7 2026

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Orang ke ngelingik kita mayuh merek influen ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tak ke bekali yang. Nanti kaban tak ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tak ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan. Bisik, megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Betul. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disinta panju.
2: Betul.
1: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi paksa.
2: Aman, aku nyau nyemata aku ngebau utai teman satu ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita. Entik kaban nuannya manah. Manah membuah ya. Tantik kaban nuannya jahit runiang, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah. Tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Koya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik menjauh jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ia pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Ternama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit merosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
3: Sajurai 635. Pelasar dua bujurai kemayu macam perkarak nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.12 minit malam. Lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: 9.8 FM Segulai Sejalai.
6: Tumeh 24 iti lagu dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
7: Rudy Peter lagu Berdegak Berserak Lalang Lekang Gautiun Mitium Mabuang.

Moga aku dah mujur masuk abang renggat semi final ACSJ ke 9 ia ke dekat diatur bak Dewan Serbaguna Selangau 1.8 2026 nyalai sama-sama ambil kita nyukung bala sida semi finalis ia ke bisik berapa kit rambau nyelak ya. Jadi 20 minit jam kita dekat pukul 5 lemai, pukul 5 lemai tu lagi ni ngak ke berita dari Kuala Lumpur, lalu udah berita lagi terus sebenarnya ke Galeri Y bergulai dengan Daniel Steven. Jadi sebenarnya lagi terus merindang kita ke lemah itu peningga lagu ke Di Baik Tamadien Terima Kasih Sulu, lagu ke Dipilih Aku merindang kita ke Benung bergulai dengan aku Bak Rentak Ngali Hari.

Ulih munua, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabut abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke

0: собирай.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: W-A-I-Y-F-M.
2: YFM, Segulai Sejalai.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lok menanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dekat-dekat mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah megak bisa penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Pesantuk Ari YFM.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak.
8: Saritu 1997 dalam tahun 2003. Expo ngau pengawak pemandang ti cukup sai ke Terubaya bisi diatur di Kuching. Diatur bandur ke cukup sai, expo tu mujur mata mayu randatai lalu dah dipenyadi Kepala Menteri Dato Patinggi Tan Sri Abdul Teh Mahmud. Sebagai besar, utai kebisi dipandang ke mayatu ianya kerban moden dalam rumah tibrega, kelimpah mayu macam produk kebukai. Berjaku lebuah berjadi ke ekspo tu, Kepala Menteri ngarap ke program kebakannya, boleh suagi diatur ukai semina di negeri besar, tamaga di menua pesisir. Ekspo nyakoya dekat nyari pun penatai penerang, gak penemu tu boleh mansang kemudal mensia. Kelimpah dipasuk pis-pis perintah, program tembaga dipasok company-company besar bakal Telekom Malaysia, Shell, Petronas, Sime Darby, Gau Selcom. Sekedap menuati berimbai ke Malaysia bakal Singapura, Brunei, Indonesia serta Thailand sama bisa ngambil bagi mayanya.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
9: Sekali itu, YFM mai kita rawat ngagai bandar yang miri di utara menua Sarawak. Terbilang, laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julur bandar yang minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupuraban bangsa, hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megak jadi menua kedua pemaduk besai pengudah induk negeri Sarawak, ianya bandar raya Kuching. Kedayaan, Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa tibukai nya antara pupuraban bangsa tinguan menua miri. Dalam tahun 1989, penemu di dekat merik gelar bandar raya ngagai menua miri dipansut ke. Penemu tu narit ati perintah menua Sarawak. Lalu berduduk harinya, perintah menua Sarawak megau dah ngatur semengkah forum ngau kimpin dikenal ngulih ke buah runding rakyat menua mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung ari pemesai ngau balar rakyat, miri diberi status bandar raya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu pengerami dikenal ngelai miri ternyata di bandar raya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur bakal pekit ngintik batasi, pekit main futsal, pekit pelagu, panggau pemerindang serta mayu hagi pengerami tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua miri siti arindur di manah ungu bala temuai. Mayu macam dur tindak lebuati bala tidatai sekali ke dekat bebeli barang tau ke semina dekat nemuai. gaya penghidup di bandaraya tu ti casual, di sempulang palan komersial ti moden, standarit artis tidak tidekak meli tanda pengingat penemuai, bisih mengkap jual ke barang Asia pengadik jari kedebai pulai. Bungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megak jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megak Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari utai tumbuh serta megak jilusiga, Taman Negara di Mirito megak ngembuan antara gua asal ti keterubah di dunia. Kenusui, cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu dipelabak udah luar ke lebih hari 660,000 tol minyak. Sedaya ti padu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak, lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri, ngakai Icit Wit, kita hilang. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
2: Segulai, sejalai, YFM.
3: Okay, terima kasih lagi ningal ke kami YFM kita, ningal ke Galer Y ke sekali tu. Kalai kita bisi sembilan lagu bak Galer Y kita ungkup minggu tu. Okay, lagu kita ke terubah tu lagi Ari Arian. Lagu ke, dia beri nama aku dekat New Road. Lagu tu berkawal ngau, ia ke dekat New Road bak penghidup. Yang dia penanyi tu, kalau boleh nombor bak pakai berlagu ke dia tu di Sarawak di tu. Yang dia tu siku penanyi nembiak kita ya. Nah, lagi nembiak ke penanyi itu, okay? Dia tu lagi kita dekat ingat ke nyawa penanyi ke bernama Arian tu tadi. Yang dia tu lagu ke Terubahaya bak dunia pemerintang. Serta muka lagu kedua, Mae Franklin datang dengan lagu Kunci Hati ke sekali tu. Lagu tu leka dengan Tion di tengkebang Anthony William. Ditangkan dengan Alvarez Lajar, tetap bakal selama, serta Desen D, Oh Y Solo. Okey, kita ingat keempat lagu tu dulu, bak Galer Y kita ke minggu tu.

culik tau kalem liak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitip pulai di sekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak hati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi tibukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengum panci dak ngak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: ngagai kita ke ngemuan garik lalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang buka tik buguna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sida tik orang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun dak lu ya?
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku

0: это Брайан.
1: W-A-I.
0: Y-F-M.
2: Нет, Барунгам.
0: Как?
2: W-A-I.

bagi rumah kasih lagi dengar ke YFM. Gelir Y kita ke minggu tu, kita bisa 9 lagu, 4 lagu dah dengar kita. Ke sekali tu kita dekat dengar ke Ngai Beruman, lagu Arisan Even. Leka lagu tu ditengkebang Justin Jun Junior. Lalu lagu ya ditengkebang Dan Al. Lagu tu retak rancak lagu tu lagi. Dan ya Javian Jack lagu ke diberi nama juga. Ngau penanyi tu bisi lagu Bisaya sebenarnya tu. Sebenarnya yang keluarkan lagu depan. Dan ya bisi Larry Silas. Ngau lagu ya ke diberi nama Gandeng. Leka ngotian lagu tu ditengkebang penanyi tu Ampun. Okey, harap kita tinggalkan tiga lagu tu dulu. Pak Gallery Y.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

untuk lagu Lelengau Ku Sulu, Ari Jason Jelai. Tion kau leka di tengkap yang penanya itu mpo. Kita boleh pendak video klip lagu tu bah YouTube serta lagu ke penudi Darah Kampung Melaban, Ari penanya ke bernama Bongkin Daya. Ya, kena ngujung ke gelir wai kita ke minggu tu.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 1997 dalam tahun 2003. Expo Ngau Pengawak Pemandang ti cukup sai ke Terubaya bisi diatur di Kuching. Diatur bandur ke cukup sai, Expo tu mujur mata Mayoran Datai lalu dah dipenyadi Kepala Menteri Dato Patinggi Tan Sri Abdul Teh Mahmud. Sebagi besai utai ke bisi dipandang ke Mayatu ianya kerban moden dalam rumah ti berga kelimpah mayu macam produk kebukai. Berjaku lebuah berjadi ke Expo tu, Kepala Menteri ngarap ke program kebakannya oleh suagi diatur UKS Mina di negeri besai tamaga di menua pesisir. Expo Nyakoya dekat nyadi pun penatai penerang dan penemu ti oleh mansang kemudah mensia. Kelimpah dipasuk pis-pis perintah, program tumga dipasuk company-company besai baka Telekom Malaysia, Shell, Petronas, Sime Darby, Gau Selcom. Sekedap menua ti berimbai ke Malaysia baka Singapura, Brunei, Indonesia serta Thailand sama bisi ngambil bagi mayanya.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: さらなる前すな DYFM。
1: Kita buat ni ni ni lindur. Kita boleh ni dengan kena

Ya, lagu hari ni kan Norman, lagu aku, lagu kena ngepun ke segmen Sada Lemai kita hari itu. Selama lemai, selama pukul dengan kami bawa YFM, kita ke baru mendiang ke YFM lemai itu. Pemaga kita kaki mengkam mendiang ke YFM jam tu. Terima kasih mayuah. Jadi kena terus ke segmen Sada Lemai hari itu. Kita pukul dengan aku ni si Tambung tak ke isi baru lama 3 jam. Jadi sebedau ditampung pengurus program kami ke Bukai pukul 9 malam tu lagi. Jadi tusun program kita hari itu, datuk lagi dia kita sama mendiang ke Tanduk lalu pergi hidup bergulang dengan Bishop Paris Sumpin Jingan, dan ya, lagi aku berengkah macam pesan berat ke dikirim kita ngegai kami YFM. Udah pesan berat pukul 7 dia kita sama mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. 7:30 lemai kita dekat mendiang ke berita Tirta Berterus hari YFM di Kuching Jalai Piramli, serta pukul 8 malam tu lagi dia kita dekat berperinang lagu-lagu, serta aku dekat berkongsing kita sekadar berita info tak ke pengawak tak ke pengerami ke bisik diatur lebih lagi bak menua kita. Ya, tusun program kita hari itu hari Minggu kena 19/7/2026. Harap ke semua pengawal kita hari itu dah mujur di kerja, sudah tembuk di kerja kita laban nak pergilah, sudah mupuak kita sama bakal selama meh ngepun ke pengawal hari satu pun minggu ke baru. Jadi ingat ke temu janji tak ke appointment kita, lebih lagi kita ke undang ABC appointment ba klinik pagi pagilah. Tu lagu hari Natal lah sebedau kita sama mendiang ke lalau penghidup meruan rindu sedelemai YFM.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerala api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyelia managi hari kengerana.
1: Selamat hari Minggu, so selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpenjingan datang baru, stop gulain bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ialah Minggu Trinity ke-7. Lalu baca Injil kita ke diungkup kari Minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 13 ayat 24 ngagai 30 ngau ayat 36 ngagai 43. St. Matthew bagi 13 ayat 24 ngagai 30 ngau 36 ngagai 43. Nyadi tu tak pedak kita berbob yang baru lambar 20 ngagai 21. Lambar 20 ngagai 21. Nyalai jatuh ke dekat maca gentran Injil tu. Jesus nusui ngagai sidak jakuk sempama tibukai ku ia perintah surga bakau rasiku di nabur benih di mana berumaya. Malam hari lebak nab iku orang dah cindua. Dia musuh ya datai nabur lalang gulai ngegandum ya. Udahnya musuhnya lalu lari. Lebuah gandumnya masang besai, lalu ya nyau belabuah murai. Dia lalang lalu bisi ayan. Kuli orangnya datai ngegay ya lalu jakuk ku ya. Tuan, benih kedai tabur nuan berumai nuan nang bangsa benih di mana. Tang hari ini penatai lalangnya. Munsuah di ngerja utenya, biar aku yang nyawut. Kati nuan dekok ke kami mansang kian, lalu mantun lalangnya, ku sidak nanya ya. Ia nyawut sidak, ndak ibuah. Lebantik kita mantun lalangnya, kita tentu terbantun ke gandum gulai nguya. Tejuk ke lalang ke gandumnya sama blok tumbuh datai agai musim ngetau. Udahnya aku dengan ngasuh sidak di ngetau gandumnya dulu mantun lalang serta merkas ya. Lalu nunu ya. Api yang sedap belabuh ngetau. Udahnya baru sidak ngetau gandum lalu nyimpan ya ke dalam kuyan aku. Ayat 36. Udahnya Jesus angkat ninggal ke rumah ia serta tamak ke dalam rumah. Sida murid ia datai ngagi ia lalu ko sida nanya ia. Padah ke kami nama artis aku sempama pasal lalang tu. Disawat Jesus, orang ti nabur benih di manahnya anak mesia. Jadi umainya dunia. Leka utai di manahnya orang ti bempu perintah surga. Nyadi lalangnya nebiak sitan. Lalu musuh tinabur kelekau lalangnya sitan pu. Maya ngetau nyok pengujung dunia. Lalu bala pengetau nyok bala melekat. Bakal lalang ti dipampat lalu ditunu berapi. Bakanya megak utai ti dekat nyadi lebuh maya penghabis dunia. Anak mensia dekat ngasuh bala melekat ya ngumpul semua orang ti berdosa dalam perintah ya. Ngau semua orang tiba penyala. Lalu nabak kesidak ngagi api tiba lat menjadi. Dia ndur sidak dekat nyabak serta bergerit ngelik. Udahnya orang lurus dekat perincing baka pancar mata panas dalam perintah hapai sidak. Dengar kuliah kita untuk kita bisik pendiam. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, ala anak, ala roh kudus. Amin. Bok baca kita minggu tu, Tuhan Jesus meri ke kita, Siti agi sempamong. ianya sempama pasal lalang. Ditu Jesus ukai mesti nusui sempamanya, taya megak nerang kerti sempamanya, baka ya tinggal sempama penabur benih minggu dulunya kemari. Lebuh bob kudus kita tidak salian kengga jaku iban, dia bala penyalian milih jaku lalang, dia kena nyebut pasal rumput, dia sama tumbuh ngebenih ditu. Kebenar menjadi rumput di dekat Jesus itu ianya biadat daneng dalam jukur putih. Biadat daneng. Lalu nama rumput itu dalam jukur Latin ianya Lolium temulentum. Lolium temulentum. Lalu rumput Lolium temulentum itu nang kurang lebih sebakar gamal ngogadum tidak tanam lebuh ya baru nyumbuk. Semadi ianya degalak benar, baru kita nemu bagi ia ti gandum ngau ia ti rumput. Tang maya tu rumputnya pedis dibuai leban urat ia udah nyelamar berbalut ngau urat gandum. Nanti orang nyabut rumputnya, gandum pupan cecabut mega. Tu mai kebuah bersempama tadi, tuan umainya nak masuk kuliah, guai mantu rumputnya, ngai kata cabut ke gandum mega. Tajak gandum dengan rumput tu mar di kelala lebuah gimit. Lalu rumput tu pedis di depan tuan. Lebuah udah besar, lebuah urat, balat berkait dengan urat gandum. Tambah penghujung leka rumput tu mesti dibagi takut diserarok ke hari leka gandum. Ia anda boleh gulai dengan gandum, laban leka rumput tu bisa racun. Lalu tau ngasuh palak ngelu serta muka ngasuh rasa sakit. Tak salah-salah berkedadah kita ikhmer itu. Asai leka rumput tu mega payet serta tak nyamai. Nyalai pengawak timilih leka rumput tu de kerja ngena jari. Tak salah-salah bakal kita timilih antah hari beras. Nyalai tu suah de kerja bala sedak tindu apian leka gandumnya dikisar. Leka rumput tu kurang lebih mesai serta bakal leka gandum. Muti ia kecelum-celum lagi curok. Amat pengawak timilia antah leka rumput tu ngiruah atau kelungat amat. Tang nanti tak terpilih, leka rumput tu tahu benar mai penusah dengan orang timakai ia. Jadi buat sempama tu, kita ingat pasal munsuah di sengaja nabur ke leka rumput berumai awak kerumputnya tumbuh ngau gandum. Tu mega ukai utai dikluluk ke Tuan Jesus aja. Laban mayanya menyok mensia kok kalau ngusah teko ngayah ke pangan diri. Ari tenabur kelekar rumput bau maya, maya malam teko maya orangnya nak medok. Nyala dia tu menjadi, aku mai kita berarti ke ajar diberi Tuan Jesus dalam jakuk sempama tu. Nitiah kaya diterang ke Tuan Jesus mpu. Keterubah ya, sempama tu ngajar kita dalam dunia tu kuasa penyai dan bisi. Ti selalu dekat ngerusak leka benih di mana ti ditanam. Menjadi na ibu aku madah tiap ikut kita dan ngasai kedua bengkak kuasa bekerja dalam penghidup kita. Kuasa pemanah dia merangsang leka jaku Allah Ta'ala tumbuh serta nyadi dalam penghidup kita. Serta muka kuasa penyai, dia selalu kau nasal leka jaku Allah Ta'ala. Awak kendak berbuah buat penghidup kita. Tu meh kebuah menyadi, tiap ikut kita patut menyekut Saint Peter, selalu sedia, selalu berjaga. Labah munsuah kita, sitan berjalai kiok-kiok berkesinga terpetegung ngiga orang kedempok ya. 1 Peter bagi 5 ayat 8. Lalu kedua, sempama tu ngajar kita pemar ngelala siapa tu dah dalam perintah Allah Ta'ala ngau orang tiagi dari luar mensia tak terpedak baka kemana tang dalam hati ya orang terjai. Lalu pihak menggak orang tahu gaya kejai dari luar, tang kebenar dari dalam, ia orang di mana. Kebenar kita mensia jampat benar mericap ngagai pangandiri. berdua di gaya orangnya pada kita di luar. Kita jampat bendar madaknya orang jai tahu ke orang mana. Sebedar kita nemu dengan penuh pasal orangnya di bendar dengan latar belakang yang. Lalu ketiga, sempama tu ngajar kita, tidak ngasuh kita terlalu jampat mutus ke penemu kita pasal mensia siku-siku. Kita tidak patut jampat mericap atau label ngakai pengandiri. Nanti bala kuli buat sempama tu ditujuk ke mantuan rumput nitiah ke pemintak sidak, tentu mayo gandua megak sama di bantuan sidak. Pengawak ti nyerarok teka miliah mesti dia kerja dan baduk ngetau. Bakanya menjadi tiap ikut kita mensia dekat dia timbang lah talang. Ukai ketegal sitik pengawak teka sitik ringkat penghidup. Tang buat semua batang penghidup kita. Kita mensia tau ngerja pengawak ti cukup salah. Tau ke jai? Tang udahnya ngesal setelah berengkah hidup nebus penyait derimpu. Serta uliah pengasih Allah Ta'ala hidup budanya ngaulah di mana. Pihak megak kita mensia tahu berengkah ngau penghidup di mana. Tambah ujung ngerusak penghidup diri empu hari tinggal jauhlah di jai. Kebenar menjadi nadai siku kita mensia uliah nimbang atau ngakim judge korbutiah utainya ngau betul. Namanya apin medak utainya ngau penuh. Pia mega nanti kita mesti nemu sekedar pasal penghidup orangnya, kita tidak patut sekali-kali nimbang atau judge orangnya. Lalu keempat, pengawak tinimbang ulah tiap ikut kita dan dekat datai berpengujung ilok. Amat pengawak nimbang atau judgement korang putih tu bakal kelubah. Tangka benar, ia mesti datai berujung. Suah kita medak dalam dunia tu urati jai ulah baka kejamai setelah nadai orang hukum. Tak menyadi kita nemu kelimpah hari penghidup dunia tu bisi penghidup tika datai. Tialai semua ulah kita mensia dekat ditimbang Allah Ta'ala. Makanya megak orang dia selalu ngerja pemanah nolong orang baka kenadai upah. Buat dunia tu. Tang bodunya di dekat datai, tu megak dekat ditimbang, lalu upah dia beri. Munyi ke jaku Tuan Jesus kena-kenang kita dulu ritu, kuya, barang siapa timri secangkir air celap, kadirup siku ada murid di penghabis mit, labannya murid aku, tetap dekat nyambut upah ya. Injil St. Matthew bagi 10, ayat 42. Penghabis benar, sempama tu ngajar kita, muti Allah Ta'ala siku ajak, dia patut serta uliah bicara ke semua kita manusia. Ia ajak tulis ngakim kita. Ia ajak tulis nimbang kita. Allah Ta'ala ajak dia benar uliah ngelalak, siapa dia mana, dengan siapa dia jai. Allah Ta'ala ajak tulis medak penghidup siku-siku kita manusia. Berengkah di kita tiada kelab dunia tu, sampai kemaya kita itu mati ninggal ke dunia tu. Allah Ta'ala ajak tulis nyadi hakim serta mutus ke percara tiap ikut kita mensia. Nyalai kita kesama mensia patut anak kalau jambat ngakim pengadiri. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita bakal kemengotu delengkak kaku nak katu. Lalu kena mengangkat ke diri ke dulu mai bala peninga sama dia jenuh. Lalu sama bersamping aku ngagai Allah Ta'ala tiap taro ngapai kita ngenak sampai ke diungkup ke minggu tu ngenak minggu Trinity ti ketujuh. Tuhan ti mampu semua kuasa ngap pengering kuasa ti mungkal ti meri semua ti badas. Asuh hati kami rindu kenama Tuhan. Tambah dalam hati kami pengharap ti benar. Hidup ke kami ngap semua pemanah. Oleh pengasih Tuhan, sawab kami meruan dalam semua utainya. Oleh Yesus Kristus, anak Tuhan, Tuhan kami, hidup sebagai perintah Tuhan dalam penyerakup Roh Kudus. Danglah Ta'ala siku ajak, dia tu ledatai ke belum lama ya. Amin. Nyalai nganti kita ke pertemuan baru, minggu dudi, maitu jam. Aku bersampai awak ke Tuhan ngintu setelah merekat ke semua bala peningau dalam pengawak ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu terdekat datai. Mupuk aku.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalan.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, terus kena tanya ke pesan kita ngagai kami buat YFM. Jadi pesan ke terubah tu bawa sada lemai. Pesan Ari James Anak Jalin. Jadi pesan tu nuju Stephen Kanang, tuan rumah gesar. Bawa telur batu tatau ke pemelayan ni ke bukai. Bawa tatau rumah Rabiah, lubuk pas tatau, selawat julau, penyangkai penyangkai akai julau, nangga buah julau. Bala ke sepemakai, bala hari nanga raya, nanga luau, nanga icit, nanga ayam, ngau sepemanjai, batang entabai, serta semua ke sama ngau semiang, buat gereja SDA dalam sita menua julau. Jadi pesan tu mada ke ex-elder gemung anak berayun, ex-gemung anak berayun, atau ke dikelala lagi ngau apai jelawa, atau ke apai liam. Udah nadai kena 18/7/2026. Jadi niang tu dekat di sengai lemai tu 19/7/2026. Lalu dekat di anjung pergilah 20/7/2026. Pemudah tembuk pengawak semiang buat gereja Seventh Day Adventist Nangaluau. Jadi penerang ke siliat telefon ngagai James Anak Jalin buat lumur 013-599-8090. Nandu isi pesan tu pesan madah ke ex-elder gemuang anak berayun. Ex-elder gemuang anak berayun tau ke di Kelala apai jelawa tau ke apai liam. Udah nadai kena 18

Pada bulan 7 2026, pengudah tembok pengawak sembiang bawa gereja Seventh Day Adventist Nangal Luau. Jadi penerang kesiliat kaban belayan telefon dengan James Anak Jalin bawa lumur kusung 13-599-8090. Ya, pesan ke terubah, jadi pesan tik kedua tu peninga. Pesan ngetas ulit hari ensengan anak ju yang tahu ke apa ju sip. Jadi pesan tu dituju kagai kabar melayan ke dia obat nanga jagau Kenawit, nanga ngungun Kenawit, rantau lugai Kenawit, lubuk antu, sibu, bintulu, miri, kucing, serta kabar melayan di kenglala niang anak ensengan anak ju yang tahu ke apa ju sip tu ianya kosmas anak ensengan atau ke bedum. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngetah sulit niang anak ya kosmas anak ensengan atau ke bedum tu nitih ke penerang ke disebut tu lagi kalai malam 25 hari bulan 7 2026 nguan ulit pagi 26 hari bulan 7 2026 ngetah sulit bawa lurung 3A lot 117 Taman Serapi Jaya Kucing dito. Jadi penerang ke silia telefon ngagai Dian Jawong bak lumur kusung 11-250-94341 tak ke ngagai Miss Great Ensengan bak lumur kusung 13-08-484-3880 tau ke ngagai Josika Joni bak lumur kusung 19-27-00-825. Nandu isi pesan tu pesan mada ke pengawal ngetah sulit niang kosmas anak ensengan tau ke bedum kena 25 hari bulan 7 2026 malamnya nguan ulit lalu pagi 26 hari bulan 7 2026 ngetah sulit bak lurung 3A lot 117 Taman Serapi Jaya Kuching. Jadi penerang ke silia telefon ngagai Dian Jawong bak lumur kusung 11-250-94341 tok ke ngagai Miss Great Ensengan bak lumur kusung 13-48-43-880. Terus kenatai ke pesan kita udah tu lagi gig macam pesan ke bisi dikenatai ke kita ngagai kami Ba YFM.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, terima kasih hingga kita ke lagi mengkam gulangan kami buat YFM. Jadi tu lagi nampung sekali pesan ke bisik dikirim kita ngagai YFM. Kalau pesan ke sekali tu, pesan muai terbalu ni yang embut anak jelai tau ke indai tu rumah luang anak penguang. Jadi pesan tu hari peguang anak tan madah ke pengawal muan terbalu niang binia ianya embut anak jelai ke dekat diatur kena 25 hari bulan 7 2026 hari 6 berengkah hari pukul 9:30 pagi ba danau Keranggas Melikin Balai Ringin Serian ianya bawa rumah luang anak penguang. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan ia ke dia bawa Sebang Pelai Sungai Kura Keranji Atas Ngau Keranji Baru Rayu Serambai Lemana Senkunyit Kapuk Ulu Ngau Ilik Nanga Kapo, Lubuk Kacung, Nanga Bawi Patuh, Nanga Ukum Ulung Kari, Tutung Skim, Musing Skim serta Kaban Belayan. Ia ke Bukai Tik Ngelala Niang Embut Anak Jelai. Ke ngelala niang embut anak jelai. Jadi aku nanduk baru isi pesan tu meninggal. Kalau pesan tu madah ke pengawal muain terbalu niang bini penguang anak tan ianya embut anak jelai ke dekat diatur kena 25 hari bulan 7 2026 hari 6 berengkah hari pukul 9:30 pagi bak danau Keranggas Melikin Balai Ringin Serian ianya bak rumah luang anak penguang. Jadi kaban belayan ke dekat nemu ngah silik lagi telefon ngagai tuan rumah luang anak penguang tu ngena nombor 019-868-2059 tau ke ngena nombor sitik tu gi 019-868-7355. Ya, pesan muai yang terbalu ke bisik diterima kami buat YFM. Jadi ke sekali tu pesan ngetas ulit niang gumuang anak sumun tau ke kumbuang. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan ni ke dia ba segaman pandan nanga sigo ulu sigo ba sumpit binyo sujan sepemanjai jalai bintu lumiri ba ulu arip tatau ngau kenawit serta semua ke pembelayan ni ke ngelala niang gumuang anak sumuang tau ke kubuang. Jadi pesan tu madah ke kita sulit niang gumuang anak sumun, gumuang anak sumun tau ke kubuang, tau ke kumbuang, ia ke udah nadai kena 11/7/2026 tu tadi. Jadi pengawal ngetas ulit tu dekat di perjalai ke malam 25 hari bulan 7 2026 ba Yuan and Enterprise Subplot 4150 Kemena Industrial Estate Jalan Bintulu Tatau Bintulu. Jadi berderang ke silik kabar belayan telefon ngagai Alice Gumuang ba lumur 013-713-0357 tau ke bak lumur siti dak tu agi ianya 018-469-7860 tau ke ngagai Andrew Senringa bak lumur 013-992-0836. Nandu isi pesan tu peninga kalai pesan tu madah ke ngeta sulit niang gumuang anak sumun, niang gumuang anak sumun tau ke kumbuang ya udah nadai kena 11/7/2026 tu tadi. Jadi pengok ngeta sulit tu dekat diatur kena 25/7/2026 bak Yuan and Enterprise Subplot 4150 Kemena Industrial Estate Jalai Bintulu Tatau Bintulu. Penerang ke silik kabar belayan telefon ngagai Alice Gumuang bak lumur 013 713 03 0157 atau ke ngagai nombor si tiktok di 0186497860. Bukannya ke pesan ke bisi diterima kami BYFM terus bergelengok kami. Udah tu lagi pukul 7 dia kita sama mendiang ke Misa Kudus hari Minggu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
1: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datang masuk nadai pembayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.
3: Aku Tony Rumpang. Kita dia tu benung ninga ke YFM segulai sejalai.
4: Sama-lama dia tu kita terus mendiang ke Misa Kudus hari Minggu.

0: tanah mapai ngau anak ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau Roh Tuhan.
0: Amin. Itu kita ingin tu hari Minggu ke-16 musim selama kena 19 dari bulan 7 2026 aku pada kibin dari Miri Dasis ngulu kegawai misa lemai tu. Menjadi orang kita ngaku dosa kita kena nyedia kediri ngintu misteria kudus. Nguati kengesal sama kita nyebut aku ngaku ngagai Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa
2: ngau ngagai kita menyedi aku laban aku dah bala berdosa dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam utai tu dah digagak aku ngau dalam utai ti patu digagak tang ditinggal ke aku salah aku salah aku uleh penyalah aku ti bala dudu nya kebuah aku minta Maria tiba berkat meruang umas semua melekat orang sante lalu kita menyadi aku bersemayang kaku ngagai Tuhan anak Allah kita
0: awak kelah Allah timandu berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita lalu mai kita ngagai pengidum timruan belama.
1: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kala tala benur ti pemadu tinggi.
1: Lalu pemaya di dunia ke orang ti mentas. Kami muci nuan, kami ngemesaikan nuan, kami nyembah nuan, kami ngemuliakan nuan. Kami meri terima kasih ngagai Nuan ketika mulia Nuan ti besai Tuhan Allah Ta'ala Raja Surga. Oh Allah Ta'ala apa itu malu berkuasa Tuhan Yesus Kristus ada anak tunggal Tuhan Allah Ta'ala anak domba Allah Ta'ala anak apai Nuan nanggung dosa dunia kasih ke kami Nuan nanggung dosa dunia terima sembahyang kami. Nuan duduk pasti akan alapai, kasih ke kami. Laban Nuan ajak sikut di kudus, Nuan ajak di Tuhan, Nuan ajak di pemadu tinggi, Yesus Kristus, ngau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul sembahyang, bersembahyang kita. Oh Tuhan, pandang ke penginduk Nuan ngagai kami, di pemelah Nuan, lalu berpengasih tambah ke pemerik nimit Nuan awak ke ransing dalam pengandal pengharap serta pengerinduk kami seruran berjaga-jaga ngasih ke pesan Nuan dengan Yesus Kristus Tuhan kami anak Nuan ti hidup lalu merintah ngon Nuan dalam penyerakup Roh Kudus Allah Ta'ala datai ke selama lama ya.
1: Amin.
0: Itu kita ingat leteji jaku Allah Ta'ala
3: baca keterubah. Baca Aribu Penemu Dalam, bab 12 ayat 13, 16 ngagai 19. Semua utai dipegai Nuan magang, lalu nadai petara bukai nur Nuan, patut madah ke pemutus penemu Nuan. Pengering Nuan nyadi kepun penglurus. Nuan uliah mandang ke pengasih Nuan, ngagai genap iku orang, laban Nuan ndang Allah Ta'ala ke semua mensia. Nuan ngayan ke pengering Nuan, maya orang bisik kakang hati, pasal kuasa Nuan ti pemaduk besai. Lalu Nuan ngukum sebarang orang kenemu kuasa Nuan, tang sidak berani ndak peduli kekuasanya. Tajak Nuan bisik penuh kuasa, Nuan ndang akim ke bisik pengasih. Nuan tak ngukum kami sebarang maya penekat Nuan, tang Nuan ndak. Nuan merintah kami ngepengambis pengeliat hati. Ari utai tu dah dikerja Nuan, Nuan udah ngajar nembiak Nuan pasal orang lurus ti mesti mentas megak. Nuan udah merik ngagai nembiak Nuan penganal ti besai ngenak jalai ti ngasuh sidak ngesalati ke penyalah sidak. Jakuk Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.
3: Mas Muantara, Saud. Oh Tuhan, Nuan endang manah serta ngampun.
2: Oh Tuhan, Nuan endang manah serta ngampun.
3: Nuan ndang manah ngau kami serta ngampun. Nuan penuh laban pengerinduk ke semua orang ke sampi ngagai Nuan. Pendiang ke sampi aku, oh Tuhan. Dingak aku kenyabak minta tolong.
2: Oh Tuhan, Nuan ndang manah serta ngampun.
3: Semua bangsa ti udah digagak Nuan, dekat datai lalu meremik ngagai Nuan. Sidak dekat muji pemesai kuasa Nuan. Nuan ndang berkuasa serta ngerja utai ti badas. seminat nuan siku ajak ti Allah Ta'ala.
4: Oh Tuhan, nuan dang manah serta ngampun.
3: Tang nuan, oh Tuhan, nang Allah Ta'ala ti kasih serta rindu, seruran liat ati, seruran nelap serta tetap ati. Nguyang agai aku, lalu kasih ke aku.
4: Oh Tuhan, nuan dang manah serta ngampun.
5: Baca kedua, baca ari surat Santo Paul ngaga urang di Rom bagi 8 ayat 26 ngaga 27. Bakanya meh cara Roh Kudus nolong kita lebuh kita lemai. Kita nak nemu cara kita patut bersampi tang Roh Kudus minta ngaga Allah Ta'ala ngari ke kita ngena demuh tindak ulih ditelah. Lalu Allah Ta'ala ke mansia hati kita nemu rundia Roh Kudus, laban Roh Kudus minta ngari ke nembiak Tuhan nitiah ke peneka Allah Ta'ala. Jako Tuhan,
6: terima kasih ke Allah Ta'ala.

Beberkat mehnuan apai, Tuhan kebekuasa di syurga, ngau di dunia. Laban nuan udah mandang ke misteria perintah nuan, ngagai balik.

0: baca Injil Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh Nuhan.
0: Baca Injil Kudus Senitih ke Matiu bagi 13 ayat 24 ngagai 30.
1: Mulia ke Nuhan, oh Tuhan.
0: Yesus madah ke jaku sempama ngagai rumayuh ku ya. Perintahlah Tala tahu dibanding ke ngau orang siku ke nanam leka benih di mana bu umay ya. Dan lebuah ya tindua musuh datai lalu nanam leka rumput bermadang gandumnya lalu mupuak arindurnya. Nyalai lebuah gandumnya tumbuh lalu murai rumput megak pegari. Bala orang gajia datai lalu berjaku ngagaya tuan. Mungkin tak nuan nabur ke benih di mana bau umainya. Nama kebuah umainya bisi rumput. Kutuannya nyawut, nyautai di kerja musuh. Lalu ku sedap berjaku ngagaya. Kati nuan dekat ngasuh kami nyabut rumputnya. Tangku yang nyawut anang, ngai ke kita tercabut ke gandum lebuh kita nyabut rumput. Awak ke gandum ngau rumputnya sama tumbuh nyentuh, ngagai maya ngetau. Lebuh maya ngetau ialah aku dekat berjaku ngagai orang ke ngetau. Ngasuh sedap ngumpul rumputnya dulu, nancang lalu nunu rumputnya lalu nyimpan gandum dalam stor aku. Injil Tuhan.
1: Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Lemai belum menjadi dalam Yesus Kristus. Lemai itu ketengin tu hari Minggu ke-16 dalam musim selama. Jadi pesan okay, ulih di, baik kita itu ke diperhatikan kita ke satu atau talanya di segi kerja ngau mentah satai. Kedua, yang merik maya tu ke awak ngambil kita ulih ngubah tu ke berubah. Ketiga, perintah yang mansang toka tumbuh dalam utai kemit toka dalam pengawal kendak di pedak kita. Lalu keempat, Roh Kudus mantuk kita dalam pengawal kita tadi semayan toka dalam penjalai pengarap kita. Kita benda dalam baca ke satu tadi ada buah penemu dalam madah ke kita lah talanya orang kelurus lalu mentas lalu ya merik pengandal ngagai kita dalam penjalai pengarap kita tu. Baca kedua, kita ninga berkenai Roh Kudus mantuk kita lebih kita nak nemu cara atau kena nemu jalai berkenai kita ulih bersemayang. Lalu ketiga, kita ninga sitik jakut sempama pasal rumput ngau gandum tu tadi. Laban kita nemu dalam penjalai pengharap kita tu mayutai kita dinga, mayutai kita diperhati di pedal kita lalu suah megak kita nerima utai ke atau disebut utai ke nak tentu mana dalam penjalai pengharap kita tu tang Allah Ta'ala megak nemu cara ngatur berkenai kuya uliah nyabut rumput lalu tetap ninggal ke utai ke mana dalam penjalai pengharap kita tu. Jadi utai ke uliah diperhati ke tua dalam gawai misal lemai tu ke satu awak ke kita sabar ngau diri sama dari tu kalian hati. Kedua, bersemayang indah lebuh jaku tusah kada temu kita berkenai ku kita bersemayang kelimpah ke kita bersama semayang ku dah diajar gereja ke kita. Ketiga, awak kita uliah ngelala tu kenemu dalam utai kemit daripada kita Allah Ta'ala mega bisik dia. Keempat, awak kita andal dalam bantu Allah Ta'ala lalu kita uliah nerima maya terkejam kudah diatur Allah Ta'ala dalam pejalai pengharap kita itu. Jadi waktu minggu tu semama kita ingat Allah Ta'ala nya semampai sabar dalam pejalai kita itu lalu kita uliah nerima awak atau ke maya ke deberiak kita uliah berubah jadi murid kelebih ngasih ke Allah Ta'ala. Sama kita yang aku pengharap. Aku harap kalau talau
1: apa itu pemandu berkuasa pengagak serga ngau dunia lalu harap ke Yesus Kristus anak tunggal ya Tuhan kita tidik kandung hari Roh Kudus diada kemaria darah bungas merisa ramau Pontius Pilatus diregang paralai lalu dikubur ia nurun ngagai neraka bahari ti ketiga yang kat baru hari pemarai ia niki ke serga lalu duduk bas pihak kanan Allah Ta'ala apai di pemadu berkuasa harinya ia dekat datai ngakim semua ti hidup ngau ti parai aku harap ke Roh Kudus gereja Katolik ti kudus samurang santai pengampun dosa pengangkat tubuh ngau hidup ti meruan belama. Amin.
0: Semayang peminta. Jesus Kristus sudah ngajar kita jalai tamak ngagai perintah surga. Ram kita bersemayang penatai perintahnya ngau ati tinemu benar. Roh Kudus bisi dalam kita nulung kita bersemayang.
2: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Awak ka bishop kita, Right Reverend Richard Ang, dekat taluk ka penekak Allah Taala. Mela bala nembiak kau dah diserahkan Tuhan Yesus ngagai ia. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Awak ke orang ke diberi kuasa ngatur pengelurus ngau berjalai ke undang-undang perintah menua. Ngambil ke sidak dekat malik ngagai Kristus nyadi ke pun penemu sidak. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Awak ke kita ngantik maya Tuhan ngetau ngau pengadang ti besai lalu ndak ngakim orang. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Awak ke sidak kau dah tuai dalam parish kita dekat ngasai ke diri dikerindu ngau diintu ngau mentas ti mai sidak lanteng. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
2: Ke orang kesakit, orang kengulit, ngau ke semua projek, ngau pengawak gereja. Tuhan dengar ke kami.
1: Tuhan sambut peminta kami.
0: Letala serga ngadunya dengar serta kemendar ke peminta kami tenembiak nuan tidiring oleh Roh Kudus. Nengah Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Letaji Eukaristia. Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua utai laban hari pengerajaan Wan kami dah nerima roti tadi suak kami ngagin Wan buah hari

0: aneh ngau pengawak jari mensia ia dekatnya di ruti penghidup ke kami
1: beberkan Allah Ta'ala keselamatan
0: beberkan menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua tai laban hari pengerajaan wan kami sudah nerima wine tadi suak kami ngagen wan buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia ia dekatnya di airup semangat kami
1: beberkat meh Allah Ta'ala keselamatan.
0: Bersemayam belum menyedik ngambil kepir yang aku ngaungi kita tahu diterima Allah Ta'ala apai di pemaduk berkuasa.
1: Awak ke Tuhan nerima pir yang bacari nuan kepuji ngau mulia nama ya kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
0: Bersemayam atas pemberi Allah Ta'ala tibisi bapir yang pemberi di sempurna tu udah ngamat ke sekedar pir yang ada terima kami bersemayam. Pirian pemberi dari pemulaan wan ti taluk lalu gagak ya kudus bahkan wan ti merekat pemberi hari Abel ngambil kegana mutai ti dinyuak hari kami kena berbahasa ke wan ti raja tahu nguntung ke penyelamat mayuh orang dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Semayang Kristia Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan
0: serah kati kita
1: kami nyerah ke anak Tuhan
0: haram kita meri terima kasih angge Tuhan Allah Ta'ala kita
1: nyasi kena serta patut
0: dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau disebaran lur meri terima kasih angge nuan Tuhan apa itu kudus Allah Ta'ala tiba kuasa meruan belama leban kami nemu tu dempu mulian wan tibangga besainya lain ada tai nyelamat ke kami tengembuan tubuh tenemu mati ngena kuasa nuan ti Allah Ta'ala lalu indah nuan nempak kejalai penyuman dari pemarai nyampu ngambil kepun pengelabuh kami tu jadi jalai pengelepas kami dengan Kristus Tuhan kami nyalai begulai ngusada melekat ngekuasa surga kami nyanyi muji mulian wan belama-lama.

0: Tuhan amat kudus, so Tuhan pun semua pengudusnya alai. Gagak kudus, pemerito kami bersemayang. Turun ke rohnuan bakambun pagi atas sidak ngambil ketau nyade ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami, Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu repeneka yang pu ya tamak ke dalam pemerintah ngau pemaraya. Ya nyengkau ruti lalu meri terima kasih meceh ke ya. Lalu nyuaknya ngagai murid yang nyebut. Ambil tau semua kita lalu empak ya. Laban tau tubuh aku tidakak diserah ke Tegal kita. Bakanya megak yang makin malam sudah tembuk. Yang nyengkau mangkuk calis. Lalu sekali dak meri terima kasih. Yang nyuaknya ngagai murid yang nyebut. Ambil tau semua kita lalu hirup area. Laban tu calis darahku. Darah sembekat di baru serta meruan. Tidakak dipansut ke Tegal kita. Ngau bala mayuah ke pengampun dosa. Gagak tu kena ngingat kaku. Misteria pengarap. Maya kami makai roti itu, lalu ngirup hari calis itu. Kami merita ke pemarai nuan, O Tuhan, nyentuh ke nuan datai baru. Nyalai dikena kami ngintu pengawak, mulai ke pengingat, pemarai ngau pengangkat ya. Kami nyawa angin nuan, Tuhan, roti pengirup ngau calis penyelamat. Meri terima kasih, laban nuan dah ngumbai kami arwah, bertunggak mua ngan nuan lalu melawan nuan. Ngoti yang suruh kami bersemayang ngambil ke kami, tinggal berbagi bertubuh ngau darah Kristus, tak bergempuang nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia, lalu bayang ngagai pementas di penuh, begulai ngau pop kami Leo, ngau bishop kami Richard, ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadi kami, tuda tinduk belalak andal ke pengangkat, ngau semua sidak tu dah parai dalam pengasih nuan. Sambut sidak ke dalam penampak mua nuan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai. Ngau Maria dada bungas tadi berkat indah Allah Ta'ala. Ngau Joseph tadi berkat laki ya. Ngau sidak rasul tadi berkat. Ngau semua santai tu dah ngelantang ke hati nuan. Sepemanya rebat awak ke kami arwah. Sama ngebempu pesaka penghidup meruan dalam tak muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya, lalu ngau ya, serta dalam ya, walah tala apai ti pemaduk berkuasa, dalam penyeraku Roh Kudus semua mulia ngebasa ngin nuan, datai keselama-lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan, daripada penglepas, lalu ditempa oleh ajar petara, kita kempang nyebut.

0: Lepaskan kami, hari semua penyanyi Tuhan, kami bersemayang, engkau mana? Kemendarkan pemayak seumur penghidup kami. Ngambil kau lihat dia tolong pengasih Nuan, kami selalu lepas hari dosa lalu likun, hari semua penusah, sekumbang kemenganti pengana, tidak berkat engkau penatai, penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia, nendang inuan, dia tu datai ke selamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus, sudah nyebut ngagai sida rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Anak medak dosa kami, terpada pengharap gereja nuan, lalu engkau mana? Kemenar kia pemayak engkau penyerah kub, nitih ke penekat nuan, tidup, lalu merintah, keselamo lamo ya.
1: Amin.
0: Pemayat Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Haram kita merik tanah pemayat ngagai diri sama diri.

0: Ada tu anak domba Allah Ta'ala. Tu mehya tinanggung dosa dunia. Dia berkat mesida kedekat ngau datai ngagai makan malam anak domba.
1: Tuhan, aku dah patut nuruan datai dan sebut ajak jaku semengan aku dekat suman.
0: Semayang udah kuminian bersemayang kita. Benimiat datai meh ngagai nembiat nuana Tuhan kami bersemayang. Serta ulu sida terdiri penuh ngena misteria surga ngamik ninggal penghidup ti lama lalu nuju ngagai penghidup ti baru nengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Untuk gawai misa Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan
0: Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalai meh lalu berita ke Injil Tuhan.
1: Terima kasih kalakala.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilik tidik sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Sada lemai.
5: Sada lemai.
4: Sada lemai.
5: Terubah tu batang berita. Peranak 4 pilih menua dibagi menua semerahan dekat ngasai ke bekal kuasa karan ti lebih entap. Bisik 172, 955 buah company di serata menua diregister bar SKDS. Karnival Rindu Ati, ngidoka baru seni, main asal ngau pesaka komuniti mayuh pupu bansa. Selamat lemai bergulang dengan aku Nancy Tambung bawa berita lemai YFM kena 19.7.2029. Udah tu lagi peninggal isi berita.

0: Beranak berempat peliliah menua dalam bagi menua semerahan di Perambu dekat ngasai ke bekal kuasa karan ti lebih entap dalam tempoh 2 tahun ti dekat datai. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Sarawak Datuk Sri Julahi Narawi madahnya ulih dicapai bak pengawak masang medium voltage cable system MVCC sepemanjai 120 km sebengkah projek ke benuang rancak di Pejalai ke Diatuk. Projeknya dekat meri pemayak ngagai peranak di pelilih Asajaya, Sadong Jaya, Semunjan, Enggau Sebuyau. Ti kedai tu berpanggai bak sistem kabel waya terbuka. Rangkaian utiliti megak benuang ditegap ke bak pengawak masang kabel dalam tasik pemanjai 1.8 km ti merakak sungai Batang Sadong. Projek kebungkus RM150 juta. Udah dilancar dalam bulan 11 tahun sitik nyin tadi, lalu dipelabak tembuk kena bulan 12 2028. Datuk Sri Julahi mansut ke perkaranya ngagai RTM penghudah nemuai ngabas ngagai palan projek MVCC di Sadong Jaya salitu tadi. Kelimpah hari bagi menua semerahan, projek mengangkat ke pemanah sistem MVCC ke Sebaka Megak, benung di Pejalai ke di Mukah, Enggau Dalat. 172,955 buah company di Serata Menua sudah register diri buat sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS nakal 18.7 tu tadi. Menteri Dagang dalam Menua Ngokos Penghidup Datuk Armizan Muhammad Ali madah ke 28,127 buah company diregister di Serata Sarawak, di Serata Sabah, Sarawak Enggau Wilayah Persekutuan Labuan. Tuk berindik dari pengawak ngerembai ke mekanisme subsidi diesel ke ditarget ngagai ke 3-3 pelilih menua tu di berengkah kena 1.7 tu tadi. Hari penyampaunya 18,770 buah company diregister buat sektor pengangkut darat. 7,241 company diregister buat sektor pengangkut darat ke Dimpu Company mungkur perengkah pengangkut bangsa jeep engkau truck pickup. Berbak ngonya 2,116 buah lagi company diregister buat sektor perengkap pengangkut darat Mensia Mayua. Penyampau pengawal register tik majak nambah merangsang pengawal berjalan ke SKDS di Sabah, Sarawak, Enggau Labuan. Ia mansut ke jahkutnya buat awam pengeram berita maya pengerami nyuak ke kad fleet SKDS di Labuan sari tu tadi. Berbak ngonya company ti di Kemendar buat sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dipinta lengkas minta kad fleet ari company minyak ti bisik ngambil bagi. Menteri Dagang dalam Negeri Enggau Kos Penghidup KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali madaka pengawak ngenak kad fleet berguna amat dikenal tentu ke tiap bengkah transaction direkod ngenak cara digital lalu arinya uliah ngurang ke risiko salah guna subsidi. Ku ia narang, company ikan layak ke bedau ngeregister tahu nganjung peminta sidak buat portal MySubsidi. Buat perkara tik sebaka, Armizan madah ke UPS Menteria benuang mansiap baru Perambu ngemana ke SKDS hari kerjasama UPS Menteri Wang seraya megak nerus ke sesi libat urus Enggau Perintah Negeri Sabah Enggau Sarawak dikenal tentu ke guna operation buat lapangan belak diperhati ke megak. Karnival Rindu Ati mujur ngidup ke baru seni main asal Enggau Pesaka Komuniti Mayu Pupu Bangsa bak mayu macam aktiviti tik disediaka. Kaban Kunci Negeri Adun Berkenu Datuk Rosi Yunus Mada karnival ke diatur pengelamat 5 harinya nerima sambut ke cukup mana hari komuniti menua tu Enggau Kandang Menua Tinggelingi. Penyerta Mayu Pupu Raban Bangsa bak karnival tu ukai semina mandang ke semangat berserakup ditegap tang megak kelai inklusiviti komuniti bak pengawak ngintu pengaya budaya Sarawak. Ia mansut ke jakunya sepengudah medak pekit mesit ke diatur berserimai Enggau karnival Rindu Ati di Berkenu. Mayu macam aktiviti bisa diatur nyengkawun pekit main asal, main rakyat manduak pemakai asal serta pengawak nyual asia pengelanda jari Enggau produk ari urang dagang menua tu. Dia tu kita benda mendiang ke berita lemai ari YFM. program Semarak Kemerdekaan Hari Sarawak Merdeka 2026 terus nyadi pelasar berguna di kena negap ke penyerakup. Nyak uleh meneranak ke penemu di dalam ti dalam agi ngagai sejarah engau pengawal ti berbendar nguliah ke hak Sarawak bersempekat Malaysia 1963 MA63 Kaban Parlimen Batang Sadong Rodiah Sapayi Sapi madah pengawak ngatur programnya beruai rumah panjai mandang ke komitmen perintah mai penerang ngau agenda pemandang pemansang terus ngagai renggat akar umbi koya hari Sarawak nya diawak ke cukup mana dikenang ingat ke pengawak ketuai kedulu menyak berambun ke nyawa ungkup penglantang negeri Tok Jemaah Ilak yang mansut ke Jakut Tok rambau nutup program Semarak Kemerdekaan Hari Sarawak 2026 di rumah panjai Kampung Sungai Buloh di Semunjan. Berbanggonya yang madah ke pemansang ti jam 4 dia saike bak kandang menua Sadun Jaya ngak Semunjan dia tu hari asia komitmen perintah Sarawak tindak putus. Pangkuk pengawal orang induk ti nyadi pengulia besai perkara pemai enggau penyulut komuniti mesti terus ditegap ke. Tuk berguna amat dikena ngerandang pemansang mensia mayuah enggau organisasi ti lebih inklusif. Speaker Kunci Negeri Dun Sarawak, Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfiah Awang Nasar Mada. Orang induk nyadi pokok besai dalam nempak rampak merama enggak ekonomi nyadi pun penegap dalam organisasi. Ia nyematak madah ke komitmen ti tegap Raban Induk nyata diayan ke ngenengah penyerta sidak ti cakah dalam ayuh macam program renggat akar umbi. Ia mansut ke Jakutu buat programi makan lemai simpulan kasih wanita Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Zon 9 di Dalat. Program berperiksa pengerai komuniti nyadi pelasar ti berguna amat dikenak ngangkat ke penyedar mensia mayuh berkawal ngau pengawak nyidik penyakit tumor serta nyaga pengerai secara optimum. Kaban Kunci Negeri Adun Meradong Datuk Ding Kuang Hing madah jakuk nagang manahagi ari ti ngubat. Ngkeman ngau pengawak ti ngembuan tuju nerenak ke penyedar mensia mayuh pasal ngemeran ke gaya penghidup ti berpengerai. Ia madah ke program kebangsa tu, ukai semina merik penguntung ngagai siku-siku orang tang uliah ngadah ke komuniti tik sedar ke pemesai guna nyaga pengerai, ngemeran penglantang dalam ruang bilik serta merik pangkak ngagai pemansang komuniti Timeruan. Ia mansut ke Jakut tu, lebuh berjadi ke programnya di Bintangor. Mayu macam aktiviti bisi diatur, nyengkawam berperasa pengerai, jakuk penerang perkara pengerai, merasa ngau nyebut, nyabut ngelik, merasa pemerat tubuh, pengawak eksersis ngau cabut tiket bernasib. Berita tika penudi. Inisiatif ngeremai ke pengeraja asal perkara berikan nengah cara ngelepas ke anak ikan siakap bak pantai belawai uliah mantuk nyukung pemeruan ekosistem tasik. Tumegak nyaga penguliah penatai pemisik orang berikan Jemaah Ilak. Sapi Menteri Perambu Menteri Pempentadbiran Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak, Datuk Lin Talif Saleh madaka programnya ukai seminak nyungkak population ikan tang megak nerenak ke penyedar komuniti ngagai ngambil ngemeran ke cara berikan ti meruan. Ia maksud ke jakunya pengudah berjadi ke pengerami ngelepaskan anak ikan siakap nyerumah ngau Grand Prix nginti pantai belawai. Program kreatur bergulai ngau pis berikan tasik Sarawaknya mujur mata 315 ikut penyerta hari mayuh bengkah pelilih menua nyengkawam Tanjung Manis Serikai Sibu ngau muka. Timbal ke cukup mana tu, mandang ke pantai belawai, udahnya dipalan ke terbilang, dur ngatur program inti. Ya, madah pemansang infrastruktur, baka jematan tun tuanku Haji Bujang, udah mujur nyungkak penyampau temuai, tidak tai kakek kandang menuanya. Kena ujung ke berita, batang berita dibaca baru. Peranak empat pelilih menua dibagi menua semarahan dekat ngasai kekuasakaran ti lebih entak. Bisik 172,955 buah company di serata menua diregister buat SKDS. Karnival Rindu Ati ngidup ke baru seni main asal ngau pesaka komuniti mayuh pupu bangsa. Tunaka Berita Lemai hari YFM Beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Matthew Abu hari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 1997 dalam tahun 2003. Expo ngau pengawak pemandang ti cukup sai ke

0: menjadi Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Teh Mahmud. Sebagai besar utai kebisi dipandang kemiatu ianya kerban moden dalam rumah di Berga kelimpah macam produk kebukai. Berjaku lebuh berjadi ke ekspor tu, Kepala Menteri nyarap ke program kebakannya oleh suagi diatur ukai semina di negeri besar tamaga di menua pesisir. Ekspo nyakoya dekanya dipun penatai penerang gak penemu ti oleh mansang kemuda mensia. Kelimpah dipasuk pis-pis perintah, program tembaga dipasuk company-company besar baka Telekom Malaysia, Shell, Petronas, Sime Darby, Gau Selcom. Sekedar menua ti berimbai ke Malaysia baka Singapura, Brunei, Indonesia serta Thailand sama bisi ngambi bagi mayanya.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu, ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: bala kita bayak ketua bayak kebia. Jadi kita dia tu anang memberi badu berperang. Dan kita dia tu berperang ukai ngena senjata. Kita berperang ngiga penemu, lalu ngiga penyaman. Nyak jaku dia kumbaya kita perang. Labannya kekia ngaya lah pengandiri. Jadi tiap pengerja pengawal baka kita yang pindai, kita yang lalau anak kita. Padah kesidak ya nanti baka ya sekolah. Sekolah tu pandai. Jadi panjai lagi kita tidak bersekolah. Jadi tumpu ke mata pelajaran ataupun kumbaya kita belajar, belajar. Laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja. Lalu bak penemu baka kebangsa baru tu kita perang ngigak penemu lalu ngigak penyaman.
1: Ije kalang anak-anak kau Panglima Warisan Satu Besara Sri Pahlawan Panglima Gagah Berani.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelambu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Ungan anak ujung.
5: Untang anak lenggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak untut.
10: Nyaru anak talam.
11: Janggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manin anak celing.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Border scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Enrian anak tadang.
21: Lala kita sapa sinato.
22: Sidato 21 iku ari Iban Rega Ngau Sarawak Raya.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuh maya menua agi sigah subak.
24: Sidato bebadi mayan 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemanai sidang ngenan ke menua meh kitai hidup likut nyentuk ke dia tahu.
27: Kami
28: beri terima kasih ya agar bala bujang berani di udah
29: berambung
30: nyawa ngetan ke menua.
31: Yang berbahagia Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Fred Jabu anak numpang.
32: Perancang ke sedang kena biak. Sepaman saya, batu, canai, tindak dua pumai, tak ke kita boleh padi. Setibang, batu kenyalang, tindak dia tandang, tak ke kita jadi berani. Lalu sitik ke, perancang, nak je ku Iban. Lepas banyak, dia kacau kemenis, dia raskom. Dia ulu ngemah, bisi induk bertenun. Motif ya, Iban bersirat, nyan senapang, megai, hantu palok, dua igi, nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke kena merancang sedek ke lelaki ngai ke buyan nurun melaban komunis anang nejuk ke polis nejuk ke sedadu aja dak ke lelaki mesti nurun nya lai aku nenun puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengai yang sedan kaki jangkau rekuang rengau nyawa kangau-kangau kak nega atau nabau ngeraran semuanya jakup perancang jakup tiban tajam nanya kena nyalai tu mana benar
31: agi hidup agi ngelaban
33: agi hidup agi besau
34: kami orang Melayu Sarawak
35: yoko tolun kadazan dusun
36: aku orang Iban
37: nan norindu
38: akik cakenya
39: kok lo menenang
40: Oku, Nya Abidayo.
41: Ambo Orek Latte.
42: Wo Si Huaren.
43: Nangira Sapa, Ngau Arini Penatai Kitai, Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri, ianya dekat hidup segulai sejalai, serta diau bergelumu. Nya Alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuh megak, bisa penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, ke ngujung ke perang, tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak, dan megak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, kau ke perang tu, nyadi, lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira dirimpu aja. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawa antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
34: Pesan tu, Ari YFM.

Lagu ni Dance Turn Piet, lagu mimpi malam tu engkanya dekat mimpi manah malam tu. Harap ke pihak mana sebelah tidur sampai dulu harap ke mimpi manah-manah malam tu. Jadi boleh terima kasih dengan gaya kita kaki mengkang pulang aku kenyal dari pukul 6 lemai tu tadi. Pemaga selama lemai selama belalak tentu jam dia tu dah bertunggu-tunggu dari Resbili Kabar Melayan seraya ke bukulan gau kami Bawai FM bunyi ke di Tusoi Habala radio dinga TV dinga pihak megak berandau pihak gak ngerja pengawak nyameh tajak pihak terima kasih maya-maya ke sukung kita ngagai kami Bawai FM. Jadi malam tu engka sekedap kita tadi benung ninga radio agi nganti abisin dah program pergi kantelah. Jadi program pergi kantelah tu peninga berengkah hari minggunya kemarin udah nadai pun bulan 7 atau tadi udah berengkah nadai buat tahun 2026 oh. Jadi harapkan kita terus mampai menyokong kami buat program program kami kebukai semua program ke dikeluarkan kami hari YFM. Jadi buat jam tiga penuh di sadar lebih sehari tu kena 19.7.2026 tu dia merindah kita dengan lagu-lagu serta berkongsi kalau kita sekedar berita ke BC nyadi lebih lagi buat menua kita udah tu lagi ngelansak sekedar berita ke BC Ayan buat surat berita kita lebih lagi buat berita RTF lagu hari Intan Bayang Ayah Udu Pejegau sedalam YFM.

0: World Cup 2026. 19/7/2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumut 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jakun Melayu. Serta Jakun English, bak TV OK. 20/7/2026, hari Sabtu. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jakun English, ngau Jakun Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Baram Regatta 2026 Marudi, Datai Baru, 23-26 Julai 2026. Beramai ke Jakun. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengrami tinggerino kati, didekak diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antimeh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi, didekak ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: in sarangan sayang Labuan ngujung ke jam dia tu pukul 8.15 minit malam hari tu kena 19/7/2026. Jadi mari selamat pengada, selamat ngintulan tahun udah jadi melaki bini nuju kita hari tu bersampai ke kita meruan gerai lantang senang bergulang orang ke di sayau kita. Jadi pemegak engkau baru nerima orang baru kini hari tu mari pengaga hati ngagai kita. Harap ke pendatai orang baru meri penerang pengelantang ngagai kita sebilik. Jadi tu berita ke bisi daripada aku ba Facebook berita RTM Sarawak engka kita bisi medak berita tu berkawal engkau siku lelaki ke mai motosikal udah berbadi nyawa ke Tegal aksiden ba Batu Lapan Jalai kelepuk Sungai Gemuan Meradong tengah hari tu tadi. Jadi nitih ke penerang berita tu dia ketua polis Meradong DSP Tan Sri Meriang yang madah ke Muhammad Lukman Saleh ke umur 30 tahun tu hari rumah Rabai Kampung Darul Farah Falah Bintangul udah nadai ba palan penusah ke nyadi. Jadi ba penerang kesama tu megak peninga dia penusah ke nyadi kira pukul 2 ngelih harinya di pelabak ke nyadi lebuh lelaki ke nepan tosikal datai hari sibu menuju Bintangor terpawah lalu melimpang ke diri ngagai alur ke bertentang. Jadi sebuah kereta dari Bintangor menuju Sibu nak boleh nyeliah ke diri lalu ngelantap motosikalnya. Serta nitih ke penerang berita tu megak orang ke mai keretanya berumur 35 tahun ngau dua ikut orang ke ngau ya berumur 35 tahun megak ngau 12 tahun nadai bakal pengudahnya bangkai di bayi ngagai spita serikai serta kes tu dipansiak ngenak seksyen 41 bracket 1 Akta Pengangkutan Jalai 1987. Hanya sitik berita ti nginuk kati harap ke kita sama berarti ke berita tu serta berjiman meh lebih lagi kita ke benuang berbaik ke perengka pengangkut malam tu.
1: Statistik mandang ke penusah berbadi ibat jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalalun. Kebuah penusah berbadi nyadi arulah diterima tina nitiah ke atur jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berbadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah berbadi ibat jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerip ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari, wa.

Hotel udah ngubah Jalera yang lama ke Semina, bisi Siti Harum Jalai Mansan mau pulai, dia tuh udah bisi 4 Harum Jalai. Bukai Semina bisi digaga Harum Jalai Bernikal, Pen Brunio Highway Mega, bisi diadu ke perintah Palanduk Lelah ngomintu diri R&R.

0: Sarawak Maju Makmur.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, Disadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
1: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

lagu Berbadan Nyawa RKL. Hab gulang si sama saya sama rindu lagu kena merindang kita. Lama itu harap kita perindang serta terima kasih ke sokong kita ke hab gulang kami nyentuh ke jam dia tu. Jadi tu berita mega daripada aku ba Facebook berita RTM Sarawak akalai sikuk lelaki berumur 37 tahun ditemu mati semak perahu ya bak sebuluh Cina lunduk tengah hari tu tadi. Jadi lelaki tu dah ditentukan adai bak palan penusahnya di serta palan operasi opis bomba ngau penyah penyusah Sarawak madah nerima kangau pukul 3.16 minit ngalih hari lalu 6 ikut raban hari balai bomba ngau penyah penusah lunduk ngesah ndurnya. Lalu bak berita tu mega dia madah ke indai lelaki tu nemu anak ya lenyau dari rumah pengedah pulai dari pasar tunggu pagi tadi serta lelaki itu mega bisi sejarah sawan kenyau hari umur 17 tahun serta bangkai lelaki itu mega sudah diserah ke ngaga polis awak ke atur ke bukai di pejalai kanya. Siti berita ke bisi Ayan ba Facebook berita RTM Sarawak jadi berita ke sili lagi kita tahu mada ba Facebook berita RTM Sarawak serta kita mega ulih ninga ke berita ba YFM okey jadi ba sada lemai lagi berita kita ngol lagu-lagu ko dah di rintai dah ditusun aku awak ke kita ulih terperindang meh nyentuk ngagai penghujung segmen sada lemai sari tu 19/7/2026.

ni kita akan nyokong Spain dengan Argentina ni. Tahu tim dah tumbuh dulu au. Okey nama madah kenya. Kalau pukul 3 pagi dini hari tu lagi dia final FIFA World Cup 2026. Spain bersatu dengan Argentina ba New York Jersey Stadium. Keulih daripada kitai ba TV OK serta ba RTM Klik au. Jadi harap ke bisi manis-manis meh ngaga kita akan nyokong Argentina tahu ke Spain pagi tu lagi. Datang nanti tim nyala gawak ngawati kelantang ngawak patut dikembuan kita pagi pergila tak japan tak cukup tindur tak japan bisik kaban madah tim Nuan Ala tim aku udah champion buat final World Cup 2026 kayaknya berkawal ngau final World Cup 2026 ke dekat diatur pukul 3 tu lagi ianya Argentina bersatu pengau Spain. World Cup 2026 19/7/2026 hari Minggu main berebut ke Lumur 3. France bersatu pengau England ba Miami Stadium Miami Gardens USA pukul 5 pagi live ba Sukan Plus dalam Jakun Melayu serta Jakun English ba TV OK 20/7/2026 hari 1 final World Cup 2026 Spain melawan Argentina ba New York Jersey Stadium is Rutherford USA live ba TV OK dalam Jakun English ngau Jakun Melayu ba Sukan Plus pukul 3 dini hari #PialaDuniaFIFA2026

Ya, lagu Berpernyawa dan Romeo Bergelanggar Urai Overtime ke Dahlia. Angkanya kita bisi overtime malam tu kini. Harap ke semua pengawal kita di kerja kita ngau mujur magang sehari tu. Jadi datai bahawa aku ngelekat ke segmen sada lemai sehari tu. Bergelanggar aku ni si tamu mentaka isi udah tu lagi. Dia kita bergelanggar pengelola program kami kebukai. Terus ke program Berpemerintah Malam nyentuk ngegai pukul 12 tengah malam tu lagi. Jadi, terima kasih ya. Angkat tu selamat belalak. Selamat hujung minggu.

0: na pamaagi. Deka ditemu kitai, ni bagi 12 itik lagu. Deka bukit ba pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu. Sebina 12 itik lagu deka nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melati ke industri music Iban.
2: Kami merindang kita mimpi hari bermacam

kempen PRN, Perdana Menteri ingatkan jangan serang rakan kerajaan perpaduan. Jualan Rahmah, STR dan SARA diperluas menjelang Belanjawan 2027. Assalamualaikum, Salam Malaysia Medani. Saya Ahmad Muzaffaruddin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: Individu yang memegang jawatan dalam kerajaan diingatkan supaya menjaga disiplin dan tidak menyerang kerajaan persekutuan ketika berkempen pada pilihan raya negeri PRN. Itu peringatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bercakap kepada pemberita selepas program Madani Kita bersama komuniti Tambun hari ini. Datuk Seri Anwar berkata tindakan itu akan mencetuskan medan politik yang parah. Menurut Perdana Menteri, tindakan mereka yang memegang jawatan dalam kerajaan tertakluk pada disiplin dan jika memilih untuk melanggarnya, mereka perlu berundur. Sementara itu, Pakatan Harapan PH akan mengumumkan manifesto gabungan bagi PRN Negeri Sembilan ke-16 pada malam esok. Ketua Pengarah Bilik Gerakan PH Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Zaki Mat Sabri berkata, manifesto itu menumpukan pada aspek kesinambungan pembangunan dan kemakmuran yang dinikmati rakyat Negeri Sembilan sejak PH menerajui kerajaan negeri pada 2018. Beliau berkata manifesto itu telah diperincikan secara holistik oleh kepimpinan tertinggi parti demi memastikan impak ekonomi dan sosial yang mampan kepada rakyat dapat direalisasikan. Dalam perkembangan lain, Kerajaan Madani akan terus memperluaskan pelbagai inisiatif termasuk jualan rahmah, sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah bagi membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu akan terus diperkukuh menjelang belanjawan 2027 selain menegaskan suara rakyat sentiasa menjadi pedoman dalam setiap keputusan kerajaan. Menurut Datuk Seri Anwar, amanah memimpin negara bukan sekadar membangunkan infrastruktur dan prasarana, sebaliknya memastikan setiap keluarga dapat menikmati kehidupan yang lebih sempurna. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menyasarkan seramai 5,000 ibu tunggal di seluruh negara menerima manfaat menerusi program Kasih Ibu Tunggal. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata sebanyak 3.5 juta ringgit diperuntukkan bagi pelaksanaan program berkenaan.
1: Jadi kita memang tujuan kita untuk membantu wanita ibu tunggal ini supaya tidak ada wanita yang tercicir daripada arus pembangunan. Sebenarnya masih belum cukup lagi ya mereka yang mendapat perkhidmatan ini, dan kita nak melahirkan masyarakat yang lebih inklusif, sejahtera dan juga berdaya tahan di mana mereka mempunyai keilmuan itu untuk membantu diri mereka dan juga keluarga mereka untuk terus membangunlah, memajukan keluarga mereka.
0: Tambah Datuk Seri Nancy, program berkenaan turut menjadi platform kepada kementerian untuk mendengar sendiri cabaran yang dihadapi golongan ibu tunggal sekaligus menambah baik bentuk bantuan yang disalurkan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hana Yeo, dimasyhurkan sebagai Presiden Majlis Pengakap Negeri Wilayah Persekutuan. Pemasyhuran itu dijangka memperkukuh kepimpinan serta memperkasa hala tuju Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam melahirkan generasi muda yang berdisiplin, berdaya saing dan berjiwa sukarelawan. Menerusi pelantikan itu, Hana dijangka menerajui usaha memperluas pembangunan belia melalui pendidikan bukan formal, aktiviti kesukarelawanan serta pembinaan komuniti selaras aspirasi Malaysia Madani dan agenda pembangunan wilayah persekutuan. Dalam perkembangan berkaitan, Hana berkata peruntukan berjumlah RM20,000 disalurkan kepada Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebagai tanda sokongan terhadap usaha memperkasa pergerakan pengakap di ibu negara.
2: Sebagai tanda sokongan kepada usaha ini, saya dengan suka citanya telah memperuntukkan RM10,000 kepada Persekutuan Pengakap Malaysia Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk mereka merangka lebih banyak lagi program semasa cuti sekolah untuk melibatkan yang muda. Tetapi hari ini, saya nak tambah lagi RM10,000 supaya peruntukan ini boleh terjemahkan kepada lebih banyak lagi latihan yang boleh melibatkan kumpulan belia yang tidak mampu untuk bersama anda dalam program-program anda.
0: Beliau turut memaklumkan Kerajaan Persekutuan telah memperuntukkan RM600 juta ringgit bagi menaik taraf bangunan warisan di Kuala Lumpur termasuk bangunan Sultan Abdul Samad yang kini menjadi lokasi pelbagai program awam setiap minggu. Ahli Parlimen Bukit Mertajam Steven Sim menggesa polis Diraja Malaysia PDRM menjalankan siasatan menyeluruh terhadap sindiket pemerdagangan manusia yang dibongkar di Berapit Bukit Mertajam bagi memastikan semua individu yang terlibat termasuk dalang utama segera dibawa ke muka pengadilan. Beliau berkata kejayaan operasi yang dilaksanakan PDRM membuktikan komitmen serta keberkesanan pasukan itu dalam membantras jenayah rentas sempadan. Tambahnya, pejabat Ahli Parlimen Bukit Mertajam akan terus memantau rapat perkembangan kes berkenaan dan bekerjasama dengan PDRM serta Jabatan Imigresen Malaysia bagi memperkukuh langkah pencegahan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Beberapa jam lagi sebelum sepak mula akhir Piala Dunia antara Argentina dan Spanyol, Kapten La Albiceleste Lionel Messi melahirkan penghargaan penuh emosi kepada rakan sepasukan. Menerusi Instagram, Messi menegaskan Argentina telah pun mencipta sejarah tersendiri tanpa mengira keputusan perlawanan akhir di East Rutherford awal pagi esok. Melalui hantaran itu, beliau turut menyifatkan skuad dan barisan kejurulatihan Argentina sebagai sebuah keluarga besar. Sementara itu, jurulatih Argentina Lionel Scaloni menggesa semua peminat untuk memanfaatkan sepenuhnya peluang menyaksikan genius bola sepak Messi beraksi pagi esok. Ini kerana ia berkemungkinan menjadi penampilan terakhir pemain itu di Piala Dunia. Menurut Scaloni, Messi telah pun mencipta sejarah sebagai seorang legenda. Sehubungan itu, penyokong tidak seharusnya terlepas aksi lincah Messi ketika memimpin pasukannya menentang Spanyol. Dalam perkara itu, Kapten Spanyol Rodri menyatakan kesediaan pasukannya berdepan corak permainan fizikal dan provokasi Argentina di atas padang. Beliau yakin La Roja mampu menyerap sebarang tekanan kerana pasukan itu mampu bermain dengan corak yang berbeza dalam satu-satu masa.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, keadaan di Asia Barat kembali tegang selepas Amerika Syarikat melancarkan serangan udara berturut-turut ke atas Iran, termasuk pelabuhan Sirik dan tapak loji kuasa nuklear Darkovin. Tidak menunggu lama, Iran segera melancarkan serangan balas menyasarkan dua pangkalan tentera Amerika di Kuwait dan Bahrain. Serangan drone turut menyasarkan lapangan terbang, stesen kereta api dan jambatan. Menerusi agensi berita IRNA, pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei berikrar akan mengajar rakyat Amerika satu pengajaran yang tidak dapat dilupakan. Perkembangan ini menyaksikan perjanjian damai kedua-dua negara itu kini runtuh. Amaran tegas itu turut disokong penasihat tentera kanan Mojtaba, Major General Mohsen Rezai. Beliau menegaskan Tehran akan menyambung semula operasi serangan berskala penuh jika serangan Amerika berterusan dalam beberapa hari akan datang. Seruan itu disambut Komander Tentera Pusat Iran, Ali Abdullahi. Dalam nada tegas, beliau berkata, pencerobohan Amerika selanjutnya akan menghadapi tindak balas yang dahsyat. Ini sekaligus meningkatkan kebimbangan dunia. Dalam perkembangan sama, Kuwait dan Bahrain mengesahkan mereka sedang bertindak balas terhadap serangan udara Tehran. Tentera Kuwait dalam satu kenyataan memaklumkan pasukan pertahanan udara mereka kini sedang menghadapi serangan peluru berpandu dan drone. Manakala tentera Bahrain pula mendakwa serangan Iran menyasarkan orang awam. Pihaknya berjaya memintas dan memusnahkan beberapa serangan udara yang berbahaya. Sekurang-kurangnya 10 orang maut manakala beberapa lagi masih hilang dalam kejadian banjir kilat di Rajouri, Jammu dan Kashmir kemarin. Banjir berpunca daripada limpahan air sungai Darali akibat hujan lebat sekaligus memusnahkan rumah dan kenderaan. Ketua Menteri Jammu dan Kashmir Omar Abdullah menegaskan pihak kerajaan akan melakukan segala yang termampu bagi membantu semua penduduk terjejas. Jabatan Meteorologi India memberi amaran bahawa hujan lebat dan ribut petir dijangka berterusan di seluruh wilayah itu. Di disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kempen PRN, Perdana Menteri ingatkan jangan serang rakan kerajaan perpaduan. Jualan ramah SDR dan SARA diperluas menjelang Belanjawan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Syahrul Zaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 1997 dalam tahun 2003. Expo Ngau Pengawak Pemandang ti cukup sai Keterubaya bisi diatur di Kuching. Diatur bandur ke cukup sai, Expo tu mujur mata Mayoran Datai lalu dah dipenyadi Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tahir Mahmud. Sebagai besai utai ke bisi dipandang ke maya tu ianya kerban moden dalam rumah ti berga kelimpah macam produk kebukai. Berjaku lebuh berjadi ke Expo tu, Kepala Menteri ngarap ke program kebakannya boleh suagi diatur ukai seminar di negeri besai tamaga di menua pesisir. Expo Nyakoya dekanya dipun penatai penerang ga penemu tu boleh mansang kemudah mensia. Kelimpah dipasuk pis-pis perintah, program tu mega dipasuk company-company besai bakal Telekom Malaysia, Shell, Petronas, Sam Darby, Gau Selcom. Sekedar menuati berimbai ke Malaysia bakal Singapura, Brunei, Indonesia serta Thailand sama bisi ngambil bagi mayanya.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
0: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
1: Watrong, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Palikat.
0: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
1: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu dan Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
0: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
1: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
0: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
1: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
0: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
1: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Harap sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Election gao lagu ya midang belalai hake kurang hari 2 minggu sama kita hingga mata ke pentas semi final anugerah carta siapa juara okey berebut ke 12 penduduk untuk pihak pentas final kita ialahnya okey dekat diatur di Dewan Serbaguna Selangau 1 hari bulan 8/24 tinggal 12 nyingkang gagai final. Pagilah megang temu pagi pukul 3 final World Cup FIFA 2026 kita Argentina bertemu gau Sepanyol. Okey, nampuang penduduk isi sada lemai 6 pukul 9 malam 3 jam di konti berkayu haba konti pemerintah malam 9 nyentuk ke 12 tengah malam gau DJMA tau ke TU yang di Bandar Kuching lagi mana gari kita bakal selama abang jam ke terubah pemerintah malam hari minggu kita mesti program aku boleh penampak ya malam tu kita mending ke tanduk program dikeluar ke Monica Midi kita kena terubah jam ke dia tu mulai ke diri tau ke Mansang Gawak ngarap ke Semampai Bija Jumat Bak Jalan Alun terus ningat kami juga secara online mengenai RTM klik ngarap ke program kedai terang di dinga ungkap ya malam tu ya. Hari lagu Midang Belalai hijau lagu hari Andrew Bunny James. Sudah mending ke tanduk program aku boleh penampak lagu diberi nama Dian Malam. Pemirsa Malam YFM segulai sejalai.

0: nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah catat siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegak dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai pembayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban.
2: Amalan Iban 1, 2, 3, 4.

Kristus. Terima kasih ya yang tiapai di Seregal. Laban agi meri kita peluang begulai baru bak program Aku Boleh Penampak. Siti program dor kita ninga serta merti keskeda ari kuasa kerja aja Tuhan dalam penghidup kita mensia tau ke muntang agi program tu disebut kita program kesaksian. Endang bakas lama program tu tau didinga ke kita nintiang hari Minggu semina bak YFM. Bala menyadik dalam Kristus semua. Mayuh kitai ke baru meli rumah. Mayuh kitai ke baru meli tanah. Tau ke baru nyiwa rumah orang. Engka kita tadi kalak terkena ke cerita. Kesama ke cerita ke sama cerita ke nyadi. Bak siku induk ke dekat dikenang bak program Aku Boleh Penampak sekali tu. Bak orang ke nadai berpegai bak pengarap. Engka endak tu kiruh lebuh mindah ngagai rumah baru. Tau ke baru tamak nyewa rumah orang bukai sekedaknya. Terus masuk ke rumah baru undur. Sidak ya diau, undur sidak ya tinduk, undur sidak makai. Tang sekedak kerat ngau pengarap Kristian. Sidak sikit bersampi, bersemiang dulu sebedau tamak. Bisik sekedak gunsai ke air kudus ngau garam, keudah diberkat. Keudah diberkat Father ke dalam rumah, ke dekat dur sidak tu diau. Tang dak semua kitai ke megai pengarap Kristian megak, nitiah ke cara tu. Bakanya meh utai kenyadi bak siku induk bernama Julita. Julita ukai nama amai. Jadi Julita tu baru mindah gawak ke Kuching. Ya baru mindah gawak ke Kuching laban ke asal arimua bukai. Dia Julita tu begigak ke rumah ala yang nyewa di Kuching. Tambah begak Julita tu kira ketau disebut baru gawak. Mujur Julita tu tetemu ke rumah, tetemu ke sitik rumah, sebuah rumah ketau disebut murah. Siwa sebulan ti dibanding ke enggau rumah bukai di Kuching. Dia Julita lalu nyewa sitik rumah Doria Diau laban kendak terlebak kunci nyewa enggau orang bukai. Nyadi rumah ke disiwa Julita tu endang disiwa ke orang ke empu rumah tu empu ngagai orang. Ngagai orang bukai. Sebedau tu megak endang mayuh orang ke udah diau bak rumah endur ia nyewa tu. Mayo bansa, mayo pengarap orang ke udah kalak nyewa rumah tu belas tahun ke udah. Pandak ke cerita, kira bisik setengah tahun Julita tu diau bak rumah sewa. Dia ia lalu sakit. Kira bisik setengah tahun Julita tu diau nganik rumah sewanya. Dia Julita tu sakit. Sakit ia tu nyelai. Sakit ia tu baka ke kurap. Baka ke kurap isi ia nyentuk ke ngelekai ngagai mua ya. Lebuh ya ke spital. Penyakit ia tu ndak boleh gerai. Nyentuk ke Julita tu begigak ke beliau berubat berambis duit. Ndak megak penyakit ia tu gerai. Udah ke sakit nyelaiknya tadi, dia Julita tu berengkah bermimpi nyelai. Jadi mimpi ya tu, kok ya, ia suah medak nemiak mit induk. Kadang-kadang medak nemiak mit lelaki. Ia suah medak nemiak mit induk. Kadang-kadang suah medak nemiak mit lelaki. Serta bisi megak laki ngau induk ketuai dalam mimpi Julita. Sidak tu undang dalam rumah Dorenyua. Lalu kadang-kadang bisik megak ia ke bermimpi medak induk buat panjai dalam rumahnya. Lalu mimpi ke pemaduk ngasuh hati Julita tu gelik.
mimpi ke pemadu ngasuh. Ati julita tu takut ianya. Lebuh yang medak bisik buat panjai pansut ari dia sadau ketebuka. Buat panjai tu belubah-lubah nurun ke baruah lalu ayan siku indu antu ari sadau. Julita terkenyit lalu terdani lalu ingat ke mimpi ianya tadi. Ndak nyalah-nyalah mimpi ianya baka ke dalam cerita Korea ngau cerita antu Jipun. Nasib tu dah yang dah remban. Tambah megak ke diri-diri nganik rumah sewa pihak ko. Julita tu tadi. Jadi bisi 4 tahun mai Julita tu sakit serta suah bermimpi antu bak rumahnya. Baru ia bertemu ngau siku orang kendang berpegayang mai bak pengarap Kristin. Julita tu tajakkan ia Kristin tang ia ndak nitiah ke cara Kristin lebuh tamak ke rumah baru di anik ia. Ia megak jarang ke gereja. Sakit megak ia ndak bersemiang. Lalu penemu Julita bak pengarap Kristin endang pabuk. Jadi udah Julita begulai ngau kaban ia ke berpegai rat bak pengarap Kristin. Ia belubah-lubah semak ngau gereja serta pengarap Kristin. Arinya ia nusi utai kenyadi bak hidup ia. Ia nusi diri suah

sewa jelita. Dia sedang bedak rumahnya ndang mayuh. Utenguan, ndang mayuh semangat. Urang kudah parai. Butul pucung bisi digitang bak dia sada watas. Semangat urang kebebadi bak jalai alun. Bisi megak jimat disimpan urang dalam rumahnya. Engkau utainya dingkah urang dia, kena jaga rumah. Tau ke bekeni, sekali ke disimpan urang kempur rumah. Tau ke urang ke nyewa rumah sebedau tu. Ndak gak nemu pihak kok julita. Tang dalam rumahnya kelalu mayuh semangat urang ke udah parai. Disimpan dalam pucung enggau jimat. Jadi udah ke dismiang, disampi, dibersih rumah. Julita megak nadai agi bermimpi macam-macam. Ia megak nadai agi sakit. Malah menyadik dalam Kristus semua. Nyami sitik cerita kebenar. Nyadi lalau kita, laban hidup badunya tu. Ukai semina diwan kita mensia ke agi hidup aja. Tang mayuh semangat ngau utai kena dipedak mata kita. Sama bisik nguan dunya tu. Nyalai, nanti kita itu bisik pengharap Kristian. Nanti kita itu bisik pengharap Kristian. Sebedau kita tamak ngagi rumah baru. Sebedau kita tamak ngagi rumah baru. Kedi beli atau kedi sewa. Bersih ke dulu rumah kita ngau air garam serta air kudus. Ia kuda diberkat Father atau ke Bishop. Ngambil ke Roh Kudus. Begulai ngau kita dalam rumah dur kita diau. Nyambe siti cerita kenyadi basiko induk bernama Julita. Apalah kita kebisik cerita kerja aja kebukai. Dekat dikunci kabar program tu. Inbox meh ngagai page Facebook Aku Buliah Penampak. Jadi meh saksi Tuhan hari berkunci ke cerita kuasa Tuhan bak penghidup dari empu. Tau ke penghidup orang bukai. Jadi meh saksi Tuhan.

Ya, balik kita ke Baru Muka Radio. Dengar kami, terima kasih. Okey, kita berhati ke dulu gayari di menua kita ungkep ya. Malam tu kau tumbuh pagi lagi ya. Ungkep ya, sorry tu 1997. Malam tu kau tumbuh pagi lagi di pelabak ke bisi hujan. Bak sekedar ndur di Seri Aman, Seri Kai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu. Engkau Miri, Nadai Hujan di bagi benua Kucing, Serian, Semarahan, Betuang, Engkau Limbang. Gaya tasik di benua kita bergelombang ya. Kusung puan lima nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpupuk dari barat. Engkau pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Kesuah pengangat engkau penyelap di benua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, 6 minit lagi kita akan nyingkang agak jam kedua pemerintang malam pukul 10 mending ke berita malam hari kami di YFM ya. Ok, terus sembilan kita engkau lagu tu, lagu ke di by Ricky L A sampai Z. Ok, terus sembilan kami kita ke Benung Dreba Berjimat Bak Jalai Alun keluarga datai baru rumahnya Tampuang Baru Muka Radio. Ninga kami baru rumahnya tu ngagai pengujung program kita pukul 12 tengah malam tu lagi.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun na piya. Bukan naman sa rito off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nanay ko off sa rito.
0: Oh, kumay ko off.
1: Kediri jangan rapi si. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sa rito Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngatarin ka meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam di si.
0: Mana ne? Padahal jam ku tu. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lawa mat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nak tu ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana gagal bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam di jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Hari YFM, segulai sejalai.
3: Jom kita edit pukul 10 malam. Selamat malam, dengar kami nombor ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kena ke Sarito hari Minggu 19 hari bulan 7 tahun 2026. Projek Pegung Incubator di Tanjung Manis dia tu dikelala jadi penyungkap besar industri aquaculture Sarawak. Kala itu dekat negap kagi pengelikun pemakai menua ngagai market antarabangsa. Sapi Menteri Langgur Pemansang Menteri Pengatur Tanah Ngau Rampak Menua Sarawak Datuk Len Talis Saleh Madah. Projek ini berjalan kenyangaian ke komitmen perintah Sarawak di seruran berbendar ngerembai ke industri aquaculture. Sekta itu, dia tu jadi siti hari bantu di bersaing ngagai pengelikun stok pemakai ngau pemansang ekonomi menua. Ia ada kandang menua Kuala Rajang ke bisik kampung bakau ke pemandu besar di Sarawak oleh halai ngemansang ke pengawat nupi undang harimau ngau undang burak dengan cara komersial. Ia ada dah munyinya ngagai pengarang berita lebuh nemuai ngagai projek peguang inkubator di Sungai Selumit Tanjung Manis Sari tu tadi. Berbangunnya semak 30 tahun bisi penelebat dalam industri nupi undang jadi perancang ngagai pemujur orang dagang menua tu. Bak pengawal ngerembai ke operasi aquaculture di Tanjung Manis. Orang tiba jalai ke peguang undang Hi Hieng Ing madah iau danggal diri bak pengawal nupi undang kenyari tahun 1998. Sebedang ngerembai ke operasi ngagai Tanjung Manis dalam tahun 2018. Ngembuan manyuh penelebat dalam industri itu ngujung ke yang oleh ngatur operasi nupi undang gau mana hagi nyengkaum berjalai ke 25 peguang alih nupi undang borak gau undang harimau. Hasil undang ke dijual dengah company yang menua tumpu ti ngadu ke undang sebedau di ekspor ngagam luar pengudah bisi permit serta nitih ke standard ke dipinta. Hi madah minyak ngagai pengarang berita rambau penemuai sapi Menteri Langgur Pemansang Menteri Pengatur Tanah Gau Rampak Menua Sarawak Datuk Len Talis Saleh ngagai projek peguang inkubator di Sungai Selumit Tanjung Manis Sari tu tadi. Cara baru kena berjalan ke subsidi diesel patut dialus kagi hari tiberunian ke gaya geografi ngau utai kamat diguna rakyat di Sarawak kelebihagi rakyat di Menolu. Menteri Nembiak Lumba ngau pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Madah atur ti berjalan ke dia tu aginya di penanggul laban kuota 200 ke ditambah ngagai 300 liter enda cukup ungkup sidak di Menua Ulu. Rakyat berkandang Menua Ulu bakamiri baram ngau merudi menggunakan minyak diesel temannya berindik dari pejalan ti jauh nyentuh 15 jam serta gaya jalan alun Timar di tengah yang mansa ke Jakudu ngangkai pengarang berita pengudah menjadi ke Pesta Jagung Kampung Rebang Asa Jaya sehari itu tadi. Atur dikena nagang pantis ngau nyeludup diesel endang berguna bendar tang cara nerik katul serta merik kuatang diatu diadu mana lagi ngambi engkeman ngau gaya geografi di Sarawak ngau Sabah. Serantau 50 ke Indai Tunggal di Sarawak dipilih yang masuk program Kasih Ibu Tunggal Kasih Nita 2026 Renggat Negeri Sarawak. Tu Siti Singkang dikenang ngeman sang kerabatnya ngambil kesidak dan tinggal Ari Arius Pemansang. Menteri Pemansang Orang Induk Orang Bilik Gawaran Raban Bangsa Datuk Seri Nancy Syukri madah ke programnya ukai seminar agenda pengelantang pendia wajak tang jadi pukuk ke timpuh panjai ungkup Orang Bilik Gawaran Menua Jemaah Hilang inisiatifnya mantuk rabantu murati ke hak sidang kelimpari meri penerang pasal ngatur belanja dikenang angkat ke status sosioekonomi ia madah menyinyak ngagai media pengudah menjadi ke programnya di Kuching. Kasih Nita bagi jadi palan alai berandau antara Raban Induk ngau perintah ngami ke upis menteri oleh ngemanah lagi bangsa bantu ke udah bisik 3.5 juta ringgit udah diungkup ke kena berjalan ke programnya di Serta Menua serta ditaga merik penguntung ngagai 5,000 ku Indai Tunggal. Tiga orang tuai ke diri pekal lambuh ke Sungai Batang Oyak, Kampung Tanam Seberang Donat kemari udah ditemu pagi tadi. Nitiah keripu dari UPIS Bomba Ngau Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, mangsa keberumur 60 tahun itu ditemu orang pukul 9.15 minit pagi, kira 50 meter ulu sungai Aripalan ia dipelabak ke labuh. Tubuh mangsa dibayangkan waf orang pukul 10 pagi ngambil ke uliah di Kelala Sidak Sebilik sedang diserah ngagai polis. Operasi ngigak ngau nyelamat SAR timasuk ngagai hari kedua diketu ke pengudah mangsa ditemu. Bab nusah kenyadi orang pukul 1.30 minit ngali hari. Sebuah bot dipelabak ke ngelantak waf mendajari sebuah rumah sedang ia terlungkup. Hari pengawal merasa tertemu ke mangsa nadai dalam perahu lalu dipelabak ke labuh menuju sungai. Berhujung ke berita malam kita, malam tu malam Minggu 19/7 tahun 2026, berita ditusun Ratna Saimin, disalin Ailinda Suel, hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Pegelan Sejarah. Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 1997 dalam tahun 2003. Expo Ngau Pengawak Pemandang ti Cukup Sai Keterubaya bisi diatur di Kuching. Diatur bandur ke Cukup Sai, Expo tu mujur mata Mayoran Datai, lalu dah dipenyadi Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Teh Mahmud. Sebagai besai utai ke bisi dipandang ke maya tu ianya kerban moden dalam rumah ti Berga, kelimpah macam produk kebukai. Berjaku lebuh berjadi ke Expo tu, Kepala Menteri ngarap ke program kebakannya oleh suagi diatur ukai seminar di negeri besai tamaga di menua pesisir. Expo nyakoya dekanya dipun penatai penerang ga penemu ti oleh mansang kemudah mensia. Kelimpah dipasuk pis-pis perintah, program tumga dipasuk company-company besai bakal Telekom Malaysia, Shell, Petronas, Sime Darby, ngau Celcom. Sekedar menuati berimbai ke Malaysia bakal Singapura, Brunei, Indonesia serta Thailand sama bisi ngambil bagi mayanya.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Dengarka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Radio
1: yang bagus. Ya, kalau kita ke baru buka radio dengan kami ke malam tu. Terima kasih di Bintulu. Kalau program ke bisa diatur ianya pengurami terbaik ke Gudi Antarabangsa BIKF edisi ke-19 ya, dekat diatur Abah Palan Pilun Lama pada bila lama di Bintulu ya, berengkari 22 nyentuk ke 26 bulan 7 tu di Pasu 19 Bengkah Menua Nyengkaum Negeri-Negeri Bukai di Malaysia ya. Untuk bila kita ke diau di Bintulu Aram sama datai medak pengamat tu ya, kelimpah pengurami nengintu hari Sarawak ke diatur di Sibu Megak ya. Okey, kalau kita hanya benung kawak malam tu jadi diri bak pengawak ke dekat diatur di negeri kita. Okey, selamat bertugas sambil-sambil ni kaminya. Terima kasih yang banyak-banyak. Berjam kedua kita mending ke Pelasar Jurai 635 berkata mending ke lagu hari Guan Sanggup Aku. Kedua tu kita nginjau lagu hari What Rock Sibu Megak semi-finalis kita ianya Carta Sapa Juara ke dekat diatur pukul 5 lemai berdewan Serbaguna Selangau 1 hari bulan 8 2026 ne. Jam ketiga nyingkang ngagai program kita Country and Western. Terus ngau kami Pemerintah Malam YFM.

0: So cabaran ti besai ianya ba tawun ti katerubah. Ngau kedua, laban raban bedau manguah mayanya, bedau manguah oleh besawab ke pengawak, tang pengawak manguah serta berat. Ya, manguah kali berudu yang dekat badok.
1: Plasa Jurai 635. Lasar endul bejurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Neri negi ke sitik-sitik rumah, baik kenya rumah kediri, rumah panjai, tau ke rumah semiang, serta pengawat dagang, ukai perkara kemudah, ukai perkara kenyamai. Ia berguna ke pengepuh, pengeransing, pengeliat hati, serta penemu dalam, lebuh ngemun ke pengawat tu. Awak ke rumah ti didiri kenyak teguh, enak runtuh ngapak, lebuh dipangkak ke ribut kudik, tau ke penanggung berat ti nuntung. Pihak megak, niri negi ke rumah tak ke numbuh ke dagang, sitik proses ke dikumai kita proses dinamik, tik bersangkut paut ngau pengawak ngurus ke perkara belanja ngau lurus, terit ngembuan tim tik seati, serta runil tik kering ngambil ke atur pengawak tuk mujur. Bak program pelasa jurai 6.35 ke sekali tu bala peninga, kita dekat ngenang tujah pejalai 26 tahun penumbuh gereja Christ Baptist CBC ari sebuah rumah min 6 buah ruang bilik bergempuruk germai nyadi sebuah bangunan gereja alain do mayuh raban orang Kristian bergempuruk muji Tuhan baka kedeto. Terus ke pengerinduk kitab bergulengok kami nyentuk ke penghujung program tu lagi. Ya shalom, shalom semua, puji Tuhan. Kita bertemu baru. Aku datang baru bergulengok kitab buat program pelasa jurai 6.35 ungkup ke minggu tu. Ya puji Tuhan, laban ketiga pemanah Tuhan. Aku boleh datang baru, kami boleh datang baru bergulengok kitab bala peninga. Yang di minggu tu aku bakal selama nak kalah ke diri laban dang bisik temuai bergulai dengan aku Reverend Pastor Graham Menujang udah bergulai dengan aku dah bisik bermuai aku. Shalom Pastor, nama berita.
1: Shalom, shalom, terima kasih Puan Penny itu dah lalu ke aku ngagai kunti sarito.
0: Ya berita mana ni Pastor?
1: Mana mai-mai, terima kasih ya.
0: Ya, nanti ya bakal mua hari perencing ni Pastor.
1: Oh nang amat, ya nanti bakal mua hari tak bersinal minyak dah.
0: Jadi hatua megak ngarap ke bala peninga, ke ninga tua bakal ke sarito ngemuan mua ke perencing megak Pastor ni.
1: Betul, betul, nyak mah perangsang kita awak ke semua bala peninga, tucum-tucum lalu ngawat titik gagap ke sarito.
0: Ini kesuah disebut kita buat program pelasa jurai de Pastor. Titik gagap
1: ubati bisa. Aman, aman.
0: Jadi bala peningan nyak pengarap hati kami, ngarap ke semua bala kita hari ya kemin sampai ke besai tuai hangumuan berita ke mana lantang-lantang hati serta agerai ukas minat sehari itu atang ba hari-hari itik dekat datai keminggu tok bala peninga kita dekat ngenang tujah pejalai gereja Christ Baptist sepemanyai 26 tahun udah ditumbuh ke akhira 2000 subak menyanyi Pastor.
1: Oh, tahun 2000.
0: Ya, leban kita nemu timpuh 26 tahun ukai timpuh ke panak ne Pastor. Tentu tujah pejalainya tadi nak sama munyi ko leka lagu tanahnya tadi nak selalu rata bisik lubang bisik punya bebukit bisik junggul ne Pastor.
1: Oh my god. Nang amat amat indah indah ribut biar balai megak bisik.
0: Ya. Jadi bak program tak ke bak jurai kita ke sekali tu apa kara tu dekat dikenang kita apa kara tu dekat dilansak kita ngau silia agi. Jadi seninjak benda megak laban Pastor Graham uleh bergulai dengan kita, berjurai ke perkara tu laban yang nang orang ti engkeman, orang ke patut nerang ke perkara tu. Jadi keterubah tu Pastor, nyangka nuan boleh berkongsi dulu nama tusun pengawak tu ke program ke bisik diatur kita, maya kita ke ngintu CBC 26 tahun empai lama tu tadi.
1: Oh, terima terima kasih ya Puan Penny itu dah lalu kaku ngagai konti sehari itu lalu diberi peluang ngoruang berkunci ke pasal penumbuh Christ Baptist Church 26 tahun ti kudah. Nah atul keterubah ianya ngelalu ke semua temuai nama ke selama megaknya ya serta bala raban lalu pemesai ti bisik dikangau kebak mayanya dalam ngintu anniversary kami tu ianya YB Sita Kota Sentosa YB Wilfred Yap serta bala pemesai Ari Unifor bisik megak ngau bisik empat ikut sidaya ti ketuai kau dah Madam Law tik ngari ke Director Datuk Georgina serta bala hari Sika atau ke Sarawak Evangelical Christian Association lalu pihak mega hari KMF Kuching Ministers Fellowship lalu bala hari SBC Sarawak Baptist Church serta ngau bala pastors di Bukai bala bakiah di Semak di Kuching di tau. So malam nyak mega bisik peluang madah ke pasal sejarah penumbuh gereja CBC berpuan dari tahun 2000 baka ke disebut tua tadi. So datai ke dia tau. So berengkah hari 6 ruang bilia dia tu nyeng kawam cabang bak kenawin kami bisik 500 lebih ikut raban dia tau. So malamnya megak bisik persembahan dari bala youth, dari bala PKW lalu pihak megak dari bala raban ti ke Bukai lalu pengujuangnya lalu bisik megak cabut berkat bak mayanya lalu nyak tinggal so hati bala raban gagal lah nerima berkat cabutannya.
0: Yeah. Okey, hanya tadi sekedar hari tusun pengawak ke bisik diatur kita di rumah pengerami ngingat ke penumbuh CBC 26 tahun ni pastor.
1: Oh, betul.
0: Tang sebenarnya pastor pelabak aku nak lawan megak aku beri pengagati ngagai nuan ke hanya di senior pastor bak CBC serta habala raban nuan pastor laban kita udah mujur dengan tu pengawak kita tu apian lama tu tadi ni pastor.
1: Oh, terima kasih ya, terima kasih
0: ya. Ya, okay, jadi tu pulai ngagai 26 tahun tu pastor. Nanti kita medak tu di pastor munyi ketua tadi CBC udah 26 tahun ditumbuh serta berjalan ke tangguh pengawak ngibun serta mela raban orang Kristian ya kelebih lagi sidak tik diau di menua Kuching di tok menyak de pastor. Ya kenyau hari ditumbuh bak tahun 2000 subak lalu munyi ku aku tadi nya ukai sitik timpuh ke panak pastor.
1: Betul.
0: Ya entik bakal ada miat de pastor sidak ke ada bak tahun 2000 nyen subak pelabak kaku dia tok bisik sekedaknya udah temuk belajar ngambil degree master degree kini pastor.
1: Betul betul 26 tahun
0: ya 26 udah. Tahun indah bisik sekedak udah berumah tangga pelabak
1: ya,
0: kaku
1: ya nang amat ya, ya.
0: Laban nuan kemegak siko ari orang te numbuh tau ke founder CBC bak timpuh 26 tahun tu nama cabaran pemaduk besar tik ditempuh maya kita baru numbuh ke gereja Tok Subak Pastor.
1: Terima kasih Puan Penny. Aku tanya tu cukup alat badas lalu lebuah berkenang ke singkang pejalai gereja Christ Baptist Church asai ke Kak Labuah Haid Mata. Nama kebuah aku selalu nyebut tau ke simpo jaku aku berkenang ke pejalai tik mensatu preaching pasal pengarap senang tang becalai dalam pengarap ngasuh aib mata labuah. Nama kebuah jaku aku bakanya dah reti utai ti kuakunya pejalai kita mela Tuhan gawak ba umaya nak mudah ya bunyi kuno kurang ukai tiap harinya ianya honeymoon ya nadai jaku honeymoon mela Tuhan ya. So hari pun numbuh ke pengawak Tuhan nang selalu berpegai ba ia belama arti jakutnya nang ngandal ke ia nyukup ke serta merik semua utai tik dipeguna ke gereja baru nemulah lebuah kita niri ku tik baru macam-macam mayuh na penimpang mayuh na pengurang ya mayuh na mengi jakut semak bukit di tikik kita tang ingat kami berpuan ari kusuang nang kusuang sekali
0: yeah.
1: Ya andang amat-amat berguna ke pengerian Tuhan nguna ke pengasih ya ya his grace ya. Okay? Lalu nguna ke tulungnya berkat ya dikena ngerja pengawak ya tiap-tiap hari datai ke sari itu tang dalam semua cabaran ti ditempuh tau cabaran ti ngasuhai mata labuahnya tadi lalu pelajar ti pemadu yang mana ianya kami ngasai kami nemu Tuhan bisik ngau kami dalam tiap-tiap penguji, tiap-tiap cabaran, tiap-tiap utai ke ditempuah kita, penusah dari tempuah kita. So cabaran tik besai ianya bak tahun tik keterubah. ngau kedua. Laban, Raban bedau manguah mayanya, bedau manguah oleh bersawab ke pengawak, tang pengawak manguah serta berat. Ya, manguah kalik berudu yang dekat badok. Ya, nama kebuah cabaran terlalu manguah. Ya, tang terima kasih ngegai Tuhan, Jesus ti udah merik pengeriang, merik penolong, serta megak merik terima kasih ngegai bala perancang bala bakiah ti bukai lebuh maya ke bertempuah ngau penusah serta mak ti berat makato. Sikok pastor ti amat-amat negok aku lebuh, aku nak berau berkunsi nguya, lalu nak berkunsi nguya bak mayanya. Tang lebuh ya preaching bak gereja paginya, laban ya bisik ngusuang kami ki aku ngasuah ya mai jakut Tuhan. Lalu lekai jakut ti keluar ari mulut ya anang ngetu ngapa. Lalu lebuh aku nerima jakutnya, wow, aku amat asai ke teteguk, amat diperansang oleh Tuhan. Udahnya bak minggu sitik aku bisik ruang ngepeluang bisik ngajal bak nua sitik bak menua bukai. Lalu leka jakuk atau ke ramai jakuk terdiri sidak ngagi aku lebuh aku gajalnya pasal visi ngomisi nyak nego aku mpu, aku mpu tik nyabak nama kebuah leban message ajal tik diajal aku ngagi sidak ya mayanya nyak tik ngajal aku mpu. Lalu bepun harinya munyi ko leka jakuk ura putih no turning back, nak ngetu ngapa, nak nikal ngapa.
0: Ya, nak nikah ngapa ni pastor? Ya, laban tadi nuan pastor nyebut kita berpun ngau kusuang ni pastor. Reti nanti kusuang, nanti kita ngagak rumah tu kusuang tu tadi. Kusuang mempai bisik tiang, mempai bisik atap, mempai bisik batu bata, semua beda bisik.
1: Nang betul, kerusi, nadai, PA nadai tu kena mancal, kutenyak nadai. Ya. Nah, lumayuh pengurang.
0: Ya. Jadi bak peraga mati aku tok pasal lebuh nuan nyebut kita berpun ngau kusung siti cabaran kita ke uliah daripada aku di tok nyangka ari segi financial ko kita ada pasal.
1: Nang betul. Maklumlah bisik enam keluarga aja na ya. Ni kebayar sewa, ge sewa mayanya ba kedai. Ya ni ke kak bebeli ke tok, kak bebeli kenya. Lebih biar aku pasal berpungkal tu.
0: Ya.
1: Mai Muhammad, mak utai ti berat
0: datai. Aman, ya. Laban nanti kita meda, nanti kita meda tahun 2000. Mpai kita bisi siti badan ya ke uleh nuluang kita ngereja utai tok de pasal ti berbanding kau bakal dia tok kita bisi uniform.
1: Betul.
0: Jadi kira lempuang ya nanti bisi dibantu.
1: Nang aman.
0: Ya tak puji Tuhan atau ajak pun bepun ngau kusung atau ajak pun bepun ngau ruang bilik enam itik ruang bilik aja. CBC terus nyingkang kemua hanya untuk kasari tok de pastor.
1: Betul.
0: Jadi bala peningannya tadi sekedar perkara ke dikunci ke pastor Graham berkawa ngau cabaran tok ke pemal atik ditapi sidak ya amaya sidak ya baru ngemun ke gereja. Jadi tok de pastor tadi nuan dah nyebut mayu apa mal tok ke cabaran tok ke penangguh ditapi kita. Bakal ni bekeni pen penguji ti diasai ke kita, penanggu ti nuntung kita, okay semina bak perkara ti dipujurai ketua atau depasa.
1: Betul.
0: Atau mega penguji bukai dalam penghidup kita meh. Jadi perkara ti pemadu berguna, yangnya kita patut lihat hati serta nak lejo nguji, munyi kejakut nuan no turning back depasa. Lalu pula yang agai batang jurai tu atau pasta. Nama kunci rahsia pemujul nuan ngau raban nuan lebuh kitanya tadi betapi ngau semua pemalti diasai ke nyentuk ke kita oleh medak CBC bakal kesari tok pastor.
1: Terima kasih, terima kasih. Jadi rahsia pemujual ianya bak kita itik mela Tuhan nadai rahsia bukai ianya bersampi ngagai Tuhan. Pengawak tidak kerja kita ke Tuhan, mesti dikerja kita nitiah ke iriangnya. So, erti jakuknya, kita mengkang berpanggai. Bak Tuhan, siku ajak ti nyadi ke penyawab kita, lalu nyadi ke sumber penatai semua utai ti diguna kita. Inah penemu, inah duit ringgit, pihak megak lebih bertempuh ngau utai ti mal, bak mua kita, Tuhan ngau kita baiknya ngagaya ianya sampi bala raban beguna amat tu mah senjata ti bisa dekena kita ngelaban kuasa pemetang ti nak depeda kita. So puji ke nama Tuhan, laban Tuhan Jesus madah lebuah kita ngangau kaya besampi ngagaya ya nang dekat semak datai ngagai kita. Jakob yang madah datai semak ngagaya lalu ya dekat datai semak ngagai kita. Tuhan kita bisi ngau kita. Aku selalu nyebut tu ngagai sebab bala raban nama arti ya Kristian bak kita. Kau ti hidup, ngau Tuhan ti kehidup. Lalu ajal aku ngagai bala raban, bala kemedia siti rahsia kena kita mutual ianya lebuah kita bisi kau ngau Tuhan. Baik semua utai kedeguna kita dalam sampi. Sampi ianya rahsia pemujul kita.
0: Ya. Okay, terima kasih Pastor. Cukup mana pelabak ku siliak sawat Pastornya tadi. Rahsia pemujul. Nada utai bukai, nada utai nyinnya tang bersampi ngagai Tuhan. Ya, ukai seminat lebuh kita dekat ngemun ke gereja atau ke kita dekat niri ke rumah kini. Indah kita ke namanya dekat niri ke ruang bilik pempastor dekat ngigak kaliang kita patut ngemai perkaranya ngagai Tuhan. Kita bersampi ke kaliang kita walaupun kita nak nemu siapa ya ne pastor.
1: Oh betul ya. Betul ngai ke hantam kromok korang.
0: Okey bala pendinga kita ngetu nak lama udah kita ngangkat ke sitik lagu kita buku lai baru ngau kami ba program pelasa jurai ke minggu tu kita berjurai tu ke ngenang pemal penanggul nama utai ke tapi CBC bak timpuh 26 tahun udah ditumbuhkan. Terus begulai ngau kami di wayang.

0: kami di YFM. Mulai ngau kami bak program Pelasa Jurai 6.35. Sarito Reverend Pastor Greman habugulai ngau kitai. Pastor Tuan Ampuang baru pulai baru ngagai ranau tu atau tu Pastor.
1: Okay.
0: Abak pengelama nuan ti udah ngibun Raban Nemia CBC. Bahkan ni nuan berarti ke komitmen tau ke sacrifice pengorbanan ko kitai. Bak Raban bayak kenyak tadi ari sukut financial tau ke tulang energi sedak ya meh Pastor. Nyau bak pengawa ngemansang ke gereja serta ngermai ke berita mana.
1: Mana amat jago tu, jago tanya tu. Pengobanan hari Raban, aku amat berterima kasih yang kasih sedak ya. Munyi ku jago orang maklum lah bala kami kedatai mayu agi hari rumah panjai lalu sedaknya ke bekerja buruh bak negeri mayanya tang menyade pengobanan tiap ikut bala Raban ngasuh air mata kula buah. Ya indah lebuh maya kami niri negi ke rumah gereja siku indo ya rabala Raban hi ridik-ridik ngan duang tang ya agi megak ngau megai batu bata. Ya nyua kenyak ngagi orang rapat nama arti semua utai tu ya nyak pengobanan penyumbangan ari Raban cukup balat berguna ari sawab sidak ya. So kelimpah harinya lalu tu nyadi kepuannya aku amat-amat merik besai terima kasih ngagai Tuhan Jesus. Ya ti udah gempuang bala kami nikat semua bala Raban ngau pengerindu ya aripun ngemuan ketau nadai pengerindu tusah kita dekat mujual indah nyingkang kemua. Ya ngemuan siti visi ngau misi siti juluak siti tuju ngerja pengawak Tuhan. Amat terima kasih aku ngagai semua bala Raban ti bisik komitmen ti bekanya. So pengerindu nyadi siti tubuh ti kering serta merangsang tiap Raban bekena ke semua pemerik tu dah diberi Allah Ta'ala ngagai sida. Erti jakuknya sida ya nak kakang ngena pemerik tu dah diberi Tuhan. Bayaknya pemerik secara praktikal secara duit ringgit tau ke dalam sampai munyi kuaku tadi ya. Lebah Tuhan ngikat kami ngau pengerindoknya nyak tinggal suah utai tik berat nyadi lempuang. So lebah Raban ngerja serta ngena pemerik sidak ya pengawak Tuhannya dekat mansang serta bertumbuh tau utai kedepedak aku nyadi iba gereja ya. So kami bisik buah jakuk tu disebut bakat tau lebah mayanya begulai kitai boleh mayua. Nanti kita nak begulai nama utai ti uliah kita ini ya. Tuk mah kunci pemujual lalu terima kasih ngagai pengobanan ngagai sumbangan hari semua bala Raban sacrifice sidak ya. Indah lebuah kemaya kami ngadu ke rumah gerejanya sidak ti kerja siang dari kerja buruh datang malam hari sidak datai indah pulai pukul 12 malam ya nang koban ya biasa sidak ya nang amat sacrifice sidak ya.
0: Nyak mentadi nanti kita berarti ke pastor nyangka pelabak kaku meh.

0: Di segi duit tua yang kurang, tang tua tu tadi bisik pengelandia ngerja pengawaknya. Jadi lebih tua ngena pengelandia tuanya tadi ngerja utainya. Nyak pun satu pengorbanan ngagai kita megak di pasar na.
1: Dan aman.
0: Ya, lepas kita nemu tiap ikut kita, kita bisik penglebih. Jadi kita boleh menyumbang kena kita ngemansang ke sitik-sitik perkara. Ya, pelabak aku, abala peningah. Udah terang benar penerang Ari Pasar Gremen sawut ya tadi cukup merik perangsang okay semina ngagai aku tamega aku percaya jakuk ti dikunci kaya oleh merik perangsang mega ngagai kita bukai awak tua serikat pasar tu tanya aku ke penudi meh ba topik tua ke sekali tu pasar. Nama jakuk lalau nuan kelebih hagi ba orang ke bisik kangau gawa melatuhan bayak kenya kangau khusus tok ke kangau umum lalu ngagai sidak ti dekat ngerintis niri ke gereja pastor.
1: Lalau aku ngagai bala raban ke dekat gawa ke Tuhan atau ke dekat ngemuan ke pengawa Tuhan ke terubah pengawa tau ke kangau tu bak runding aku kangau ti pemaduk yang mana serta besai laban bis penguntung ti besai penguntung bak dunia tu serta bak dunia ti dekat datai ajal Paul bunyi tu pemedis bak dunia tu na uliah dibanding ke ngau upah ngau mulia Allah Taala ti nganti kita dudiari. So nama lalau aku itu ngagai kita ingat fokus kita ukai sebina bak dunia tu tang bak dunia tidak datai lebuah kita gemai orang ngagai perintah Allah Taala ya ukai sebina depedak kita bak dunia tu ya megak bak surga tang sitik cabaran ti besaya mai ingat musuh kita nak depedak tang pengawak ya ngencuri ngerumpak munuhnya pengawak ya tang ya nak depedak ya oleh ngeracun rundi yang orang yang ngasuh murundi yang orang buta nak terpedak ke pengamat artinya kita bertempuh ngautai tidak terpedak kita so lalau aku dito lihat ke hati baik semua utinya dalam sampi anang itu ngapa lebuah bertempuh ngau pemedias lebuah kita melayani Tuhan mesti nitiah ke iriang Tuhan ukai pengasai kita empu ukai nitiah ke utai ke udah dipelajal kita okey bak dunia tu mayuh pengurang penimpang utai ke dipelajal kita bak dunia tu tang Allah Taala nadai pengurang penimpang udah nyak nama age fokus ngagai Tuhan Jesus belama anang sekali-kali merenyang ngagai Goliat nuanya nama utai kokonya utai ke ngau nuan bertumpuhnya pengujinya anang merenyang ngagainya laban ti nuan merenyang ngagai Goliatnya nuan mandi yang derempu ngau penangguannya nuan baka bunta lagi nama arti Yakub baka bunta artinya uliah bunta ngelaban orang ti keriang orang ti besai natai na ya di jelenti aja pen udah mati ya keriang serta berani anang lembut hati laban Tuhan tak merik kita roh ti lembut ya merik roh ti keriang nyalai terus keriang dalam Tuhan anang ninga ke suara ti negatif anang enti nuan ninga suara ti negatif ninga suara dunia tu mayuh macam utai ti ngasuh nuan dekat badok ti ngasuh nuan dekat ngetu ti ngasuh nuan ngai lagi aku bakal ngai aku tadi dah bak tahun ke satu bulan keempat aku melacun amat-amat kak badok amat laban nak lah tempuh saya tang puji ke nama Tuhan ya meri aku pengeriang nyalai anang sekali-kali ninga jakuk negatif laban jakuk negatif oleh ngeruntuh oleh ngerubuh ke kangau nuan oleh muntan ke singkang pejalai nuan nama penyadi intik nuan tak ngetu bat tengah jalai nadai meyana ya nadai pemujul tang dinga menyadi dinga suara ti positif ya lalu taluak ngagai suaranya
0: ya fokus ana ninga ke suara negatif tang kuyang kependiang kita, singin kependiang kita ninga utai ti positif na pastor.
1: Betul.
0: Ya ngarap ke semuanya tadi ulih nyadi ke lalau ngage kita mayu, ya kelebih lagi ngage kita kebisik kangau dekat gawa melaka Tuhan gini tak ke dekat ngerintis gereja. Jadi bala pedinga hanya tadi sekedar perkara kebisik ke ulih di pejurai ke kita aba topik kita ke sekali tu nyadi pastor, aku minta nuan nyimpul ke semua utai ke udah di pejurai ketua tadi pastor.
1: Oh, terima kasih, terima kasih. Lalu jakut simpul aku di tok bala peninga pengawak nombuah ke gereja, okay pengawak ti lempuang, okay pengawak ti senang. Ya, nadai megak leka jakut honeymoon. So tang pengawak ti amat-amat ngemuas ke hati lebuah kita likun nyerah ke derempu ngagai pengawak ti diasuh Allah Taala. Ati nuan medak penghidup orang diubah, community diubah oleh kuasa jakut Tuhan. Nyak ti ngasuh ati kita senang na ya. Nyak ti ngasuh ati kita gagal lalu ngasuh kita terus menerus ke kangau atau ke singkang pejalai penghidup kita ti melawa Tuhan. So bak jari nuan, bak jari aku bisik tanggungjawab ti besai. Ngemai orang mayuah ngagai penghidup ti meruan ngagai perintah Allah Taala. Simpul aku agi ngagai bala peninga ngagai kita, kita ti melaya terus kering dalam Tuhan, terus berani gagak rapat kawal kita ngau Tuhan. So kita ti nyadi ke pemela sembah ke kawal kita ngagai ngau Tuhan. Nama agi tersebut aku ditu simpul aku mengkang berindi serta bapangai bak jakuk ya. Lalu terus lihat kati serta taluak ngagai kangaunya datai ngagai garis penaman. Lalu jakuk ti nyambut nuan lebuah nuan datai bak garis penaman ninggal ke dunia tu. Ianya jakuk munyi tu, well done my good and faithful servant, well done. Jesus ngamat kita, gemala aguang nyabut kita. Leka jakuk ya, badas amat. Anak ti taluak, anak ti rinduk kaku, badas amat. So awak ketiap ikut kita bala peninga, bala pastors, bala penginjil, pemelah Tuhan, awak ke kita terus datai bak garis penamah.
0: Okey, terima kasih Pastor Graham. Terima kasih ke simpul nuan, ke cukup badas. Lalu aku percaya semua kita yang sudah ngamik semua utaikah sudah dipejurai ketua hari pun tadi. Jadi, atau Pastor boleh baru ngagai nuan nutup kita bak sampi Pastor.
1: Tuhan Jesus, terima kasih ke pengasih nuan, kesaksian CBC, ianya kesaksian madah ke cerita pasal pemanah Allah Taala ti udah ngau gereja tu bepun dari penumbuh ya tahun 2000 sampai ngage pemujual ya ya kedepada bak sarito. Tuhan, kami merik mulia basa semina ngage nuan ciku aja awak ke semua pelayanan bak gereja tu. Tuhan, kena ngeninggi ke nama nuan, kena ngemesai ke nama nuan, ukai nama gereja, ukai nama mensia, tang nama Jesus Kristus siku aja. Lalu awak ke dengah CBC perintah Allah Taala dikemesai ke pendekak ya, his will be done. Lalu sampai aku awak kenuan terus ngenak tiap ikut semua bala raban, tiap ikut semua bala ketuai, tiap ikut semua mua bala ti datai dikenak nuan ngelawak neguk ngubah penghidup bangsa. Laban tu leka jakut tema ti debrik nuan ngagi gereja tu bak tahun 2000 ianya ngelawak neguk ngubah penghidup bangsa. Lalu sampai aku ngagi semua bala peninga awak ke nengah kesaksian tu nuan ngenak penghidup semua bala sidaya, nuan ngeneguk pengharap sidaya, awak ke sidaya nyerah ke penghidup derempu. Indah orang tu udah nyerah ke penghidup derempu dikenak nuan, nuan ngenak sidaya ngau berlipat ganda. Semua bala pastors, semua bala penginjil-penginjil, semua bala ti pemelanuan bayaknya ba upias gereja tau kadini alai sidak ya. Ya, sampai aku nuan ngena tiap ikut bala raban. Dini alai dua sidak ya. Awak ke nengah penghidup semua bala. Nama Jesus. Jesus saja diketinggi. Lalu perintah ya dekat ngelekai. Lalu nyak ti merek revival nyadi. Bak menua Sarawak tu Tuhan. Inah Malaysia megah. Tuhan terima kasih ke program tu Tuhan. Berkat pengawak kami ditu di dalam nama Tuhan Jesus. Tuhan ngau penglepas kami. Kami dah sampai. Amin.
0: Amin, amin. Ya, nyak tadi sampai penutup kita bala peninga ngau sampai nyak tadi tu nakak program Plaza Jurai 635 ungkup ke

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Nama perkara kepatut digagak, dinuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

simpan rekod di silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di

Jam ketiga pemuda malam kita hari Minggu, country and western. Lagu kecubanya Elvis Presley, The Wonder of You. Okay, di Kuala Lumpur, Dataran Merdeka. Habis ini sedia ke skrin besar yang berarti ke main bul FIFA World Cup 2026 final. Mainkan diatur pagi lagi ya, antara Spanyol dan Argentina. Wih, manyuh mesti aku dah bergulumu di Dataran Merdeka. Okey, hashtag sorak with RTM. Kali kita berhati ke sejarah menua Argentina bermain bul berebut ke mangkuk dunia atau ke World Cup. Tiga kali kala nampak gelar champion bak tahun 1978, 1986 gau 2002. Tiga kali tidak ia jadi naib champion bak tahun 1930, 1990 gau tahun 2014. Ketika ia champion tahun 1978, lebih tidak ia jadi tuan rumah nomor World Cup. Ya, kedua lebihnya Diego Maradona sikit ia benar angkat dia bermain ke dibuka bak Mexico tahun 1986. Gelar champion ketiga di kuartal bak tahun 2022. Semoga dah kita bergaul COVID-19 tu bak ya. Sidak ia menang mainnya lebih satu gaul tim menua Perancis gaul sepak penalti 4-2. Udah sama belak-belah rutan tahu ke draw 3-3 bermain final. Okey, ungkap ia menua Spanyol. Okey, sidaya boleh gelar champion lebuh begitu diatur di menua Afrika Selatan dalam tahun 2010 ya. Kalau lebuhnya sidaya mujung kalah ke tim Belanda 1-0. Okey, siapa bagi tim kemenang? Pagi lagi Spanyol tahu ke Argentina tahu daripada kita bak channel TV kita pegang RTM klik. Okey, pukul 3 pagi. Ya, okey, hari lagu The Wonder of You, Elvis Presley. Tengok jauh lagu dari Bill Haley. Gau lagu ya rock around the clock. Ungkap ya lagu country and western. Kedua lagi, Roger Whittaker, 500 miles. Okey, dah nyaku nyapa bala kita. Bapak fanpage kami, seorang kita akan pergi berperindang. Nanti orang gai tengah malam tu lagi. 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're going to rock.

0: Isi Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejatuh, peace, unity, progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau perias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan pembala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buat pekit lomba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya, tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Ya, nyapa dulu peningan menyuh di fanpage Wang FM Station Pemerindang kita ni. Bila kita kepada tinduk, terima kasih lagi berkali engkau DJ MA Unggap ya malam tu. Ya, KTJ MA sama tugas di County Dublin K Baja Maga. Okey, siapa? Timpai Radin, selamat bertugas MA. Terima kasih Alice Spencer, Anita Nawai, Api Maga Ruzaini Liz, Sanggau Agnes Indai Robin, selamat bertugas semalam hari Minggu tu. Mana hari dimiri malam tu penundingan Nuan. Terima kasih Richard, udah berkasih nyapa Medung Ninga Bak Jalan Simpang Semunjan, Jerami K Angat Demiri malam tu MA Benung Ninganuan. Mami Abang, selamat bertugas. Juni Ben, berkasih nyapa engkau penyanyi kita tu Federline Leo, selamat bertugas di County MA. Terima kasih memanyuh ya. Okey, kita agi berperindang engkau lagu-lagu ke disedia ke jam ketiga kita ungkap ya malam tu ya. Lagu ke disedia ke nangkan ketu lagu disada hang lock in engkau lagi ya send me the pillow you dream on. Okey, kedua lagi nginjau snail seneda engkau lagu ya happy birthday sweet 16. Ungkap kita ke singin tu hari pengada sari tu neh 19 hari bulan 7. Selamat hari pengada panjang umur murah jeruki. Dan yang menikah lagu John Paul Young, Love is in the air. Okey, terus kami Pemerintah Malam YFM.

Limpah hari radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: 24 iti lagu deka bepekit barengat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Yuntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Ya, di Bandar Kuching, kira-kira lemah itu tadi dia pengawal menutup Festival Tuan Borneo 2026, ya. Kalau festival tu, pengawal ke diatur Ukai Zuna Pengawal Berami Piajak tang jadi ke platform dan ngelaku ke ianya produk air asal menua kita ini tiah ke penerang Ari Dato' Gerard Rentap Jabu. Ia kebegaan menteri Sapi Menteri dan biar lumbak enggak pemansang orang dagang serau madah ke pengurami ke udah diatur lembaga ya ngayan ke timbal ke cukup mana hari mensemanyuh ukai seminar Ari Komuniti Daya Ajak tang nyengkau meraban bangsa bukai nyengkau temuai ke datai Ari menua luar ya. Kalau industri air tua tu ya udah majak ngerembai kenyau dikelaku ke bak pengurami-pengurami ke besi diatur kenyau Ari tahun 1996. Nah, lamanya udah ni. Abah Siti pengurami ke diatur rambau sebuah pengawal ke besi dibuka di Santubuang mainnya ya. Bak tahun 1991 ke bendar ya. Sebedau ke diterus ke nangka kenyap bak tahun 1996. Don Gibson, I Can't Stop Loving You. Country and Western kita kedua lagi lagu Ari Maurice William and Dizot.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Malam kita gagi segelas sejalan engkau kami. Terima kasih pemerintang malam kita. Ya, 11.37 minit malam. Okay? Bulan 7, pagilah dah 20 hari bulan. Yang dah berasa kita seminggu lebih lagi buat bulan 7. Udah nyingkang ngagai bulan 8. Tentu ya bulan 8-nya. Kita ingin tu bulan kebangsaan ke kita. Okay? Kalau pengaruhin dong itu hari kebangsaan ke hari Malaysia. Okay? Udah berengkah dekat di atur kalai hari itu tadi, sudah dipenyadi Menteri Besar Muda kita Dato' Seri Anwar Ibrahim buat pengeramin dong itu bulan kebangsaan engkau kempen nuat atau ke kibar jalur gemilang. Okey, diatur buat menua Ipoh Perak kalai ungkap ya sehari itu tadi megaya keterubah ya dia lagu tema ianya lagu Aku Berjanji Kadit Kebang Faizal Tahir ditebah ungkap ya didingar Mensia Manyu ungkap ya sorry tu tadi yang lagu tu yang ngayan ke message timai penyurakup piamega pengawak kita ke taluk ngagai menua ngau bangsa. Bala kita ke suah dekat berkena ke AI ungkap kita ke ngagap poster atau ke gambar untuk kita ngatur pengerami ya. Dilala megang ambil ke berarti ke gaya tambai jalur gemilang ngau bendera kita negeri Sarawak ngambil ke tak salah dipandang ke poster AI kita ya. Ngambil ke sama berarti ke perkara nyuai. Ya, kebenung berengkah gawat jam ke dia tu gawat tengah malam. Sambil-sambil lagi dengar kami ungkap yang malam tu tau ke bar rumah ke ni wai. Okey. Sorry ya, kebenung belalak malam tu malam hari Minggu. Terima kasih. Tentu lagi dengar kami program kita Country and Western. Kita nampun baru pemerintah kita engkau lagu Kenny Rogers at the first edition engkau lagu ya For the Good Times. Okey, kedua lagi nginjau lagu dari ABBA engkau lagu ya Dancing Queen. Terus kami pemindang malam YFM.

0: Radio YFM
1: 101.3 YFM.
2: Ya, anda berasai 12 minit lagi ya. Okey, pemerintah malam kita hingga ya. Malam tu 19 hari bulan 7. Kira-kira sehari-hari memang upaya sana. Tengah hari tadi ada berita. Udahnya gawak ngelah tengah hari. Tangkan ke berita lemai. Udahnya duty pukul 9 malam. Okey, kita jumpa semua pengawal ke di perambu kita, ke udah di kerja kita, agar kamu jermagang di kerja. Ya, tambah lagi bila kita ke nyedia diri dekat tinduk belalak malam tuai, pagilah angkat temu pagi. Keduanya lapan ke nurun gawak, keduanya nganyum bala nak ucuk, bala menjadi kita nurun bersekolah.

okey. Malam tu belum langgar hati kecik lantang tinduk jenak boleh mimpi ke mana neh. Okey, kita bertemu baru lemai hari 3 hari Sarawak kita 22 hari bulan 7 Sada Lemai. Tiga lagu ke penudia country and western, A Supply, Every Woman in the World. Kedua penudi nginjau Paul Anka, My Hometown. Udahnya lagu ke penudia Kui. Nyo ingat ke kui, naik kui sera-sera kebenarnya. Hari Doris Day. Okey, bersama pesan DJ MA. Okey, jangan lupa untuk bahagia. Terus segulai sejalahi. Ngau kami di YFM.

Ule munua, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belajalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke

0: by Local Authority. Pesan tu RIY FM.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, Di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
1: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai pembayar. ACSJ ke-9 lelati ke industri musik Iban.

0: segulai sejalan. Segulai sejalan. Kucing 101.3 FM. Segulai sejalan YFM.
1: Kami orang Melayu Sarawak.
2: Yoko tulun kadazan rusun.
3: Aku orang Iban. Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo menanam?
6: Oku nyaa bidayo.
7: Ambo orang Latte.
8: Wosu Huaren.
9: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekat mansia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisa penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tahu nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tahu ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Ada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemik, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
0: Pesan tu ari YFM.
10: Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan tinggundan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekali tu YFM mai kita demuai ngakai menua tidik kumai banting. Tungak ke Semanggang. Nggak datai sejam pejalai nenak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat menak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu, palan dur Iban Banti yang dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palan dur nampai munsuh tu dikumai junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua Banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh pendam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasir. Tu meh pendam jantil. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantiang tu nak kalak pungkang tajapan pendam ia tu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah kebujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasiak tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah Primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh dari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau kas kayu air batang lupar nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke Banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan ngajar bak St. Paul Banting. Laki ya kemegak lutur mayanya muka spital batas bukit nak jauh ari sekolah. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengerap Kristian mayanya, Banting meganya di palandur Trinyang nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura Banting antara Iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai hari benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya ari ti cukup bersejarah ngagai urang di menua Banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua Banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua Banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah ba Banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai dua kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama ba Banting ianya Kota Banting. Nampung jerita risrak tubuh hijau lampu bakar anak suriam. Tu meh palan dur ngetan ke menua Banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua Banting. Tungak ke ulu Banting, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di depan orang Pangau Libau. Perahu tu dijaga tuai rumah Rujis. Ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sida ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuah ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tahu narit ati temuai bak Banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, nur nana ke gawai bertembang. Batu kudik ba aik cabuk ianya ulu batang kelawah serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayuh jirita tuai tibedau di serungkai. Manah alai nebuai. Pesan tu ari bagi ban

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ingat ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Jadi aku bisa nyusun 5 itik bengkah ke buah. Kuasa karan tau ngepun ke penusah hangus rumah ianya ke nombor satu lah. Nombor satu ianya overloading. Tau kelebih kuasa karan dikena berpusat bas itik sukit. Tau kelebih kuasa karan ngagai extension cord tu lah. Okay, ia ke dikena kita nyambung perengkal elektrik abang rumah tu. Jadi ke contoh yang maketok lah. Okay, sigit sukit berumah, nyo sampai 4 ke 5 igit lah. Tri pin plug tu dia cuak ke basitik sukit. Jadi ngambil ke contoh ya, sigit sukitnya dah, sidak TV, sidak kipas, periwa AC, peti air, kendi teriak. Nyo sama belak berkunsinya basigit sukitnya tadi. Jadi utainya dah boleh ngasuh kuasa karan tu terip atau kemadam ke direk dah. Ya nyo nyo bertinggang dia megang semuanya. Okey, jadi nanti nyemak kena siap nak berapa mana dah. Ya tak boleh merik percik atau ke percik api dah.
1: Mercik.
0: Mercik. Jadi nyak kulihnya di ngujuang ke angus rumah tu leh nyadi. Nyak ke satunya tadi. Jadi kedua, ya nyak perengka titok nyaga overloading tu dah. Ke kumpai orang bebanan elektrik tu nyadi. Ni kedengkah kita ba rumah ba dalam distribution board tu dah. Rusak tau ke nak mana? Nak berfungsi minyak tadi. Jadi perengka tu
1: kira patut ganti minyak tadi.
0: Ya, segi patut berganti. Ya. Jadi nanti perengka tu rusak dah. Ia nak berfungsi, nyak ke bahaya dah. Jadi barangnya tadi di kumpai kita RCD. Atau dalam bahasa putih ya, residual current device ah, ngau MCB, miniature circuit breaker, atau ngau kurang pemutus litar kecil ni tadi. Jadi barang duit gitu ya bisik dalam distribution board kita berumah dia. Okey, jadi pama ya rusak ina berfungsi. Jadi kuasa karannya tadi nade uliah otomatik kena kita nemu nutup ke diri. Laban utainya ke mutus ke kuasa karannya tadi. Jadi nya kedua. Jadi ketiga, ianya berkena ke perengka elektrik tinada dikebenarka. Jadi reti kuku tu tadi ianya mengetuk dah. Perengka elektrik tinada nitiah ke atur sirium. Tau ke JBE, Jabatan Bekalan Elektrik. Ia kena ada bisik ngundan cap sirium tu ke JBE tu lah. Jadi ianya penyebab ketiga ya, yang tadi. Jadi yang keempat, ngambil. Tau ke ngaji orang tinada ngembuan pengelandiak dah. Tau ke sertifikat kena nyambung tali karan tu. Jadi nanti kita berarti ke sekedar orang ke bisi nangkir rumah, ngagak rumah, tau ke orang nanti nampung rumah panjai. Bak sesekedar kes daripada kita manyuh bala tinggambik orang, tau ke ngaji orang sesengapak dah. Cak kebayarin tadi murah menjarak. Jadi ngonya kita itu tadi nyonya dia peduli. Amai kena sidaknya landiak. Amai kena sidaknya tadi ngembuan sertifikat yang kena benarkan tadi. Nyambung tali karan tu. Jadi ngambil ke contoh yang tadi orang ke bisi ngembuan sertifikat dengan orang ke bisi pengelandiak. Ya maka kita ke ngambil lisen kereta agak. Jadi nanti kita ke milih taksi itu dah. Orang ke bisi ngembuan sertifikat atau ke lisen itu tadi dah. Nggak orang ke nemu deriba. Tahu ke orang ke nada yang ngembuan sertifikat tang nemu deriba. Ni ke pilih kita. Jadi mana tak kita milih orang ke bisi ngembuan sertifikat atau ke lisen. Hari kita ke milih orang ke nada bisi ngembuan lisennya tadi. Jadi pengawal orang yang kelima ianya orang pengawal orang kencuri karando. Okay. Jadi tali karando udah diputung dari meter lalu disambung. Sambung baru dah. Kumpai orang illegal connection tu dah. Boleh nganguas ke rumah serta bebadi nyawa. Jadi ketegal ya laban pamau teh tu disambung baru. Jadi sambung terus. Jadi ya stindet nyo lari dah. Nare bisi tapi ya. Jadi nyak kengangat ke karannya tadi. Jadi pengawal mencuri karan tu maka kita semua nemu ya nang segi salah batisi undang-undang lah. Jadi bak sekedar kes tu dah kalak nyadi dah. Pengawal mencuri karan tu meh ke pengabis yang manyuh ngasuh nyawa bebadi. Jadi laban kemedak dirimpu bisi pengelan dia. Jadi nyawa nadai peduli lagi nanya dah. Nyak tadi 5 itu bengkah ke buah kuasa karan tu leh ngepun ke penusah hangus rumah tu dah. Ngawal serta meh nyawa bebadi mentu tadi.

0: Timang Kremat Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

uno, tang uliah diseliah ke. Ente bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, ente jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Ente udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abis ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Li ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ikut sempama Melayu, entik dekat ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sidak nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kita bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuati betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jakarta. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati, dideka diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Rikata 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh pekit bintang Baram Rikata 2026. Bak dataran Marudi, dideka ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayu ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atau seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regata 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Pagi Rewind.
2: Maya sudah pergi sekolah subuh. Kaya nanti tiap kali pemisi ia suah nulung takkan mantu ini ia meresih ke rumah. Kaya bakal mantu rumput ujung bilik. Jauh sekali kak bayang telefon main game bakal zaman subuh.
3: Ya, kebenar ya. Kita nak uliah nyeliah kari pemansang si subuh laban kena dai gadget nari telefon. Nanti bisa telefon berapa aku kan sama meh.
2: Ya, aman. Bakal dia tahu. Tentang utainya boleh dikurang ketua.
3: Betul. Seminar ya kita ke apa inai ke nemu berkeni ke kontrol atau kenyakau tanya.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Visi mimpi kanya di penanyi, tuh meh peluang-luang. Besri main ngebaram Brigata 2026, Nambiri FM, dekat ngatur peki berlaku bintang baram Brigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai Peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Takkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan ibu. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai.

Mandang ke penusah Bapadi Bak Jalalun di Sarawak, Aki Ngirau Kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngaki semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi, arulah diterima, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah Bapadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin, tau ke ngerja pengawak, boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tengok ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa, dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu,

dalam setiap piece tentu menyebuah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Mak perkara tu, kita patut dengan ke buah rundiang pengendiri. Yang ke rundiang orang bukai, mana hagi alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pengendiri. Ku Celestina, YFM, 24 jam sehari, segulai sejalai.

Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di asus kemenyak di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lupa Nuan.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Sikap sikuk-sikuk orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak maneh ko kita. Runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap-kutap mega. Kati aman tu kini.
2: Ya, bak aku penemu aku utai tu aman. Tu no datang ngage runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Na ya, lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa ya, naka mega na ya lalu lebuah api nya meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laban lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ya udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ya meletup. 100% ya meletup. Lebuah ya meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ya. Nyak kebuah berguna amat. Ba'ati kita, ba'ati nuan, ba'ati tiap ikut kita belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan, beranau ngau bakih nuan. Ba' orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya, ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan. Terbuka ngau counselor nuan. Okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya ge. Ti ulih merik penjandi yang penemu. Ti badas ngagai nuan. Bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya. Ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya, pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri. Anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tau pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngau orang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anak ngeluah ke sengapa anak beranau ngurang ti nak tau dikarap legit ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuanya anang tu ukai kebetul anang beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuanya ngagi orang bukai
3: Sajurai 6:35 Belasar endul bejurai kemayu macam perkara kenyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Hai, aku Irene Nyambong. Kita dia tu benar mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segul.

0: oi, ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa tu nadai tu bagi kan? Kita kerpai dah bagi tu ke medai ya?
1: Nadai, nadai.
0: Bagi tu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adiknya. Nang belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runian. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal kacau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: kita yang tadi nyukung sida yang enggak benar lalaban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pia mega ngi bala orang kada ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang laja sangin sobo ni yang Banta Bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku sobo ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM sobo tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadagi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansan bako radio rabukai
1: Dorong Patricia Agustin, ex-pengelola program Pak YFM.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wifan segulai sejalai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu antau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ali mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Hai, aku Airin Nyambong. Kita Dato' benuh mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita ulih mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulai.

0: Limpah hari radio kita muka udah hingga ke YFM, hari RTM Click tau ke My TV.
1: Hashtag lebih aktif dia tu. Boleh dengar kita Intern Ari 2
2: malam minggu peluang bertemu 4

0: Давай собирай.
1: W-A-I-Y-F-M.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
2: W-A-I-Y-F-M. Mulut, mayuh, bansa mulut. Kita di kumai orang, mulut basah, jari rangkai. Nanti kita ngambuk dengan orang. Kita di kumai orang jahit mulut. Nanti kita selalu berandau ke utai tenda mana. Tau ke bejai orang. Tau mulut, nanti kita tau tepang. Bertebu di mulut, nanti pengengkah jakuk kita sirup. Mulut pulut, hati keladi. Nanti minat jakuk kita sirup. Tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita. Nanti kita landi-landi bertampung kereta tenda menuku. Bubuk mulut, nanti kita tak sigat berjakuk. Tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut. Nanti kita seminak ngauk. Tang nak ngerja. Buah mulut, nanti kita selalu tengah-tengah. Ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, nanti kita mayuh acuk jakuk. Cabul mulut, nanti kita pancar berjakuk. Berat mulut, nanti kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, nanti kita terkelambang berjakuk. Lempung mulut, nanti kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, nanti kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, nanti kita bagas masuk ke jakuk pasal perkara kejai. Semutik mulut, nanti kita semutik jakuk. Tengdak dikemendara ke engkau ulah, tau ke pengawak. Mulut nak pansut, nanti kita bisik penemu disimpan dalam hati. Tanggai nyebut, nangi kurang pedih hati. Nama ngai nak mulut, nanti kita nak ngamat ke jakuk. Minak nyebut ngapa. Nanti mulut kita mayuh, maya suntuk sentat, orang enggai kiruah. Nanti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai. Kita datai, nak diancau kurang tikai. Nanti mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk. Orang makai, ngai mai kita serumpuk. Nanti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur. Ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Nanti mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat. Mua pintu kita berkukat. Nanti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai. Kaban belayan, ngai degulai. Nanti mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik. Ujung-ujung diau ke diri. Nanti seminak mulut kita ngauk. Nyak dikumai auk belauk. Orang nganggap kita ngelusuk. Nanti kita tau mulut. Pendiau ke diri bakal bunsu bubut. Nanti mulut kita pancar. Lamak lawun boleh hal. Nanti kita bermulut ngerasa. Utai panjai ditusui pandak. Utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak. Orang tuai dikumai biak. Apai dituduh anak. Orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak. Petang dikumbai tampak. Nama ngendak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak mata.
3: YFM, Segulai Sejalai.

menang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di diasus skamernya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lupa Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah digumpul Nuan, bawa kesidak di berkuasa, terengkap jalai ke pansiak di patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Putuo, Pagi Rewind.
1: Hari pengeluh inyang tu, yuk tu, mayuh ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nita ke tour agent, kau ya? Kuih pihak abak penglikun, sigi lebih dijaga, di kediri aja, di ke madah ngagai ambassador, menua andur ke dituju. Nantinya mak bisi penanggul, bakal nyaw pasport, atau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador, atau ke kini mana, diplomat.
2: Diplomat.
1: Lalu maya ke nitih ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya. Nya baru senang ko ya.
2: Ba sentanya aku ngelampat ke jap laban nanti kita kena ya ke tinduak sama Salemot nang awa. Nanti tinduak ngorai ke Babreto nya ne. Ngot nauli aku.
1: One ko jako ke healing. Tinduk-tinduk apa nak boleh healing.
2: Ku ngasa kumpul kurus tinduak deh. Ngai ku kasih korangnya nak jelak mata ku dah tinduk lagi. Nah dah mata ngai tinduk. Tinggal kurus lagi.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: subuh-subuh. Pagi rewind.
1: Ayo, kena dari ngelapar utek ke mana-mana. Pun suah di tapat korang gak bakal aku beli ke gelah pinggai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal roda tadi. Dini dengan udah, korang. Dini bisa udah. Tanya ke benda sama kedai. Dua ringgit kenyak,
2: ya? Nanti bakal di empu, men. Nanti ditambah ke kedai ke bakanya. Kenapa nanti kan beli di salu, ya?
1: Sikinya, men. Bakal pinggai mangkuknya. Sikinya, utek suah ke tapat kaku. Utek ke perengka berumah. Lagi utenya mudah. Kualiti apa? Mana ya, mega? Ya, standard kualiti, ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku, deh. Nanti bakal tambah kedai. Ya, aku pun muda pinggir mangkuk. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tahu. Tiba ke mangkuk tadi, aku ingat ya kamu saja luang. Ya, aku kenal dia nanti aku. Audanya tadi, Siti lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih dari satu liternya. Nama aku bawa aku milihnya, lapan aku tu Siti, nanti aku bawa banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat dua tiga kali. Nanti bakal ada nasihat mie, pinggirnya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi lapan nasihat baru aku ingat. Aku tadi, mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas kali ngirup pas kali.
1: Nah, nah patut ke mana mie lo tak siap ke Milo ke dia?
2: Kalah dia muda. Orang nyumbai mie campur Milo.
1: Engkau meh, engkau dah ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk mie berjaluang lo tak siap ke Milo. Sekali aku deh.
2: Sekali bakai, sekali ngirup. Bukannya dia sekali dia gulai ke
3: dia. Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Pulai ngagai batang topik tu ke hasar itu.
1: Okey.
0: Hanya di inti bak ajal kita orang Kristian. Bahkan ni orang Indo ke dikumbai bajiak bermua Allah Ta'ala tu.
1: Bajiak bermua Allah Ta'ala lah. Jadi aku berarti ke semua kita ke Indo nya bajiak magang bermua Allah Ta'ala.
0: Amin. Laman,
1: Tuhan tu tadi ngagak kita sempurna. Okey, jadi sawut aku di tu dalam Yakub dalam 31 ayat ke-30 lah. Pemajiak tau nipu, lalu pemaneh gamal tau lenyau. Tang induk kenangi ke Tuhan patut dipuji. Lebih yang nangi kalah tala, ia nemu cara ngena garik, ia nemu cara ngantak, lalu ia nemu cara begulai ngorang orang, lebih maya pengerami, lebih ia kerja, lebih ia di rumah. Lebih yang nangi kalah tala, ia nemu pat kepatut dikerjaya sebagai orang Indo.
0: Oh,
1: sebagai orang Indo ia nemu, ia sebagai bini, ia sebagai penjaga rumah tangga, ia sebagai nai, ia nemu. Lalu ia nak ngambil uliah, tau kena bambil uliah, lebuh laki ia kerja jauh, lebuh laki ia semak dia kini ia tetap. Lalu kais minatnya aja, ia mega bertanggungjawab ba ruang bilia ke dikumbai Indo ti luar biasa. Tau ke Indo ti amat-amat menyenang kati Tuhan, menyenang kati sida ia sebilia, lalu menyenang kati orang mayu. Serius ngau umul kita ya. Nanti kita berarti kita mensia tu umur kita 12 lagi dikumpai anak-anak atau ke remaja kini umur kita 18 nya kita ditukar tinggi kita tapi nama kebaya perintah ngasun tukar tinggi laba gama kita berubah jadi udah nyat tadi bah umur 21 mega
0: tukar baru
1: nama kebaya laba gama tua
0: berubah
1: ya jadi artinya tadi gamal kita itu tadi nemu berubah.
0: Pemajiak
1: tadi nemu lenyau. Nemu lenyau. Bekeni pun pemajiak tuanya tadi nemu lenyau. Nama kebuah lenyau, laban dia berubah. Arti kita berarti ke. Lagi kita ikut biak sebab umur 20 lah. Terlihat isi kita ya pertama tu. Kulihat kita. Lagi terlihat gamal kita yang ada buru riak. Mata kita tadi agak ciru bunyi kerja ke orang. Tak lebih kita nyodak tadi berumur kita nyodak 40 lah. Dia kita dekat ngasai. Bekenika saya pengering tubuh tua, dari segi pengering tubuh, dari kulit tua kengeriwat. Nak uliah ni, kini ku jaga orang kemarin. Nak uliah dinapikan.
0: 40 nyampe tu ngeriwat, ada pastor. 50 baru isi mimin.
1: Nitiah kegaya tubuh tua kawai. Jadi, nanti kita berarti ke puan, nitiah kegaya, kini gaya tua nyaga tubuh.
0: Aman.
1: Walaupun
0: setuju kau dengan Tuhan.
1: Ya, walaupun Tuhan nyebut umur 40-an tak lempeng gitu. Nanti Tuhan nak nyaga tubuh.
0: Nanti Tuhan udun mpayak ke diri.
1: Udun mpayak ke diri. Tak ngujuang ke Tuhan, tak ngeriut. Jadi kita

0: atin pa niya. Piya maga.
1: Buwan kita.
0: Buwan kita yung buban. Ano di. Pamanay hagamaw kita niya tadi. Hindi. May kabandi ang suba. Ngalay tuwan niya tadi. Ngibising ngalay. Ito niyo. Udah umo. 40 lebihan nyokap. Cabot ke ngalay. Yara bayang kita. Jadi niya makaku tadi. Pemajak tu namulin niya. Tau ke penyigat kami laki tu namulin niya. Laban buat kudus madah niya. Sementara utai niya deh. Tang. Ia niya. Utai kena namulin niya. Lebuah kita nangi ke Allah Ta'ala.
2: Plaza Jurai 635. Plaza Rendul Bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiak hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Baram Regatta 2026 Marudi, Datai Baru, 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob, Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antimeh pekit bintang Baram Regatta 2026 pak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard tau diambil pak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan 23 ngagai 26 Julai 2026 Baram Regatta 2026 bertemu kita di Marudi.

Kitai rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kitai. Bakal kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak bakal di kereka kitai. Ya alai, tanya silir dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: Jadi tok nanti kita berarti ke abad cara atau ke atur ngintu pemati tok de pasar in general atau ke secara umum ko kita deh. Bisik tiga perkara ko boleh dibedak kita. Sebedau orang kenadainya dikubur ke, maya ia dikubur ke, engau pengudah ia dikubur ke. Nanti sebedau dikubur, ia ketebal lagi ditemu kita ianya maya nyengai atau ke merik basah ke penudi ngagai orang ke udah nadainya. Nanti pak kita orang Kristian, nama kini utai ke di kerja kita maya pengawak merik basah tu.
1: Oh. So bak kita Kristian lebih renyak mati nama pengawak kita. Kita bersemayang ngopangan diri bak nuelnya. Okey. Kita berkangau, kita bertolong, kita minta tolong. Lalu bersemayang ngau semayang ti badas. Dalam kita sudah kita bersemayangnya, kita mega bersampi ke orang ti ditinggal ke niangnya lebih lagi kaban belayannya ya ti semak ngosidak ya sidak sebilik ya. Bersampi, nama kebuah kita bersampi. Laban, lebuah sidak ya tinggal keniangnya. Asai kepuang mesidak ya. Asai ketimpang mesidak ya. Asai ke mayuh pengurang mesidak ya. Lalu, baknya kita di sama pengarap merik. Jakuk perangsang, lalu ngangkat ke sidak ya. Sidak tu dah tusah, lalu kita itu menghibur ke sidak ya. Artinya, kita dekat bersampi ke sidak ya awak ke Allah Ta'ala ngau sidak ya nyaga sidak ya lalu meri penghiburan ngagai sidak ya mentang mayuh ngai orang kedak ya lebuah sidak ti ngintu pemati bak pemati tu sidak ya nyung ngambil uliah kedua ya ya ngambil uliah beketu nyung bakal keberami sidak ya bergigak ke babi mayuah-mayuah lalu bergigak ke nama arak tua kini biar tuknya kini menjadi dalam Tuhan aku nanya kita ada kenyak berbahasa kurang kenadai tahu ke sidak ya semina dekat ngambil peluang ruangnya berami tang badas aman nanti kita nyebut temunya itu kita datai laban kita dekat nuluang kita datai laban kita dekat meransang uratu kita datai laban kita dekat sidak udah ditinggal ya asa ketimpang asa kekurang dia tu awak ke kita mantu nuluang nyukuang sidak tu okey ngaso sidak nyu pedia sake na ya okey ngaso sidaknya nyau tusah age udah kenya udah tusah ditusah ke kita age ngayanya di pihak dah
0: ya nya tadi
1: tak bunyi ko bisi lebas ke ko tai tu au
0: okey
1: tu kati kita nak tau beli nak makai ukainya jakok ku tadi bela peninga nadai menyanyalah kita itu makai gulai lalu ngau sidak ya dia lalu merik sidaknya sekedar ai ke bisi ngau kita dia tengok kai te ku aku anang berlebih ya anang tak terlalu lebih
2: Plaza Jurai 635 Plaza endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai
4: Nikabanaku
5: Sunyi Silu-ilu kediri Adang irau Kami isi berita kita
6: Penggerak pagi Y9-12 Ngelah tengah hari Rentak galih hari Sadar lemai Pemerindang malam Timang kerebak tawas
7: Terima kasih ya Laban sudah milih kami Jadi kabar kita Ning tiang hari
6: YFM Segulai

0: Unuah, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabut abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelur kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.
1: Rentak dangdut pupu bansa.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun na piya. Ukan naan sari to off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau kisi, nadai ko off sari to.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri jadi pisi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari to Sam. Bos pun ada temu kini tu ngotarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana neh? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap ke diri mana tu latest version
1: patut ofis tu bau Cina.
0: Baru nak nemu ana mana orang
1: lomat jam ditu sini.
0: Eh Sam, nama nan tu murus-murus dah tahu kita kenya nanya mana gagak bukanya.
1: Eh nadai lah si ke medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangka nurannya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Radio YFM 101.3.
1: Kita suahkan dapat orang. Orang yang bisa kereta, Kak Meli. Orang yang bisa telefon culiak, Kak Gameli. Orang yang bisa kasut baru, Kak Gameli. Misalnya tadi, Kak lebih lagi ada orang bukai. Uji kita yang dapat orang, buat utai ke mana. Bakal bagas gawak, bisik gasil. Pesan dari aku, Monica Gary, Enggau.

Nyemak kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar. Enti uli ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigin tu. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duat, Ngau, YFM.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Udah nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang pengen tersalah nanda. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku kena suai depan. Tepen kok, pintu-pintu malannya.
0: Bah, yo. Kenong, haram lupa tu.
1: Ada eh, terbrun yang kini kau minta sponsor deh.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi inti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, boleh main pengelantian lagi orang bukai. Hati kitai pun rasa lantai.

Aram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Anting meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami itu. Buang pekit lomba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: 4 lemari. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang gak ingat, dengarkah?
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, bekerja macam berita dan sebenarnya bisik prompter gak?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.

0: #Numbia Active.
1: But why FM?

Limpah hari radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

hari tu udah nyadi trend berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngangai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketegak pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidak orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Aku umuran saya ke luar.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Dengar ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat, bisi siko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rap.
0: Dinting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku bunuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duko.
0: Begulangau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

selamat pagi, bala menjadi dalam nama Tuhan Jesus. Sarito kena 20 hari bulan 7 tahun 2026. Aku Pendiri Joseph Jai dari Gereja Menteri Siban dekat ngiring kita dalam sampi atau kesemayang pandai kita ke pagi itu. Baca hari buku kudus kita pagi itu dari hari surat Injil St. Luke bagi 9 ayat 57 datai ngegai ayat 62. Orang kedekat jadi murid Tuhan Jesus. Menyitu ku ya. Lepas sida benuang di rantau jalai, siku orang berjaku ngagai Jesus. Aku dekat nitih kenuan, ngagai sebarang dua nuan berjalai. Lalu Jesus berjaku ngagai ya. Munseng bisi lubang, lalu burung bisi tanseng. Tiang anek mensia dari dua alai ngali ke diri. Ku ya berjaku ngagai siku tibukai, titih kaku. Teng ke orangnya berjaku, Tuan, awak kaku pulai dulu, lalu ngubul ke apa aku. Teng ke Jesus berjaku ngagaya, awak kurang ke mati, ngubul ke bala sida empu ke mati. Teng nuan empu nak tahu nak berjalai lalu musui pasal perintah Allah Ta'ala. Sikuti bukai berjaku, aku dekat nitih kenuan Tuhan. Tayang awak ka aku meri selamat tinggal ngagai kami sebiliak dulu. Ko Jesus bejaku ngagai ya. Urang ka belabuh ngaraduk tanah lalu maliak ke belakang. Na tau nyadi nembia perintah Allah Ta'ala. Tu jaku Tuhan awak ka merekat ka. Bala menyadai sebelum kita ini ngajak ke Tuhan arah mesampi dulu semua kita. Tuhan adalah telah pai kami pagi itu kami keninga ke jakuk nuan nyalai buka pikir ngeruni yang hati kami lalu berjakuk min Tuhan nuan ngagai semua kami ke pagi itu ngambil ke kami tahu nemu namau tai tidekak dikongsi ke nuan ngau genap ikut kami ke pagi itu dalam nama Tuhan Jesus kami bersampi. Amin. Jaku Tuhan atau kematian penemu kada kongsi ke kungau kita pagi itu ianya nyadi orang Kristian. Bala menyadi dalam nama Tuhan Jesus pagi itu kita ninga pasal orang kedekat nyadi murid Tuhan Jesus. Maya orang kak nyadi murid Tuhan Jesus yang nak mayuh orang ulih nitiah kaya laban ketegal sedak mayuh penanggul. Kita sama nemu nanti kita mayuh penanggul kita sigi nak uliah jadi murid ya. Kita medak semina 12 siku aja orang ke uliah jadi murid ya. Bala menyadi jadi murid Tuhan Jesus tu ukai perkara kesenang lalu ukai mega perkara kuliah dimain kita. Laban kak jadi murid Tuhan kita mesti bisi penyerah. Jadi murid Tuhan ukai bakal kita jadi orang Kristian. Jadi murid Tuhan tu kita bekerja ke Tuhan. Nusi berita mana pasal perintah Allah Ta'ala ngagai semua manusia. Dan jadi orang Kristian tu kita semina ngerja. Nitih ke utai ke diasuh bala pendiri kerja kita. Nyalai kita nak uliah ngerja utai ke diasuh bala pendiri kerja kita. Bekening ke kita uliah jadi murid Tuhan Jesus. Kadang jadi orang Kristian pun kita nyak kadang-kadang nak uliah laban kita nadai penyerah ketinggi dalam pengharap kita. Perkara kebenal bila menjadi dalam sering pandai kita pagi itu aku mai kita ngau naka uliah au kita bertanggungjawab ke pengharap kita. Berarti kuakunya kita naka uliah ngasih ke jaku Tuhan ke selalu ngasuh kita dampingnya. Bekini kita tahu selalu dampingnya ianya datai bersemayang ke gereja
tiap minggu. Taukah selalu bersampi nak ngira maya ngau nak ngira dua. Jadi komiti gereja tahu serta kita mega selalu ngau urang mayuah gereja pengawak gereja taukah utai bukai kebisik dalam program gereja. Dia tahu mayuh mensiau dah jadi orang Kristian. Pupu bangsa sidak dah nemu jalai Tuhan. Ketau meri ke sidak penghidup. Teng tajap ya agik mayuh megah. Kita orang Kristian nyau limpeng dari jalai pengharap kebenar. Ketegal kita nak ngintu jalai pengharap kita ngau cara kebetul. Pengujung ya bala menjadi haram kita ngintu jalai pengharap kita ngau cara kemana ya cara kebetul ngamik ke kita tak boleh penghidup ke meruan lalu tak jadi orang Kristian ke sempurna. Haram kita sama-sama jadi orang Kristian kebenar kengasih serta ketaluk ke jako Tuhan. Anen kita kalau rindu yang ngapa hidup dunia tu pengelantaian dunia tu semina sementara. Tiang pengelantaian ke datai Tuhan nyah pengelantaian ke meruan belama-lamaya. Amin. Tu jako Tuhan awak ke diberkat ke. Sampai kita Tuhan adalah talapai kami ke desrega kami beri puji terima kasih ngagai nuan laban nuan udah meri kami pengelantian ke meruan belama dalam penghidup kami. Kami ngaku nuan meh Tuhan sekuajak kuleh meri kami semua utai lalu kuleh merekat ke kami inyak dalam penghidup kami kenyadi orang Kristian. Dalam nama Tuhan Jesus kami bersampi. Amin.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Pulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Uliah ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Bulan Julai Ramputih, nyak bulan dua kita dayak. Bulan tu megak dikumbai kita bulan nasau.
3: Pantun bulan dikena merangsang kita maya nasau, ianya munyi tu.
4: Ku dekat malaku dengan semua iban nampung singalang burung tuntung menawal buban tu gak bulan dua aja ku canduan dama gak bulan nebas upas salai batanam nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta nang kita carayan induk ngawala laki ayak ngawakan bas tanah munggu nebas tanah memperan mantap kita jimat nang kena pangan gawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawak hari pukul 6 musai kemadang ramai campur ngawur sam lebas ke anak kakas munuh anak mampasan nebang ke kayu serang batang kurang ruman ngecak garanau rara parugan manyodan munuh gamadang buluh apa rugan barintai enam kawak lekitai daya atarubak muai hutan tuk kenaka ajaku dinga adi akan baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Lepas sudah baduk lantang ega ikan.
5: Oh, wai. Dani, wai. Dani, wai.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: YFM Segulai Sejalai.

Okey, Dara Tampun Puji Hari Data ya. Mai jam kita pukul 6.29 minit pagi. Selamat pagi kita ke udah tumu mendiang ke YFM ke pagi tu. Hari 1, 20 hari bulan 7, 2026. Kali pagi tu kita bergulai dengan waku Sam. Jepun ke hari baru, minggu baru kita ke sehari tu. Ke sama ngepun kari baru ngau lantang kita aku dah temu angkat Dani pelabak aku bisiknya ke buntau meh laban baru dah tembu World Cup final World Cup jadi tentu bala peminat-peminat Spain pagi tu cukup lantang hati. Okey, lagi kita ngelansak berkawal ngau World Cup 2026. Okay, jadi kita ke benung barantu jalai pelabaku udah tumu muka nurun kawak atau ke nganjung bala nembiak ke bersekolah ke pagi tu harap ke sama berjimat ya lapan tunggak ke opis RTM tu bisi hujan memesi ke pagi tu ya. Okey, nah maka selama abah tusun program kita pukul 7 pagi tu lagi maca pesan berat atau ke pesan ke berbatang 7:30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi tu lagi bakal selama pukulai ba program berdua pagi wai. Okey, nya ke tusun atau ke rintai awak pengerak pagi hari 1 ya 20 hari bulan 7 2026. Okey, jadi merindang peninggal kita dulu ke pagi tu. Pelabak aku ke bisiknya ke berasai asati laban tim ke di sukung Argentina ke alah laban Spain. Dengan awak ya. Segi adat pemain bisik menang bisik ke alah. Okay, hari rem jana bisik maya berpuruh semua.

0: Bandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyadi arulah tidriba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerip ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu ari YFM.
1: Bisi mimpi kaknya dipenanyi, tuk meh peluang luar. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur peki berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggris, Stalker Mandarin. Maya Audition by Minus One Nuan Bo. Anda muai peluang tu. Siapa nemu? Hari pentas tu. Nuan ulih nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan. Pak Dewan Suara Baram 23 Julai tu ini.
2: Agai batuk baru ga?
3: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tu.
3: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai.
4: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix,

Okey, hari Lucy M urat tulang besi urat dawai. Merindang kita ke pagi tu peninggal ya. Jadi tentu ya bala penyokong-penyokong Spain gagati ke pagi tu. Kalau ya Spain ya sudah mujur bergelar champion World Cup 2026. Mudah kengalah ke Argentina 1-0. Baru dah tembok bermain tu tadi ya. Bawa stadium MetLife. Okey, jadi gol 1 dari Ferran Torres. Bawa masa tambahan minit ke 106. Udah mai tim Spain bergelar champion World Cup 2026. Okay, jadi nanti diperhatikan ya. Tu kedua kali Spain udah bergelar champion World Cup kalau ikat terubah subahnya pak tahun 2010. Okay, lalu Argentina sebelum tu tiga kali udah bergelar champion World Cup. Ianya pada tahun 1978, 1986 dengan mereka 2022 sobat ya. Lalu pihak mereka nanti diperhati ke prize untuk tim kemenang mereka cukup besar ya. Ianya $50 juta. US nanti dikalih dengan duit kita RM. Ianya 204.8 juta ringgit. Prize ungkup tim kebegelar champion World Cup 2026. Okay, lalu prize ungkup penduduk nombor 2 ianya $33 juta. Lalu nanti ditukar dengan duit kita ringgit. Ianya $135.16 juta. Okey, jadi mari bangga tim ngakai kita akan nyukung tim Spain. Okey, lalu dia tu muka nanti kita medak ba RTM TV sukan penuh diatur pengawal nyuak ke prize ngakai tim disuak ke presiden US ya Donald Trump oleh daripada kita dia tahu tadi pengawak nyuak ke prize okey hanya ngujung ke World Cup 2026 kalau ke tahun tu Spain mucur bergelar champion World Cup 2026 ya. Okey, lagi terus merindang kita ke pagi tu ngelansak mimiat berkawal dengan World Cup ke baru dah tembok pagi tu hari Watrok kaban sampai mati 7 pagi tu lagi macam pesan ke diterima hari peninggal kita.

Bakul, Raga Jarum, Publicity Skateri dekat Nassau, serta naik kita sambal datai. Enggau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026. Tiket Datur kena 25.7 2026. Berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai bepalan Bajawan.

sekali ke dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus minta peluang gawal. Tidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, mitihkan pemutus persa engukus di tenduk ke sidak. Yang metuju ke lewat untuk diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang negara bandar niat setenang tangkus, engkau peluang gawak kuliah ditanggup sidak cemah gila. Ngambil ke sidak, nak

lepas tu balik nembiak mayanya. Disediakan dengan gabelan nembiak teratai nguluk pokrentu. Kena ikut nembiak nak mira penatai akademi, endur tegak status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyuluh akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu di ngemuan pengelandi, daya pengetam, nilai-nilai tik mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dinati seluruhan berubah. Ngau akses negara nembiak serta pengelandi

0: Kedai Karnival Belia Selangor 2006, tiket datur kena 25.7, peringkat hari 7.30 pagi yang tak nama lemai, kepalan Pak Dewan Seri Pertina Selangor.
1: Info Activity Wine.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, abah jam kedua atau peningah bakal selama ngatai ke dulu pesan ke diterima hari peningah kita ya. Pesan ke terubah tu hari Shelly anak Peter Saleng. Jadi pesan tu madah ke pengawal ngeta solid niang apa ya. Inya niang Peter Saleng anak Inggun ke dekat diatur kalai malam 31/7/2026 tela nguan ulit lalu pagi 1/8/2026 ianya ngetas ulit ya. Jadi pengawal tu diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah wali Lubu Penyau skim Skuau Sibu. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Kuching, Jelukung, Julau, Sibu, Salim Belalang, Tamin, Selangau, Mukah, Bintulu, Miri, skim Puruk Skuau, Paku, Batang Uyak, Ngau Megak Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Shirley berlumur 0112-622-0451 atau ke nuju BB 0111-405-3551. Ya tadi pesan madah ke pengawal ngeta solid niang Peter Saleng anak Ingun ke dekat diatur pagi 1/8/2026 ba rumah sidampu inya ba rumah wali Lubu Penyau skim Skuau Sibu. Okey, nguyang ngakai pesan kedua tu jadi pesan kedua tu Ari Stanley John anak Anis madah ke apa ya Anis anak sulung Anis anak sulung udah nada ya lalu niang Anis anak sulung tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah sedempu inya pa rumah Anthony Seduku Ulu Lingka lalu dekat dikubur ke pagi pergilah ba penam Sen Dunstan Seduku Lingka. Okey, jadi pesan tu menuju Kaban Belayan pa sunga anti Sekirawai Sungai Pisang Penan Batu Tanjung Aboi Baru Ngau Lama Sungai Mulun Stumbin Geran Semayang Ban Sungai Pedada Debak Kucing Ngau Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tomagang. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke Anis Anak Sulung Anis Anak Sulung udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tak lagi ya, ba rumah sidempu inya ba rumah Anthony Seduku Ulu Lingga lalu dekat dikubur ke Pegila ya, ba pendam Saint Dunstan Seduku Lingga. Jadi penerang ke Silia lagi berkawal ngau pesan tau kita tahu bertelepon ngakai Stanley Kebal lumur 0139953598 tahu kenuju Selendi 0128763613. Okey, nyata tadi pesan madah ke Anis Anak Sulung udah nada ya. Jadi nguing ngagai pesan ke Siti tu peninggal. Jadi pesan Siti itu hari penguang anak Tan madah ke ngeta sauliat ngau muai terbalu ke niang bini ya inya niang membuat anak jelai ya ke dekat diatur hari 6 tau ila 25/7/2026 pukul 9:30 pagi. Jadi pengawal tu diatur apa rumah sedempu inya ba kampung Danau Keranggas Melikin Balai Ringin Serian ya. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba Sebang Pelai Sungai Kora Keranji Atas Ngau Keranji Paruh Kampung Rayu Kucing ba rumah serembai lemana ya sengkunyit kapu lu ngawi le nanga kapu lubu kacung nanga bawi patu nanga ukum ulung kari tutung skim musim skim ngau mega kaban belayan kabukai kena oleh disebut di Temagang. Jadi kita ke dekat nemu penerang ke sili agi tau bertelepon ngagai tuai rumah luang pu ba lumur kusung 19868 2059 tau ke nuju lumur 019-868-7355 nya tadi pesan madah ke pengawal kita sulit ngamuai yang terbalu keniang embut anak jelai ya ke dekat diatur hari 6 tilah 25/7/2026 pukul 9:30 pagi ya apa rumah sedampu inya apa rumah luang danau Keranggas Melikin Balai Ringin Serian ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya Ari Maria nak jimbun madah ke pengawal kata solid niang laman anak rekan ya tau ke pai kulukut ke dekat diatur pagi hari 6 tira meka 25/7/2026 jadi pengawal tu diatur ba rumah sedampu ianya ba rumah jerandiang Sungai Bebayan, Jelaluang Tubau. Okey, penerang ke sili agi berkawal dengan pesan tu. Kita tahu telefon ngagai Maria Hana Jimbun berumur 017-801-6195 tahu kenuju tamu Hana Laman 017-859-5516 tahu kenuju Amoy Hana Laman ya 014-587-8974. Okey, jadi pesan atau nuju kaban belayan apa batang Jelaluang Tubau lalu pihak mega apa long tisam ulu layar rumah kadir melabu kaban belayan ba temawai tinting apa spek betul entah bai julau jematan suai rumah jelian siat ni ya rumah Brian Sungai Teh rumah Brandi Menara Brunei ngau meka kaban belayan ke Bukai ke anda boleh disebut di Temagang. Okey, jadi pesan tu madah ke laman madah ngeta sulit niang laman anak rekan tau ke apa ikulukut ya, ke dekat diatur 25/7/2026 pagi hari 6 aba rumah sedampu hanya ba rumah jerandiang Sungai Bebayan Jelaluang Tubau. Okey, nya tadi mega pesan ke bisi diterima hari peninga kita ke pagi tu ya. Dah lagi nampung maca pesan ke Bukai. Atau berperindang dulu ya ngalau aku hari tadi ke pagi tu sumpah masuk neraka.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tu.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Okey, lagi ngenatai ke pesan bukai ke pagi tu. Jadi pesan ke sekali tu ari Natalina anak Krifu. Madah ke apa ya? Krifu anak jenel ya. Krifu anak jenel atau kedika ngau orang singgam udah nadai. Lalu niang tu di sengai bala mayu ba rumah sidempu nya ba kampung Muyan Lidang Asa Jaya ya. Jadi maya nganjung pai di tetap ke agi. Jadi penerang ke sili agi berkaul ngau pesan tu. Kita tahu bertelepon ngakai Natalina Ampu balumur 0167066126. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba sampun tebun, sampun pili, sampun gerunggang, sampun jugo, rembus, semawang, merdang gayam, merdang lumut, pelai, sungai duuh seburan, batu guang, melaban, kabung, ngau kaban belayan kabukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Krifu anak jenel, Krifu anak jenel atau ke di kangau orang nama singgam udah nadai ya. Lalu niang tu di sengai Palamayu ba rumah sidampu nya ba kampung Muyan Lidang Sajaya. Lalu maya ngancung niang tu umpai di tetap ke agi. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya pesan Arya Elis sana gumung madah ke ngeta sulit niang apa ya. Inya niang gumung ane sumun ke dekat diatur hari 6 tila ya 25 hari bulan 7 2026 ba UNN Enterprise subplot 4150 Kemena Industrial Estate Jalai Bintulu Tatau. Okey, jadi penerang ke sili agi berkaul ngau pesan tu. Kita tahu telefon ngakai Elis Gumung ba lumur 0137 13 3 0357 atau ke 0184697860 ya, atau ke kita boleh telefon mereka ngagai Andrewson Ringga 0139920836. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba segaman pandan Nanga Sigu, Ulu Sigu, Supit, Binyo, Sujan, Sepemanjai Jalai Bintulu Miri, Ulu Arif, Tatau, Kenawit, ngamuka kaban belayan kabukai kena ulih disebut itu magang. Madah ke pengawang kata sulit ni yang ngagumung anak sumun ke dekat diatur 25.7.2026 tu ilok ya. Hari 6 tu, Ba Yuan N Enterprise subplot 4150 Kemena Industrial Estate Jalai Bintulu Tatau. Okey, okey, nguyang ngakai pesan ke bukai. Jadi pesan ke Siti tu ianya madah ke ngeta solid ngau muai terbalu keniang berawang anak yampi ke dekat diatur ianya nguan ulit malam 24 hari bulan 7 2026 lalu pagi hari 6 25 hari bulan 7 2026 tu inya ngetas ulit. Jadi pengawal tu dia tu ba rumah sedempu inya ba rumah empati ulu jih kenawit ya. Jadi ya pesan tu nuju kaban belayan ba batang ai jih pedai tua bawan mapai pui skuau paku bunau sebindang Lambir ngau mega kaban belayan ke bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai seba napana balumur 010 978-5798 atau kenuju Jali Anak Panah ya, 019-674-5631. Yang tadi pesan madah ke ngeta saulit ni yang berawang anak yampi ya, ke dekat diatur pagi hari 6 tu lah, 25/7/2026 bak rumah empati ulu ajih ke Nawit. Okey, pesan mega ke bisi diterima hari peninga kita. Okey, lagi terus merindang kita ke pagi tu peninga tu setiap lagu ke di by Winnie Albert ya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Okey, bakal selama peningan 7:30 pagi tu lagi ya. Nabur ke berita pagi hari YFM atau Siti Agi lagu hari Richard Lee ya, terpada mimpi. Berdau kita mendiang ke berita 7:30 pagi.

0: Woo! Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kaya. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat. Woo!
1: Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Joni, bawa berita pagi hari 1, 20 hari bulan 7, 2026. Keterubah tu batang berita. Industri nanam jagung, penyungkak baru ekonomi menua pesisir. Cara baru berjalan ke subsidi diesel patut dialus ke agi. Pemansang KCEC 1 dekat mengangkat ke status miri yang di bandar raya tak cukup nyulut. Yang tadi batang berita tu isi berita. Industri nanam jagung olehnya di penyungkak baru ekonomi menua pesisir di Sarawak serta muka peluang ngagai pemansang industri hiliran yang kaum sektor nupit lembu. Menteri Nembia Lumba ngagai pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke industrinya oleh dipeda hari pemuju orang nanam jagung di Kampung Rebak Asa Jaya. Diterima mayuh peminta hari pembeli serta jampat mansut ke Asia. Ia madah pengawak nanam jagung oleh marik penguntung ti besai. Pemansang industri jagung mega oleh maik pemansang ngagai sektor nupik jelu ti oleh nambah ke pemansut daging lembu menua tu. Ia madah menyinyak ngagai pengarang berita pengudah berjadi ke Pesta Jagung Kampung Rebak Asa Jaya. Ia ngarap ke upis bertanam batupik berarti ke potensi itu kelimpah berbenda agi ngembing pekebun menua itu ngambil ke uliah nyungkak pemansang industrinya di Sarawak. Cara baru kena berjalan ke subsidi diesel patut dialus ke agi ariti berundang ke gaya geografi ngau utai ke amat diguna rakyat di Sarawak kelebih agi rakyat di Menua Ulu. Menteri Nembia Lumba ngau pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah atur tik diperjalai ke dia tu aginya di penanggul laban kota 200 ke ditambah ngagai 300 liter ndak cukup sidak di Menua Ulu. Rakyat bak kana Menua Ulu bak kemiri bram ngau marudik berguna ke minyak diesel ti mayuah berindia hari pejalai ti jauh nyentuh ke 15 jam serta jalan alun ti mau di tengah. Ia mansut ke Jakutuk ngagai pengarang berita pengudah berjadi ke Pesta Jagung Kampung Rebak Asa Jaya. Atur dikena nagang pantis ngau nyeludup diesel ndang berguna bendau. Tang cara nerit ke atur serta merik kota diadu mana hagi ngambil engkeman ngau gaya geografi di Sarawak ngau Sabah. Berbak ngaunya sapit Menteri Dagang Temuai seni ngau main asal Malaysia kemegak kaban Parlimen Miri. Chiu Chun Man madah berjalan ke polisi subsidi diesel bersasal patut berunding ke gaya di Sarawak. Tunjang kaum gaya geografi penyawah pejalai kelimpah hari raya ti agi mayuh berkena ke minyak diesel. Tajak cara barunya kena ngurang ke diesel aritik pantis penyelarasan nitih ke gaya menua berguna bendal ngambil nadai raban di Kelawang. Ia maksud ke Jakutuk maya sesi Town Hall Budi Diesel ngau SKDS bergulai ngau kaban Parlimen Miri di Miri. Sesi Town Hall tu diatur kena nyedia ke awak ngagai rakyat nguliah ke penerang kelimpah hari dikena ngenatai ke penemu ngau langgur penemu berkawa ngau pengawak berjalai ke polisinya. Timbal ke diterima dekat dibaik ngagai upis menteri ngau agensi ke berkawa ngambil ke polisinya dialus ke agi. Sektor luar ngau raban korporat dipinta bersaup ngemansang ke Menteri Miri. Tunjang kaum pemansang kenyalang Convention and Exhibition Center 1 KCEC 1 tiba ungkus RM100 juta bak kandang Senadin. Menteri Pengangkut Sarawak Kemega Adun Senadin Datuk Seri Lee Kim Shin madah projek ti diperjalai ke company menua tu dekat negap ke penduduk Miri jadi palan besai ungkup industri awam insentif awam besai ngau pengawak pemandang MICE. tumagak dekat nyadi penyungkak ngagai ekonomi miri dengan pengawak merana ke pukuk ti bertambah ngada ke pengawak puang ngga pemansang sektor dagang temuai di utara Sarawak. Ia mansut ke Jakutu maya berjadi ke perang lancau ke KCEC1 bak kenyalang Smart City Senadin Miri. Pemansang KCEC1 dengan sahup antara perintah ngau sektor luar dekat nyukung pelan induk Greater Miri serta agenda Bandar Pintau Miri dikena nyukung mayuh macam sektor pemansang ekonomi. Dia tu kita benda mendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. Upis Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti KPWKM mendong nembuk ke sekedap perambu inisiatif baru tidakkah diperundang ke bajet 2027. Perambunya dikena negap ke agenda ngelati ngebantu ngekeraban ke dislinting di serata menua. Menteri Datuk Seri Nancy Sukri madah ke perambunya ditumbuh belalau ke timbau ke diulih hari Raban ke dislinting dengan mayuh macam sesi libat urus serta mega asin randau upis menteri dikena ngelala utai ke diguna rakyat dia tu. Perambunya dia tu bendung berenggat ke penudi sebedau dikenatai ke ngagai upis menteri wang ngambil ke diperunding. Ia madah munyinya lebih dirandau raban media pengudah berjadi ke program Kasih Ibu Tunggal Kasih Nita 2026 Renggat Negeri Sarawak di Kuching. Ia madah inisiatif ke bendung dilangkau ukai semina numpu ngagai raban tu ajak tang mungkul raban ke dislintir. Ngenang perkara bukai upis Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Ngau Raban Bangsa komite dekat Meri Bantu ti endak ngetu dikena nentu ke pengelantang siku rakyat Sarawak ti direput ke hidup merinsak di Johor Suran dijaga. Menteri Datuk Seri Nancy Sukri madah upis pengintu pengelantang Raban Bangsa JKM Johor udah ngambil atur ngga lengkas ianya ngabas orang tu pengudah kesia dikerembai ke bak media rama. Bantuk pengelantang pendiau dekat diberi berengkas 1 hari bulan 8 tu nyentuk ke bulan 7 tahun baru kelimpah hari pengawak matau tik seruran dipejalai ke dikena nentu ke pengelantang pendiau ya terus dijaga. Upis menterinya mega bekerjasama ngau rumah Sarawak di Johor nyedia kendu diau sementara serta ngatur pemulai urang tu ke Sarawak nyemak bisik peminta. Kelab Orang Dagang Induk Bintulu KUWB nyedi pelasa berguna bak pengawak ngemansang ke ekosistem orang dagang Induk. Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main Asal Malaysia Datuk Seri Tiong King Sing madah kenyak nengah pengawak berkunci ke penelebak kawo dagang ngau nempak pengarap hati serta ngada ke mayu hagi orang dagang Induk titan serta bersemekiah. Ia madah munyinya bak pengerami ngirup lemai ke diatur Kelab Orang Dagang Induk Bintulu KUWB 2026 di Bintulu. Teks Jakuya dibaca pemesai tugas khas ngagai Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main Asal Steven Kong Kai Seng. Berbak ngaunya Adun Tanjung Batu, Junipang Leong Ming Madah, Orang Dagang Induk di Bintulu dipinta guna teknologi digital, e-dagang ngau innovation. Tu dikena nentu ke Orang Dagang Mit ngau jalan pemesai PKS kelebih lagi tibetuai ke orang Induk oleh ngerebut peluang ekonomi setipa ngau aspirasi Sarawak tidakkan nuju ekonomi digital ngau besai pendatai pemisi. Siko lelaki ke berumur 37 tahun ditemu parai semak perau iampu bak kampung sebuluh Cina lunduk lemai kemari. Bilik Operasi Bomba Ngau Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak madah ke sidan remak kangau pasal penusah tu urung pukul 3.16 minit lemai. 6 ikut bomba dari Balai Bomba Ngau Penyelamat BBP Lunduk ngenak sebuah kereta unit servis jelamat perubat ngenyit ngesah palan penusah tu. Nitih ke penerang tumu, Inai Mansa nemu anaknya Nadai Barumah pengudah pulai hari pasal muak ke pagi. lelakinya bisi penyakit sawan kenyau ia berumur 17 tahun. Mansa ditemu gegaring ngau mulut ia ti berpupuk sebedau ditetap ke Raban Upis Menteri Pengerai Malaysia parai bak palan penusah tu. Bangkai niang udah diserah ngagai polis ngambi atu nangkan kenya uliah di pejalai. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Industri nanam jagung penyungkak baru ekonomi menua pesisir. Cara baru berjalan ke subsidi diesel patut dialus ke agi. Pemansang KCEC 1 dekat ngangkat ke status miri yang di bandar raya tak cukup nyulut. Yang lakak berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Alina Suwil hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana cerita lama Sarawak.
3: Sar itu 20 bulan 7 dalam tahun 1963. Kepala Menteri Sarawak kedekat diciri Stephen Keloninggan bergulai yang 7 ikut tuai pemandu tinggi Parti Perikatan Sarawak. Bisi bertemu dengan Gubernur Sarawak Sir Alexander Waddell serta Kepala Sekretari FD Jekwe bak rumah rasmi Gubernur Astana Kuching. 7 penuainya laban dekat bawam ke pengawal numbuh ke Perintah Menua Sarawak pengudah Sarawak masuk dengan numbuh ke Malaysia. Bala tuai kebisi ngau maya penemua itu ianya Chairman Perikatan Temenggung juga Hana Bariang Temenggung Oyong Lawai Chow Abang Nawan Pengarah Banyan Ling Beng Siu Ting Tung Ming serta Abdul Rahman Yaakob penerang ariuran dalam Parti Perikatan madah kaum gulai ngau gemna lancar serta mansut kasih di mana. Perkara kenyari itu besar mereti bak sejarah politik Sarawak laban proses demokrasi serta kerjasama tuai ari Sarawak ngau pentadbiran kolonial yang dipemuan kena numbuh ke perintah derimpu bak sebab menua kedekatnya di sebagi ari Malaysia ti merdeka ngau berdaulat.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Selekah jakuk sarito ianya biroi B I R U I biroi roti biroi ianya panjai merundai ngunjur ke baruah gaya utai bekebuah ragum tau ke sumit dilebat serta merundai panjai sekedar air tau ke menua nyebut biroi itu semerti ngau ribap-ribap maya ngena selekah jakuk tu ianya nyau kesal magang bala kamis buat medak biroi buat induk temu pansut hari penyan rumah lamanya bak cerita dalam TV. Tau ke? Nyau biroi-biroi buat induk ke mamaunya debaik ya sesegau sebelah pasar. Udah gandak kalak mandi, buat nak kalak dikempat, nak kalak desugu. Nyak nakak seleka jakuk serito, ianya biroi.
3: Seleka jakuk sarito tau dipending ke kita nanti hari 1 hari 3 ngawari 5 jam 7.15 minit pagi
5: kita nak cari geni nak nambah duit mun ada duit sibuk cakap ah waktu ya revenue kita kurang maka saya pun cari ihtiar kita ni nak cari duit tu banyak ni ngan 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam perkhidmatannya habis jong-jong di reman pembangunan dia dikit saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikit banyak perlembagaan kita ternyata jasa nangga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan jadi saya laksanakan peruntukannya pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simon, you have no right to impose sales tax. Bakal saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya, kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya take kalian 5%. 5% you. Tambah. Pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
6: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Kibarkan Jalur Gemilang.
1: 让我们一起欢迎第55周年国庆日。
2: Fly the Jalur Gemilang.
3: Jelah, Kibar Jalur Gemilang.
4: Balai, apatah lagi ditunggu tu, Kibarkan Jalur Gemilang.
5: Sama-sama kita ninter Jalur Gemilang.
6: Jangan kibar Jalur Gemilang.
7: Gantung Jalur Gemilang.
8: Gantunglah Jalur Gemilang telau Lian Merdeka.
9: Metuk belirak Jalur Gemilang.
10: Ngipari Jalur Gemilang.
11: Ngibar Jalur Gemilang.
12: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan Jalur Gemilang. Selamat.

0: Nak mamak lagi dekat di tubuh kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit Bak Renggat Semifinal Anugerah Carta Siapa Juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
3: Watrong, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggak semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.